0: tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84.
1: Kami secara Patraniaga insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi P50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan bahwa kemandirian pangan nasional terus dipertahankan hingga saat ini. Pemerintah juga menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Sementara Presiden Lebanon mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington berlanjut. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026. Saya Risti Restarto.

0: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukan hanya untuk jangka pendek, melainkan kemandirian pangan nasional dapat terus dipertahankan di masa mendatang. Afriani Respati melaporkan selengkapnya.
1: Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk suatu tahun.
2: Presiden Prabowo Subianto menegaskan swasembada pangan yang mulai dicapai Indonesia saat ini bukanlah keberhasilan sesaat. Menurut Presiden, capaian tersebut harus menjadi dasar bagi kemandirian pangan nasional yang berkelanjutan. Pernyataan itu disampaikan Presiden saat menghadiri Puncak Pekan Nasional atau PENAS Petani dan Nelayan ke-17 di Kabupaten Gorontalo kemarin. Presiden mengingatkan Indonesia pernah meraih swasembada pangan pada tahun 1984. Namun, capaian itu tidak berlangsung lama, sehingga pemerintah kini bertekad menjaga swasembada untuk jangka panjang.
1: Jadi kayaknya kita tuh tidak bangga dengan apa yang dihasilkan oleh bangsa sendiri. Kita swasembada pangan tidak ringan. Dalam sejarah Indonesia baru sekali kita swasembada pangan. Kalau nggak salah 84, satu tahun. Kita yakin kita swasembada pangan tidak hanya untuk satu tahun. Untuk seterusnya kita akan swasembada pangan.
2: Menurut Presiden, berbagai hasil yang mulai terlihat saat ini merupakan buah dari kerja keras petani, nelayan, serta berbagai program pemerintah yang telah dijalankan dalam beberapa tahun terakhir. Ia menegaskan, sektor pangan menjadi prioritas karena menyangkut kebutuhan paling mendasar masyarakat. Presiden juga kembali menekankan pentingnya program makan bergizi gratis. Menurut Presiden, program tersebut tidak hanya berkaitan dengan pemenuhan gizi anak Indonesia, tetapi juga membuka peluang pasar yang lebih besar bagi hasil pertanian dan perikanan nasional. Pada kesempatan yang sama, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman melaporkan sejumlah indikator kesejahteraan petani yang menunjukkan peningkatan. Salah satunya melalui nilai tukar petani atau NTP yang mencapai angka 127.
3: Izin Bapak Presiden, juga pertumbuhan ekonomi sektor pertanian sesuai data BPS itu 5,74%, tertinggi selama 25 tahun. Itu berkat kerja keras para petani dan nelayan seluruh Indonesia. Ekspor pertanian naik 166 triliun. Impor kita, karena kita tidak impor beras medium lagi, turun 41 triliun. Jadi total keuntungan petani 200 triliun, Bapak Presiden.
2: Capaian tersebut menurut pemerintah menjadi salah satu indikator bahwa sektor pertanian nasional semakin kuat dan mampu mendukung target swasembada pangan yang berkelanjutan. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Kita akan ikuti informasi seputar haji yang diulawali dari Debarkasi Banjarmasin, di mana memasuki fase akhir operasional haji, kondisi kesehatan para jamaah Indonesia

0: menjadi perhatian oleh petugas PPIH. Bergabung bersama kita Diki Munadi. Diki.
1: Ya baik, pendengar Pro 3 RRI dari Debarkasi Banjarmasin, proses pemulangan jemaah haji saat ini terus berjalan lancar dan seluruh petugas kloter yang masih bertugas di Madinah juga terus diminta untuk memantau kondisi kesehatan jemaah hingga seluruh rangkaian pemulangan selesai. Tersisa ada 4 kloter atau maksud saya 5 kloter Debarkasi Banjarmasin yang masih dalam proses menunggu proses pemulangan. Ketua atau Humas Kementerian Haji dan Umroh Kalimantan Selatan Hidayat mengatakan saat ini ada 5 kloter yang berada di Madinah dengan jumlah 1779 jemaah dan petugas. Sementara dari Debarkasi Banjarmasin ada 8 orang yang wafat di Tanah Suci. Secara umum dilaporkan kondisi jemaah sehat, meski demikian terdapat 2 jemaah yang masih menjalani perawatan medis di Arab Saudi. Keduanya dalam kondisi baik dan tengah menjadi masa pemulihan sehingga diharapkan dapat dinyatakan naik terbang pada kloter berikutnya. Untuk saat ini sudah kloter 14 yang tiba di Kalimantan Selatan atau Debarkasi Banjarmasin, yakni dari Kabupaten Hulu Tengah dan juga Kota Banjarmasin. Sebanyak 352 jemaah kemarin tiba pada pukul 4 dini hari. Sementara untuk fase pemulangan tetap memerlukan perhatian serius karena saat ini kesehatan para jemaah Debarkasi Banjarmasin adalah yang utama. Ikut petikan wawancara saya.
2: Panas yang di sana luar biasa dan penyesuaian juga di cuaca yang luar biasa dan yang diantaranya yang terkena flu. Secara umum dalam keadaan sehat walafiat.
1: Ya baik, pendengar. Hingga saat ini sudah 14 kloter yang tiba di Kalimantan Selatan. Jumlah jemaah petugas asal Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah yang telah kembali ke tanah air mencapai 5.016 orang dan tersisa 15 kloter lagi. Demikian dari Debarkasi Banjarmasin, Diki Munadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Daerah masing-masing dan
0: dari Debarkasi Banjarmasin kita ke Debarkasi Cirebon, jamaah haji kloter KJT32 Kabupaten Cirebon kembali ke tanah air di mana 2 jemaah haji tidak pulang bersama rombongan. Informasi lengkapnya bersama Sekar Damayanti. Sekar.
3: Baik. Sebanyak 443 jemaah haji asal Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT32 kembali ke tanah air melalui Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati pada Rabu 24 Juni 2026 siang hari. Dan diperkirakan tiba di Asrama Haji Cirebon pada sore hari. Pelaksana harian Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Cirebon, Haji Ahmad Hotif Haryanto, mengatakan jumlah jemaah yang pulang berkurang 2 dari jumlah awal keberangkatan karena 1 jemaah yang bernama Zardani meninggal dunia di Tanah Suci dan 1 jemaah lainnya bernama Kastini melakukan tanazul ke kloter lain akibat kondisi kesehatan. Berikut kutipan pertanyaannya.
4: Untuk KJT32 itu landing pukul 14.30, tapi tadi ada pengumuman delay dari Saudi, jadi pukul 15.55 ya. Karena ada sesuatu hal di sana. Jadi ada delay 1 jam 25 menit ya. Untuk kepulangan itu kan ada jemaah keberangkatan tetap 5 ya, dengan petugas. Ada yang tanazul 1 atas nama Kasniti itu karena sakit ya. Terus yang satunya meninggal itu atas nama Zarda. Iya, kurang 2 jadi 4 3 di total 19 ya.
3: Dan menurut Ahmad Hotif, secara umum kondisi jemaah yang kembali bersama kloter 32 KJT dalam keadaan sehat dan hanya 1 hingga 2 orang yang memerlukan ambulans yang telah dipersiapkan sejak sebelum kedatangan. Ia menambahkan jemaah haji Kabupaten Cirebon yang tergabung dalam kloter KJT 35 akan pulang dijadwalkan pada tanggal 26 Juni 2026 sekitar pukul 6 sore hari sudah tiba di BJB Kertajati dan diperkirakan akan sampai di Asrama Haji Kabupaten Cirebon pada pukul 9 malam hari. Dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat, Sekar Damayanti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
1: Terima kasih Anda terus menyimak Warta Berita Produksi Pusat Pemberitaan Radio Republik Indonesia. Pemerintah akan menerapkan mandatory biodiesel B50 mulai 1 Juli 2026. Upaya ini dilakukan agar terus memperkuat ketahanan energi nasional dan mengurangi ketergantungan terhadap impor solar. Kami akan hadirkan laporan khusus Pro 3 yang disampaikan oleh Alfred Stuter.
2: Laporan khusus. Berapa hari lagi kita akan launching B50.
3: Pemerintah terus memperkuat upaya mewujudkan kemandirian energi melalui implementasi mandatory biodiesel B50 yang akan mulai berlaku pada 1 Juli 2026 mendatang. Program tersebut meningkatkan campuran biodiesel menjadi 50% fatty acid methyl ester atau FEM berbasis minyak sawit dan 50% solar. Presiden Prabowo Subianto mengatakan B50 merupakan langkah strategis untuk mengurangi ketergantungan Indonesia terhadap impor bahan bakar minyak khususnya solar. Menurut Presiden, pemanfaatan minyak sawit sebagai bahan baku energi akan membantu Indonesia mengurangi bahkan menghentikan impor solar dari luar negeri sekaligus memperkuat fondasi menuju swasembada energi nasional.
2: Berapa hari lagi kita akan launching B50. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Kita akan menuju swasembada BBM, swasembada energi, saudara-saudara sekalian. Bulan Juli ini, berapa hari lagi kita akan launching B50. B50 solar akan kita olah dari kelapa sawit 50%. Dengan demikian kita tidak akan impor solar lagi dari luar negeri, saudara-saudara. Dan kita akan menghemat banyak sekali.
3: Pemerintah menilai implementasi B50 tidak hanya berdampak pada sektor energi, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi yang luas bagi masyarakat. Melalui kebijakan tersebut, pemerintah memperkirakan penghematan devisa negara mencapai Rp157,28 triliun sepanjang tahun 2026 akibat berkurangnya kebutuhan impor solar. Selain itu, implementasi B50 juga diproyeksikan memberikan nilai tambah bagi industri minyak sawit mentah atau crude palm oil CPO sebesar Rp24,68 triliun. Peningkatan aktivitas pada rantai industri sawit dan bioenergi juga diperkirakan mampu mendukung penyerapan hingga 2,2 juta tenaga kerja di berbagai sektor. Juru bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral ESDM Dwi Anggia mengatakan, implementasi B50 menjadi bagian dari strategi pemerintah untuk mengurangi impor energi secara bertahap sekaligus meningkatkan manfaat ekonomi yang diterima petani sawit dalam negeri.
4: 2026 ini dengan implementasi B50, Pak Kepala, diharapkan kita bisa menghemat devisa kita 157,28 triliun. Itu inilah yang diharapkan Presiden, kita bisa mandiri secara bertahap, baik itu dari bensin, kemudian juga solar, dilakukanlah pengurangan impor. Nah, B50 ini salah satunya adalah yang diupayakan agar kita bisa stop impor. Kenapa mendukung pertumbuhan ekonomi? Dengan implementasi B50 ini juga akan meningkatkan nilai tambah untuk sawit kita, begitu ya Pak Sekjen? Sehingga manfaat secara ekonominya lebih banyak dirasakan nanti oleh petani sawit kita. Inilah faktor utama sebenarnya kenapa akhirnya 1 Juli ini nanti diimplementasikan. Walaupun di beberapa sektor masih tahap uji teknisnya berjalan, kami memastikan bahwa implementasi ini akan dilakukan serentak.
3: Untuk mendukung pelaksanaan program tersebut, pemerintah juga meningkatkan alokasi biodiesel nasional menjadi 17,6 juta kiloliter pada tahun 2026. Peningkatan volume tersebut dilakukan guna memastikan kebutuhan energi nasional tetap terpenuhi seiring bertambahnya porsi biodiesel dalam campuran bahan bakar. Di sisi lain, Badan Usaha Penyalur Bahan Bakar juga memastikan kesiapan distribusi B50 di seluruh wilayah Indonesia. Pertama, Pertamina Patraniaga menegaskan kesiapannya mendukung implementasi mandatory B50 yang akan dimulai pada awal Juli mendatang. Direktur Optimasi Hilir dan Distribusi Pertamina Patraniaga, Hari Purnomo, mengatakan infrastruktur distribusi bahan bakar telah siap digunakan untuk mendukung penyaluran B50 dari Sabang hingga Merauke. Menurutnya, tidak terdapat perubahan volume distribusi dibandingkan program B40 sebelumnya. Perubahan hanya terjadi pada komposisi campuran biodiesel yang meningkat dari 40% menjadi 50%.
5: Kami secara Patraniaga, insya Allah sangat siap mendukung program pemerintah dalam rangka implementasi B50. Tapi tentunya dalam realisasinya kami menunggu arahan lebih lanjut dari pemerintah. Namun demikian, seperti saya sampaikan tadi, secara infrastruktur seluruh terminal kami dari Sabang sampai Merauke insya Allah sudah siap. Kemudian kalau tadi ditanya berapa harganya, kan sebagaimana penegasan pemerintah, untuk yang subsidi tidak akan naik. Jadi biosolar, pertalite insya Allah tetap akan dijaga sebagaimana beberapa kali penyampaian Pak Menteri, Pak Bahlil, bahwa pemerintah akan menjaga itu. Kalau terkait dengan harga biosolar industrinya, tentunya nanti akan mengikuti harga pasar pada saat instruksi tersebut.
3: Selain memberikan manfaat ekonomi dan energi, implementasi B50 juga diharapkan berkontribusi terhadap upaya pengurangan emisi gas rumah kaca. Pemerintah memperkirakan penggunaan biodiesel B50 mampu menurunkan emisi hingga 46,72 juta ton karbon dioksida ekuivalen, sejalan dengan target transisi energi dan pembangunan rendah karbon nasional. Meski demikian, implementasi B50 tetap memerlukan perhatian terhadap kualitas FEM dan kesiapan penggunaan pada sejumlah kendaraan diesel generasi lama. Pemerintah memastikan pengujian teknis terus dilakukan agar kualitas bahan bakar tetap terjaga serta distribusi B50 dapat berjalan optimal di seluruh Indonesia. Melalui implementasi B50, pemerintah berharap ketahanan energi nasional semakin kuat dan ketergantungan terhadap impor bahan bakar berkurang serta manfaat ekonomi dari industri sawit dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Protigereri terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan bagaimana juga tanggapan dari masyarakat terkait dengan rencana penerapan biodiesel B50 yang akan dimulai per 1 Juli 2026.
6: Kalau menurut saya sih penting, karena Indonesia jadi lebih mengandalkan sumber dayanya sendiri. Kalau impor solar bisa berkurang dong, negara bisa hemat anggaran jadinya. Dan dana tersebut bisa digunakan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Itu sih kalau menurut saya, Mas.

0: 20 dalam memperkuat ketahanan energi nasional. Naskah disusun oleh Wadi Armi dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Langkah berani pemerintah untuk menerapkan program B50 per Juli 2026 merupakan langkah monumental. Ini bukan sekedar kebijakan substitusi energi, melainkan cerminan dari tekad besar bangsa untuk mencapai kemandirian energi dan memutus rantai ketergantungan pada impor solar yang selama ini menguras devisa negara. Kebijakan strategis ini patut kita dukung penuh, namun sekaligus kita kawal agar eksekusinya berjalan presisi dan tepat sasaran. Guna menyukseskan transisi energi ini, pemerintah tentu menghadapi tantangan adaptasi yang nyata. Berdasarkan data terkini, kapasitas produksi biodiesel nasional berada di angka 21,5 juta kiloliter, sementara kebutuhan untuk memenuhi standar B50 diproyeksikan menyentuh angka 25 juta kiloliter. Kesenjangan ini adalah peluang sekaligus tantangan bagi industri hilirisasi nasional untuk segera melakukan akselerasi kapasitas produksi. Selain kapasitas, stabilitas rantai pasok bahan baku menjadi fondasi utama. Ketergantungan pada crude palm oil CPO menuntut sistem manajemen stok yang tangguh terhadap fluktuasi iklim. Dengan produksi CPO nasional di kisaran 51,6 juta ton per tahun, kebutuhan domestik yang meningkat menjadi 26 juta ton pasca implementasi B50 tentu akan menggeser komposisi ekspor. Kita memahami bahwa tantangan fiskal akan mengemuka, mengingat subsidi biodiesel selama ini bersandar pada dana pungutan ekspor. Dengan proyeksi kebutuhan subsidi mencapai 16 juta ton per tahun, rasio antara ekspor dan konsumsi domestik kini berada dalam titik krusial. Ini adalah saat yang tepat bagi pemerintah untuk melakukan inovasi skema pendanaan yang lebih kreatif, transparan, dan berkelanjutan agar program ini tidak sekadar bergantung pada pasar ekspor yang volatil. Media memandang bahwa kunci keberhasilan B50 terletak pada tiga pilar utama: sinkronisasi pasokan, efisiensi biaya, dan penjaminan kualitas. Pemerintah perlu memastikan bahwa peningkatan rasio campuran biodiesel ini tetap menjaga standar kualitas bahan bakar yang kompatibel dengan mesin kendaraan serta peralatan industri kita. Kami percaya dengan koordinasi lintas sektor yang solid melibatkan industri, regulator, dan akademisi, B50 akan menjadi katalis pertumbuhan ekonomi yang inklusif. Transformasi energi adalah jalan panjang yang harus ditempuh, dan inisiatif pemerintah untuk memulainya hari ini adalah bentuk tanggung jawab negara dalam menjamin masa depan energi yang lebih mandiri dan berdaulat. Mari kita dukung langkah ini dengan optimisme yang berbasis pada data serta kesiapan untuk terus berbenah demi Indonesia yang lebih kuat. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Kali ini Presiden Lebanon Yosef Aoun mengatakan negosiasi antara pihaknya dengan Israel di Washington terus berlanjut. Yosef Aoun bahkan menyebut upaya sedang dilakukan untuk konsolidasi gencatan senjata di Lebanon. Dan menarikan pasukan Israel, pengerahan tentara Lebanon mengembalikan penduduk, pembebasan tahanan, dan dimulainya rekonstruksi menjadi jalan akhir. Dari olahraga, Kanada akhirnya menyusul dua tuan rumah lainnya yaitu Meksiko dan Amerika Serikat ke babak 32 besar. Meski kalah tipis dari Swiss 2-1 dan di laga terakhir grup B Piala Dunia 2022.

Demikian informasi yang kami sampaikan pada pagi hari ini. Terus bersama kami di Indonesia Menyapa Pagi, kami masih akan terus hadir dengan berbagai perbincangan, termasuk juga masih akan menghadirkan siaran langsung Piala Dunia, pertandingan Korea Selatan melawan Australia pada pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Rizky Rustarto, selamat pagi dan ikuti terus melalui www.rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami @RRI Programa 3.

0: Laga penentuan Grup E siap tersaji di Pesta Bola Dunia 2026. Ekuador akan menghadapi Der Panzer Jerman dalam duel penting yang berlangsung di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Jerman memburu kemenangan, sementara Ekuador siap berjuang menjaga asa lolos dari grup. Akankah Der Panzer Jerman melaju tanpa hambatan, atau Ekuador yang mampu menghadirkan kejutan besar? Dengar bareng pertandingan seru Grup E Pesta Bola Dunia 2026. Jumat 26 Juni 2026 pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Selamat datang di Bedah Tim Sepak Bola Pro3 RRI. Kali ini kita bedah salah satu tim peserta Piala Dunia 2026, yaitu Jerman
2: pernah jadi raja sepak bola dunia, datang ke Piala Dunia 2026 dengan misi besar, yaitu menebus kegagalan.
1: Oke, dan dalam dua edisi terakhir, yaitu 2018 dan 2022, Jerman bahkan gagal lolos dari fase grup. Sesuatu yang dulu hampir mustahil dibayangkan untuk tim sekelas Der Panzer.
2: Tapi harapan baru muncul setelah ditangani Julian Nagelsmann. Di usianya yang baru 38 tahun, Nagelsmann menjadi pelatih termuda dalam sejarah timnas Jerman.
1: Ya, menggantikan Hansi Flick tahun 2023, gaya bermain Jerman sekarang lebih disiplin.
3: Solid!
1: Saat bertahan dan tetap agresif saat menyerang.
2: Tak lagi terlalu nekat dalam penguasaan bola, namun transisi cepat dan pressing ketat masih jadi senjata utama.
1: Sempat kalah mengejutkan 2-0 dari Slovakia di babak kualifikasi, tapi setelah itu bangkit dengan finish sebagai juara grup. Hasil 5 kemenangan dari 6 pertandingan, mencetak 16 gol dan hanya kebobolan 3 kali.
2: Apakah Piala Dunia 2026 akan jadi awal kebangkitan Jerman, atau mereka kembali gagal memenuhi ekspektasi?
1: Nah, gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasan ini di situs rri.co.id.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

saat banjir datang, kita harus segera melakukan evakuasi. Nah, yang perlu segera dilakukan adalah menyelamatkan hal-hal yang penting di dalam rumah.

atau sepeda di wilayah banjir. Pagi-pagi kayak gini, paling enak dengerin 95,2 Pro 2 FM.

0: Teman Pro 2, sedikit mau informasiin aja ya. Siapa tahu kamu bakal mengarah ke sekitaran Kaliana atau mungkin akan begitu ya, akan masuk ke Margomulyo melalui arah Kaliana ataupun sebaliknya. Mungkin bisa mencari alternatif lain begitu ya, karena ini dari informasi yang kita dapat dari Call 112 Surabaya melalui Instagramnya begitu, terjadi kepadatan lalu lintas di Jalan Kaliana depannya SPBU begitu teman Pro 2. Ada truk trailer yang mogok di jam 7 pagi tadi teman Pro 2, dan ini kepadatan sudah terlihat cukup padat sekali ya teman Pro 2, dua jalurnya terpenuhi.
1: Pertuni Probolinggo yang aktif terus ya memberikan komentar dan juga pendapatnya, bahkan prediksi-prediksi berapa gol yang tercipta itu juga mewarnai begitu ya, pernak-pernik berkaitan dengan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Mas Afif juga ini mengirimkan pesan singkatnya begitu ya di pagi hari ini, mengomentari juga beberapa permainan, satu di antaranya pertandingan antara Brasil dan juga Skotlandia yang tadi juga sudah kita siarkan bersama begitu ya, dan diakui oleh Mas Afif gitu ya, Skotlandia itu sebenarnya punya peluang lewat Scott McTominay dan juga Lawrence Kaplan, tapi gagal membuahkan gol. Dan Mas Afif ini pendukung timnas Brasil, merasa senang tentunya Brasil bisa lolos dari penyisihan grup. Mudah-mudahan, kata Mas Afif, timnas Brasil itu bisa mengangkat trofi lagi untuk keenam kalinya. Tentu dalam siaran pertandingan bola di Piala Dunia 2026, Anda juga boleh menyertakan pendapat, komentar, ataupun prediksi. Karena tentu ya, dalam Piala Dunia 2026, mereka-mereka yang gak suka itu turut larut dalam euforianya. Termasuk itu tadi, mengenal negara-negara mana sih yang pemainnya keren mungkin, negara-negara mana yang permainannya menarik dan lain sebagainya. Nah itu yang juga boleh begitu ya untuk Anda sampaikan juga kepada kami, bagaimana pendapat dan komentar Anda. Saya tadi pagi ketika siaran bola itu juga dapat informasi dari rekan Benny Hermawan. Kawasan Unesa Lida Kulon itu terjadi kemacetan yang cukup panjang imbas adanya wisuda. Bagaimana untuk Anda yang melintas kawasan tersebut? Kita coba dengarkan dulu ya, nanti Anda boleh tambahkan informasi lanjutannya.
2: Laporkan dengan Benny Hermawan di kawasan kampus Unesa Lida, dapat saya informasikan untuk situasi kondisi dapat dikatakan macet parah ya. Hal itu dikarenakan adanya wisudawan oleh mahasiswa-mahasiswi UNESA, sehingga akses jalan dipadati oleh wisudawan maupun keluarganya, termasuk hingga akses begitu terjadi kemacetan kurang lebih sekitar 30 meter ya dari traffic light Citralen. Dan praktis bagi kendaraan yang menggunakan kendaraan roda 4 harus melambatkan kendaraannya, karena satu persatu mereka diarahkan untuk masuk menuju arah Pakuwon begitu. Terpantau juga selain pengamanan internal juga ada pengamanan dari TNI dan Polri. Dan mungkin kami mengimbau kepada Anda pendengar untuk selalu waspada dan berhati-hati dan jaga jarak aman Anda, karena seperti yang kami informasikan tadi bahwa kondisi di kawasan Unesa Lida terjadi kemacetan, sehingga Anda harus bersabar untuk sampai di tempat tujuan. Demikian yang dapat kami informasikan dari kampus Lida Kulon. Benny Hermawan melaporkan.
1: Terima kasih Benny. Ini pagi tadi ya dikirimkan voice note-nya, namun karena tentu ini adalah pergerakan mobilitas kendaraan akan sangat berubah, bisa jadi lebih padat atau justru sudah ada pengaturan yang membuat jauh lebih lancar. Tambahkan informasi tersebut pendengar untuk melengkapi informasi-informasi ini agar para pengendara yang mungkin akan melintasi kawasan tersebut bisa mencari jalur alternatif. Atau bagi Anda yang saat ini sudah melintasi kawasan tersebut dan terjebak, nah informasi ini juga akan sangat bermanfaat bagi kami. Lantai telepon 5474 atau WA 081334x992 tentunya juga bisa Anda akses untuk berbagi kabar bagi kami di studio.
3: Motivasi hari ini. Kamu memiliki waktu terbatas, sehingga jangan sia-siakan waktu itu untuk menjalani kehidupan online.

Saya coba manfaatkan waktu ya, karena cukup padat informasi yang harus saya sampaikan sebelum nanti pukul 8 kami ajak Anda untuk mengikuti sesi dialog aspirasi. Pendengar, kami informasikan isi rilas dari Pengadilan Negeri Surabaya pada hari Kamis tanggal 25 Juni 2026 atas nama Karyadi Budi Iswanto SH selaku juri sita pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya atas perintah Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya telah memberitahukan kepada saudara Makmum H dan sekarang tidak diketahui kediamannya yang selanjutnya disebut sebagai tergugat tentang isi putusan sidang Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 Juni 2026 dalam perkara perdata nomor 990 garing PDT.G garing 2025 garing PN.SBY antara Budi Lestari Asri sebagai penggugat, Makmum H sebagai tergugat dan Kelurahan Balungsari Surabaya DK sebagai para turut tergugat yang amarnya berbunyi sebagai berikut: mengadili, mengabulkan gugatan penggugat sebagian, menetapkan bahwa penggugat Budi Lestari Asri selaku pembeli yang sah dari tergugat Makmum atas petok di letter C nomor 76 seluas 80 meter di Jalan Balungsari Kerajaan 1 nomor 30A RT 04 RW 07 Kelurahan Balungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya. Menetapkan bahwa surat pernyataan jual beli tanah dan bangunan Balungsari Kerajaan 1 nomor 30A RT 04 RW 07 Kelurahan Balungsari Kecamatan Tandes Kota Surabaya yang ditandatangani oleh penggugat dan tergugat serta saksi dari Lurah Edi Sutrisno pada tanggal 17 Maret tahun 1998 adalah sah sebagai bukti pembayaran. Menolak gugatan penggugat selain dan selebihnya. Menghukum penggugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.690.000. Demikian informasi ini kami sampaikan.

0: Pagi ini saya juga mau putarkan dulu ya, sebelum nanti saya ajak Anda fokus untuk dialog aspirasi. Ini juga ada Mas Ansori gitu ya, dari Persuni Probolinggo, yang tadi juga sering memberikan komentar berkaitan dengan siaran-siaran pertandingan yang kita dengarkan bersama-sama.
1: Selamat pagi, salam olahraga dengar RRI dimanapun berada. Baru saja kita menyaksikan, mendengarkan ya, debar ya, dengar bareng di grup C antara Brazil menghadapi Skotlandia. Brazil menang 0-3, di mana 2 gol dicetak oleh Vinicius Junior, pemain Real Madrid ya. Dengan ini Brazil masuk ke 32 besar dan kita tunggu debut atau mainnya Neymar Junior ya, karena ketika saya membaca beberapa media itu Neymar Junior kemungkinan akan turun di fase 32 besar, karena kalau di penyisian grup itu masih belum benar-benar fit ya. Kita tunggu debutnya Neymar di 32 besar, dan apakah Brazil tahun ini bisa melangkah lebih lanjut, ya kita tunggu saja ya. Dan di posisi kedua ada Maroko, semifinal Piala Dunia 2022 ya. Dan posisi ketiga ada Scotland. Posisi keempat, ya selamat tinggal untuk Haiti ya. Haiti, Qatar, Tunisia sudah harus meninggalkan gelanggang Piala Dunia terlebih dahulu. Terima kasih, selamat pagi. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih Mas Ansori. Wah, ini nanti kita tunggu begitu ya, bagaimana debut Neymar untuk babak 32 besar. Agaknya ini tenaganya masih disayang-sayang, dieman-eman kata orang Jawa ya. Tapi nanti kita lihat lah ya, seperti apa keseruannya. Terima kasih untuk Anda yang kemudian aktif memberikan pendapat komentar berkaitan dengan siaran pertandingan Piala Dunia 2026. Saya ajak Anda bergeser ya untuk pagi ini. Nah, anak-anak sekolah udah pada libur. Terakhir minggu lalu ya, ada acara perpisahan, terima rapor dan lain sebagainya. Orang tua bingung. Kenapa bingung? Anak-anak mau dikasih aktivitas apa? Karena kan anak sekarang tuh aktif bermain gadget ya, apalagi kalau udah libur. Wah, bisa seharian di kamar, di rumah, pegang gadget terus gitu ya. Nah, orang tua ada sih memang yang kemudian bingung, cari aktivitas apa ya yang agar anak-anak ini berkutat aktif dengan lingkungan sosialnya, tidak hanya menunduk dan juga melakukan aktivitas dengan gadgetnya gitu ya. Cari camp, aktivitas, les dan lain sebagainya menjadi sebuah pemikiran. Bahkan momen libur itu menjadi waktu di mana anak-anak berhenti belajar. Benar enggak sih ketika libur itu anak-anak stop belajar? Karena banyak juga yang merasa bahwa, "Loh, saya tuh udah belajar terus loh, Ma. Nyaris tiap hari belajar. Sekarang libur ya pengennya enggak belajar," gitu. Benar enggak sih? Atau ya diimbangi dengan belajar gitu kan ya. Tapi belajar-belajar yang seperti apa? Nah, itu yang nanti kita akan perbincangkan begitu ya, bersama dengan dua narasumber yang akan gabung melalui Zoom meeting. Cukup menarik begitu ya untuk topik kita, libur sekolah bukan libur belajar. Nah, seru banget ya. Karena banyak yang beranggapan bahwa ya libur sekolah ya libur belajar gitu ya. Padahal ada upaya yang dilakukan orang tua agar anak itu tadi tidak kemudian lupa dengan apa yang dipelajarinya, atau kemudian juga tetap menambah semangat dia untuk terus mau belajar, dan yang paling penting tidak berkutat dengan gadget mereka setiap hari dan setiap waktu.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kita masih melaju dalam perjalanan Kediri pagi ini pendengar di segmen Dialog Kediri Menyapa untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 masih dipancarluaskan secara langsung dari Jalan PB Sudirman nomor 104 di kawasan Pare Kediri. Bersama saya pendengar Willy Anugrah yang siap hadir kembali untuk Anda memandu Dialog Kediri Menyapa yang pada pagi hari ini akan mengusung tema kondisi terkini Kampung Peradaban LMI pasca gempa Palu. Dan sudah terhubung di line telepon kami pendengar, ada Bapak Susanto selaku Humanity Program dari Lasnas LMI yang nanti akan banyak memberikan paparan terkait dengan tema kita di pagi hari ini. Kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Susanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Willy, selamat pagi para pendengar LMI.
0: Baik, baik Pak Susanto, kabar sehat ini pagi ini Pak Susanto?
1: Alhamdulillah sehat, ini baru saja sampai.
0: Oke, baik. Ini artinya Pak Susanto posisi di mana nih pagi ini, Pak?
1: Baru pulang, baru sampai di rumah di Tulungagung.
0: Oh, sampai di Tulungagung. Alhamdulillah. Ya. Baik, baik, luar biasa. Baik, Pak Susanto mungkin boleh sembari ini ya, bersantai ini setelah menempuh perjalanan panjang. Ini bisa diceritakan begitu kapan ini pertama kali dari tim LMI Rescue turun ke Palu Sigi ya, ini setelah adanya gempa yang menggemparkan waktu itu memang kabarnya ini pada bulan Juni 2026 kemarin, Pak ya, Susanto.
1: Betul. Ya. Jadi pada waktu di kami mendapatkan informasi terkait gempa yang cukup besar ya di Palu
0: ya.
1: Itu di hari apa ya, Senin ya atau Selasa itu. Kemudian kami di tanggal 17 langsung mempersiapkan relawan lokal untuk melakukan assessment. Ya, melakukan assessment di beberapa tempat. Dan cukup banyak ya, ada kalau nggak salah itu di 5 kabupaten. Dan yang paling parah itu ada di kecamatannya di Niko Lalaki
0: itu. Baik. Iya, artinya sudah ada assessment sebelumnya begitu ya dari para tim ya Pak Susanto ya. Dan
1: betul.
0: Hingga jadi, ini diperoleh satu titik yang paling parah ini di satu kecamatan begitu ya, dari 5 begitu ya Pak Susanto.
1: Iya. Jadi di kecamatan ini tepatnya di desa Kadidia dan desa Tamarora A dan B ini yang cukup parah ya, karena di situ pas posisinya titik gempanya.
0: Baik. Ya, ini terkait dengan personil ada berapa nih Pak Susanto yang dikerahkan begitu pada saat gelombang awal ini pasca asesmen yang juga sudah dilakukan bersama tim nih?
1: Itu ada 6 orang. Enam orang, kami memberangkatkan dari Kota Palu untuk ke lokasi di sana. Dengan satu mobil dan satu motor ya. Yang mana memang yang motor itu kita gunakan supaya bisa bebas lebih cepat untuk masuk ke lokasi-lokasi yang mungkin ada jalan-jalan yang rusak. Dan kemudian setelah itu dikonfirmasikan ke tim yang membawa logistik untuk bisa masuk ke lokasi yang terdampak. Dan cukup potensi kendalanya juga cukup karena hujan juga, hujan juga cukup deras.
0: Di sana hujan, baik.
1: Ya, masih ada hujan dan ada beberapa juga jalan yang sudah terputus.
0: Baik.
1: Nah ini, jadi yang motor inilah yang pertama kali untuk bisa memberikan informasi kepada tim yang membawa logistik ini bisa masuk atau tidak gitu.
0: Baik. Pak Susanto, kalau tadi memang saya bisa membayangkan bahwa memang aksesnya tidak semudah itu begitu ya untuk mencapai di titik di tempat kejadian begitu ya Pak Susanto ya. Ini khususnya tadi juga betul disampaikan, ini ada beberapa titik yang menjadi fokus utama. Ini diantaranya ada Desa Kamarora tadi salah satunya. Nah ini mungkin boleh diceritakan ini sampai akhirnya desa-desa yang tadi disebutkan, ada Desa Kamarora salah satunya, ini menjadi daftar prioritas dari teman-teman tim ini seperti apa Pak Susanto?
1: Ya, pertama di Kamarora itu bukan hanya sekedar gempa ya, tetapi juga ada longsor yang cukup besar gitu ya. Dan ini yang juga mengakibatkan masyarakat juga pada waktu itu panik. Bahkan di dua hari atau tiga hari ini ya, itu tim dari TNI, Polri, kemudian dari Dinas Kehutanan bersama warga itu mengecek dulu ya, mengecek ke lokasi yang di atas Gunung Kamarora itu ada apa namanya satu titik ya, atau beberapa titik itu yang ternyata aliran air itu tertutup oleh material-material mulai dari batu-batu besar, kemudian pohon-pohon dan lumpur. Nah ini yang pada waktu itu sedikit membuat masyarakat di sana itu panik gitu ya, takutnya ada hujan lebih besar, kemudian nanti itu akan berpotensi longsor dan juga berpotensi banjir bandang. Nah akhirnya masyarakat mencoba, atau tim ini, tim gabungan ini melakukan pembersihan terutama untuk melancarkan air dan membersihkannya material-material batu-batu itu ataupun pohon-pohon itu untuk air kembali lancar itu.
0: Baik. Pak Susanto, dengan apa yang dideskripsikan tadi tentunya kembali di pertanyakan begitu, dengan 6 orang ini apakah sudah cukup begitu Pak Susanto? Ini tentu satu tantangan yang luar biasa begitu ya untuk tim ya Pak Susanto.
1: Iya. Jadi kami memang punya SOP Mas di dalam dalam pemberangkatan relawan. Yang pertama, apabila di suatu daerah kemudian terjadi bencana, maka relawan lokal lah yang terlebih dahulu untuk melakukan assessment. Ya, melakukan assessment. Jadi nanti dari hasil assessment itu maka akan muncul siapa berbuat apa di mana. Jadi kami lebih tertata gitu.
0: Nah, sudah ada pemetaan
1: kalau,
0: ya.
1: Ya, dengan data-data itu sudah dapat, maka naiklah ke untuk dilakukan ke proyek selanjutnya. Ya, melakukan proyek selanjutnya apa yang mau kita, kebutuhan-kebutuhan di masyarakat terdampak itu kan akan muncul.
0: Baik.
1: Akan muncul. Nah, kemudian karena di sana belum ada kantor layanan LMI, maka di salah satu SOP itu bahwa harus muncul atau terbit SKPD atau surat keputusan tanggap darurat yang ditandatangani baik itu bupati ataupun gubernur, yang akhirnya mengharuskan tim dari kantor pusat LMI di Surabaya ini harus berangkat ke lokasi. Maka akhirnya saya berangkat dulu untuk melakukan supervisi untuk membantu rekan-rekan tim relawan lokal yang sudah terlebih dahulu ada di sana.
0: Baik, luar biasa Pak Susanto. Kalau tadi disebutkan ada serangkaian assessment yang sudah dilakukan oleh tim lokal, kemudian juga ada proyek-proyek yang memang sudah jelas termapping dengan baik begitu Pak Susanto. Dari apa yang terjadi di hari pertama itu, yang bisa disampaikan kira-kira bantuan darurat apa yang saat itu memang betul-betul sangat urgent dan memang harus segera disalurkan begitu Pak Susanto?
1: Iya, jadi pada waktu pertama itu yang dibutuhkan pasti tenda ya, tenda ataupun terpal yang besar untuk kebutuhan warga tinggal gitu ya. Sebab sampai hari ini, sampai hari ini pun itu gempa masih terus berlangsung, Mas.
0: Susulan ya, susulan ini terus ya.
1: Saya itu kemarin beberapa hari itu sempat ya hanya tidur-tidur ayam ya.
0: Karena harus waspada terus ya Pak Susanto ya.
1: Bahkan itu pada waktu selesai subuh gitu ya, jam sekitar jam 5-an itu cukup besar, Mas. Itu sekitar 5 ya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah turun, sudah 4 terus turun ya, dengan magnitudonya yang cukup bervariasi. Gempa juga masih terus, dan masyarakat belum berani untuk tinggal di dalam rumah. Jadi masih yang masih ada rumahnya. Kalau bagi yang mereka yang sudah tidak ada rumahnya, mereka memang harus tinggal di pengungsian, di shelter ataupun di tenda darurat yang mereka dirikan secara mandiri. Untuk itulah bantuan yang pertama itu pasti tenda atau turun terpal. Kemudian baru sembako, dan juga ada beberapa listrik yang pada waktu itu memang mati, Mas. Mati dan juga air. Nah, ini kan air memang kebutuhan utama ya. Ada beberapa kebutuhan air yang minum untuk masyarakat. Jadi sembako, minuman, nah. Dan yang menarik itu juga di sana banyak masih banyak balita gitu.
0: Baik.
1: Nah, ini juga yang harus di apa namanya, dipenuhi seperti itu, Mas.
0: Ini memang artinya dari apa yang tadi disampaikan, dari tahapan asesmen sampai akhirnya diketahui net analisisnya apa yang dibutuhkan, ini tentunya harus ada tahapan-tahapan sebelum pada akhirnya eksekusi bantuan ini tersalurkan, begitu ya Pak Susanto ya. Karena sudah disebutkan bahwa memang yang paling prinsip di awal itu adalah seperti tenda, karena bagaimanapun juga hujan ini terus mengguyur juga ya Pak Susanto di sana ya. Disertai bahkan gempa susulan ini tadi.
1: Beberapa tenda juga kan ada yang ya namanya masyarakat ya, mereka secara darurat. Itu ya sambil apa kehujanan ya
0: ketika mendirikan. Baik, ya ini kalau dari pengalaman Pak Susanto dan juga tim LMI yang luar biasa, ini kalau melakukan distribusi bantuan khususnya di awal-awal kejadian begitu Pak Susanto, ini tantangan terbesarnya apa kala itu? Sementara ada cuaca juga ini yang memang bisa dikatakan masih bisa dikatakan belum bersahabat juga begitu sampai dengan hari ini Pak Susanto.
1: Iya, pertama pasti jalan ya.
0: Akses ya?
1: Akses untuk ke sana. Sebab dari tempat kami di Kota Palu, sebenarnya Kota Palu juga terdampak juga, cuma nggak seberapa gitu ya. Yang paling parah masalah perjalanan kan butuh sampai 2 jam ya, karena itu di daerah pegunungan. Di daerah pegunungan yang jalannya juga berliku, cukup ekstrim gitu ya. Dan banyak jembatan-jembatan yang ya ada yang hancur, ada yang bolong, yang harus di lakukan segera alternatif gitu, dan dibuatkan alternatif jembatan itu. Makanya kami berangkat itu pasti dengan didampingi sepeda motor ya, biar tim ini lebih dulu untuk melakukan asesmen. Jadi sudah paham bahwa oh ini bisa dilewati, oh ini tidak bisa dilewati, dan harus cari

0: kawan yang membantu ini siapa dan seperti apa persalinannya, apakah normal, kemudian juga bayi tersebut ini kondisinya bagaimana pasca kelahiran begitu, manakala kondisinya waktu itu tidak kondusif ya untuk sebuah persalinan biasa begitu Pak Susanto.
1: Iya benar ya. Setiap kami ya, setiap datang atau respon ke suatu lokasi bencana, itu pasti ada ya suatu momen-momen yang cukup menarik gitu. Dan di termasuk juga di gempa Palu ini ya. Jadi di salah satu tenda, di tenda pengungsian itu, tepatnya di Desa Kamarorabe, Kecamatan Nokilaki, Kabupaten Sigi, ada seorang ibu hamil, namanya Ibu Arsiana. Nah, dia ini terpaksa melahirkan anak ketiganya di tenda darurat. Mereka ini cukup aksesnya itu kan sulit ya, yang tadi yang saya bilang, dan juga belum kondusif. Jadi untuk menuju ke fasilitas kesehatan, akhirnya mereka proses persalinan itu dilakukan di tenda dengan bantuan anggota untuk keluarga ya. Dan dibantu juga warga sekitar sama seorang dukun beranak tradisional
0: itu juga.
1: Kenapa dilakukan? Karena akses untuk menuju rumah sakit itu sangat jauh, Mas. Dan ini kan situasi pasca gempa kemarin itu yang belum kondusif gitu. Dan terus ada gempa susulan. Ini dan bayinya alhamdulillah itu selamat, ibunya juga selamat. Bahkan yang menarik tuh anaknya itu dikasih nama Edgar.
0: Apa tuh artinya
1: itu? Artinya katanya bahasanya di sana katanya gempa gitu. Sebuat untuk pengingat gitu ya. Untuk momen kelahirannya itu di tengah situasi darurat pada saat gempa
0: berlangsung. Ini di hari ke berapa proses persalinan berlangsung dari gempa yang terjadi ini, Pak Susanto?
1: Itu 2 atau 3 hari, Mas.
0: Masih istilahnya memang masih baru sekali ya Pak Susanto ya.
1: Jadi tim pada waktu itu kita kan keliling ya, Mas. Kami keliling ngirim bantuan dan kami dapat informasi itu dan segera juga menuju ke sana sambil memberikan bantuan kebutuhan-kebutuhan bayi ya, terutama selimut.
0: Baik ya, ini selalu ada kisah begitu ya Pak Susanto ya, manakala momen-momen yang bisa dikatakan ini mengharukan dilakukan oleh para tim ini, selalu ada cerita begitu ya di balik itu. Salah satunya adalah proses persalinan ini ya Pak Susanto ya.
1: Bahkan karena di sekitar tenda mereka itu Mas, kan itu dekat rumahnya yang yang hancur ya. Nah itu kalau siang Mas, itu debunya itu debu-debu dari batako itu berterbangan dan sebenarnya kurang sehat ya buat bayi. Dan tim kami itu melakukan pembersihan material-material yang rumah yang hancur itu supaya kondisi sekitar tenda darurat itu sehat gitu ya, biar tidak banyak debu buat si bayi gitu.
0: Baik Pak Susanto, ini mohon maaf, untuk rilis data terakhir untuk korban yang sudah didata begitu terakhir seperti apa ini Pak Susanto?
1: Iya, data untuk yang terakhir memang ada 3 ya, yang 3 meninggal. Ini cukup ya, kebanyakan di Kabupaten Sigi itu Mas.
0: Di Sigi ya.
1: Jadi di Kabupaten Sigi itu di tempat lokasi kami. Makanya kenapa kami lebih banyak fokus di Kabupaten Sigi, karena emang kondisinya di sana itu tempat pertama kali di gempanya itu terjadi di sana gitu.
0: Baik. Baik, ya. Pak Susanto, sebenarnya kalau memang melihat kondisi tempatnya, lokasinya begitu, apakah memang sudah potensi longsor begitu atau banjir? Hmm.

0: sejak dulu begitu. Nah ini terkait dengan masyarakatnya selama ini, kalau Pak Susanto melihatnya ini proses atau bentuk mitigasinya dari pihak pemerintah atau pihak kantor lini terkait ini seperti apa Pak Susanto? Karena memang ini sudah tidak sekali dua kali terjadi begitu ya Pak Susanto.
1: Iya, dari pemerintah itu terutama dari BPBD ya, itu juga terus melakukan kegiatan edukasi, sosialisasi dan juga simulasi kepada masyarakat. Tapi kan karena keterbatasan SDM gitu ya, keterbatasan SDM ini juga cukup apa namanya, tidak semua tempat. Contoh saja kemarin di sekolah ya, yang video itu cukup viral, videonya viral, yaitu pada saat adanya pelepasan murid ya, di auditoriumnya UNPAD itu. Nah itu Yayasan Al-Fahmi gitu ya, Yayasan Al-Fahmi. Nah pada waktu kami melihat video itu, itu cukup banyak apa ya, guru ataupun murid yang belum paham apa yang harus dilakukan gitu kan.
0: Baik.
1: Nah kebetulan saya melihat satu atau dua guru kalau pada waktu itu itu tahu, padahal di sana itu sudah ada kursi dan kursinya itu cukup bagus untuk menjadi pelindung gitu mas. Karena di atasnya, di atasnya itu berterbangan kayak model plafon-plafon itu ya. Itu kan kalau jatuh terus kemudian kena kepalanya, kena, mereka kan itu malah melukai. Inilah yang akhirnya saya langsung mencoba untuk melakukan edukasi, simulasi bahkan kepada sekolah tersebut. Dan mereka ini sangat apa ya namanya, ya senang gitu ya. Ternyata ada ya untuk apa namanya edukasi ini ya. Kami dari LMI kan punya program namanya program Ganala Siaga Bencana Alam yang kami secara masif untuk memberikan ini kepada kelompok-kelompok rentan terutama di sekolah-sekolah gitu kan. Dan akhirnya mereka sekarang sudah paham apa yang harus dilakukan pada saat terjadi gempa. Dan kami langsung mempraktekkan itu gitu kan. Dan kebetulan memang ada beberapa guru yang sudah paham, tapi kan di situ ada 130 guru pada waktu itu saya langsung memberikan edukasi di sana. Dan ternyata saya cek dari pemerintah juga, terutama BPBD itu sudah menyiapkan program SPAB, Satuan Pendidikan Aman Bencana, dengan target 100 sekolah di bulan April kemarin, mas.
0: Baik.
1: Bulan April, tapi memang kan tidak semua itu tadi yang saya maksud adalah SDM-nya ya.
0: SDM-nya kembali lagi.
1: Terbatas. Nah, kami dari pihak NGO LNI yang kebetulan mempunyai program yang sama. Akhirnya ya selain kami respon di Kabupaten Sigi, kemudian juga melakukan dropping bantuan, kemudian juga pembersihan, kami juga langsung memberikan edukasi, sosialisasi dan simulasi dalam menghadapi bencana gempa seperti itu di sana.
0: Baik, dan ternyata antusiasmenya luar biasa begitu ya, karena memang tidak semuanya selama ini pernah memperoleh mitigasi begitu ya Pak Susanto ya.
1: Betul. Karena Indonesia kan ini memang apa, laboratorium bencana yang terbesar ya.
0: Baik. Ya, Pak Susanto. Baik, Pak Susanto, kita mohon izin jeda terlebih dahulu sembari Pak Susanto juga boleh bersantai sejenak ya. Sebelum nanti kita masuk di segmen kedua Pak Susanto ya. Masih ada yang perlu kita perbincangkan kembali di dialog Kediri Menyapa pagi hari ini. Mohon ditunggu sebentar Pak Susanto. Dan pendengar kita masih akan terus melaju di perjalanan Kediri pagi ini, masih dengan membahas tema kita yang luar biasa, yang membangkitkan rasa manusiawi kita dan juga rasa sosial sosial kita, kemudian juga humanis kita dengan tema kondisi terkini Kampung Peradaban LMI pasca gempa Palu bersama narasumber yang juga luar biasa, Pak Susanto ini yang betul-betul sudah langsung turun ke lapangan ya, sehingga banyak sekali bercerita mulai dari sisi menegangkan, kemudian juga sisi tantangannya sampai dengan sisi haru yang tentunya sudah dialami langsung begitu oleh Pak Susanto bersama tim selaku Humanity Program dari Lasnas LMI. Nanti akan kita hadirkan lagi beliau di perjalanan Kediri pagi sampai nanti merapat pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Masih melaju di Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pendengar, kita masih melanjutkan kembali perjalanan Kediri pagi ini dalam program Dialog Kediri Menyapa Pagi untuk edisi hari ini Kamis 25 Juni 2026 dan masih bersama narasumber yang luar biasa inspiratif dan juga memberikan gelora semangat tersendiri ya untuk kita semuanya di pagi ini. Ada Pak Susanto, Humanity Program Lasnas LMI. Kita masih berbincang mengenai kondisi terkini Kampung Peradaban LMI pasca gempa Palu. Kita sapa kembali, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Susanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, Mas Pak Susanto luar biasa.
1: Para pendengar radio RRI.
0: Baik. Baik, ya. Pak Susanto, luar biasa. Mungkin di kesempatan kali ini perlu juga nih kita bahas, Pak Susanto, mengenai seperti apa ini perkembangan daripada Kampung Peradaban LMI di Palu. Tujuannya apa? Kemudian juga sampai saat ini eksistensinya bagaimana begitu? Walaupun Pak Susanto sudah kembali di Tulungagung begitu, Pak Susanto.
1: Ya, kalau kita ngobrolin terkait tentang rumah peradaban, maka kita akan flashback, flashback ke 8 tahun yang lalu, gitu ya, Mas.
0: Baik.
1: Yang mana pada waktu itu Palu terjadi suatu peristiwa yang cukup menggemparkan, yaitu likuifaksi. Likuifaksi itu yang ada di Petobo itu, Mas. Saya bersama tim pada waktu itu juga melakukan evakuasi, melakukan pencarian dan penyelamatan juga bersama Basarnas gitu ya, mencari mungkin ada apa namanya saudara-saudara kita yang masih bisa kita selamatkan gitu ya. Dan ada suatu saya masih ingat itu ada satu tiang listrik yang pada waktu itu miring. Kemudian kami mencoba iseng gitu ya untuk mendirikan kembali, meluruskan kembali. Kenapa? Ternyata tiang listriknya itu langsung tenggelam gitu. Itu masih terjadi masih sana itu. Dan dari beberapa itu di sana ada guru-guru ya. Tepatnya mereka itu terpadu dalam JCIT atau Jaringan Sekolah Islam Terpadu, yang mana kemudian mencoba untuk mencari beberapa guru-guru yang rumahnya itu terdampak. Dengan kemudian kami dari Lembaga Manajemen Infak mencoba membantu, melakukan bersinergi, membentuk Kampung Peradaban itu. Dan sudah kita buatkan juga rumah ramah gempa gitu ya, rumah ramah gempa dengan ada beberapa unit dari 20 unit rumah, kemudian ada 4 ruko, kemudian ada satu masjid dan satu pendopo yang mana didesain sebagai sarana untuk belajar, juga berkreasi dan juga mengupayakan mewujudkan generasi Islam di sana untuk pembangunan diselesaikan secara terus sampai alhamdulillah di hari Sabtu, tepatnya itu 6 April 2019 peresmian hunian tersebut diberikan kepada para penerima manfaat itu. Bahkan pada waktu itu dihadiri juga oleh Gubernur Sulawesi Tengah ya waktu itu, dan juga beberapa anggota-anggota dari Ketua JUST. Jadi pada waktu itulah dan kami mendapat kabar juga bahwa di kemarin itu Kota Palu juga terdampak kan, Kota Palu terdampak, maka kami coba mengecek gitu. Kami mengecek ke sana dan alhamdulillah sampai sekarang masih berdiri kokoh gitu ya, dan tidak ada retakan sama sekali. Dan memang benar-benar ini desainnya sesuai dengan itu ya tadi ya, ramah gempa tadi gitu, Mas.
0: Baik, luar biasa. Artinya kalau boleh diinfokan juga peran dari Lembaga Manajemen Infak sendiri, Lasnas LMI begitu ya, dalam pembangunan Kampung Peradaban LMI Palu yang sampai saat ini kabarnya alhamdulillah masih berdiri kokoh, ini apa saja begitu, Pak Santos? Pak Susanto, yang bisa disampaikan.
1: Gimana maaf? Ya. Terputus.
0: Oke, baik. Baik. Ya, ini sudah bisa mendengar suara saya dengan jelas ini Pak Susanto? Ya. Mohon izin sudah ya? Oke. Ya. Baik. Nah. Pak Susanto, tadi disampaikan bahwa sampai saat ini kondisi dari ini ya, yang tadi disampaikan bahwa ada kampung peradaban LMI Palu yang memang ini disampaikan bahwa rumah ini masih berdiri kokoh, rumahnya memang ramah terhadap gempa yang memang sering kali terjadi di sana. Mungkin boleh disampaikan juga ini peran dari lembaga manajemen infak Lasnas LMI dalam pembangunan kampung peradaban LMI Palu apa saja begitu Pak Susanto, yang tentunya sangat banyak begitu.
1: Iya, jadi tujuannya utamanya adalah kami membangun kampung peradaban LMI di Palu ini adalah untuk menyediakan hunian permanen yang layak bagi warga atau yang terpaksa para guru-guru itu yang kehilangan tempat tinggalnya akibat likuifaksi dan juga menjadi niat untuk menjadi pusat pemberdayaan masyarakat juga di sana gitu. Dan baik, alhamdulillah sudah berjalan untuk program-program di sana gitu ya. Jadi selain menjadi rumah hunian juga mereka juga kita siapkan fasilitas ibadah juga untuk menyiapkan untuk fasilitas umum seperti pendopo, bahkan untuk perekonomiannya mereka pun untuk para istri-istri yang ada di sana, itu
0: perempuan-perempuan di sana ya,
1: karena mereka ekonomi UMKM itu kita siapkan untuk rumah ruko seperti itu.
0: Baik. Baik, baik, baik, luar biasa, mulai dari masjid, pendopo, ruko, ini sudah tersedia begitu ya Pak Susanto di sana begitu ya. Dan ini walaupun memang sudah terjadi gempa kembali, namun kabarnya masih aman begitu ya kondisi kampung peradaban LMI Palu. Baik, luar biasa. Karena kalau tadi disinggung tentang likuifaksi 8 tahun silam ya ini ya, 2018 ya. Ini saya masih ingat ini sangat menjadi isu bahkan internasional ini, bahkan ya mendapat perhatian dunia juga. Dan ini tentunya masih bisa dikatakan sejarah gempa yang bisa dikatakan masuk di ranah yang paling dahsyat begitu yang pernah terjadi juga. Ini kalau tidak salah berapa ya waktu itu ya, 7,5 sekitar itu ya Pak Susanto ya.
1: Iya, dan lebih dari itu.
0: Lebih bahkan. Jadi, itu ya. Oke. Oke.
1: Dan itulah yang salah satu Indonesia juga ya, terutama kami ya.
0: Oke.
1: Yang pada waktu kami merespon bencana itu kan belum pernah terkait tentang likuifaksi gitu ya. Dan ini cukup Masya Allah gitu ya. Begitu begitu dahsyatnya gitu. Bayangkan satu perumahan itu bergeser sampai 2 sampai 5 kilometer.
0: Waduh.
1: Itu berjalan itu. Jadi bangunan-bangunan yang ada di sana itu berjalan ya berjalan gitu loh, berpindah gitu, Masya Allah. Dan kemarin saya juga sempat mampir gitu ya. Dan sekarang itu yang terakhir itu dijadikan taman likuifaksi, Mas. Taman likuifaksi. Dan kalau nggak salah minggu ini itu mau dijadikan suatu kegiatan yang cukup besar di Kota Palu.
0: Baik. Bagaimanapun juga ini sebagai momentum untuk mengingat begitu ya, satu peristiwa yang memang harusnya memang memberikan pelajaran yang luar biasa begitu untuk semuanya, tidak hanya warga yang ada di Sulawesi Tengah, tapi juga untuk semua warga di seluruh Nusantara ini bahkan. Ini sebenarnya kalau kalau mungkin boleh disampaikan ini Pak Susanto, moral value apa sih yang bisa dipelajari begitu dari segenap rangkaian bencana yang mana Pak Susanto ini langsung terjun ke sana dan melihat betapa dahsyatnya dan betapa apa ya bisa dikatakan ini parah begitu efek yang ditimbulkan begitu untuk kita yang ada di sini, khususnya masyarakat di Kediri Raya, dari Tulungagung, Trenggalek, Blitar, dan juga Jombang, Kediri Kota maupun Kabupaten, apa yang bisa dipetik dari moral value yang ada begitu Pak Susanto?
1: Iya, jadi kita memang harus mempersiapkan diri kita, Mas, bahwa mau tidak mau, suka tidak suka, Indonesia merupakan laboratorium penelitian bencana terbesar ya. Dan Indonesia dilewati oleh 3 lempeng, yang mana ini memang tiap hari memang terjadi gempa. Nah, tinggal kitanya harus beradaptasi, hidup berdampingan dengan bencana.
0: Oke.
1: Caranya, mari kita kenali ancamannya, kita kurangi risikonya, siapkan strateginya, dan kita siap untuk selamat. Seperti itu,
0: Mas. Baik. Baik, ini 4 tips biasanya kita katakan ya. Siapkan, kurangi, kenali ancaman-ancamannya, kemudian juga kurangi resikonya, dan juga siapkan strateginya yang memang perlu dilakukan. Dan yang terakhir tadi adalah
1: siap untuk selamat.
0: Siap untuk selamat di sini. Baik, luar biasa Pak Susanto. Mungkin terakhir ini agak personal Pak Susanto, ini barangkali boleh di-share juga ini di kesempatan pagi hari ini. Selama ini bagaimana dukungan atau support keluarga begitu, manakala Pak Susanto ini bertugas sementara tugasnya ini juga syarat dengan tantangan dan risiko yang begitu besar begitu Pak Susanto. Monggo Pak.
1: Iya. Keluarga terutama istri saya ya.
0: Oke.
1: Itu mesti nelfon gitu Mas.
0: Oke.
1: Baik. Dia minta ayo pulang aja. Oh. Ya, tidak bisa, saya memang sudah menjadi ini panggilan hati gitu ya. Dan LMI secara komitmen untuk membantu saudara-saudara kita yang terdampak bencana. Terutama seperti yang di Kampung Peradaban LMI yang di Palu ini. Ini merupakan simbol harapan dan juga kebangkitan pasca gempa bumi dan likuifaksi yang melanda Palu pada tahun 2018 yang lalu. Dengan fasilitas lengkap, konsep pemberdayaan masyarakat, ini bisa menjadi contoh, contoh nyata bagaimana komunitas ataupun lembaga ini dapat bangkit dan berkembang setelah terjadi bencana. Dan mari kita dukung terus supaya pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat di Kampung Peradaban LMI agar menjadi contoh bagi komunitas lainnya dalam yang menghadapi tantangan dan membangun masa depan Indonesia yang lebih baik, menjadi Indonesia yang tangguh, dan semuanya masyarakatnya siap untuk selamat.
0: Oke, baik, luar biasa Pak Susanto, tidak terasa ini satu jam kita banyak mendengarkan tidak hanya sekedar informasi penting, tapi cakrawala kita terbuka. Ini khususnya untuk mitigasi kebencanaan yang memang kita harus siap beradaptasi apapun situasinya ya Pak Susanto ya. Dan siap berdampingan tadi disampaikan dengan bencana yang memang potensi kapanpun bisa terjadi begitu ya Pak Susanto. Baik.
1: Mari, mari berani menjadi baik bersama LMI.
0: Oke, baik. Ada yang mau disampaikan lagi Pak Susanto sebelum kita akhiri, monggo.
1: Oh, oke. Okay.
0: Baik, baik. Oke. Okay. Waduh, saya merinding, terharu ini mendengar banyak pengalaman yang sudah di-share di pagi hari ini. Namun waktu yang harus kita akhiri, Pak Susanto, sehat terus. Salam kami dari angkasawan-angkasawati RRI untuk teman-teman di Lasnas LMI. Sehat-sehat semuanya Pak Susanto ya di sana.
1: Amin.
0: Ya Rabbal Alamin. Mohon izin kami akhiri Pak Susanto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Susanto.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik pendengar, baru saja kita ikuti bersama segmen Dialog Kediri Menyapa dengan tema kondisi terkini Kampung Peradaban LMI pasca gempa Palu yang kabarnya masih eksis sampai sekarang walaupun kondisi terjadi kembali bencana gempa begitu ya. Sudah disampaikan oleh Pak Susanto dan perkembangannya cukup signifikan dan juga progresnya cukup baik begitu, sangat baik, bahkan masyarakat di sana begitu aktif melakukan banyak hal mulai dari mitigasi kebencanaan, kemudian juga wirausaha begitu ya, karena ada beberapa fasilitas ruko yang sudah didirikan juga di Kampung Peradaban LMI, kemudian juga ada masjid yang nanti juga sudah disampaikan bahwa progresnya ini memang luar biasa pasca diresmikan pada tahun 2019 yang lalu. Mudah-mudahan bisa menggugah inspirasi kita dan juga semangat, gelora semangat khususnya ya untuk kita terus menuju Indonesia lebih baik, khususnya kita yang memang harus banyak memperdalam literasi kebencanaan kapanpun dan dimanapun, karena bagaimanapun seperti yang tadi disampaikan oleh Pak Susanto, kita memang harus selayaknya wajib untuk hidup berdampingan dengan bencana yang memang potensi kapanpun terjadi. Kita berdoa dan juga berharap yang terbaik ya untuk saudara-saudara kita di Palu, Sulawesi Tengah, untuk mulai dari penyembuhan, kemudian juga penyembuhan baik itu secara fisik, secara psikis, yang memang mudah-mudahan terlewati dengan baik dan diberikan kelancaran untuk proses pemulihan. Amin ya rabbal alamin. Sesaat lagi kita akan bergabung dengan programa 3 RRI, masuk kami programa 1 RRI Surabaya, untuk kembali lagi mengupdate kabar-kabar terkini dan teraktual seputar Jawa Timur yang akan kita simak bersama dalam sajian Jatim hari ini yang akan dipandu oleh rekan saya Julia ya, semuanya nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat dalam perjalanan ke diri pagi ini.

0: Jatim hari ini menyajikan informasi seputar Jawa Timur. Jatim hari ini.
1: Selamat pagi, Korwil 10, pukul 9 waktu Indonesia Barat dari Studio Pro 1 Surabaya. Senang sekali saya, Dio Pratama, bisa menyapa Anda kembali dalam program Jatim hari ini, edisi 25 Juni 2026, hari Kamis ya. Di mana di program Jatim hari ini, kami akan sajikan sejumlah informasi terkini seputar Jawa Timur bersama rekan-rekan reporter kami. Jatim hari ini juga disiarkan secara berjaring bersama RRI Sumenep, Madiun, Jember, Kediri, Tuban, Sampang, dan Malang. Untuk informasi yang pertama dari rekan reporter Ninda Alivia, Bazar Blitar Jadul 2026, sulap alun-alun jadi mesin waktu. Silakan laporan rekan Ninda Alivia.
2: Ya baik, kalau pendengar, Bazar Blitar Jadul tahun 2026 kembali hadir dengan konsep yang berbeda. Memasuki penyelenggaraan ke-15, event tahunan yang digelar pemerintah Kota Blitar itu bakal membawa pengunjung seolah-olah menjelajahi perjalanan waktu melalui 4 era sejarah. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperinda Kota Blitar, Parminto, mengatakan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 akan berlangsung selama 5 hari mulai tanggal 8 hingga 12 Juli 2026 di alun-alun Kota Blitar. Tahun ini kegiatan mengusung tema Ngerembaka Kinaria Pinuju Praja Utama yang bermakna berkembang berkarya menuju kota unggulan. Konsep yang diangkat pada tahun ini adalah transformasi empat masa, sehingga masyarakat yang datang akan merasakan suasana dari berbagai periode sejarah mulai dari era kerajaan hingga pasca kemerdekaan. Empat zona sejarah tersebut meliputi era kerajaan tahun 1300 hingga 1600 dengan 13 tan, era pra-kemerdekaan tahun 1600 hingga 1900 sebanyak 22 tan, era perjuangan meraih kemerdekaan tahun 1900 hingga 1945 dengan 36 tan, serta era pasca kemerdekaan tahun 1945 hingga 1980 yang diisi 48 tan. Selain itu, panitia juga menyiapkan 20 tan khusus kuliner jadul dan 10 stan sponsor utama, sehingga total terdapat 149 stan yang akan meramaikan kegiatan tersebut. Menurut Parminto, Bazar Blitar Jadul di tahun ini bukan sekedar menghadirkan nostalgia bagi generasi tua, tetapi juga menjadi sarana edukasi bagi generasi muda, serta media promosi bagi pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Beragam sajian khas tempo dulu juga akan dihadirkan di area kuliner jadul, mulai dari makanan punten, cenil, dawet, serabi hingga es pleret yang merupakan khas dari Kota Blitar. Pengunjung juga dapat menikmati pusat kerajinan tangan, koleksi barang antik hingga bazar OPD dan UMKM yang menampilkan produk unggulan daerah. Tidak hanya itu, panggung rakyat akan diramaikan berbagai pertunjukan seni seperti musik keroncong, jaranan, tari tradisional hingga permainan anak zaman dahulu seperti egrang dan dakon. Sejumlah perlombaan juga disiapkan, antara lain lomba dekorasi stan bertema jadul, lomba mewarnai tingkat TK, SD, lomba peragaan busana tingkat TK hingga SMA, hingga lomba fotografi. Parminto berharap pelaksanaan Bazar Blitar Jadul tahun 2026 dapat menjadi destinasi wisata unggulan sekaligus memperkuat identitas Kota Blitar sebagai kota sejarah dan nasionalisme. Selain itu juga diharapkan tidak hanya menjadi hiburan bagi masyarakat, tetapi juga mampu memberikan dampak ekonomi nyata bagi UMKM dan pelaku ekonomi kreatif di Kota Blitar. Sementara itu informasi dari Blitar, Seninda Alivia, kita kembali ke studio.

0: Anda masih dalam rangkaian Surabaya Jatim hari ini. Untuk informasi selanjutnya dalam Jatim hari ini, dari rekan reporter Ulfa Larasati melaporkan kehadiran beragam penampil pada kegiatan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun. Diharapkan tidak hanya menghibur masyarakat, tetapi juga mendorong perputaran ekonomi lokal. Silakan laporan rekan Ulfa.
1: Baik, terima kasih. Dari Kabupaten Madiun melaporkan Sepasar Ing Madiun atau Sepasma tahun 2026 dalam rangka hari jadi ke-458 Kabupaten Madiun resmi dibuka di lapangan Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger, Kabupaten Madiun. Kegiatan tahunan ini menghadirkan sejumlah bintang tamu yang dikenal luas masyarakat, di antaranya Darboy Gang, The Kostik, Juga Sahid, Eni Sagita, serta Cak Percil. Selain itu juga hadir pendakwah Gus Iqdam. Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Madiun, Puji Rahmawati mengatakan keputusan mengundang sejumlah bintang tamu tersebut merupakan arahan dari Bupati Madiun Hari Wuryanto. Ia menambahkan pemerintah Kabupaten Madiun ingin mendatangkan penampil yang mampu menarik minat masyarakat termasuk dari luar daerah. Puji menambahkan Pemkab Madiun berharap pengunjung dari luar daerah dapat berbelanja, membeli oleh-oleh, menikmati kuliner, hingga mengunjungi berbagai destinasi wisata di Kabupaten Madiun. Melalui aktivitas tersebut, Sepasma tahun 2026 diharapkan dapat memberi manfaat ekonomi yang dirasakan masyarakat dari berbagai sektor. Selain menghadirkan bintang tamu dan pendakwah, Pemkab Madiun juga memberikan ruang bagi pelajar, masyarakat, dan pegiat seni lokal untuk menampilkan karya serta budaya daerah. Berbagai kesenian khas Kabupaten Madiun seperti pencaksilat, gembrung, dan dongkrek akan ikut meramaikan rangkaian Sepasma tahun 2026. Sepasma tahun ini akan digelar di 3 lokasi berbeda. Pada tahap pertama berlangsung pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026 di Taman Rekso Wilis Desa Sareng, Kecamatan Geger. Tahap kedua berlangsung pada 1 hingga 7 Juli 2026 di Lapangan Tiron, Kecamatan Madiun. Selanjutnya pada tahap ketiga digelar pada 10 hingga 19 Juli 2026 di Alun-Alun Rekso Gati Carukan, Kecamatan Mejayan. Upa Larasati, RRI Madiun melaporkan.

0: Pendengar, Anda kembali dalam Jatim hari ini. Kita buka informasi selanjutnya dari Kota Malang. Polres Malang tangkap dua pelaku penipu mengaku ajudan di Pemprov Jatim. Para tersangka mengelabui warga desa dengan modus bantuan UMKM fiktif. Silakan laporan rekan William Nathan.
1: Baik, Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindak pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM dengan mengatasnamakan sebagai ajudan dari Pemprov Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H, 40 tahun, dan B, 28 tahun, keduanya berasal dari Malang. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan BUMD serta menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Unaka Polres Malang, Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan untuk bergabung kepada BUMD Jawa Timur tersebut. Dalam sosialisasi ini, masyarakat dijanjikan kemudahan perizinan, akses program pemerintah, bantuan usaha hingga bantuan langsung. Dan untuk bergabung, peserta diminta membayar simpanan pokok sebesar Rp100.000 per orang. Berdasarkan hasil penyelidikan, sedikitnya 227 warga telah melakukan pembayaran dan sekaligus menjadi korban penipuan. Kegiatan serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Konong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Dan polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dari hasil pemeriksaan sementara, motif para tersangka diduga untuk memperoleh keuntungan dari iuran yang dibayarkan. Buatannya, kedua tersangka dijerat dengan pasal 492 KUHP penipuan, ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. William Nathan, melaporkan.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Pendengar, Anda masih dalam rangkaian Jatim hari ini. Kita lanjutkan informasi sekarang dari Pacitan bersama rekan reporter Angela Rizka melaporkan Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja atau Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair. Silakan laporan rekan Angela Rizka.
1: Ya, baik, terima kasih. Dinas Perdagangan dan Tenaga Kerja di Disdaknaker Pacitan melakukan berbagai upaya untuk menekan angka pengangguran. Salah satunya adalah dengan menggelar Pacitan Mini Job Fair yang telah dilaksanakan dua kali tahun ini. Pacitan Mini Job Fair tahap pertama telah dilaksanakan pada bulan April lalu, sementara tahap dua dilaksanakan pada bulan ini. Dan rencananya untuk tahap yang ketiga akan dilaksanakan pada bulan Agustus mendatang. Selain membuka mini job fair, Disdaknaker Pacitan juga mengelola akun media sosial seperti di Facebook dan Instagram dengan nama bit.nakertrans, khusus untuk membagi informasi tentang lowongan pekerjaan. Kepala Bidang Tenaga Kerja dan Transmigrasi Disdaknaker Pacitan Supriyono menjelaskan, sosial media tersebut digunakan untuk membuka peluang pekerjaan, baik yang ada di Pacitan maupun dari luar Pacitan. Tidak hanya itu, Supriyono juga berpesan kepada para pencari kerja, khususnya untuk warga yang berKTP Pacitan, untuk melampirkan kartu kuning atau AK1. Ia mengatakan biasanya perusahaan akan meminta kartu tersebut sebagai syarat melamar pekerjaan. Supriyono juga menerangkan untuk mendapatkan kartu tersebut sangat mudah. Selain dengan datang langsung ke Disdaknaker Pacitan, para pencari kerja juga bisa mendaftar secara online di situs resmi Kementerian Ketenagakerjaan. Demikian laporan dari Pacitan, Angela Rizka, RRI Madiun melaporkan.

0: Anda kembali dalam rangkaian Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Emil Akbar yang melaporkan 10 Muharram 1447 Hijriah, Pemkab Pasuruan gelar santunan anak yatim. Silakan laporan rekan Emil.
1: Tepat 10 Muharram 1447 Hijriah, Badan Amil Zakat Kabupaten Pasuruan ataupun Basnas menggelar santunan anak yatim. Ada sekitar 100 anak yatim yang diundang di Pendopo Nyawiji Gesti Wungani Gusti saat ini. Saya sudah bersama dengan Gus Abdullah Nasir Nasor selaku Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Gus, bisa dijelaskan acara ini, Gus?
2: Ya, terima kasih Mas Emil. Basnas Kabupaten Pasuruan rutin tiap tahun melaksanakan kegiatan yang kita istilahkan bahagia bersama yatim. Ini memang rutin setiap 10 Muharram. Tujuan kami adalah agar kami bisa merasakan dan bisa memberikan sesuatu pada anak-anak kita yang kebetulan ditakdirkan Allah untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian tidak mempunyai ayah. Kita berusaha memberikan kebahagiaan pada mereka rutin tiap tahun, dan setiap tahunnya kita memberikan pada satu anak yatim. Dan pada tahun ini pelaksananya alhamdulillah bisa dilaksanakan dengan pendopo sekaligus giat pemerintah Kabupaten Pasuruan.
1: Dari 24 kecamatan ke anak yatim.
2: Dari 24 kecamatan. Insyaallah.
1: Bedanya dengan peringatan-peringatan yang lain apa di sini?
2: Peringatannya atau kegiatan tahun kemarin?
1: Tahun kemarin
2: bedanya sebenarnya kalau kegiatan sama, cuman tempat pelaksanaannya tahunnya alhamdulillah dilaksanakan Pendopo Kabupaten Pasuruan dan bersamaan dengan kegiatan pemerintah Kabupaten Pasuruan. Karena bagaimanapun juga Basnas itu ada untuk mendukung program-program pemerintah. Jadi tujuan itu selain itu agar anak-anak bisa juga merasakan bahwa pendopo ini milik mereka juga.
1: Terus ada pesan untuk masyarakat, ini kan 10 Muharram ini tepat untuk istilahnya kita peduli pada anak-anak ya.
2: Ya, harapan kami dengan adanya kegiatan bahagia bersama yatim ini, semua warga terutama para abrinya ikut juga andil dalam apa ya, memberikan sesuatu kepada anak-anak yang kebetulan dilahirkan, ditakdirkan untuk tidak sama dengan yang lain, dalam artian mereka ditakdirkan untuk ditinggalkan oleh orang tuanya, dalam hal ini ayah.
1: Jadi yatim dan ayah.
2: Iya, memang fokus sama yatim.
1: Oke, sama-sama. Itu tadi apa yang disampaikan Mas Gus Nasih Nasor, Ketua Basnas Kabupaten Pasuruan. Acara masih berlangsung dan tentunya juga mengajak pada seluruh umat muslim yang mampu untuk kita bisa memperhatikan keberadaan anak-anak.

Saya Januar, saya warga Waru, Sidoarjo. Saya adalah seorang penggemar sepak bola dan saya sangat tidak sabar untuk bisa menyaksikan perhelatan Piala Dunia 2026, apalagi akan disiarkan secara langsung oleh Lembaga Penyiaran Publik RRI dan juga TVRI. Jadi, bagi para penggemar sepak bola ingin menyaksikan Piala Dunia 2026, tidak perlu lagi untuk berlangganan TV berbayar. Cukup untuk menyaksikan secara langsung pertandingan Piala Dunia 2026 melalui TVRI atau RRI. Kehadiran Lembaga Penyiaran Publik untuk menyiarkan langsung pertandingan sepak bola event sekelas Piala Dunia itu sangat membantu bagi kami orang-orang yang mencintai sepak bola, karena bisa menyaksikan dan mendengarkan secara langsung pertandingan sepak bola, terutama untuk tim-tim yang memang dijagokan dalam perhelatan Piala Dunia kali ini. Misalnya ketika sedang di jalan, bisa mendengar secara langsung pertandingan sepak bola Piala Dunia melalui radio, terutama di RRI yang akan menyiarkan secara langsung, itu akan sangat membantu. Jadi saya sangat senang TVRI dan RRI akan menyiarkan secara langsung.

26. Jangan cuma lihat hasil pertandingan saja. Buat para pecinta sepak bola, ikuti siaran spesial Bincang Sepak Bola Piala Dunia 2026. Hadir live setiap hari di RRI Pro 1 Surabaya. Kami akan ajak Anda membahas berbagai hal menarik seputar Piala Dunia. Mulai dari jadwal pertandingan, prediksi tim unggulan, analisis strategi, pemain yang sedang bersinar, hingga cerita unik di balik panasnya persaingan sepak bola Piala Dunia. Nikmati serunya atmosfer dengan ikut bergabung secara langsung, menyampaikan pendapat, dukungan, hingga prediksi skor tim favorit. Melalui siaran interaktif di 99,2 FM, Pro 1, RRI Surabaya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Halo, saya Rahmat, warga kota Surabaya sekaligus pencinta sepak bola. Menurut saya, ajang Piala Dunia ini merupakan ajang yang bergengsi dan juga saya tunggu-tunggu. Apalagi RRI juga turut menyiarkan pesta bola tersebut. Saya harap ini menjadi bukti bahwa sepak bola adalah milik semua kalangan, di mana lewat RRI, euforia gol dan drama di lapangan tetap bisa dirasakan hingga ke sudut-sudut kota maupun pelosok desa tanpa sekat. Selain itu, saya juga berharap momentum ini juga menjadi ajang pemersatu dan mempererat tali persaudaraan antar supporter, di mana kita bisa merayakan sportivitas sambil menyeruput kopi layaknya semangat wani yang selalu menjunjung tinggi kehormatan dan persahabatan.

0: Pendengar, Anda masih dalam Jatim hari ini. Informasi selanjutnya dari rekan reporter Ima Fadila yang melaporkan verifikasi ulang calon siswa sekolah rakyat yang kedua kalinya bersama tim PKH, Dinsos, dan Badan Pusat Statistik. Verifikasi gabungan diperlukan untuk memastikan kondisi real tepat sasaran. Silakan laporan rekan Ima Fadila.
1: Baik, Dinas Sosial dan P3A Kabupaten Sampang bersama Badan Pusat Statistik BPS beserta tim pendamping sosial resmi menerjunkan tim ke lapangan hari ini. Langkah ini diambil untuk melakukan verifikasi ulang atau verifikasi yang kedua kalinya terhadap data calon siswa baru tingkat SD, SMP hingga SMA yang akan masuk ke program Sekolah Rakyat SR Jatim 1 Kabupaten Sampang. Verifikasi lapangan ini difokuskan untuk meminimalisir terjadinya exclusion error atau kesalahan pengecualian data. Dinsos menemukan adanya kasus khusus di mana sejumlah warga secara faktual berada dalam kondisi sangat rentan atau sangat miskin, namun justru tercatat dalam desil tinggi pada data terpadu kesejahteraan sosial atau DTSN. Bersama saya sekarang ada ketua tim PKH dari Dinsos P3A Kabupaten Sampang yang memimpin langsung tim PKH dalam penjangkauan di lapangan dan terjun dalam verifikasi ulang saat ini. Ada Bapak Muhammad Hakim. Assalamualaikum, Bapak.
2: Waalaikumsalam, siap.
1: Iya, bagaimana Bapak dengan verifikasi ulang pagi hari ini?
2: Ya, terima kasih atas konfirmasinya. Hari ini rencana kita bersama BPS dan Dinas Sosial Kabupaten Sampang dan kami pendamping yang mewakili siap berencana ingin si Kabupaten Sampang di tingkat SMP sangat luar biasa, sangat meledak. Di data kami yang hasil jaringan teman-teman kemarin sampai 146. Itu beberapa poin yang jadi pertimbangan kami. Salah satunya yang ada di desil 1 dan desil 2 itu kami mencatat analisis kami masih ada di angka 90. Desil ini bahasa kita non-prelist, bahasa setara itu sekitar 33. Nah, dari itu kami perlu konfirmasi ulang ke bawah ke lapangan bersama BPS, karena yang pasti di luar prelis, non-prelis itu kita perlu surat keterangan miskin dari kepala desa ataupun lurah. Terus yang kedua, berita acara verifikasi bersama BPS dan Dinas Sosial. Sementara itu.
1: Baik, ada berapa banyak target yang akan dijangkau untuk hari ini untuk diverifikasi ulang?
2: Sementara yang non-prelis kita itu ada 33 eksis dua sama fokus hari ini di
1: baik. Baik, terima kasih. Dengan adanya verifikasi ulang ini diharapkan siswa yang masuk ke dalam program sekolah rakyat adalah tepat sasaran, yaitu anak-anak terlantar, kemudian juga anak yatim diutamakan kepada kedua hal itu, dan terutama yang berada di desil 1 dan desil 2. Dengan verifikasi ulang diharapkan siswa dan juga penerima manfaat yang akan mengikuti program sekolah rakyat menjadi tepat sasaran. Dari Sampang Madura, kembali ke studio.
0: Baik, terima kasih rekan Ima Fadila. Pendengar, laporan dari rekan Ima Fadila tadi sekaligus mengakhiri rangkaian Jatim hari ini edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih Anda telah mendengarkan Jatim edisi hari Jatim hari ini edisi kali ini. Akhir kata saya, Adi Pratama, mengucapkan selamat pagi dan selamat beraktivitas.

0: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pendengar Tuntas, sudah kebersamaan kita di Jatim hari ini, yang artinya tuntas sudah perjalanan kita dalam Kediri pagi ini untuk edisi hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih untuk kebersamaan dan juga kesetiaan Anda yang sudah mengawal perjalanan Kediri pagi sejak tadi pukul 5 waktu Indonesia Barat hingga saat ini merapat di jam 10 tepat ya, yang artinya saat lagi kita akan bergulir menuju ke perjalanan Kediri siang ini yang akan dilanjutkan oleh rekan Ariel Fonda dengan hadirnya program-program menarik yang sudah disiapkan untuk membersamai siang hari Anda. Saya Willy Anugrah pamit undur diri dari ruang dengar Anda pendengar. Sampai jumpa di kesempatan berikutnya. Mudah-mudahan hari kita berkualitas. Tetap semangat pendengar.

0: Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
5: Kediri siang ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi ya. Anda masih kembali lagi bersama saya Aril Fonda, pendengar ya, dalam lanjutan program Kediri siang ini ya, yang mana melanjutkan estafet dari rekan saya Willy Anugrah yang sudah menemani pendengar semua dalam program Kediri pagi ini. Nah, kita akan menyimak bersama-sama dialog pendengar ya, interaktif bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Kus Hartono ya, selaku dari Ketua Harian Situs Persada Soekarno Kediri ya, dalam penyajian Ruang Publik Kita Indonesia, mengangkat topik yaitu science di balik kecerdasan rasa. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Pak Kus nantinya ya, melalui jalur on air 0354 310 1108, ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550. Baik, di penghujung telepon sudah tersambung dengan Pak Kus, kita sapa dulu. Halo, assalamualaikum Pak Kus. Halo Pak Kus. Halo Pak Kus. Baik, kita masih mencoba kembali untuk menghubungi Pak Kus. Halo Pak Kus.
2: Iya Mas.
1: Oke, siap. Gimana kabarnya Pak Kus?
2: Alhamdulillah sehat. Mas Ari gimana?
1: Pangestu insya Allah sehat. Siap. Pak Kus, kita berdialog ya, ringan Pak Kus ya, di pagi hari ini sambil ngopi gitu Pak Kus ya, terkait dengan
2: mantap.
1: Dengarkan science di balik kecerdasan rasa. Pak Kus, bagi mengawali nih Pak Kus ya, opening statement apa nih Pak Kus yang ingin disampaikan kepada pendengar RRI Kediri terkait dengan topik kita di pagi hari ini, terkait dengan science ya, science kecerdasan apa namanya, di balik kecerdasan rasa. Monggo silakan Pak Kus.
2: Ya baik, selamat pagi Mas Aril sama pendengar RRI dimanapun berada ya. Jadi kita tahu hari ini ya, teknologi AI, artificial intelligence, yaitu begitu terus berkembang. Ya, mungkin yang tua-tua mungkin nggak begitu mengikuti ya.
1: Benar.
2: Tapi yang anak-anak ini sudah sangat luar biasa. Ya, bagaimana hanya dengan sebuah kata-kata ya, kita bisa membuat gambar, kita bisa bertanya apapun. Kalau dulu orang pakai Google lah, sekarang orang sudah beralih ke artificial intelligence. Ya. Nah, begitu pintar ya, apa sebenarnya yang membedakan kita sebagai manusia? Jawabannya ya, bukan pada kepintaran otak kita, melainkan pada kecerdasan rasa. Nah, itulah yang saya maksud ya, sesuai judul yang ditampilkan, saya dibalik kecerdasan rasa. Yang ingin saya katakan, selama ini kan kita hanya berfokus pada otak. Hanya pada kognitif, hanya kecerdasan angka, bagaimana menjawab, bagaimana menghitung ya. Kita lupa bahwa manusia itu ya mempunyai logika, mempunyai intelektual, kecerdasan otak. Ada kecerdasan rasa atau kecerdasan emosional. Bahkan ada kecerdasan spiritual, kan begitu. Jadi ada IQ, ada EQ, ada SQ, kan begitu Mas.
1: Benar.
2: Yang kita kenal gitu. Nah, ini kan jadi problem. Nah, kalau kita hanya berpangku kepada kecerdasan otak, habis kita sama artificial intelligence. Habis kita. Untuk apa manusia kalau hanya otak saja? Manusia nggak berguna. Maka ada sebuah podcast di sebuah podcastnya yang sangat terkenal itu, siapa, Deddy Corbuzier, ya kan? Dia kan mengatakan, loh, jangan-jangan manusia akan punah nanti ke depan. Banyak manusia punah, kan begitulah. Nah, inilah yang menurut saya yang harus menjadi perenungan kita sebagai orang tua, ya. Karena saya mengatakan begini, sekalipun saya bukan ahli neuroscience, setidaknya saya mempraktekkan teori rasa ini melalui sebuah buku ya, yang ditulis seorang, dari sumber seorang kiai, dari metode Jawa dan metode Islam, bagaimana mengembangkan rasa ini supaya kita punya kecerdasan rasa. Jadi kira-kira materi.
1: Oke, baik. Memang kalau misalkan kita korelasikan dengan AI gitu Pak ya, dengan kepintaran kita, AI kan selalu update gitu ke Pak ya. Kalau misalnya kita sebenarnya bisa update tapi butuh proses. Bagaimana caranya? Dengan cara belajar ya Pak ya. Nah, tapi yang menarik adalah Pak Gus bilang kecerdasan rasa. Nah, bagi diri kita untuk meningkatkan kecerdasan rasa itu seperti apa nih Pak Gus?
2: Betul sekali, Mas. Kecerdasan rasa itu seperti apa sih kan gitu? Yang paling sederhana yang dapat kita tercapai adalah kecerdasan emosional. Kita gitu deh, yang kalau okay. Kita mau bicara lebih sederhana. Karena kalau kita ngomong rasa, nanti kalau masuk di dalam teorinya Imam Ghazali, ini akan lebih dalam lagi, namanya kecerdasan hati. Hati itu ada hati sanubari, ada hati kolbun, ada hati semakin dalam lagi. Untuk yang di permukaan yang sudah umum dikenal orang kan namanya kecerdasan emosional. Bagaimana kita mengelola emosi kita, ya kan? Itu yang paling mudah. Tapi dengan adanya apa yang saya sebut tadi di dunia Islam yang disebutkan Imam Ghazali, sebenarnya kecerdasan rasa ini sudah sangat lama dipelajari oleh Imam Ghazali, oleh orang-orang intelektual Muslim atau tasawuf Muslim sejak kurang lebih berapa? Sekitar 800
1: sudah lama ya,
2: 1000 tahun yang lalu, iya kan? Di abad 6 kan sekitar ini Imam Ghazali itu kan begitu. Nah, bagaimana kita mengelola rasa? Contoh yang sering saya sampaikan yang paling sederhana, Mas ya. Kenapa sih kita tahu baik tapi kita tidak berbuat baik? Ya kan? Kita tahu sholat itu baik, ya. Kita tahu mencuri itu dosa, misalkan. Yang nggak ekstrim ya, yang gampang sekarang itu manipulasi lah, ya kan? Manipulasi, korupsi kan kita tahu.
1: Itu adalah
2: tidak
1: hal
2: ada
1: buruk.
2: Orang yang tidak tahu kalau korupsi itu melanggar hukum.
1: Ya.
2: Iya kan? Yeah. Artinya apa? Otaknya cerdas, otaknya ngerti. Tapi karena dia tidak ada kecerdasan rasa, ya kan? Maka tetap aja dilakukan.
1: Oke. Okay.
2: Sama dengan orang tahu kalau berbuat baik, menolong orang itu bagus, ya. Beramal itu bagus, ya kan? Puasa, sholat, tahajud itu bagus. Tapi kenapa kita yang tahu tidak melakukan? Karena itu hanya ada di kecerdasan apa? Di pengetahuan. Tidak ada di kecerdasan rasa. Nah, inilah Mas yang membedakan antara pengetahuan, pemahaman ya, dengan kesadaran. Beda. Kalau kesadaran itu berpadu antara pengetahuan intelektual dengan emosional. Itu berpadu, maka sadar. Tapi sekarang ini banyak orang tahu, banyak orang pinter, ya. Banyak orang ngomong, oh kamu jangan korupsi, ya. Misalkan anak muda demo-demo, begitu jadi pejabat, selesai, ya. Ya kan? Bagaimana peristiwa 98? Ya kita ingin menurunkan Soeharto, gitu kan? Guyurannya, sekarang semua Soeharto kan begitu.
1: Oke. Berarti caranya adalah dalam meningkatkan harus lebih apa Pak ya? Berarti lebih sadar diri lah Pak, seperti itu atau seperti apa?
2: Betul sekali. Kita harus mengasah rasa kita. Hari ini Mas, dengan ya kecerdasan apa ya intelektual yang hari ini dengan teknologi yang canggih, hari-hari kita kan dipenuhi dengan handphone. Bagaimana dampak handphone kepada anak-anak kita? Ya kan? Hasil survei mengatakan misalkan bahwa akibat handphone itu merusak prefrontal cortex. Anak-anak akhirnya apa melihat video porno, gambar-gambar porno kan begitu, situs-situs porno, iya kan? Dan hampir anak-anak kita itu sulit melepaskan dirinya dengan handphone. Itu kan yang terjadi hari ini. Maka ketika diminta handphonenya marah, karena ada cerita seperti itu. Anak marah kalau pulsanya habis, minta uang pada orang tua nggak dikasih, marah kan. Itu kan menunjukkan bahwa mereka seolah-olah tidak bisa lepas dari handphone. Nah, sementara handphone ini terus membuat logika atau otak kita sibuk.
1: Kecanduan ya.
2: Nah, dari sini lama kelamaan rasanya makin mati, Mas.
1: Benar.
2: Dia tidak punya kecerdasan, makin buktinya. Kenapa buktinya mereka mudah marah, ya kan? Tidak bisa mengendalikan diri, ya kan? Ketika dinasihati, mereka menentang. Nah, ini tanda-tanda mereka mulai krisis kecerdasan rasa. Dan ini sangat mengkhawatirkan. Menurut saya sangat mengkhawatirkan. Bagaimana kita kembalinya? Ini loh, satu problem aja, bagaimana cerdas menggunakan handphone, itu salah satu dirinya. Kalau anak hari ini sudah tidak bisa mengendalikan handphone, jadi dia bukan menguasai handphone, tapi dia dikuasai oleh handphone, kan begitu?
1: Benar. Karena
2: kecanduan itu perlu ya? Sesekali mengosongkan otak kita. Contoh nih mas, kalau kita lagi antri di sebuah tempat, menurut kebanyakan apa yang dilakukan?
1: Buka HP. Jawabannya buka cukup HP. Singkat.
2: Oke, buka HP. Orang melihat orang ini sibuk kan begitu.
1: Iya.
2: Padahal otak kita butuh istirahat, Mas.
1: Iya.
2: Kita tuh kadang-kadang butuh merenung. Kita kadang-kadang butuh mengosongkan otak kita. Ya. Butuh masuk ke dalam alfa, ya kan, beta. Ya. Otak kita harus istirahat.
1: Iya.
2: Nah, kalau otak itu dipacu terus, apa yang terjadi? Ya itulah yang hari ini terjadi di luar negeri Amerika, menunjukkan banyak anak-anak muda yang putus asa.
1: Oke.
2: Bunuh diri. Ya sampai begitu kan?
1: Benar.
2: Ya kan? Sumbu pendek, ya kan? Itu karena otaknya selalu dipenuhi ya dengan informasi yang over.

0: handphone kepada anak. Orang tua sibuk, anak nangis dikasih apa?
1: Handphone.
0: Berarti yang mendidik anak untuk mengenal handphone kan orang tua sendiri.
1: Ya.
0: Ya kan?
1: Ya.
0: Kemudian anak hanyut di sana, ya kan? Kita jadi kebingungan. Maka ada sebuah guyonan kan begini. Daripada kita menangis nanti di akhirat, biar anak menangis di dunia. Jangan dikasih handphone gitu. Jadi maksud saya, pertanyaannya lagi-lagi, ya menurut saya mencoba berpikir ini menggunakan dasar, Mas, ya. Bukan hanya logika. Jadi berpikir itu harus wajar landasan berpikirnya. Kalau ngomong anak, kalau ngomong mendidik anak, saya selalu mengatakan mengambil pijakan dari Ki Hajar Dewantara. Orang tua, ya lingkungan, tempat pendidikan itu sesuatu yang tidak boleh lepas. Jadi apa yang terjadi di anak ini kan output, Mas. Output yang output dari apa yang terjadi hari ini. Maka kalau kita mengatakan anak, bagaimana anak? Ya kembali lagi ke teorinya Ki Hajar Dewantara, menurut saya. Bagaimana orang tua, bagaimana lingkungan, bagaimana lembaga pendidikan. Selama tiga ini tidak menyatu, jangan salahkan produknya. Itu menurut saya. Jadi menurut saya kembali ketika itu yang menjadi pondasi setidaknya. Contoh ini misalkan bagaimana mengembangkan rasa. Orang tua itu harus menghidupkan rasanya. Ini nanti kita bisa masuk yang namanya apa, Mas? Neuroscience itu ada yang namanya otak cermin.
1: Okay.
0: Maksudnya begini, rasa yang ada di dalam orang tua itu sebenarnya bisa diterima oleh otak cermin anak hingga anak itu merasa. Contoh nih, pengalaman kami di pesantren jadi diri bangsa. Pesantren jadi diri bangsa itu kan sebagai pusat pendidikan rasa. Jangan lupa judulnya. Ya, pesantren jadi diri bangsa adalah pusat pendidikan rasa, cipta dan karsa. Rasa, wawasan, karsa kebangsaan Indonesia Raya. Pesantren ini mendapat penghargaan dari Panglima TNI, ya, sebagai pusat pendidikan kebangsaan berbasis rasa. Yang hari ini kita lakukan. Nah, maka ketika kami mendidik anak-anak dengan metode rasa, contoh nih kebangsaan. Kebangsaan di dalam pendidikan kami bukan hanya sekedar pengetahuan, Mas. Pengetahuan kalau Indonesia itu punya Bhinneka Tunggal Ika, kalau Indonesia itu punya banyak, bukan begitu. Tapi bagaimana menyalurkan rasa ke dalam anak-anak melalui rasa guru pendidik. Gitu loh, Mas.
1: Okay.
0: Jadi kalau pertanyaannya bagaimana membangunkan rasa, bangunkan dulu rasa orang tua dan rasa guru pendidik. Itu kuncinya.
1: Oke, baik. Lalu kalau misalkan kita korelasikan dengan kecerdasan rasa dan juga sains ataupun ilmu pengetahuan itu seperti apa, Pak?
0: Nah, ini yang nanti justru menarik. Iya kan? Jadi begini, Mas. Otak manusia, ya, mungkin ini, ya, mungkin tidak umum, ya. Beginilah gampangannya. Penelitian menunjukkan bahwa hati atau jantung itu punya otak tersendiri.
1: Oke.
0: Okay. Nah, ini kan agak-agak kata-kata yang apa ya, enggak tidak umum kan. Ini nanti akan bisa dipahami kalau kita masuk kepada sebuah survei reinkarnasi institut yang mengatakan keberhasilan seseorang baik dalam finansial, baik di dalam apa itu karir itu 87% itu adalah kecerdasan emosional. Baru 13% itu adalah kecerdasan intelektual.
1: Oke.
0: Gitu. Nah, artinya apa? Di dalam diri manusia itu ada kecerdasan. Nah, kalau pertanyaannya kepada sains, itu sudah ada ilmunya, Mas. Namanya neuroscience.
1: Oke.
0: Gitu lah. Neuroscience nanti berkembang kepada neuropedagogi. Jadi bagaimana mengajar manusia dengan menggunakan otak? Sayangnya di Indonesia belum ada.
1: Masih belum ada, iya benar.
0: Masih belum ada universitas ya, yang mengajarkan neuroscience. gitu. Bahkan sekarang dunia sudah

0: masuk ke dalam neurokardiologi.
1: Okay.
0: Tapi yang justru menarik, Mas, ketika neuroscience ini, neuroscience kan bagaimana cara kerja otak kan begitu. Neuro itu ada neuron jaringan otak. Science adalah ilmu kan. Berarti ilmu yang mempelajari kecerdasan otak. Oke, okay? Dari menyelidiki otak muncul neuropedagogi, bagaimana mengajar manusia dengan memahami cara bekerja otak. Ternyata sudah banyak kita yang belum menguasai. Jadi cara mengajar itu harus mempelajari cara kerja otak. Lah, saya melompat, Mas. Ternyata yang saya pelajari dengan ilmu Jawa menggunakan rasa ini masuk dalam neurokardiologi jantung. Nah, inilah justru melompat. Ternyata di dalam cara mengajar neuropedagogi itu adalah memahami bagaimana otak menjadi tenang. Dan di situ ada amigdala dan prefrontal cortex kan gitu dalam neuroscience. Nah, ketika kita melompat pada neurokardiologi, ada sebuah keanehan yang luar biasa. Jika hati kita tenang, jika kita itu ikhlas, ya kan? Jika kita itu penuh cinta kasih, ada perubahan yang luar biasa dalam otak manusia. Amigdalanya tidak aktif, ya. Pusat emosi yang serta menolak itu, kemudian prefrontal cortex itu menjadi meningkat kecerdasannya. Ketika ketenangan itu ada, dan ketenangan itu disalurkan oleh seorang guru yang saya lakukan di pesantren pusat pendidikan rasa itu dengan pengelolaan rasa di dalam jiwa.
1: Okay,
0: tentang keikhlasan, tentang cinta kasih, ya, dan tentang kecintaan dan keikhlasan cinta kasih itu, Mas.
1: Oke, okay. Itu ya korelasinya antara kecerdasan rasa dan juga sains ketika bertemu di sana, keikhlasan gitu, Pak, ya.
0: Betul.
1: Ketenangan
0: gitu
1: ya.
0: Iya. Jadi kan begini, sebenarnya saya kan tidak paham ilmu ini, ya kan? Tapi ketika nyatanya itu mendatangkan efek yang sangat luar biasa. Contoh ini ya, anak-anak itu menangis setelah mengikuti pelajaran. Banyak orang tidak percaya, apa bisa, Pak? Merubah mindset, merubah pemikiran dalam waktu satu hari, bayangkan. Banyak orang tidak percaya, tapi ketika mereka melihat, kan saya jadi ditantang, Mas. Ini teorinya apa? Kan begitu, Mas. Saya kan harus bisa menyampaikan secara ilmiah. Ini teorinya apa, Pak Gus? Cuman menggunakan apa? Saya sampaikan ini teori rasa, ini teori Islam dan teori Jawa. Setelah itu kan kita ditarik, ini apa hubungi dengan neuroscience? Lah, begitulah saya masuk, ya, saya mencoba mempelajari dari beberapa buku tentang neuroscience. Ya, dengan neurokardiologi. Nah, inilah akhirnya menyambung, ya, bahwa apa yang kami lakukan itu saintik, itu berdasarkan ilmu. Jadi orang yang mengatakan oh rasa itu tidak ilmiah, misalkan begitu. Loh, sangat ilmiah. Sekarang itu neurokardiologi sudah mempelajari bagaimana. Kalau dulu kan gini urutannya, Mas. Orang mempelajari gelombang otak. Ada urusan begitu. Ada otak alfa, beta, theta, kan begitu. Nah, sekarang orang sudah mempelajari gelombang jantung.
1: Oke.
0: Dan itu bisa dibuktikan melalui laboratorium. Contohnya begini. Ini ada penelitiannya. Contohnya begini. Orang berada di jarak ratusan kilo, Mas. Itu disuruh mengirim rasa berkonsentrasi kepada orang yang berada di laboratorium itu. Kasarannya berdoalah gitu. Ternyata otaknya berubah dalam waktu yang sama. Nah, inilah yang saat ini lagi dikembangkan oleh sains, ya, tentang pengembangan otak dan pengembangan jantung.
1: Oke.
0: Sama dengan dulu kita nggak membayangin apa ya bisa kan kita kita telepon ada gambarnya. Dulu kan masih di animasi ya, masih dalam film kartun, Mas, ya kan.
1: Oke.
0: Okay. Jadi sekarang luar biasa.
1: Nah, biasanya ini kan kalau misalkan yang sudah apa namanya butuh treatment, kita bilangnya treatment lah ya Pak Kos ya, kepada biasanya kan para Gen Z gitu ya Pak ya, yang sudah mengerti gitu kan ya akan hal yang salah juga hal benar, makanya butuhlah kecerdasan rasa ya untuk apa ya namanya untuk menggali lagi rasa mereka dan juga dikorelasikan dengan pengetahuan yang apa yang mereka miliki. Nah, namun sebagai PR sebagai orang tua adalah terkait dengan generasi muda ya, yang mana generasi muda ini yang lebih barunya ada gen alpha dan juga ada gen beta gitu Pak ya. Nah, apa nih Pak yang perlu ditanamkan di sanubari mereka untuk mengenal lagi akan sejarah terkait dengan kecerdasan rasa dan juga sains ini Pak Gus?
0: Ya, saya lihat yang real aja Mas ya, yang paling mudah aja yang sudah dilakukan oleh pemerintah hari ini. Jujur, menurut saya apresiasi dengan digalakannya lagu Indonesia Raya, lagu Indonesia Raya tiga stansa atau satu stansa deh yang dikumandangkan di beberapa tempat, ya kan Mas? Di Kediri misalkan, saya nggak tahu di setiap hari Senin kalau nggak salah kan menyanyikan lagu itu.
1: Iya benar.
0: Dan semua aktivitas berhenti. Oke?
1: Benar. Nah,
0: ini sebenarnya langkah yang bagus kalau sadar. Dengan catatan, kalau nggak sadar, ini hanya sekedar
1: angin lalu,
0: ritual tradisi tanpa arti.
1: Iya benar.
0: Iya kan Mas?
1: Benar.
0: Maksud saya begini Mas, di dalam lagu itu ada satu kata bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Itu ya Mas. Ini menurut saya ini lebih jelas ditafsirkan di dalam pembukaan undang-undang yang disebut kecerdasan kehidupan, mencerdaskan kehidupan bukan hanya mencerdaskan otak. Kalau ini ditafsirkan dalam undang-undang namanya pendidikan adalah satu ya, tentang keimanan, tentang ketakwaan. Tujuan pendidikan nasional adalah mencetak generasi muda yang beriman dan bertakwa. Ini bukan logika Mas, tapi ini rasa. Karena iman dan takwa kan begitu Mas. Nah, kembali ke peran, bagaimana menurut saya pada saat menyanyi itu, ayolah kita betul-betul rasa kita, iman dan keyakinan kita betul-betul menyatu dengan memohon kepada Tuhan. Ya Allah, jadikanlah rasa jiwa anak-anak itu tumbuh. Itu yang paling sederhana. Ya, karena apa? Karena saya katakan tadi, kita tidak bisa menyentuh rasa mereka tanpa rasa kita. Nonsense. Otak disentuh dengan otak Mas. Ya. Hati, rasa disentuh dengan hati. Kan begitu. Iya kan Mas? Tanpa itu nggak bisa, nggak bisa. Maka inilah menurut saya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Saya tidak merasa bisa Mas, tapi saya praktekkan. Contoh ini Mas, selama satu bulan ini saya itu dikirim hampir setiap hari 100 anak untuk pendidikan karakter.
1: Pendidikan rasa ya Pak ya, pendidikan rasa.
0: Iya,
1: ya,
0: benar. Iya. Kalau biasanya satu hari Mas ya, bayangin ya, ini kan supaya apa yang saya katakan ini, Pak Kos sih ngomong doang mulu-mulu kan gitu. Mana buktinya, bener kan gitu kan Mas? Ya kan begitu, ini supaya, tapi saya sudah batasi, saya tidak makan saya ahli. Tapi saya mengatakan kalau rasa kita kuat, Tuhan yang akan membangunkan bukan kita. Itu metodenya, jangan salah. Saya pakai metode ini berdasarkan undang-undang atas berkat rahmat Allah gitu kan. Maka ketika kita menyandarkan diri dengan penuh keikhlasan, masuk Mas, ini terbukti. Jadi gini, setiap minggu saya dikirimi 100 anak perwakilan dari sekolah-sekolah terbaik di Kabupaten Kediri. Jika sebelumnya saya dikirim mulai dari Jawa Timur, Kediri, Tulungagung, Blitar, Trenggalek, Madiun dan seterusnya, itu binlat satu hari untuk anak SMA. Untuk anak SMP itu digerakkan oleh Kapolres Kediri, dikirim melalui polsek-polsek se-Kabupaten Kediri. Ada 19 polsek Mas. Singkat cerita, mereka kita layani dengan penuh rasa, dengan penuh cinta kasih, dengan penuh hanya dalam waktu 3 jam semua mengatakan luar biasa. Mereka yang mengatakan, anak-anak kita wawancara, guru-guru kita wawancara, luar biasa. Itu fakta bicara apa yang kita lakukan.
1: Oke, baik ya. Balik lagi pada intinya adalah bagaimana cara menimbulkan para generasi alfa dan juga gen beta adalah harus orang tuanya ya yang mencontohkan, sehingga para gen alfa dan juga beta juga melihat, oh seperti ini loh orang tua saya itu seperti ini. Gitu Pak ya, intinya itu seperti itu.
0: Betul sekali, betul. Maka pendidikan terbaik itu melalui contoh, dan uswatun
1: Hasan.
0: Bukan mau idotul
1: Hasanah. Iya. Oke. Baik, Pak Gus, di tengah arus digitalisasi dan juga informasi yang cukup deras nih Pak Gus ya, banyak generasi muda yang terhanyut mungkin Pak Gus ya di dalam apa yang sudah dia lihat gitu Pak ya, sehingga mereka melupakan asal-usul mereka, bahwasanya mereka ini dari Indonesia gitu kan ya. Nah, apakah ini merupakan suatu pertanda bahwasanya minimnya jiwa patriotisme para generasi muda nih Pak Gus, dari point of view-nya Pak Gus sendiri?
0: Pasti begitu Mas. Jangan terlalu jauh bilang patriotik lah. Kita ngomong kesadaran kebangsaan saja sudah sangat jauh, Mas.
1: Oke.
0: Iya, karena apa? Jadi begini, kalau secara teori kan begini. Ketika prefrontal itu rusak, jadi PSC, prefrontal cortex, ini kan otak ya, otak yang membedakan manusia dengan hayawan. Itu loh, Mas. Ini secara teori kan begitu. Tapi manusia itu punya otak hayawan, otak amigdala. Manusia punya prefrontal cortex, otak kecerdasan, otak rasa, otak kebijaksanaan. Oke, bisa dibayangkan kalau otak ini sudah rusak, ya dia tidak tahu benar dan buruk, Mas. Dia tidak tahu baik dan salah. Bayangan, ngeri loh. Karena otaknya udah nggak berfungsi. Bayangkan. Jadi yang rusak bukan hanya informasinya, Mas. Yang rusak itu otaknya yang tidak bisa memfilter. Bayangkan kalau orang tidak sama dengan binatang. Yang ada apa? Maunya dia aja. Pokoknya saya senang, pokoknya saya puas, pokoknya saya... Bayangkan Mas, tidak ada pertimbangan baik buruk. Tidak tahu mana yang benar dan yang salah. Orang tua dilawan, maunya marah. Ini kan prefrontalnya enggak berfungsi. Ya kan, jadi kita tuh menghadapi masalah yang sangat-sangat berat sekali. Ya sampai saya bicara gini
1: sebenarnya Pak Gus, mohon maaf, permasalahan ini sebenarnya tidak terlihat gitu ya, secara kasat mata, tapi secara keseharian gitu Pak Gus ya.
0: Iyalah, orang tua akan merasakan Mas. Sekarang gini lah, tanya saya sering coba, ya bukan survei ya, tanya pada guru, Bu, bagaimana perkembangan anak ya di tahun 90, tahun 2000 ya, tahun 2025, Gen Z, Gen Alpha, beda-beda Mas.
1: Beda, ya
0: beda, bener. Makin berat hari ini.
1: Ya, makin berat, benar.
0: Aduh, gitu loh Mas. Nah, menurut saya, hiruk pikuk persoalan ini, kita harus kembali kepada jati diri, kita harus kembali kepada apa kitab suci kita, undang-undang dasar, itu sebagai pegangan kita. Kalau enggak, habis sudah kita ya. Kita cari obat ke luar negeri, kita cari obat ke mana, gak ke teori-teori lain, nggak bisa, nggak ketemu. Menurut saya, mohon maaf ya. Jadi kembali kepada jati diri, kembali kepada undang-undang dasar Pancasila, selesai. Itu
1: Mas. Oke, Pak Gus, peran orang tua dalam mendampingi anaknya untuk tetap mengawal buah hatinya untuk tidak terbuai dengan arus digitalisasi seperti apa Pak Gus?
0: Yang pertama menurut saya, jangan mudah menyalahkan anak. Itu kuncinya. Orang tua harus bercermin. Jangan-jangan
1: saya sendiri yang salah.
0: Iya, saya yang salah. Jadi kan saya contohkan, handphone siapa yang mengenalkan? Handphone siapa yang membelikan? Iya kan? Dan begitu Mas. Jadi introspeksi. Orang tua harus cerdas dalam menggunakan handphone juga. Nah, kalau orang tuanya tidak berkandungan dan mereka memainkan handphone, ya bukan untuk kepentingan kerja, di depan anak main handphone hanya untuk bersenang, ya otomatis masuk ke gelombang otak anak.
1: Ya, benar.
0: Itu dalam neuroscience begitu. Jadi apa yang ada di dalam otak orang tua, di dalam hatinya, itu ada pancaran, Mas, ada gelombang. Gitu loh. Maka kalau anak seperti ini jangan salahkan, termasuk negara. Negara ini yang bertanggung jawab.
1: Ya, jangan menyalahkan anak gitu ya.
0: Iya, kalau menurut saya begitu. Selesai kita kalau menyalahkan anak, nggak ada, nggak. Mereka akan balik menyalahkan kita. Iya kan? Nggak
1: ya,
0: ada, nggak selesai. Untuk itu kita kembali kepada diri kita sebagai orang tua. Ayo introspeksi. Caranya apa? Ya, mulailah cara berpikir. Ini kan handphone ya. Jangan sampai orang tua melihat video porno. Iya kan? Begitu dia melihat, lo mancar, Mas, ditangkap anaknya jadi begitu. Orang tua melihat hal yang tidak manfaat, ya. Contoh saya di kelas, ayah pegang handphone, ayah ini kerja, ayah ini belajar. Dan faktanya memang begitu. Nah, ini yang akan memberikan contoh-contoh, Mas. Jadi kembali kepada orang tua lagi, Mas.
1: Sebagai role modelnya anaknya, Pak ya.
0: Betul, sebagai role modelnya anak. Betul sekali.
1: Oke, Pak Gus, bagi anak yang sudah tanda kutip terlanjur mungkin Pak ya, terbawa arus nih Pak Gus, apakah ini pertanda kurangnya perhatian orang tua, terutama dalam mengarahkan buah hatinya?
0: Menurut survei begitu, Mas. Jadi orang tua yang sibuk kerja, ya kan, bayangkan pagi sampai malam kerja, pulang kerja sudah lelah. Anak ditutupkan orang lain, ya kan?
1: Iya.
0: Mohon maaf ya, ini berdasarkan
1: realita juga sebenarnya.
0: Iya, seperti itu. Jadi bagaimana ini semua? Tapi menurut saya orang tua juga nggak salah-salah amat, Mas. Mohon maaf, yang salah itu negara, Mas.
1: Oke.
0: Okay. Ya kan harusnya bagaimana kita itu makmur karena banyaknya dikorupsi. Mohon maaf, kan begitu ya. Kita harus bekerja keras-kerasnya kan.
1: Banting tulang. Pagi, siang, sore, malam kerja, Pak ya.
0: Itu iya, Mas, gitu Mas Arif.
1: Oke. Okay. Baik, Pak Gus, terakhir Pak Gus. Peran masyarakat juga mungkin peran lembaga pendidikan nih Pak Gus, seharusnya seperti apa Pak Gus untuk sama-sama mungkin mengawal generasi muda saat ini Pak Gus, terakhir Pak Gus.
0: Saya melihat Mas, belum ada pendidikan yang mengedepankan rasa, mohon maaf, yang saya tahu ya, ngapunten ini, silakan disurvei. Contoh sederhana saya melihatnya begini, selama guru itu mengajar karena materi, nggak ada rasa, nggak ada keikhlasan, tidak ada pengabdian, selesai. Ya kan? Itu tantangan memang besar, Mas. Untuk itu, apa yang dilakukan masyarakat? Bukan saya mau menunjukkan, tapi bagaimanapun Kediri telah diakui sebagai pusat laboratorium pendidikan rasa. Okay. Dalam hasil rapat terbatas ya bersama kegiatan pendidikan ya, kepolisian, pemerintah. Okay. Ya kan? Maka diadakan pilot project pendidikan rasa. Itulah mungkin sumbangsih kita bersama masyarakat, bersama pemerintah untuk mengembangkan metode rasa. Dan ini terbuka, Mas, namanya laboratorium kok. Orang boleh masuk, orang boleh meneliti, orang
1: bebas,
0: boleh mengkritik, orang
1: memastikan,
0: boleh terbuka gitu loh. Tapi mungkin ini satu-satunya sementara ini mungkin ya, saya tidak tahu ya, tapi kalau saya sederhana melihatnya itu semua berangkat harus dari pengabdian dan keikhlasan.
1: Pengabdian dan juga keikhlasan kuncinya itu.
0: Iya, Mas.
1: Ya. Oke. Baik Pak Gus, enggak kerasa kalau sama Pak Gus ini bicara tentang sejarah dan juga apapun lah itu ya. Nah, sejam enggak cukup nih kayaknya Pak Gus, sampai kita enggak sampai break nih Pak Gus ya, saking kita menyimak apa yang disampaikan oleh Pak Gus. Pak Gus, kita berada di penghujung segmen kesimpulan, seperti apa Pak Gus yang bisa disampaikan Pak Gus? Monggo silakan.
0: Kesimpulannya adalah jangan putus asa.
1: Oke. Okay.
0: Karena bagi bangsa Indonesia, percaya ada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu Mas kesimpulannya. Jangan putus asa. Sekarang kita kembali ke berdoa. Minimlah berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Di dalam menghadapi problem anak yang
1: apapun
0: otaknya sudah mulai rusak, mereka terdampar gadget, mereka terdampar pornografi, ya ada yang namanya apa itu narkolema, itu sangat berat. Kita harus kembali kepada ketuhanan yang Maha Esa dan kemanusiaan yang tidak beradab atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Kalau kita percaya Tuhan itu kuasa, Tuhan mampu merubah, tidak mustahil.
1: Kun
0: Indonesia akan bangkit menjadi Indonesia yang cerdas, ya kan, berbudi luhur, ya, dan Indonesia kita harapkan menjadi Indonesia emas dari 2045. Kita yakin bisa.
1: Siap, terima kasih Pak Gus untuk dialognya Pak Gus. Mudah-mudahan dialog kita bisa menambah wawasan kita Pak Gus ya. Salam hangat selalu Pak Gus.
0: Terima kasih.
1: Siap. Inge, sehat-sehat selalu. Inge. Siap. Baik, terima kasih Pak. Izin saya tutup teleponnya Pak Gus. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh. Baik pendengar, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita ya dalam penyajian ruang publik kita Indonesia bersama dengan narasumber kami, yaitu ada Bapak Kus Hartono selaku ketua dari harian situs Persada Sukarno Kediri, mengatakan begitu, sains dibalik kecerdasan rasa ya. Mudah-mudahan bisa menambah wawasan kita. Selagi mendengar tepat pukul 11 kita bergeser dalam penyajian Dinamika Olahraga Sentral, akan siar langsung dari RRI Puti 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenal informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

meraih kemenangan atas Kanada pada laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Emma Navarro amankan tiket perempat final Bad Hamburg Open 2026. Pelita Jaya Jakarta unggul sementara usai mengalahkan Bogor Hornbills dalam pertandingan ketiga final IBL. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya, Hana Pratiwi.

0: 2026. Swiss kalahkan Kanada 2-1 di laga ketiga grup B Piala Dunia 2026. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.
2: Laga penentu grup B Piala Dunia 2020 di BC Place dini hari tadi, Swiss sukses memenangkan kemenangan 2-1 atas tuan rumah Kanada, sekaligus memastikan status juara grup. Meski kalah, Kanada tetap lolos sebagai runner-up. Sejak awal, kedua tim langsung bermain terbuka. Peluang pertama Swiss hadir lewat Brel Embolo di menit ke-11. Namun penyelesaian akhirnya digagalkan kiper Maxim Kriviu. Kanada merespon lewat Klein Mellerin yang sempat lolos, namun terjebak offside. Menjelang turun minum, Mellerin kembali mengancam. Kemudian serangan dari Alistair Johnston yang berakhir di kaki Ahmad. Namun kiper Gregor Kobel tak bersikap. Skor 0-0 bertahan hingga jeda. Swiss langsung menjatuhkan 40 detik babak kedua berjalan. Ruben Vargas memecah keruntuhan memanfaatkan bola liar di kotak penalti. Skor menjadi 1-0. Swiss mengandalkan keunggulan di menit ke-57. Aksi individu Embolo di kotak penalti menciptakan peluang bagi Johan Wanzambi yang melepaskan tembakan first time ke gawang. Skor berubah menjadi 2-0. Kanada tak menyerah. Pelatih memasukkan promise David yang langsung membuahkan hasil di menit ke-76. David mencetak gol voli indah setelah menerima asis Saliba. Skor menjadi 2-1. Tuan rumah nyaris menyamakan kedudukan lewat sundulan dari Cornelius dan peluang terakhir di masa injury time. Namun Kobel kembali tampil apik. Pelatih Kanada Jesse Marsh mengaku kecewa atas kekalahan ini.
3: Kami sangat ingin terus berada di sini dan melanjutkan momentum yang telah dibangun di sekitar tim dan turnamen di negara ini. Jadi, saya jelas kecewa karena kami tertinggal 2 gol. Jadi kami masih mengembangkan pemahaman tentang seperti apa pertandingan terbaik melawan lawan terbaik. Swiss adalah tim yang sangat bagus, tim yang sangat berpengalaman, tim yang sangat cerdas, dan saya pikir itu terbukti hari ini.
4: Sementara
2: pelatih Swiss mulai yakin memuji timnya dalam kemenangan ini.
3: Saya memiliki tim yang besar dan punya berbagai pilihan taktis dengan opsi yang memungkinkan saya melewati pada fase-fase permainan melawan-lawan ini yang punya strategi yang sama sekali berbeda. Hari ini penting sekali. Ada intensitas dan para pemain cepat dari Kanada dengan profil pemainnya, tapi kita sudah cukup dan mempersiapkan diri untuk itu.
2: Hasil lainnya di grup B, Bosnia dan Herzegovina menang telah 3-1 atas Qatar. Sementara hasil di grup C, Maroko menang 4-2 atas Haiti. Brasil bungkam Skotlandia dengan skor 3-0. Dari Jakarta, Kasparski, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: See from here, tries to make the save and it's...

0: Sementara itu, Meksiko memastikan langkah ke babak 32 besar Piala Dunia 2026 setelah mengalahkan Ceko 3-0 di laga terakhir grup A pagi tadi. Gol kemenangan Meksiko dicetak Mateo Chafe, Julian Quiñones, dan Alvaro Fidalgo pada babak kedua. Hasil itu membuat Meksiko menjadi juara grup A dengan poin sempurna 9, sedangkan Ceko tersingkir sebagai juru kunci. Pada pertandingan lainnya, Afrika Selatan lolos ke babak 32 besar usai menundukkan Korea Selatan dengan skor 1-0. Gol tunggal kemenangan dicetak Tapelo Maseko pada menit ke-63. Melalui serangan balik cepat, kemenangan tersebut membawa Afrika Selatan finish di peringkat kedua grup A dengan koleksi 4 poin. Sementara Korea Selatan belum tersingkir, namun harus menunggu hasil grup lain untuk menjaga peluang melalui jalur peringkat ketiga terbaik.
1: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Petenis Amerika Serikat Emma Navarro menumbangkan unggulan pertama Iga Swiatek pada babak 16 besar Bad Homburg Open 2026. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: A statement win from the American. Emma Navarro.

0: lebih menantang.
1: Yo, Steph, it's warm out. The ball's
0: ya, pertandingannya sangat sulit. Cuacanya panas. Bola melaju sangat cepat, sehingga ritme permainan sulit terbentuk. Saya rasa kami berdua merasakan hal itu sepanjang pertandingan. Karena itu, pertandingan banyak ditentukan oleh servis. Dan saya mengandalkan servis saya di akhir laga. Pada akhirnya, itu membantu saya meraih kemenangan. Ditambah lagi, dukungan kalian yang terus menyemangati saya. Sangat menyenangkan bisa bermain di sini hari ini. Ada pertandingan

0: Every time I play her, I'm always gonna.
1: Setiap kali menghadapi Mira, saya tahu pertandingannya akan sangat sulit karena dia pemain yang luar biasa. Saya hanya berusaha siap memainkan setiap poin. Syukurlah, sejauh ini strategi itu berjalan dengan baik. Hari ini juga sangat berat, terutama karena cuacanya sangat panas. Bermain di lapangan rumput membuat segalanya sulit diprediksi karena pantulan bolanya selalu berbeda. Namun secara keseluruhan, ini pertandingan yang sangat baik bagi saya.
0: Great match for me.
1: Pada babak perempat final, Emma Navarro akan berhadapan dengan petenis Romania Elena Gabriela Ruse, sementara Ekaterina Alexandrova akan menantang wakil Jepang Naomi.

Sejumlah petenis top dunia mulai mematangkan persiapan menjelang Wimbledon 2026 yang akan berlangsung pada 29 Juni hingga 12 Juli mendatang. Petenis nomor 1 dunia Jannik Sinner datang ke London dengan status sebagai juara bertahan turnamen Grand Slam lapangan rumput tersebut. Sinner menjadi salah satu unggulan utama setelah tampil konsisten sepanjang musim dan sukses mempertahankan posisinya di puncak peringkat ATP. Sementara Novak Djokovic bersiap menjalani penampilan ke-21 di Wimbledon, sekaligus memburu gelar Grand Slam ke-25 sepanjang karirnya. Tahun lalu, Djokovic harus mengakhiri langkahnya di semifinal setelah dikalahkan Sinner dalam duel yang berlangsung ketat. Jika berhasil menjadi juara tahun ini, Djokovic akan menyamai rekor 8 gelar Wimbledon milik Roger Federer. Babak pertama Wimbledon dijadwalkan mulai bergulir pada 29 Juni dan berlangsung hingga partai final pada 12 Juli mendatang.

0: balap MotoGP. Francesco Bagnaia dipastikan meninggalkan Ducati Lenovo Team pada akhir musim MotoGP 2026. Pembalap Italia itu mengakhiri 8 tahun kebersamaan dengan Ducati setelah mempersembahkan 2 gelar juara dunia pada 2022 dan 2023. Meski demikian, Bagnaia tetap berpeluang menambah koleksi 31 kemenangan bersama Ducati dalam 13 balapan tersisa musim ini. Bagnaia selanjutnya akan bergabung dengan Aprilia mulai musim 2027. Sementara Ducati telah menunjuk Pedro Acosta sebagai pengganti untuk musim 2027 dan 2028. Acosta dinilai merupakan pilihan ideal untuk berduet dengan Marc Marquez dan membuat Ducati terus berjaya pada musim-musim berikutnya.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar dalam negeri. Pelita Jaya Basketball Jakarta mengalahkan Bogor Hornbills 74-61 pada game 3 final IBL GoPay 2026 tadi malam. Kemenangan membawa Pelita Jaya semakin mendekati gelar juara. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Crossover penetrating, looking, cross out.

Hornlir datang dengan persiapan yang baik, melakukan berbagai penyesuaian dan memenangkan game kedua sebelumnya. Respek kepada mereka yang cukup merepotkan kami. Setelahnya, kami berbenah bersama staf kepelatihan dan pemain. Kami punya beberapa pemain yang cerdas. Mereka menyarankan beberapa perubahan di sisi pertahanan kami. Memang belum sempurna, masih banyak yang perlu kami benahi. Tapi kami membuat mereka sulit mencetak skor karena mereka memiliki beberapa pemain bagus dan kami bermain lebih agresif.

sebenarnya lebih ke thank you ke coaches sama dengan gameplaynya mereka untuk ngebebasin aku, ngebebasin Agassi, terus lebih flow lagi, harus lebih tough lagi. Jadi kita belajar dari game kedua kemarin, kenapa kita offense-nya nggak terlalu jalan, dan kita punya game plan untuk itu, dan ya terbukti hari ini bisa dieksekusi dengan baik. Dan kalau aku pribadi ya, aku cuma mau ngasih yang terbaik buat Pelita Jaya untuk ngambil kemenangan.

Kita beralih ke kabar seputar bulu tangkis. Tunggal putri Indonesia Talita Ramadhani Wiryawan dipastikan tampil di kejuaraan dunia BWF World Championship 2026 menggantikan Gregoria Mariska Tunjung. Kepastian diumumkan secara resmi Persatuan Bulu Tangkis Seluruh Indonesia atau PBSI. Gregoria mundur dari pelatnas pada Mei 2026 akibat masalah kesehatan. Sementara keikutsertaan menjadi kesempatan debut Talita di ajang level tertinggi turnamen perseorangan dunia. Atlet kelahiran Surabaya 21 September 2007 masuk pelatnas PBSI pada 2025. Setelah sebelumnya memperkuat PB Jaya Raya Jakarta, pada 2026 Talita mulai mencatatkan hasil positif, termasuk menembus babak utama Thailand Open dan Malaysia Master. Kejuaraan dunia BWF sendiri akan digelar di New Delhi, India pada 17 hingga 23 Agustus mendatang.

arena tinju. Sebanyak 344 petinju dari 26 negara dipastikan tampil pada Asian Boxing U19 dan U23 Championship 2026 di Jakarta. Kejuaraan akan berlangsung di Hall Basket Gelora Bung Karno Senayan pada 3 hingga 16 Juli mendatang. Ajang ini menjadi kejuaraan internasional perdana yang digelar Pengurus Besar Tinju Indonesia atau Perbati. Sejak menjadi anggota resmi World Boxing dan Asian Boxing, Perbati menilai penyelenggaraan kejuaraan tersebut memperkuat pengakuan internasional terhadap organisasi tinju Indonesia. Sementara panitia memastikan persiapan penyelenggaraan telah mencapai 90% menjelang dimulainya kompetisi. Tuan rumah Indonesia akan menurunkan 19 petinju yang telah menjalani pemusatan latihan nasional di Ciseeng, Bogor sejak Maret lalu.

itu, TCP Group bersama PT Aktif Energi Indonesia membuka pendaftaran program Krating Deng Red Bull Next Generation bagi atlet muda Indonesia. Program ini ditujukan untuk atlet berusia 18 hingga 25 tahun dari berbagai cabang olahraga termasuk e-sports. Pendaftaran dibuka sejak Juni 2026 dan dapat diikuti atlet yang sedang mengembangkan karirnya. Melalui program tersebut, peserta terpilih akan memperoleh dukungan berupa mentoring, workshop, pelatihan media, bantuan finansial, serta peningkatan exposure. Kelompok pertama atlet yang lolos seleksi Krating Deng Red Bull Next Generation dijadwalkan diumumkan pada Agustus 2026.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Terus kembali memerhati Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Anda masih bersama saya Arfonda, mendengar dalam lanjutan program Kediri siang ini ya. Kita masih menjadi musik dan informasi sampai dengan nanti merapat pada pukul 12 waktu Indonesia Barat. Sebelum kita bergeser ke informasi yang pertama, kita dengarkan terlebih dahulu kumandang azan duhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Saya Arfonda beserta kerabat kerja bertugas mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat duhur.

segala puji bagimu ya Allah. Yang pertama, tanpa ada yang mengawali. Yang terakhir, tanpa ada yang mengakhiri. Yang tak terlihat oleh pandangan orang yang memandang. Yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk bersyukur nikmat-Mu. Yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagimu atas nikmat yang kau berikan kepada kami, hamba-hambamu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepadamu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyebab memperoleh ridho, pengantar jalan menuju surga. Segala puji bagimu ya Allah, kau ciptakan kami sebagai hamba-Mu dan sebagai umat.

0: Alhamdulillahirrabbilalamin. Baru saja kita sudah mendengarkan bersama-sama kumandang azan duhur untuk wilayah Pare Kediri dan sekitarnya. Mudah-mudahan bagi pendengar semua yang menjalankannya mendapatkan amal yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
0: Baik, mengenai informasi yang dapat kami hadirkan ya dalam penyajian musik dan informasi dari yang datang dari Kabupaten Bondowoso, di mana Satreskrim Polres Bondowoso berhasil mengungkap 3 perkara pencurian dan perampasan kendaraan bermotor yang terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Bondowoso. Dari kasus tersebut mendengarnya 3 orang pelaku berhasil diamankan aparat kepolisian beserta barang bukti kendaraan. Kasus pertama melibatkan JS yang diduga mengambil sepeda motor Honda Vario 125 ya milik korban di Jalan Ahmad Yani, Gang Bahagia, Kelurahan Badean, Kota Bondowoso. Kendaraan tersebut diduga dijual ke wilayah Kabupaten Jember dengan harga 4,2 juta rupiah, sementara korban mengalami kerugian sekitar 23 juta rupiah. Kasus kedua melibatkan AH yang diduga merampas sepeda motor Yamaha Mio milik korban di Desa Jambeanom, Kecamatan Jambesari, Darussola. Berdasarkan penyelidikan, pelaku diduga mengancam korban menggunakan bambu hingga korban melarikan diri kemudian membawa kabur sepeda motor tersebut. Sementara pada kasus ketiga, polisi mengamankan AS alias PR yang diduga mencuri sepeda motor Honda Super X125 milik warga Kecamatan Maesan. Polisi turut menyita kendaraan beserta dokumen kendaraan sebagai barang bukti. Seluruh tersangka saat ini menjalani proses hukum lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bagian dari komitmen kepolisian menjaga keamanan juga ketertiban masyarakat. Baik, pendengarnya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam menyajikan musik dan informasi. Mudah-mudahan bisa menemani aktivitas Anda di siang hari ini. Sekali lagi kita bergeser dalam menyajikan Sekoci Serandung Keroncong Juga Campur Sari. Bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu Keroncong Juga Campur Sari, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 081-1354-1116. Pastikan terus, jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

0: warungnya Mae ini loh. Sekarang kan viral di TikTok toh. Semua pada penasaran warung sekoci, sego, kopi, sama cilok.
1: Ya iyalah, mulai pejabat sampai kalangan artis, siapa yang gak kenal Mae? Ya wajar, Mae kan multi talenta toh. Ya jualan, ya ngonten, ya mencintai dirimu Kang Mas.
0: Alah-alah, wong disuruh bikinin kopi aja suka lupa. Suruh mijitin juga ada aja alasannya.
1: Kok mesti gitu sih? Pak, warungku kan sudah viral di seluruh Nusantara. Gimana ya Pak ya, biar memuaskan pelanggan dengan memberikan sesuatu yang beda?
0: Gampang itu, Pak tahu caranya. Kasih aja pelanggan kita sekoci setiap hari.
1: Hah? Ya bangkrut toh Pak, ngasih sekoci lagi.
0: Sekoci itu senandung keroncong dan campur sari Mae.
2: Kalau tidak kelapa buah.
0: Setiap hari kecuali Jumat pukul 12 sampai jam 1 siang di

0: makin rame dan kaya nih. Perut kenyang, hati senang, siang hari makin kaya.
1: Beli panci di Pasar Purwo Asri.
0: Sekoci, senandung keroncong, dan campur sari.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: 100,2 FM Radio Pro, satu gede dikenal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Arif Honda, kita memasuki penyajian Sekoci Senandung Keroncong juga campur sari. Yang mana bisa merequestkan lagu kesayangan Anda, lagu keroncong juga campur sari ya, melalui jalur on air ya 0354311108 ataupun di jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812-3460-0289 atau di 0857-2535-2550. Saya enggak sendirian, saya ada ditemani adik-adik saya, ada Iva dan juga Fuji. Hey guys.
1: Halo.
0: Oke, kalau udah sarapan belum sih? Udah kan? Ya, makanya ya, harus semangat dong ya. Oke, sudah ada yang masuk nih guys ya. Kita sapa dulu jalur on air. Halo, selamat siang Rendang. Halo
2: rendang dong.
0: Rendang Sekoci. Saking semangatnya ya Allah.
2: Sekoci sedang dikocok dan
0: campur sari lek dul. Nah, ini pasti anak-anak enggak tahu nih kan. Ayo kan. Ya, saya kecepatan lagi lek dul, ngapunten. Biasanya ngisengin anak-anak nih.
2: Sedap gurih loh
0: jadul. Sedap gurih pokoknya
2: enak.
0: Monggo lek dul. Gimana nih lagunya, apa ini?
2: Lintang Asmoro.
0: Lintang Asmoro dari siapa?
2: Bebas? Ikut.
0: Ikut. Siap.
2: Yeah.
0: Salam-salamnya monggo.
2: Salamnya buat semuanya aja yang lagi mendengarkan cara Sekoci.
0: Oke.
2: Okay. Salam sehat, sehat selalu.
0: Siap.
2: Dinambi lah ya. Halo cantik.
0: Halo cantik tuh, heh.
1: Iya.
0: Oke. Siap.
2: Terima kasih.
0: Inge.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Oke, sudah ada siapa tadi? Lekdul ya?
1: Iya. Yeah.
0: Nah, ada Lekdul ya. Monggo silakan di belakang Lekdul yang ingin masuk lagi merapat ya. Oke, sudah ada yang masuk lagi. Sebentar ya, di jalur on air ya. Ada Bu Sulis ya di Poh Sarang. Kita sapa dulu. Halo, selamat siang, Sekoci. Halo Sekoci. Sekoci. Senandung keroncong. Senandung keroncong.
2: Senandung keroncong.
0: Dan campur sari.
2: Dan campur sari.
0: Siap, Bu Sulis. Gimana kabar Bu Sulis?
2: Alhamdulillah kabar baik-baik.
0: Alhamdulillah. Di Poh Sarang gimana Bu Sulis? Panas kentang-kentang boten?
2: Iya, kentang-kentang wortel.
0: Kentang-kentang wortel. Saking panas sih, nggih. Nggih, siap. Monggo Bu Sulis, apa nih lagunya Bu Sulis?
2: Kasih dari Hatiku Sendang.
0: Kasih dari Hatiku Sendang.
2: Iya.
0: Oke, boleh. Salam-salamnya
1: monggo.
2: Salamnya yang udah naik tadi.
0: Nggih, siap.
2: Semua
0: Inge.
2: Untuk Mas Ariel dan
0: adik-adik
2: berdua cantik-cantik, sehat-sehat selalu, selamat bertugas, banyak rezeki. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Di belakang Bu Sulis ada lagi masuk jalur on air. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Halo, selamat siang Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari.
0: Campur Sari, ya nah, siapa ini? Ayo nih, ayo. Aku tak diem aja nge, Pak nge. Biarkan adik-adik, Pak, ya, yang ya, jawab.
3: Cucu saya, halo,
0: nah, siapa cucu. Nah, ayo ya. Siapa nih? Ayo, saya tak diem. Ayo, kan? Aku gak ikut
1: ini. Jadi tebak-tebakan ini, Pak.
3: Ini namanya Wilujeng. Wilujeng apa? Selamat ya.
0: Ah, selamat.
3: Pak Selamat.
1: Pak Selamat.
0: Pak Selamat.
3: Tak selamat lagi. Pun kuyutan ini.
1: Nggih.
0: Ya, gimana kabarnya bapakku, Pak Selamat?
3: Alhamdulillah sehat. Ini nanda hari kita sehat ya, keluarga.
0: Pangestu, insya Allah.
3: Cucu pulau sekalian, ini sehat-sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
3: Tetap semangat terus.
1: Iya, selalu semangat. Tinggi.
3: Nggih, yang mendampingi namanya pun Mas Ariel Pogja.
1: Iya.
3: Sabar cerah nih.
0: Amin, amin. Allah cenceng banget saya.
3: Membikin apa? Pendengarnya cerah ceria.
0: Amin, amin. Allahumma
3: amin. Pun tanggung-tanggung lagi menyuan putrakan keroncong penganu Kemayoran.
0: Loncong Kemayoran. Siap.
3: Loncong Kemayoran.
0: Nggih, salam-salamnya monggo.
3: Sedoyo mawon Pak Midanget hari-hari pusat ketujuh keaturan Wilujeng Siang Wilujeng Midanget akan. Nggih. Ya, kagem nanda hari
0: itu
3: sale.
0: Nggih.
3: Matur tetap semangat.
0: Amin.
3: Matur nuwun.
0: Matur nuwun.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk masuk lagi ya, ada yang diteleponnya. Ini dari ada Bu Lili, dia di JLS Malang Selatan. Halo, selamat siang Sekoci.
4: Siang kembali Mas Sekoci, Senandung Keroncong dan Campur Sari. Mas AR nih sama siapa ya?
0: Aduh, sama siapa tuh?
1: Sama Iva juga ditemani sama Fuji.
4: Oh iya, ya wes enggak begitu denger sebabnya di luar ada mobil.
0: Inggih.
4: Lewat.
0: Iva, Bu Lili, Iva sama Fuji.
1: Oh. Iya, Iva sama Fuji.
4: Oh iya, De Iva sama De Fuji selamat bertugas ya. Moga-moga sukses selalu.
1: Matur suwun
0: nggih. Siap.
4: Mas AR minta lagu Jalak Putih, Mas.
0: Jalak Putih. Campur Sari nggih, Bu?
4: Bet. Inggih no.
0: Oke, siap. Monggo salamipun.
4: Salamipun dereng Mas nganu Pak Dul mau niku nggih.
0: Nggih.
4: Sugeng siang kagem Mas AR sama Mbak Puji. Mbak Puji selamat bertugas. Matur nuwun, Mas. Enggak banyak-banyak ya, Mas.

0: Masuk lagi satu lagi di jalur seluler. Halo, selamat siang, Sekoci.
1: Selamat siang, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Nah, tahu kan nih?
1: Sekoci Pare, Kenandung Kroncong Campur Sari,
0: Panglipur,
1: Panglipur Sari.
0: Siapa ini? Siapa ini? Siapa? Gak mawon sopo niki?
2: Pak Setioko.
0: Nah, wis eling bapakku. Dijarai mawon karo Pak Setioko akhirnya ilingan, masya Allah. Fuji bagus nih.
1: Pribon. Aku nak telepon angker, gak gawe masker karo orang gawe kaca motor. Gawe helm nom di roh.
0: Nah ya roh lah. Mosok diadai kerseke Indomaret kan enggak boten sareng niku. Oke, lagunya apa nih Pak Setioko, yuk? Mepet lah waktunya.
1: Lagunya saja macam ni.
0: Tak boleh Roma.
1: Ronda Kempling.
2: Ronda Kempling.
0: Inge, monggo salam-salamnya.
2: Salamnya monggo.
1: Salaming kau di rendang.
0: Inge, siap. Matur bahnun.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Guys, kita putarkan dulu ya rekesan pendengar semuanya ya. Pastikan terus jangan mana-mana, tetap di Sekoci
3: Senandung Kroncong dan Campur Sari.

0: Oke. Kembali lagi menjajan sekoci nandung keroncong
1: dan campur sari.
0: Sudah saya hadirkan tadi ya, kita hadirkan semua ya, guys ya, yeah. Untuk request anda pendengar semuanya. Ada yang lagi masuk nggak sih dari pesan singkat? Bacakan dulu dong. Ada dari
1: Utinya Aska Aliza.
0: Oke, bacakan dulu.
1: Request campur sari tatu versi Farel Prayoga.
0: Oke.
1: Salamnya buat Mbak Sukeng, Mbak Ayu Ica Pilia, Mbak Ayu Febria, dan semua pendengar Pro 1 RI.
0: Oke, okay. Lagunya udah diputarkan ya tadi ya, Utinya Aska ya. Oke, okay. Lagi ada lagi sampai masuk?
2: Ada dari Pak Mariono di Tulungagung, minta diputarkan lagu pop keroncong Tanpamu versi Dapur Musik Keroncong.
0: Okay.
2: Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Eyang Purbo, Lek Dul, Pak Agus, Pak Sugianto, dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri bersama Kak Aril Fonda dan dua darah cantik. Selamat okay. bertugas, diberi kesehatan.
0: Amin.
2: Kebahagiaan,
0: amin.
2: Rezeki
0: amin.
2: Barokah.
0: Amin. Amin. Siap. Ya, ditunggu lagunya Pak Mariono nggih. Ada lagi masuk, guys?
1: Ada dari Pak Tarji, Senteng Lawan Herjo Plimahan. Sekoci, senandung keroncong dan campur sari. Pak Tarji mau request lelagon tambal ban versi campur sari. Buat yang lagi siaran, selamat bertugas. Matur suwun.
0: Oke, matur Mbah Nuwun Pak Tarji nggih untuk lagunya ya. Tambal ban, peh tambal ban jane. Bocor apa pripun niku? Oke, ya di belakang Pak Tarji ya. Tapi ngapunten kalau misalkan lagunya nanti gak keputer ya guys ya. Karena kan memang ini lagunya panjang-panjang. Ini ada yang masuk dari Bunda Utri ya. Halo, selamat siang Sekoci.
3: Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Sekoci,
3: senandung keroncong dan campur sari Mas Ari.
0: Siap, Bunda Utri, gimana kabarnya? Sehat kah?
3: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat di siang hari ini, Mas Ari.
0: Siap.
3: Mudah-mudahan Mas Ari juga sehat ya bersama keluarga.
0: Amin.
3: Dengan mbak-mbak yang tak ada ada menyuap sama mbak Mas Ari ya, sehat.
0: Siap.
3: Ya.
0: Amin.
3: Semoga diberikan kesehatan, rezeki yang banyak.
0: Amin.
3: Dan juga yang penting sehat.
0: Oke deh, Bunda Utri, yuk udah apa namanya, kita berada di munjung segmen, monggo silakan. Kalau anu tak putarkan nggih.
3: Iya, lagunya ini selamanya.
0: Selamanya.
3: Tuti Mariati.
0: Oke deh, siap.
3: Dikirimnya untuk semuanya saja Mas Arin. Supaya lagu saya terputar begitu ya. Terima kasih Mas Arin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
3: Senandung keroncong dan campur sari.
0: Terakhir gas, ada yang masuk lagi gas, jalur pesan singkat. Ada siapa itu? Ah, itu ada kodok-kodok tuh. Bacain aja buruan.
1: Sekoci, senandung keroncong dan campur sari. Selamat siang Mas Aril, request lagu campur sari alun-alun Nganjuk.
0: Oke.
1: Okay. Dinyanyikan oleh Vita KDI.
0: Oke. Okay.
1: Salamnya buat Ibu Eti, Pak Slamet di Kalang Bret, Pak Zainal Abidin, Pak Sukarji, Pak Agus, Pak Tarji dan semua pendengar RRI Kediri. Untuk yang bertugas Buji dan Iva juga Mas Aril. Selamat menjalankan tugasnya.
0: Anda jangan ketawa. Ayo bacakan, bacakan.
1: Iya.
0: Bacakan di bawah.
1: Juga Mas Aril Honda MBG, memang bentuknya gemoy. Ya juga selamat bertugas, semangat, sehat dan
0: amin.
1: Semoga tetap istiqomah di 80% lah. Serta selalu jadi cowok idaman cewek-cewek TikTok.
0: Aduh, Kak Yo kok bisanya gitu ya. Terima kasih Mas Arif ya untuk lagunya.
1: Nggih,
0: lagunya insya Allah diputarkan nggih ya.
1: Iya.
0: Tapi memang keterbatasan waktu, kapunten kalau misalkan lagunya belum terputarkan. Ada siapa aja guys? Colok bacakan, ada siapa aja tadi masuk?
1: Ada Lek Dul, Bu Sulis, Pak Slamet, Bu Lili, Pak Setioko, Utinya Aska Aliza,
0: okay.
1: Pak Mariono,
0: okay.
1: Pak Harji, Bunda Utri, dan juga yang terakhir Mas Arif.
0: Mas Arif di Nganjuk ya. Udah bisa menghibur pendengar semuanya ya. Oke, okay. Terima kasih guys yang udah bantuin saya di sini ya. Oke, okay. Nanti kita jumpa lagi di kapan? Enggak ada, udah ya. Karena udah ya. Kalau sipal masih
1: sip.
0: Dua. Oh ya sudah, tapi enggak ada siaran sama aku. Kita ya. Sudah berenang ya. Terima kasih guys ya. Bye bye. Oke, baik pendengar, dengan demikian total sudah bersama kita dan menjensel coach dan Koncong juga campur sari. Ya terima kasih atas tenyan untuk semuanya. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya. Ngapunten guys, sekali lagi lagunya yang belum terputar dan juga yang belum direspon ya. Telepon WhatsApp-nya ada beberapa nih yang barusan masuk ya. Ngapunten nggih. Karena memang keterbatasan oleh waktu. Sekali lagi pendengar, tepat pukul 13 kita bergeser dalam penyajian Lintas Kediri siang sampai dengan nanti merapat waktu 13.30 lalu dilanjutkan akan ada rendang. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM Radio Pro 1 Kediri, karena informasi dan inspirasi.

0: Kediri siang ini. Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Universitas Kediri Siang mengabarkan informasi terbaru dan terakurat seputar Kediri dan sekitarnya.
1: Selamat siang pendengar semua, disiarkan langsung dari Jalan Panglima Besar Sudirman 104 kawasan Pare Kediri. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Lintas Kediri Siang. Inilah Lintas Kediri Siang selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya Adel Fonda,
2: saya Dila,
3: dan saya Esa.
1: Informasi yang pertama mendengar disampaikan oleh rekan Cantia terkait dengan Kabupaten Jombang gelar Jombang Archive Award pertama untuk tingkatkan kinerja kearsipan. Rekan Cantia melaporkan.
4: Pemerintahan Kabupaten Jombang tahun ini untuk pertama kalinya menyelenggarakan ajang Jombang Archive Award sebagai bentuk apresiasi terhadap pengelolaan kearsipan di wilayah Jombang. Kepala Bidang Kearsipan Bambang Suhartono menjelaskan bahwa penghargaan ini diberikan kepada pengelola arsip di tingkat kecamatan, OPD, serta arsiparis teladan. Saat ini Kabupaten Jombang menduduki peringkat ke-14 di tingkat Provinsi Jawa Timur. Meski begitu, terdapat peningkatan signifikan dalam penilaian kearsipan, di mana Jombang berhasil naik kelas dari peringkat C mencapai peringkat A. Pihak kearsipan pun optimis target selanjutnya adalah meraih peringkat AA.
5: Kita memberikan penghargaan kepada pengelola arsip kecamatan, pengelola arsip kabupaten, dan arsiparis teladan. Yang selanjutnya kita meranking daripada penilaian kearsipan yang ada di Jombang, yaitu untuk tingkat kecamatan tersendiri dan tingkat OPD sendiri, yang 10 besar kita berikan penghargaan. Kita harapkan nanti tahun 2026 ini nanti kita bisa ke AA. Jadi kita kan dulu kita itu dari C kecil sampai sekarang sudah jadi A. Jadi C kecil, terus B, BB, terus kita A. Nah, ini kita harapkan nanti bisa jadi AA.
4: Selain memberikan penghargaan, acara ini juga dimeriahkan dengan penampilan seni musik dari siswa SMP 1 Jombang. Eko Andi Budiarto, pembina seni di SMP 1 Jombang, mengaku bangga atas prestasi dan bakat yang ditunjukkan anak didiknya. Ia berharap ajang ini dapat terus konsisten memberdayakan siswa dalam bidang seni.
6: Senang dan bangga sekali memiliki anak-anak yang cerdas, berbakat dalam bidang seni musik. Dan aktif selalu untuk memberdayakan anak-anak sekolah ini dalam ajang seni, khususnya seni musik.
4: Gelaran Jombang Archive Award ini diharapkan tidak hanya menjadi ajang apresiasi bagi para pengelola kearsipan di lingkungan Kabupaten Jombang, tetapi juga menjadi pemantik semangat untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola arsip menuju peringkat yang lebih tinggi di masa depan. Sinergi antara peningkatan kinerja birokrasi dan dukungan terhadap bakat generasi muda diharapkan dapat terus berjalan beriringan dalam agenda-agenda daerah selanjutnya. Cantia melaporkan.
7: PBNU meyakini hasil Munas Kombes di Kediri dan Bangkalan menjadi modal untuk mempersiapkan roadmap NU menuju tahun 2050. Rekan Ayu Citra melaporkan.
8: Pengurus Besar Nahdlatul Ulama PBNU meyakini bahwa hasil musyawarah nasional alim ulama dan konferensi besar Munas Kombes NU tahun 2026 dapat menjadi modal organisasi dalam rangka mempersiapkan roadmap menuju tahun 2050. Hal dipastikan oleh Ketua Umum PBNU, K.H. Yahya Kholis Taquf, usai menghadiri penutupan Munas Kombes NU di Pangkalan Madura hari ini. Yahya menyebutkan bahwa sejak acara pembukaan di Kediri hingga penutupan di Pangkalan Madura, Yahya menilai bahwa semua agenda terlaksana dengan lancar dan juga mampu menghasilkan keputusan strategis yang akan dibawa ke Muktamar NU tahun 2026.
9: Hasilnya adalah bahwa pertama, jumlah aturan yang sudah sejak lama didiskusikan bisa disepakati, yaitu peraturan perkumpulan mengenai tambang. Kita akan lakukan pada kesempatan berikutnya nanti. Kemudian peraturan perkumpulan tentang pengelolaan platform digital NU yang berjaya, dan juga hal-hal yang diusulkan kepada muktamar.
8: Adapun beberapa poin penting dalam Munas Kombes NU tahun 2026, antara lain tercapainya kesepakatan tentang aturan organisasi, tata kelola pertambangan, dan forum juga menyepakati regulasi tentang pengelolaan platform digital NU. Sebelumnya Ketua PBNU Bidang Kesejahteraan Rakyat Alisa Kotronada Munawaroh menyebutkan pula bahwa forum ulama kali ini juga menyoroti perlindungan data bagi pengurus dan kader NU serta privasi masyarakat.
2: Konsolidasi organisasi dalam hal ini platform Dikdaya, kemudian juga peraturan-peraturan perkumpulan, kemudian juga tadi perkum terkait tambang, segala macam sudah ada tuh tadi gitu. Dan roadmap atau peta jalan NU di abad kedua ini sampai tahun 2050.
8: Berlanjut, hadir dalam agenda Munas Konbes NU di Bangkalan, Madura, Presiden RI Prabowo Subianto yang melakukan prosesi penutupan dan pemukulan kenteng atau lonceng sebanyak 9 kali. Diketahui, kenteng ini merupakan potongan bekas bom Belanda yang tidak meledak dan dijatuhkan di pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kabupaten Kediri. Ayu Citra melaporkan.
1: Baik, Anda masih di jalur lintas Kediri Siang. Lintas Kediri Siang juga bisa Anda simak melalui media streaming kami, yaitu melalui rri.co.id, ataupun bisa melalui aplikasi mobile yang ada di smartphone Anda, yaitu melalui RRI Digital, ataupun saluran frekuensi 100,2 MHz edisi Kamis 25 Juni 2026. Mendengar informasi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan Dila.
7: Jemaah Haji Kloter 112 Kabupaten Kediri laksanakan ziarah Raudha dan City Tour di Madinah. Heri Susanto melaporkan.
3: Jemaah Haji Kloter 112 asal Kabupaten Kediri memanfaatkan masa tinggal di Madinah dengan melaksanakan berbagai kegiatan ibadah dan ziarah. Salah satu agenda yang paling dinantikan adalah ziarah ke Raudhah di Masjid Nabawi yang menjadi momen istimewa bagi para jemaah untuk memperbanyak doa dan ibadah di tempat yang dikenal sebagai Taman Surga. Selain melaksanakan ziarah Raudhah, para jemaah juga mengikuti kegiatan City Tour ke sejumlah lokasi bersejarah di Madinah, diantaranya mengunjungi Masjid Quba, Jabal Uhud, Kebun Kurma, Masjid Qiblatain atau Masjid Dua Kiblat, Masjid Khandak, serta beberapa situs penting yang memiliki nilai sejarah dalam perkembangan Islam. Ketua Kloter 112 Jemaah Haji Kabupaten Kediri, Aniswatun Nadiroh, menyampaikan bahwa seluruh rangkaian kegiatan berjalan lancar dengan tetap memperhatikan kondisi kesehatan para jemaah. Petugas terus memberikan pendampingan dan mengingatkan jemaah untuk menjaga kebugaran selama beraktivitas di luar hotel.
10: Jadi alhamdulillah Kloter SUP 112 hari ini untuk khusus jemaah perempuan kita sudah mendapatkan tasreh sebanyak 197, itu artinya semua jemaah perempuan hari ini sudah berkunjung ke Raudhah menggunakan tasreh. Untuk jemaah yang pria ini masih untuk tasrehnya masih menunggu. Namun beberapa jemaah sudah mengunjungi Raudhah menggunakan fasilitas aplikasi nusuk.
3: Ia menambahkan cuaca di Madinah terbilang cukup panas, suhu udara pada siang hari mencapai sekitar 46 derajat Celcius. Sementara Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Khalik Nawawi mengatakan, suksesnya pelaksanaan haji tahun 2026 merupakan penyemangat tersendiri bagi jajaran Kemenhaj. Di tengah keterbatasan SDM dan sarana maupun prasarana di daerah, dengan dukungan berbagai pihak, dapat memberikan pelayanan yang terbaik bagi jemaah haji.
11: Ini menjadi penyemangat dan menjadi energi sendiri bagi kami, jajaran di Kementerian Haji, di semua ini dengan SDM kita yang kita miliki memang sangat terbatas, dengan surplus yang sangat terbatas, tapi kita bisa memberikan yang terbaik pada jamaah. Tentu ini tidak boleh menjadikan kita apa lengah, karena semuanya harus tetap kita waspada. Sekecil apapun pelaksanaan haji mesti ada sesuatu yang harus kita perbaiki, dan itu kita di jajaran kabupaten maupun di tingkat manapun tentu tidak menutup mata.
3: Sesuai jadwal, jemaah haji Kabupaten Kediri yang tergabung dalam 4 kloter akan tiba di tanah air pada tanggal 29 Juni 2026 untuk kloter 109 dan 110. Sedangkan untuk jemaah haji kloter 111 dan 112 tiba di Debarkasi Surabaya pada tanggal 30 Juni 2026. Heri Susanto melaporkan.
7: Pelajar SMA Dharma Wanita 1 Pare Brody School di Kabupaten Kediri mengisi masa libur sekolah dengan membuat inovasi yogurt candy. Rekan Ayu Citra melaporkan.
8: Sejumlah pelajar SMA dan Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri memiliki cara unik dalam mengisi masa libur sekolah mereka. Seperti yang dilakukan oleh pelajar SMA dan Wanita 1 Pare Boarding School Kediri, Raisa Cila Divandra dan Rifki Saputra. Pada hari ini, Rifki menyebutkan bahwa tujuan utama pembuatan yogurt candy ini bukan hanya untuk mengisi waktu liburan, akan tetapi juga sekaligus demi menyelesaikan tugas dari sekolah dan membantu masyarakat guna memperoleh asupan gizi seimbang dari manfaat probiotik yang sangat baik bagi kesehatan. Hingga saat ini, yogurt candy buatan Cila dan Rifki tak hanya dipesan oleh teman-teman di sekolah, tetapi juga dibeli oleh para guru.
12: Kita mengulik dari berbagai masalah di sini, yaitu jajanan yang kurang sehat seperti itu, terus kurangnya asupan probiotik pada anak-anak SMA seperti itu, juga yaitu masalah pencernaan. Maka dari itu kita menggunakan permen dokter ini sebagai solusi dari semua itu. Jadi manfaatnya ini bisa melancarkan pencernaan, menjadi cemilan sehat.
8: Sementara itu, Wakil Kepala SMA Dharma Wanita 1 Pare Boarding School di Kabupaten Kediri, Felix Bayu Suharmanto menjelaskan pula bahwa pada masa libur sekolah ini, para siswa telah memiliki bekal untuk meningkatkan kemampuannya selama di rumah. Sebab meskipun liburan sekolah yang berlangsung sejak tanggal 21 Juni hingga tanggal 19 Juli 2026, tapi anak-anak telah mendapatkan edukasi bahwa libur sekolah bukan berarti libur belajar.
13: Liburan semester itu mulai tanggal 21 anak-anak dipulangkan sampai nanti kembali lagi setelah MPLS di tanggal 19 Juli. Dan harapan kami anak-anak di rumah tentunya sekolah boleh libur tapi belajar tidak boleh libur. Jadi harapan kami rumah tetap produktif dalam belajar. Syukur-syukur nanti ada semacam karya-karya dari anak-anak ketika nanti anak kembali ke sini sudah ada karya-karya yang dibawa di asrama.
8: Diketahui selain inovasi yogurt candy, hingga sekarang ini para pelajar juga memiliki keahlian lain seperti hanya membuat film pendek maupun memproduksi sabun cuci piring dari bahan alami, misalnya dari bunga telang dan daun pandan. Ayu Citra melaporkan.
1: Tingkatkan kemampuan, maksud kami tingkatkan kemampuan ya, dari tenaga kesehatan Perki Cabang Malang bersama Dinas Kesehatan dan ID Kabupaten Kediri menggelar workshop interpretasi EKG. Heri Susanto memberikan laporannya.
3: Dalam upaya meningkatkan kemampuan tenaga kesehatan dalam mendeteksi dan menangani penyakit kardiovaskular secara dini, Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia Perki Cabang Malang bekerjasama dengan Dinas Kesehatan dan Ikatan Dokter Indonesia ID Kabupaten Kediri menggelar workshop interpretasi elektrokardiografi atau EKG khususnya bagi dokter yang bertugas di klinik, puskesmas, dan praktik pribadi. Wakil Ketua Panitia Workshop, Dr. Dewi Ratno Purnamawati menyampaikan kegiatan dilaksanakan selama 2 hari, yaitu tanggal 24 dan 25 Juni 2026 yang diikuti sekitar 60 peserta. Pelaksanaan kegiatan di dua lokasi, pertama di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri diikuti sebanyak 30 peserta dan di Sekretariat ID Kabupaten Kediri dengan peserta sebanyak 30 orang.
14: Hari ini ada workshop EKG atau elektrokardiografi, yaitu merupakan pengabdian dari Perki Malang untuk dokter umum, baik itu puskesmas, klinik, dan dokter praktek mandiri. Ada 8 narasumber. Hari pertama itu materi, hari kedua nanti ada praktek pengoperasian alat EKG dan pembacaan.
3: Sementara Dr. Yosep Budi Utomo, spesialis jantung dan pembuluh darah dari Perki Cabang Malang, mengatakan materi yang disampaikan yaitu tentang gagal jantung dan hipertensi. Selain itu, tentang dasar-dasar EKG, teknik perekaman EKG, dan cara interpretasi EKG.
15: Penyakit jantung di Indonesia saya kira masih menyebabkan kematian yang tertinggi ya, terutama penyakit jantung koroner. Oleh karena itu memang kami dari perkumpulan dokter kardiovaskular Indonesia ini sedang gencar-gencarnya ya, jadi melakukan promosi kesehatan ya, jadi untuk mensosialisasikan mengenai penyakit-penyakit kardiovaskular dan bagaimana cara-cara pencegahan dan penanganannya.
3: Ia berharap dengan adanya workshop interpretasi EKG dapat menambah pengetahuan, wawasan, keterampilan peserta dalam membaca EKG, serta tenaga kesehatan di Kabupaten Kediri, khususnya di klinik, puskesmas, dan dokter pribadi dapat mengambil langkah tepat tentang penyakit kegawatan dan kardiovaskular. Dewi Retno Purnamawati menambahkan, workshop juga merupakan refreshing ilmu tentang EKG bagi peserta yang telah didapatkan sebelumnya, dengan harapan angka kematian karena penyakit jantung dapat diturunkan secara maksimal. Workshop interpretasi EKG dibuka secara daring oleh Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri yang diwakili Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dr. Rahma Sari Dewi. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Lintas Kediri siang hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan juga aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Aril Fonda.
7: Saya Dila.
16: Dan saya Esa.
1: Berserta Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Anda telah menyimak Lintas Kediri Siang hari ini. Kita akan hadirkan kabar-kabar menarik lain di edisi berikutnya. Reporter Ana Kusuma, Heri Susanto, Ayu Citra, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda.

0: Apa toh Bu? Dari tadi kok cemberut terus mukanya. Tadi loh sampai ada tamu undangan tanya, Pak, istrinya sakit gigi ya?
1: Gimana ndak kesel toh Pak? Tadi kan ibu mau nyumbang nyanyi lagu dangdut. Tiba-tiba ada mama nyerobot nyanyi lagu barat.
0: Walah, Bu ya sudah toh, biarkan saja. Ayo, daripada marah-marah kita makan. Tuh, menu prasmanannya enak semua. Ada nasi goreng, gurame asam manis, ayam bakar. Ibu mau makan apa?
1: Suapin.
0: Alah, kok mesti aneh-aneh.
1: Saya

0: kok cuma makan.
1: Ya sudah, begini saja. Habis makan kita langsung pulang. Nanti lanjut dengerin rendang pukul 1:30 siang sampai 3 sore di RRI Kediri setiap hari kecuali Selasa.

0: push up. Nanti di video ya Pak, biar viral dan istrimu ini terkenal.
1: Makan ikan di pinggir laut, pakai sambal, pedasnya nampol.
0: Rendang, request dangdut, sedap, gurih, enak pol.

0: Kembali lagi dalam penyajian rendang sedap gurih
1: Wena.
0: Oke, monggo silakan email ke lagu kesayangan Anda ya, melalui jalur on air 0353 10 11 08, ataupun jalur pesan singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460 0289, atau di 0857 2535 2550, bersama dengan Dila dan juga ada Esa. Oke ya, kita terima dulu guys ya, penelpon yang pertama ini ya. Oke, dari seluler ada Mas Putra tuh. Halo, selamat siang. Rendang.
2: Rendang dut sedep gurih enak pol.
0: Enak pol, Besti.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam Besti, gimana kabarnya Besti?
2: Alhamdulillah sehat. Pantun ditarik.
0: Cakep.
2: Dari Padang membeli mendut, jangan lupa membeli sempol. Rendang, rendang dut sedap gurih enak pol.
0: Kok iso kapan ki gawene?
2: Kapan ki gawene? Dadak Mas. Dadak Mas Arif.
0: Oke, ini ada adik-adikku, disapa dulu dong.
2: Selamat pagi, selamat siang.
3: Iya.
2: Mbak Dila sama Mbak Rita.
3: Iya,
0: kan. Wes, mari ngono ae, Cok. Eh, adik-adikku ki.
2: Awak tangane lho ya.
0: Adoh. Yuk, lagunya apa ini?
2: Tadi pagi Piala Dunia
0: Brazil. Mana, ya? Brazil no.
2: Bukan yang jam 12.
0: Maroko.
2: Sama Haiti.
0: Haiti.
2: Menang mana?
0: Oh, Maroko dong.
2: Berarti yang lolos Maroko sama Brasil ya?
0: Yoi, bener sekali.
2: Okay. Salamnya untuk Pak Setioko. Okay. Terus Pak Tarji. Pak Sukardi. Terus Bunda Sita, Mas Gila. Terus jadwalnya besok mana? Terus nanti malam mana, Mas?
0: Malam, waduh, tak delok. Malam nanti itu ada dari Ekuador, Jepang, Swedia, ada Ekuador, Jerman, Turki, Amerika, Tunisia, Belanda.
2: Kok Ekuador, Swedia, Jerman. Gimana? Ekuador
0: lawan Jerman, Jepang Jerman. Lawan Swedia.
2: Swedia.
0: Kemis ya? Saiki hari dirobe sih?
3: Kamis.
0: Oh, ya Allah, aku salah.
2: Kemis.
0: Aku salah lihat jadwal. Swiss Kanada. Bosnia Qatar
2: ya.
0: Kurasau Pate Gading ntar malam ya.
2: Oh iya, betul.
0: Benar ya. Oke, yuk lagunya apa ini?
2: Kok sebentar RRI kok sering ganggu tau Piala Dunia.
0: Nah, itu dia, kalau yang di Kediri itu kita kan dari pusatnya. Ya udah kita
2: gitu. Makanya kok berhasil lagi belum habis langsung mati.
0: Nah, iya itu dia, ya biasalah gangguan.
2: Yuk. Anu lagunya, Mas.
0: Apa itu?
2: Anu Sumpah Benang, Mas.
0: Oke.
2: Ya udah, makasih.
0: Terima dulu ya di WhatsApp ada Mbak Ukeng. Halo, selamat siang. Rendang
4: sedap
0: gurih
4: enak pol, Mas Ari.
0: Siap Mbak Ukeng, gimana kabarnya?
4: Kabarnya sehat, bitar, sejuk mendung, Mas Ari.
0: Sejuk mendung ya, sami mawon pari pun sami.

0: Oke.
1: Minta lagu Mas Ari.
0: Apa itu?
1: Negoro Angin.
0: Negoro dari?
1: Ajeng Febria.
0: Ajeng Febria. Salam-salamnya monggo.
1: Salam untuk Bunda Lili.
0: Bunda Lili.
1: Bunda Sita. Bu Eki.

0: Aco, juga widodari yang cantik Mbak Ayu.
1: Oke.
0: Mbak Ica.
1: Oke.
0: Dan Mbak Ucunya Aska.
1: Terima kasih. Terima kasih Inge.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita geser dulu guys, jalur on air. Halo, selamat siang, rendang.
2: Selamat siang, rendang. Sedap,
1: gurih,
2: enak.
1: Enak, Pol. Mama Wanda, pripun kabaripun?
2: Alhamdulillah, kabar saya sang ganteng pripun panjenengan?
1: Bertiga,
2: kabaripun?
1: Barokallah, alhamdulillah.
2: Gimana ini keadaan pare, hujan apa redup apa panas?
1: Dijawab cuma adik-adiknya tuh.
3: Ada gimana? Redup, Mama Wanda.
2: Redup, ya. Oh.

0: kok mendung kayak gitu ya?
1: Mendung tanpa udan. Mendung tanpa udan.
0: Soto Dio RRI apa hujan?
1: Peh, Soto Dio kok penak iki Soto Dio. Malih.
0: Lah iya. Soto Dio RRI apa kehujanan?
1: Inggih.
0: Paliate mundeng lho, Le.
1: Iya bener.
0: Dari kali Dawer.
1: Inggih.
0: Laras. Kali Dawer panas.
1: Panas, Masya Allah.
0: Enggak pernah hujan, Le.
1: Mbek menawa disebul ngono Mama Wanda.
0: Ini padahal ini ya, sawah ini ya kekeringan lho.
1: Inggih.
0: Enggak ada air.
1: Oh gitu, siap.
0: Ya, pokoknya.
1: Inggih.
0: Orang-orang yang hidup di Indonesia ini di
1: Kali Dawer,
0: kediri sehat semua.
1: Oke, ya. Amin.
0: Nah, pokoknya bangga seneng rungokne RRI
1: info
0: mudah. Terima kasih.
1: Siap. Lagunya apa, Mama?
0: Aku nanti mau minta lagunya Indahnya Bulan Tak Seindah Wajah.
1: Indahnya Bulan.
0: Indahnya Bulan.
1: Dari siapa ini?
0: Apa Irwan ya?
1: Dari yang Irwan. Nyanyi. Oke, siap.
0: Irwan.
1: Salam Ibon, monggo.
0: Ini salamnya yang sudah naik tadi, saya dijawili, terima kasih. Salam balik. Ini ya Le ya.
1: Inggih.
0: Semuanya saja yang dengerin RRI apalagi Le.
1: Inggih. Siap.
0: Semuanya baik. Ya tangannya ya.
1: Inggih, siap.
0: Ayo, terima kasih.
1: Inggih.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam wabarakatuh. Kita geser lagi guys ya. Ada Pak Setioko kayaknya di jalur seluler. Halo, selamat siang Rendang.
2: Selamat siang. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam Rendang.
2: Rendang sedap gurih enak pol.
1: Enak pol. Bapakku kembali lagi.
2: Ya, kembali lagi. Ini sama temannya ganti ya.
1: Ganti no. Pokok bangga. Yuk diganti no.
2: Ya, Mbak Dila.
3: Iya, sama Esa.
1: Iki kena musuhnya.
2: Sama Eva.
1: Iki kena musuhnya Pak Setioko nih.
2: Enggak, sekarang sudah enggak berani sama Dila. Wong.
1: Kenapa?
2: Saya minta laku 5 dilarang.
1: Wis Dila, anjene berani kok Pak. Berani ngomong Dila itu. Yuk, lagunya apa nih bapakku?
2: Lagunya apa ya? Itu adalah yang kemarin ada berita anu gempa bumi di Palu.
1: Terus apa ini?
2: Oh iya, bencana. Lagunya ya Malapetaka. Tiap malapetaka dalam dunia.
1: Wes karo nyanyi loro
2: iki semua ulah Aril Ponda.
1: Dil sah yuk bubuk ondang. Bubuk ondang. Lagu yuk.
2: Aku kendaan ngerti karo Dila aku gak ketek wani aku saiki njalu lagu akeh-akeh iki.
0: Gak boleh, Pak.
1: Anak didik sapa sinten sik, Pak?
2: Saya itu selalu berkada ya.
1: Yuk salam-salamnya monggo.
2: Ya, salamnya untuk Pak Munib, PBNI, Pak Bukardi, okay. Pak Arsi, Pak Purbo, Pak Monoto, Pak Slamet, okay. Pak Tuteng, Pak tadi Putra Nut-Nut.
1: Tutu, Nut-Nut.
2: Oh iya, Putra Tutu. Kleru. Pak Mariono, Pak Rahmat, Pak Zainal, Dwi Cahyo, Mbak Sulis, Mama Wanda yang tadi muncul, Mbak Nini Aryani, Mbak Nagang, Wendy, Putri, Bukita, terus Mbak Farida, Ibu Farida sama Bu Lili, ya dan semuanya.
1: Semuanya aja. Inggih, matur mbah nuwun Pak Seko.
2: Lagunya saya tunggu di depan rumah aja ya.
1: Di mana Dil? Enteni Dil?
3: Di rumah.
1: Di rumah jare Pak.
2: Oke, dai saja.
1: Siap. Waalaikumsalam
3: warahmatullahi wabarakatuh.
1: Lanjut lagi, ada Pak Sukarji gantian. Halo, selamat siang, Rendang.
4: Selamat siang.
5: Halo, selamat siang,
1: Rendang. Rendang, sedap. Gurih.
5: Enak, Pol.
1: Enak, Pol. Pak Sukarji, boleh dikecilkan sedikit nggak volumenya?
5: Bentar.
1: Nah, sip.
5: Iya sudah ya.
1: Nah, sudah alhamdulillah. Nggih, siap Pak Sukarji.
5: Iya, Mas.
1: Mas apa? Mas apa ini?
5: Aril, gimana kabarnya? Pare Mas Aril.
1: Alhamdulillah ini Pare. Ah, jawabin. Eh, sah, jawab sah. Gimana tuh?
3: Panas sih.
1: Panas jare.
5: Iya, sama tadi. Mbak Ica, Mbak Dila ya.
1: Mbak Esa, Mbak Dila. Leres.
5: Ini di minggiran panas Mas.
1: Minggiran.
5: Ah, minggiran. Nah, jalan raya itu rame sekali sehingga radio saya enggak kedengaran kalau kecil.
1: Siap.
5: Inggris. Ramainya bukan main ini jalan raya ini.
1: Kak umum, ra umum.
5: Inggris. Ya Mas Aril, nanti dari Silvi ya.
1: Silvi, oke. Apa Pak?
5: Tak upaya ke.
1: Siap. Salam-salamnya monggo.
5: Tak upaya nih judulnya ya. Ya salamnya tadi ada Pak Sioko ya.
1: Inggih.
5: Juga Mbak Ugeng, Kak Dilan juga ada Mas Putra yang di Gura.
1: Oke.
5: Kak Dilan juga ada Mama Wanda ya.
1: Oke.
5: Juga di Tulungagung itu ada Pak Selamat di Kalang
1: Bres
5: juga leres. Yang Purba.
1: Leres.
5: Pak Mariono juga selamat siang.
1: Leres.
5: Enggak kenalan juga Bapak Bani ya.
1: Bapak Bani.
5: Terus lagi Bu Eti, Bu Farida, Mbak Diona, okay. Bu Utri.
1: Oke. Okay.
5: Daru rame ta Mas Aril ya?
1: Heeh, bener rame, kedengeran.
5: Perlu-perlu sepeda motor nih kali
1: lho. Makanya lho. Itu dia.
5: Sehingga kalau apa enggak dibesarkan volumenya enggak kedengeran
1: ini sampean. Leres. Nggih, lanjut Pak.
5: Iya. Yeah. Ya untuk semua saja Mas Aril yang mendengarkan ya. Untuk siap. Semua saja yang belum bisa sebut mungkin lain waktu.
1: Inggih.
5: Untuk Mas Aril dan Mbak Dila ya.
1: Dila. Iya.
5: Sama Dila. Mbak
1: Isa. Esa. Ya. Siap.
5: Selamat tugas.
1: Inggih.
5: Doa terbaik untuk.
1: Ah.
3: Iya.
5: Mbak Tiga
1: ya,
5: dan untuk
1: siap.
5: Semua pengarah rendang.
1: Inggih.
5: Salam sehat.
1: Jangan
5: yang
1: lupa.
5: Penting satu Mas Aril apapun yang terjadi.
1: Jangan lupa.
3: Bahagia.
5: Bahagia. Makasih Mas Siang.
1: Selamat siang. Lanjut lagi satu lagi ya. Ada Bopo Bani. Halo selamat siang rendang.
4: Selamat siang.
1: Rendang.
4: Rekui dangdut. Sedap. Gurih. Enak.
1: Wow. Kung, gimana kabarnya Kung?
4: Alhamdulillah sehat, sehat selalu.
1: Alhamdulillah Kung.
4: Mudah-mudahan Mas Aril sekeluarga, Adita, Mbak Eva juga diberi kesehatan dan keberhasilan.
1: Amin. Lagunya apa nih Kung?
4: Jangan tinggalkan aku dari Imam S. Arifin.
1: Oke, siap. Salam-salamnya Kung.
4: Salam untuk Pak Selamat, Pak Seko, Pak Sugardi, Pak Sugeng, Pak Munoto, Pak Mariono, Mas Dila, Nggak Leato lah, Pak Agus, yeah. Yang Purpo, Yang Ramat, Pak Jaena, Om Predi, Pak Tarji,
1: okay.
4: Putra Tutu, Om Predi, Pak Ucok, Bu Lili, Bu Eki, Mawa Wanda, Bu Utri, Bu Sita, Bu Rini, dan
1: semuanya. Matur Mbah Nuwun Kung.
4: Matur Mbah Nuwun berkali
1: ibu. Guys, kita break dulu ya. Kita putarkan dulu ya rekesan pendengar semua nanti di segmen kedua bacakan ya. Ada berapa? Ada banyak tadi. Ada 4 nih.
3: Ada 4 ya.
1: Oke, pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di rendang.
3: Request dangdut sedap gurih, wena pop.

0: kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 14 waktu Indonesia Barat yang akan disampaikan oleh rekan Esa terkait hoax tautan pendaftaran lowongan kerja Sari Roti. Berikut laporan rekan Esa.
3: Pendengar, beredar unggahan di media sosial TikTok berisi informasi mengenai lowongan pekerjaan di pabrik Sari Roti disertai tautan yang diklaim untuk mendaftar. Namun pendengar, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunbackho.id, tautan tersebut mengarah ke halaman berisi formulir digital yang meminta pengisian data pribadi seperti nama, alamat, dan nomor telegram yang terindikasi phishing. Dilansir dari laman resmi perusahaan sariroti.com, perusahaan saat ini membuka lowongan pekerjaan untuk sejumlah posisi di berbagai kantor cabang di Indonesia. Adapun informasi rekrutmen tidak menuliskan nominal gaji seperti pada unggahan yang beredar. Demikian Cek Fakta.
2: Demikian Cek Fakta pukul 14, kita akan berjumpa kembali pada penyajian Cek Fakta edisi berikutnya.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.
4: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kembali lagi penyajian rendang sedap gurih
1: Wenapol.
0: Oke, kita coba bacakan dulu guys ya. Di jalur pesan singkat ya. Ada siapa aja guys ya, coba bacakan.
1: Selamat siang Mas Aril, juga adik-adik berdua Ayu Febrian request bunga versi Brodin dan Ica Kiswara.
0: Okay.
1: Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia dan Utinya Aska Liza. Terima kasih Mas Aril juga adik-adik berdua.
0: Sama-sama. Siap, sudah diputarkan tadi guys ya.
1: Iya.
0: Ya lagunya ya. Satu lagi di belakang itu ada siapa guys?
2: Selamat siang Mas Aril dan adik-adik berdua Ica Aprilia request emas hantaran versi Divarina Indra. Adela. Salamnya buat Mbak Sugeng, Mas Dwi Cahyo, Mbak Ayu Febria dan Utinya Aska Liza. Terima kasih Mas Aril dan adik-adik berdua.
0: Sama-sama. Sudah diputarkan juga ya tadi ya. Oke, lanjut lagi ada siapa?
3: Assalamualaikum Mas Aril dan adik-adik cantik berdua Utinya Aska Liza request kopi dangdut versi Ririn DA. Salamnya untuk Mbak Sugeng, Mbak Ica Aprilia, Mbak Ayu Febrian dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri. Terima kasih Mas Aril.
0: Sama-sama. Oke, sudah disiapkan ya Utinya Aska ya. Kopi dangdut ya dari Ririn DA ya.
3: Iya.
0: Dilanjut lagi di WhatsApp ada siapa lagi? Dang itu.
4: Rendang request dangdut sedap gurih Wenapol.
0: Oke.
4: Dari Mbak Mariono di Tulungagung minta diputarkan lagu dangdut koplo Naki Janji versi Naki Janji. Sinta Arsinta dan Arya Gali. Salamnya buat Pak Slamet, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bapak Bani, Pak Setioko, Pak Jainal Abidin, Pak Tarji dan semua pendengar RRI Pro 1 Kediri.
0: Oke.
4: Bersama Kak Ariel Fonda dan dua dara cantik selamat bertugas, diberi kesehatan, kebahagiaan, rezeki, barokah.
0: Amin. Oke, sudah disiapkan juga ya. Di abis itu ada siapa lagi?
5: Assalamualaikum Mas Ari, rendang request dandu sedep gurih Wenapol. Dari Pak Zainal Abidin di Balikpapan minta diputarkan lagu Sekuntum Mawar Merah dari Elvi Sukaisi. Salamnya buat Pak Sukarji, Pak Munoto, Pak Sekiyoko, Bapak Bani, Eyang Subur, Pak Mariono, Mbah Ugeng, Bunda Eti, semua aja. Buat Mas Aril, terima kasih.
0: Sama-sama. Oke, sudah disiapkan. Ini sudah ada yang masuk lagi. Kita sapa dulu yuk. Ada dari Pak Slamet. Halo, selamat siang. Rendang.
6: Selamat siang, Nanda.
0: Oke, rendang.
6: Ya, ini Pak Slamet hanya menginformasikan.
0: Gimana itu,
6: bahwa
0: Pak?
6: Penerimaan radio RRI Kediri, khususnya di wilayah Langbret, itu ada ngeses.
0: Oh, ngeses ya?
6: Ses gitu loh, iya.
0: Oke.
6: Okay. Sudah di dua tempat di timurnya. Bagi Mojobangun ya itu di rumah saya itu.
0: Oke,
6: ya mudah-mudahan Pak Mariono sama yang Bapak bisa menginformasikan
0: pada
6: studio. Iya kalau memang sama gangguannya sama.
0: Oke, baik ngeses ya gitu ya. Terima kasih.
6: Ya ngesesnya enggak gitu enggak saya.

0: situ enggak?
1: Okay.
0: Ses.
1: Okay.
0: Hanya itu saja.
1: Siap, baik. Terima kasih. Bapak, terima kasih ya, Pak. Selamat tinggi.
0: Selamat sore.
1: Assalamualaikum. Waalaikumsalam wabarakatuh. Oke, okay, di belakang itu ada siapa lagi? Pak Tarji ya?
2: Iya.
1: Oke, okay, dibacakan dari Pak Tarji.
2: Dari Pak Tarji, centong, lengan harjo, okay, palma kacang, siang, rendang, request dangdut, sedap, gurih, wenapol. Mau request lagu, Cinta Segitiga versinya siapa saja. Nitip salam buat Eyang Purba, Pusita, Pak Setioko, Pak Sukarji, Pak Slamet. Buat yang baca, semoga lancar segala aktivitasnya.
1: Amin, sama-sama. Oke, ya sudah ada Pak Tarji juga tadi ya di Centong Lengan Harjo Pelemahan ya. Lagunya apa tadi? Yang Pak Tarji itu?
2: Pak Tarji lagu
3: Cinta Segitiga.
1: Oke deh, coba nanti coba kita carikan dulu ya.
2: Iya.
1: Oke, kita putarkan dulu boleh ya. Dikesan dengan semuanya ya. Pastikan terus jangan mau menantap di rendang. Sedap, gurih, wenapol.

0: Oke, kembali lagi menyajikan rendang sedap gurih.
1: Kenapa?
0: Oke, kita berada di penghujung segmen ya guys ya. Ngapunten ge yang belum respon tadi ya teleponnya, ada Pak Munoto tadi. Ngapunten ge Pak Munoto ge. Ngapunten sangat ge nanti di segmen lainnya nanti kita bisa bergabung kembali ya. Ini karena kita berada di penghujung segmen ya dan waktunya juga mepet ya. Lagunya masih ada 2 yang belum diputar. Terima kasih atas atensinya sudah menemakan edisi siang hari ini. Ada siapa aja guys?
1: Ada Mas Puta Tutut,
0: okay.
1: Mbah Hugeng, Mama Wanda, Pak Setyoko, Pak Sukarji, Bapak Bani, Ayu Febria. Ada juga Ica Aprilia, Utinya Askalisa, Pak Mariono, Pak Zainal Abidin, Pak Slamet, dan Pak Tarji.
0: Oke, okay. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya guys ya. Oh ya, ini informasi katanya dari Pak Tarji, Mas Hari gitu katanya Radio Pro 1 RRI Kediri kena speter gitu ya. Letter ya, radio dari Bojonegoro ya, makanya diterima di Tulung Agung kurang clear kata. Terima kasih ya, terima kasih masukannya Pak Tarji nggih. Tapi kita coba koordinasikan dulu ya dengan tim teknik kami, tim media baru ya, seperti apa nanti penyebabnya ya, kenapa ada terjadi ngeses gitu ya di Tulung Agung gitu ya. Nanti insya Allah saya coba informasikan ya, ataupun ke teman-teman lainnya nanti yang akan menginformasikan bagaimana perkembangannya nantinya ya. Terima kasih Pak Tarji dan juga Pak Slamet untuk masukannya nggih. Mudah-mudahan bisa menghibur pendengar semuanya ya guys. Terima kasih ya Dila dan juga Esa ya,
1: yeah.
0: Nanti kita jumpa lagi ya di lain kesempatan ya,
1: yeah.
0: Oke, okay, bye-bye. Oke, okay, pendengar ya, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dan menjian rendang sedap gurih menak pol ya. Untuk lanjutan program Kediri sore ini nantinya akan dipandu oleh rekan saya Rifki Royan ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saya Arif Honda pamit undur diri dari tengah-tengah ruang dengan Anda semuanya. Terima kasih atas atensinya. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Di hari Kamis 25 Juni 2026, Kediri sore ini akan ditemani sama Rifki Royen hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat. Setelah tadi ditemani oleh Ariel Fonda ya, sepanjang Kediri siang ini. Nah, Kediri sore ini akan kita awali untuk mengikuti Beranda Sukacita Nasional dari Pro 1 Jakarta ya, kita akan ikuti. Nanti ada dari RRI Jakarta, Cerita Pangan Nusantara, Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Lalu berikutnya ada dari RRI Melaboh, Penguatan Ketahanan Pangan di Aceh Barat. Yang selanjutnya dari RRI Serui, Strategi Daerah Menuju Swasembada Pangan. Dan terakhir ada dari RRI Malang, Gerakan Urban Farming, Warga Malang Dukung Sukacita Nasional. Nah, Beranda Sukacita Nasional ini akan dipandu oleh host Binda Umar ya. Hingga nanti pukul 16 waktu Indonesia Barat, kita akan dengarkan Beranda Sukacita relay dari Pro 1 Jakarta, juga disiarkan langsung oleh Pro 1 seluruh Indonesia. Dari studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat mengikuti siaran Beranda Sukacita Nasional.
2: Jelas berita.
3: Telah kita ikuti Kilas Berita di 91,2 FM Pro 1.

0: 101,2 FM, Pro 1 Jakarta, channel informasi dan inspirasi.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Binda menemani Anda di Jakarta sore ini. Namun saat lagi kami akan hadirkan untuk Anda beranda Asta Cita Nasional. Diawali nanti dari RRI Jakarta dengan cerita pangan Nusantara, inovasi tempe dari kacang lokal berikut ini.

0: persembahan Radio Republik Indonesia, program prioritas dan langkah strategis pembangunan nasional, menyuarakan 8 cita-cita besar bangsa menuju Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian. Asta Cita, program inspiratif berjaringan di Persatu RRI seluruh Indonesia.
1: Apa kabar saudara? Semoga sehat dan tetap semangat. Jumpa lagi kita dengan tema Cerita Pangan Nusantara Inovasi Tempe dari Kacang Lokal. Pendengar, pemanfaatan kacang-kacangan lokal sebagai bahan baku tempe menjadi salah satu inovasi yang menarik dalam pengembangan pangan Nusantara. Selain kedelai, berbagai jenis kacang seperti kacang koro, kacang tunggak, dan kacang gude memiliki potensi besar untuk diolah menjadi tempe dengan nilai gizi yang baik. Inovasi ini tidak hanya memperkaya ragam pangan tradisional Indonesia, tetapi juga mendukung ketahanan pangan melalui pemanfaatan sumber daya lokal yang lebih beragam dan berkelanjutan. Pengembangan tempe berbahan kacang lokal juga menjadi strategi untuk melestarikan kuliner tradisional, sekaligus meningkatkan kreativitas para pengusaha pangan. Dengan memanfaatkan bahan baku lokal, produk tempe ini tidak hanya memiliki cita rasa khas, tetapi juga dapat menumbuhkan ekonomi lokal melalui usaha mikro dan UMKM. Inovasi ini mendukung kolaborasi antara peneliti, pengrajin, dan masyarakat untuk mengoptimalkan potensi pangan Indonesia. Pendengar, tempe menjadi salah satu bahan makanan yang akrab dengan masyarakat Indonesia. Olahan tempe dapat ditemui hampir di setiap rumah makan yang ada di Indonesia. Tempe yang paling banyak beredar di pasaran adalah tempe dari kacang kedelai. Namun, ternyata ada banyak alternatif bahan lain. Lalu, apakah tempe dari bahan alternatif memiliki rasa yang berbeda dengan tempe kedelai? Dan sejauh mana perbedaan tersebut dapat dirasakan oleh konsumen? Untuk mendapatkan wawasan lebih mendalam mengenai langkah-langkah pengembangan tempe dari kacang lokal dan manfaatnya bagi masyarakat, penjelasan lengkap dapat diperoleh dari narasumber Dwinita Permatasari dari Pusaka Indonesia lewat wawancara rekan Ananta.
2: Dari hasil riset sih sejauh ini ya, karena kita masih berproses, kalau kita buatnya pas, sesuai gitu, karena kita masih ngulik ya, dengan mencari mana yang terbaik nih resepnya. Kan resep itu kan banyak nih Pak, cara membuatnya tuh banyak cara gitu, kita lagi mencari. Dan dari yang sudah kita lakukan itu, kacang-kacangan ini ada yang rasanya tuh mirip kayak tempe, maksudnya kayak kedelai gitu, tempe dari kedelai. Jadi seperti kacang tanah itu kita sudah coba, itu awal memang rasanya seperti makan

0: tempe kedelai.
1: Berapa lama prosesnya? Apakah sama dengan kalau bahan dasarnya kedelai?
0: Nah, karena kita mulai dengan kacang yang berbeda ya, bukan dari kedelai, tentunya kita mengikuti dari jenis kacang ini ya. Jadi karena beda dengan kedelai, otomatis juga pembuatannya beda-beda, Pak. Untuk peragiannya sendiri kurang lebih sama ya, 30 jam sampai 36 jam. Dan itu juga masih tergantung dengan suhu ruangan. Kalau lagi musim dingin ya agak lama. Nah, tapi kalau untuk proses pembuatannya itu beda kacang, beda perlakuan. Jadi ada yang kacangnya itu lama, perlu proses yang lama seperti poro pedang, itu karena juga ada racunnya. Jadi kita harus buang dulu racunnya, itu pendamannya bisa 5 hari, Pak. Jadi agar empuk dan bisa rasanya mirip seperti kacang kedelai gitu.
1: Jadi memang berbeda antara kacang satu dengan kacang lainnya ya, penanganannya.
0: Iya, betul, karena memang ya kan jenisnya beda ya. Jenisnya beda dan nutrisinya juga beda-beda. Lalu bentuknya juga beda. Jadi cara pengolahannya tentunya ya berbeda juga. Tapi kalau bisa ngolahnya itu setelah kita coba itu ada yang rasanya mirip seperti kacang kedelai sih. Itu, Pak.
2: Pembuatan tempe yang menggunakan bahan selain kedelai menunjukkan inovasi dalam mengembangkan produk pangan berbasis bahan lokal. Melalui proses fermentasi yang terjaga dengan baik, produk yang dihasilkan tetap berkualitas dan aman untuk dikonsumsi. Inovasi ini tidak hanya memberikan pilihan produk yang lebih bervariasi bagi konsumen, tetapi juga mendukung diversifikasi pangan Nusantara serta mengurangi ketergantungan pada bahan baku kedelai. Pendengar, kendala apa saja yang dihadapi dalam proses produksi tempe berbahan selain kedelai? Baik dari segi ketersediaan bahan baku, proses fermentasi, kualitas produk maupun penerimaan konsumen terhadap produk tersebut. Kita simak penjelasan Winita Permatasari.
0: Karena saya tinggal di Jakarta dan saya mencoba ini ya, mulai mencoba ya, karena bukan memang orang daerah yang mungkin rata-rata kalau di daerah mereka gampang ya, sudah biasa bikin tempe sendiri ya. Kendalanya memang saya ilmu-ilmuannya kurang. Jadi kita belajar dulu, kita cari, kita riset, kita kumpulkan informasi, pengetahuan, ikut workshop juga. Nah, kita coba itu

0: garam atau dengan cat campur minyak itu nggak jadi, Pak. Misalnya proses ngerebusnya gitu ya, merebus satu kacang gitu, terus tempat pancinya itu bekas dipakai untuk ngerebus sesuatu yang ada minyaknya atau ada garamnya, itu si kacang itu nanti setelah direbus, walaupun kita ngerasa sudah direbus sudah matang, itu nanti nggak jadi, nggak dikasih lagi, nggak jadi tempe gitu, hancur aja gitu. Jadi memang ada apa ya, perlu kehati-hatian lah di sini, bersih, terus cara merebusnya juga nggak apa ya, beda-beda gitu, unik lah kalau menurut saya. Tapi buat kami ini tantangan sih, seru aja gitu. Kalau kita sudah berhasil bikin tuh ada rasa kepuasan, ada rasa senang gitu, bisa bikin tempe gitu, tempe sendiri dari kacang merah yang berbeda.
1: Tim di ketika membuat itu, apa Anda sendiri atau ada dibantu dengan yang lainnya?
0: Kami satu tim bertujuh, Pak.
1: Bertujuh ya?
0: Ada tujuh ibu-ibu yang ngulik ini. Karena ini kami masih baru, tentunya kita masih di rumah masing-masing ya. Nanti setiap waktu kita kumpul dan kita riset gitu, kita ngobrol, saling tukar, kita sharing, tukar informasi. Kalau teman ada yang tahu lebih baik, metode yang lebih baik, atau ada tips-tips yang bisa kita pakai, kita sharing, kita perbaiki. Sejauh ini kita masih perkembangannya masih untuk meriset, Pak. Jadi masih terus mencoba mencari biji-bijian. Selain kita mantapkan tadi yang biji sudah kita coba itu, kacang-kacangannya juga itu sudah kita coba dan kita perbaiki, dan nanti setelah itu akan berjalan ke kacang-kacangan lokal yang mungkin pengolahannya lebih detail dan lebih apa ya, khusus lagi gitu.
1: Jadi Anda menyiapkan tempat khusus berarti ya untuk membuat ini ya?
0: Kalau untuk ke depannya mungkin, tapi kalau sekarang kita masih dengan apa yang ada sih, Pak. Karena kita sistemnya gotong royong ya, jadi ibu-ibu ini yang mencobanya masih di rumah, cuma masing-masing gitu, Pak.
1: Gak ada tempat khusus ya?
0: Belum ada. Ada ya.
1: Lalu seberapa jauh peran dari Pustaka Indonesia untuk mendorong terus meriset pembuatan tempe dari kacang-kacang lokal ini?
0: Ya, kita harapannya sih nanti setelah kita dapat dari riset ini, menemukan kacang-kacangan yang mudah dicari, mudah dibuat, dan mudah ditanam, yang tentunya kita nanti bekerja sama dengan bidang kami yang lain ya, yang Sigma Farming misalnya gitu, untuk mereka menanam dan nanti kita baru memperbanyak seperti itu. Dan tentunya sih kalau dari bidang ini kita tujuannya adalah mengedukasi ya, Pak. Jadi tujuan awal kan untuk mengurangi ketergantungan dari penggunaan kedelai impor. Kalau kami nanti ini sudah bisa menemukan, mengerucut dari riset kami ini, kacang-kacangan yang memang mudah ditanam, mudah dicari, rasanya enak, mudah dibuat, tujuannya ya kita mengedukasi ke ibu-ibu atau ke masyarakat untuk bisa membuat tempe sendiri di rumah. Itu kan lebih mudah, lebih praktis, dan tentunya lebih murah ya, Pak. Gitu, Pak.
1: Jadi kalau untuk di Jakarta ini masih sedikit ya?
0: Kalau dari pengamatan saya, kalau yang di ibu-ibu yang buat sudah banyak ya, tapi belum semua ya, karena mungkin rasanya juga kan

0: dua. Nah ini kita mencoba cari terobosan, siapa tahu nanti bisa menghasilkan cara yang lebih gampang gitu, dan dari kacang yang berbeda gitu.
1: Pendengar, di akhir wawancara ada pesan yang ingin disampaikan oleh Dwi Nita.
0: Ya, harapannya kami bisa memberikan solusi Pak ke masyarakat bahwa ada pilihan lain tempe selain dari kedelai yang bisa dibuat sendiri di rumah dan lebih murah dari kacang-kacangan yang udah dicari atau mungkin bisa ditanam sendiri di rumah seperti itu.
2: Mudah-mudahan ini bisa menjadi solusi, akhirnya nanti bisa dikembangkan dan kita juga bisa terbebas dari kedelai impor ya.
0: Ya itu tujuan besarnya ya Pak. Kita mesti berproses ya, semoga ya Pak.
2: Semoga, amin.
1: Pendengar, pemanfaatan bahan pangan alternatif membantu menciptakan pola konsumsi yang sehat, ekonomis, dan berkelanjutan. Saya Nining undur diri, kita jumpa lagi dalam acara yang sama dan topik yang berbeda.
3: Astacita. Program inspiratif berjaringan di Prosatu RRI seluruh Indonesia. Beranda Astacita.
4: Beranda Astacita Nasional dari RRI Jakarta, kita beralih ke RRI Melabo dengan tema penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat berikut ini.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara pendengar di manapun Anda berada, senang dan bahagia sekali untuk saat ini kita di program Beranda Astacita. Ada Bapak Khairuddin SP, Penyuluh Pertanian Madya atau Ketua Tim Kerja Pengelolaan Penyuluh Pertanian Kementan Aceh Barat. Kita berbincang terkait tentang penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat. Pak Khairuddin. Baik, Pak Khairuddin, terima kasih sudah meluangkan waktunya.
6: Ya, sama-sama Bu.
5: Iya, baik Pak. Baik, untuk Pak Khairuddin, di saat ini kita di program Beranda Astacita. Nah, ini penguatan ketahanan pangan, tentunya kita berbicara di Aceh Barat ya Pak ya.
6: Iya, Pak.
5: Baik, untuk saat ini pendengar dan pendengar ya, dimanapun Anda berada, untuk program Beranda Astacita ini, nah tentunya kita berbincang terkait tentang ketahanan pangan. Ini adalah agenda strategis tentunya di dalam visi misi Bapak Presiden Prabowo Subianto mencapai kemandirian, swasembada, dan juga kedaulatan pangan nasional, yang mana program ini juga fokus pada peningkatan produktivitas pertanian, penggunaan lahan produktif ya, penguatan sektor pangan, pupuk, serta air, ini untuk kesejahteraan petani. Tapi kita langsung saja bersama tim ketua tim penyuluh nih, Pak Khairuddin.
6: Ya.
5: Baik, Pak Khairuddin, ini kalau Pak Khairuddin ini juga sebagai penyuluh, juga sekaligus nih ketua tim ya Pak ya?
6: Iya Bu,
5: tadinya. Iya, ketua tim. Nah, tentunya Pak, kita berbicara terkait penguatan ketahanan pangan nih di Aceh Barat. Apa sih yang giat-giat yang sedang dilakukan nih Bapak sebagai ketua tim sekaligus juga penyuluh nih di lapangan sendiri untuk di Aceh Barat?
6: Oke, terima kasih Bu. Bu Dharma ya?
5: Iya Pak.
6: Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terkait dengan ketahanan pangan, kalau kita bicara dengan skup Aceh Barat, memang sekarang seperti disampaikan tadi, salah satu visi dari presiden kita adalah memantapkan sistem tentang swasembada pangan.
5: Iya. Ya.
6: Di mana ada beberapa kegiatan yang saat ini telah dilakukan untuk memantapkan ketahanan pangan ini. Yang pertama untuk kegiatan ekstensifikasi, artinya perluasan area. Ini kalau kita di Aceh Barat, ini yang direncanakan di 2026 ini nanti ada Aceh Tasawa. Dan penguatan untuk perluasan area tanam. Ini ada direncanakan di Kampung Cermin dan juga Pondoru, informasi. Kemudian yang kedua adalah dari segi intensifikasinya, artinya peningkatan produktivitas dari lahan yang sudah ada. Ini program-programnya ada optimasi lahan, artinya lahan yang selama ini tidak tertanam bisa diberdayakan, ditanam, sehingga bisa meningkatkan produktivitas. Kemudian juga dari segi pupuknya, alhamdulillah.
5: Iya.
6: Itu dari kementerian, alhamdulillah harapan presiden itu sekarang harga pupuk sendiri sudah turun, 20%. Jadi mungkin persoalan kita di Aceh Barat dalam 25 tahun PKN ini memang persoalan kita yang tidak tinggi. Kita tahu bahwa yang di Lokuci itu kan masih dalam proses permohonan.
4: Iya.
6: Sedangkan kita di Aceh Barat dari lahan 9.810 hektar, bagian besar kan masih tak ada hujan. Mungkin di sini perlu program-program baik dan dinas terkait. Kemudian juga apalagi kami sekarang walaupun dulu itu sudah menjadi apa pegawainya kementerian, walaupun sudah jadi pegawai kementerian, tapi kami tetap tugas di Aceh Barat gitu, nggak pindah gitu.
4: Iya. Nah,
6: jadi sama ya. Jadi tugas ini sama. Nah kemudian selain tadi kita di Aceh Barat juga ada berkolaborasi dengan Polres itu terkait dengan jagung.
4: Jagung ya Pak ya?
6: Ya jagung dengan Polres. Sudah 2 tahun dari 2005-2006. Kalau dengan TNI Angkatan Darat kita ini khusus di tanaman pangan di padi nih Bu. Itu dia.
4: Iya padi ya. Baik, kalau untuk di apa namanya, kalau Polres ini kan memang apa namanya bekerja sama gitu ya Pak ya. Nah iya seperti mungkin bibit jagung ya, tanam jagung ya. Seperti itu. Nah kalau sama TNI ya ini mungkin lebih ke padi gitu ya Pak ya. Iya baik. Baik, untuk saat ini kita menarik sekali ya pembahasannya penguatan ketahanan pangan di Aceh Barat tentunya bersama Bapak Khairuddin SP. Nah ini penyuluh pertanian, juga ketua tim nih. Ketua tim kerja Pak penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Baik Pak, ini kan tadi kalau kita katakan nih ada mungkin ada beberapa lahan gitu ya. Nah seperti mungkin ini kan memang luar biasa ya program dari Bapak Presiden kita ya, Bapak Prabowo tentunya. Nah yang mana juga lahan-lahan tidak dibiarkan, jangan sampai ada lahan tidur ya Pak ya.
6: Ya betul.
4: Lahan yang tidak difungsikan seperti itu ya. Karena kalau kita lihat juga di Aceh Barat sendiri ini kan banyak juga nih. Kok sejauh ini Pak dengan adanya program ketahanan pangan. Nah ini kan juga tentunya dari program ini dari pemerintah pusat turun ya ke pemerintah daerah mungkin ke bagian instansi ya seperti Bapak katakan ya Pak Rudin sendiri nih. Nah di bagian penyuluh seperti itu. Kalau kita lihat di Aceh Barat sendiri Pak untuk lahan tidurnya nih apakah masih banyak seperti itu atau mungkin sudah mulai ini ya sudah mulai semuanya itu sudah mulai dibuka lahan baru dengan mungkin baik itu menanam padi atau lain sebagainya.
6: Lahan tidur dari data yang ada sama kita memang masih ada.
4: Masih ya Pak ya?
6: Belum maksimal di kita di apa? Pemerintah oleh petani. Tapi alhamdulillah juga dengan dukungan artinya hari ini gabah dia beli gabah artinya dibeli oleh Bulog itu dengan harga sudah dinaikkan artinya oleh pemerintah.
4: Iya.
6: Jadi 6.500. Nah sekarang juga petani itu makin semangat ya.
4: Sejahtera ya petani ya. Sejahtera.
6: Alhamdulillah akhirnya dengan harga gabah ini tinggi, petani kan sejahtera Bu.
4: Betul.
6: Kemudian juga untuk memaksimalkan program ketahanan pangan juga dari kementerian melalui nanti dinas, artinya program kementerian kemudian disalurkan melalui dinas kita di Kementerian Kabupaten Aceh Barat. Ini ada program dari 2024 kemarin Brigade Pangan.
4: Iya.
6: 2024 Brigade Pangan, mulai juga 2025 ada juga. Di mana Brigade Pangan ini berisi adalah petani-petani milenial, anak-anak muda.
4: Nah, iya.
6: Ya, jadi sehingga diharapkan dengan program ini ada regenerasi pemudanya, sehingga mereka bisa memberdayakan. Salah satu tujuan BP ini adalah lahan-lahan yang selama ini tidak dipakai, artinya lahan tidur, itu mereka bisa dimanfaatkan, diberdayakan. Gitu.
4: Baik, nah ini gimana kalau dulu ya mungkin kita melihat ini kan yang turun ke sawah-sawah itu biasanya nih bapak-bapak gitu ya, para orang tua. Ya. Kalau sekarang ini kan sudah milenial ya Pak ya. Nah
6: ya, betul,
4: ini kan anak-anak muda kita seperti itu. Nah ini seperti apa nih Pak sejauh ini? Mungkin apakah mungkin alat-alat yang digunakan juga karena milenial yang sudah mulai turun ke lapangan gitu ya untuk mengeksekusi itu untuk ketahanan pangan kita di Aceh Barat. Mungkin apakah peralatan yang digunakan juga canggih-canggih nih ya?
6: Ya betul. yang 2024 itu dari 7 brigade yang ada di 4 kecamatan. Ya. Itu memang mereka difasilitasi dengan berbagai mekanisasi dari olah tanah yang ala olah tanah, yang traktornya juga ada yang traktor roda empat gitu. Kemudian nanti di alat tanamnya ada rotator, jadi tanamnya pakai mesin. Kemudian nanti potong panennya dengan combine. Jadi dari sejak penanaman, panen, ya itu sudah memakai dengan mekanisasi semuanya. Malah sekarang untuk penyemprotan nanti OPT-nya itu pakai drone itu.
5: Oh, semprotnya pakai jadi, drone.
6: Ya, pakai tol. Jadi memang mungkin di sinilah kelebihannya.
5: Iya.
6: Kenapa? Karena milenial kan suka dengan teknologi ya.
5: Iya, benar.
6: Mungkin di sini pemerintah jadi melihat sehingga munculkanlah program BKD Pangan ini yang berisi dengan petani milenial dulu.
5: Anak-anak muda ya. Baik Pak Pak Khairuddin, terima kasih untuk bincang-bincang kita di hari ini, tentunya di program Beranda Asta Cita. Barangkali ini Bapak sebagai tim penyuluh sekaligus juga ketua tim penyuluh ya di lapangan, apa nih untuk pesan-pesan Bapak hari ini kepada petani-petani kita dimanapun berada. Tentunya kita berbicara hari ini Aceh Barat.
6: Iya. Mungkin pesan Pak terakhir.
5: Ya.
6: Sebelum kita
5: di closing kita,
6: mari seluruh petani Aceh Barat tetap semangat. Insya Allah usaha Aceh tidak mengkhianati dari usaha kita. Mudah-mudahan dengan kerjasama kolaborasi semua pihak, sehingga Aceh Barat ini bisa menjadi lumbung pangan nasional. Bu.
5: Amin. Amin. Baik, terima kasih untuk di hari ini untuk narasumber kita Bapak Khairuddin SP, penyuluh pertanian Madya, sekaligus juga ketua tim kerja pengelolaan penyuluh pertanian Kementan Aceh Barat. Terima kasih Pak untuk waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Baik, assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
3: Beranda Asta Cita.
4: Dari RRI Pulau, kita beralih ke RRI Serui dengan tema strategi daerah menuju swasembada pangan berikut ini.

0: Terima kasih rekan-rekan di Pro 1 RRI Jakarta dan pendengar siaran berenda asta juta penjaringan dimanapun Anda berada. Dari RRI Serui, saya Afwi Abdi mengucapkan selamat sore dan berdengar beranda asta juta berjaringan produksi RRI Serui saat ini menghadirkan topik strategi daerah menuju swasembada pangan. Kabupaten Kepulauan Yapen memiliki potensi besar di sektor pertanian, mulai dari tanaman pangan, hortikultura, hingga komoditas perkebunan seperti kelapa, kakao, dan kopi. Lalu, sejauh mana langkah yang telah dilakukan pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen dalam mendukung swasembada pangan ini? Apa saja tantangan dan peluang yang dihadapinya? Saat ini saya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Yapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE. Selamat sore, Bapak.
1: Selamat sore.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Baik.
0: Oke, langsung saja, Bapak. Bapak tadi bicara soal strategi daerah menuju swasembada pangan sebagai tema hari ini. Bisa dijelaskan, Bapak, seperti apa kondisi ketahanan pangan Kabupaten Kepulauan Yapen ini, Bapak, dan komoditas apa saja yang menjadi andalan di sini, Bapak?
1: Baik, terima kasih, Pak. Kondisi ketahanan pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen kita lihat berdasarkan indikator-indikator seperti peta kerentanan dan kerawanan pangan, kemudian IKP, Indeks Ketahanan Pangan Nasional untuk Kabupaten Kepulauan Yapen. Untuk IKP, kita ada di bawah angka 50, jadi kita masih dikatakan rawan pangan. Kemudian peta kerentanan dan kerawanan pangan secara nasional juga kita masih ada di angka rentan rawan pangan. Untuk itu langkah-langkah kebijakan yang diambil adalah pengembangan, peningkatan baik sarana-sarana pertanian, lahan-lahan, tapi juga pemacuan para petani untuk lebih giat lagi dalam menghasilkan pangan-pangan di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Karena masih tidak rentanan, maka pemerintah pusat pun lagi gencar-gencarnya mendorong swasembada pangan ya, Pak.
1: Iya, betul.
0: Melalui program Hasta Cita ya, Pak. Iya. Dan lalu bagaimana sih implementasi dan dukungan program Hasta Cita ini?
1: Baik, untuk kita secara nasional ada istilah program strategis nasional. Di Yapen kita telah menerima atau mendapatkan cetak sawah atau pengembangan lahan sebesar 27 hektar yang sekarang sedang lagi dalam proses untuk pencetakannya. Kita lagi mengusulkan beberapa hektar lagi untuk menyediakan cetak sawah sehingga produksi beras bisa kita hasilkan sendiri di Kabupaten Kepulauan Yapen.
0: Terkait dengan cetak lahan, Bapak, itu sebatas perluasan lahan atau juga optimalisasi lahan yang tidur, gitu, lahan tidur?
1: Ya, itu optimalisasi lahan tidur juga termasuk karena ada padi, ada sawah yang tada hujan, ada padi gogo, padi ladang. Itu juga bisa kita kembangkan, tetapi kita terus memperhatikan keberlangsungan lingkungan hidup. Seperti ada daerah-daerah yang merupakan hutan lindung, kita tidak bisa masuk ke sana karena itu sudah terlindungi dan diatur oleh undang-undang. Ya. Jadi kita lihat yang memang betul-betul kesesuaian lahannya tepat dengan cetak sawah. Jadi kita harus pastikan bahwa lahan ini cocok untuk komoditi ini. Dengan adanya cetak sawah, pemerintah yang sudah pernah beberapa tahun lalu mencetak sawah masing-masing atas kemauan sendiri, sekarang dengan adanya program strategis nasional,

0: Nah, 20% itu ada di pangan lokal. Nah, dalam satu hari, satu keluarga pasti makan nasi paling 6 hari, satu hari saja mungkin makan pangan lokal. Nah, tetapi dengan adanya perkembangan geopolitik di mana masing-masing negara terjadi peperangan dan impor beras kita kadang-kadang terhalang. Nah, diwajibkan untuk tiap-tiap daerah, bahkan Kabupaten Kepulauan Yapen, menciptakan diversifikasi pangan sehingga ada pangan-pangan yang bisa disubstitusikan dengan pangan pokok padi seperti mungkin umbi-umbian ganti beras.
1: Jadi untuk cadangan juga ya, Pak.
0: Betul.
1: Dan ini kan di Kabupaten Kepulauan Yapen ini juga ada potensi perkebunan seperti kelapa, kakao, kopi. Nah, program apa saja untuk meningkatkan produktivitas hasil perkebunan tersebut juga untuk menaikkan nilai ekonominya, Bapak?
0: Baik, untuk komoditi perkebunan seperti kopi, kakao, kelapa, kita sedang bangun kerjasama dengan investor di luar daerah atau di pusat untuk pengembangan, tapi juga pemasaran akan hasil-hasil produksi seperti kakao dan kopi. Sehingga kalau pasar tersedia langsung di dalam kebun yang disiapkan oleh baik pemerintah daerah atau investor, maka petani akan lebih giat karena pasar langsung masuk dalam kebun.
1: Lalu Bapak, untuk sarana-sarana untuk petani ya Pak, bagaimana upaya dinas pertanian dan ketahanan pangan dalam memastikan ketersediaan benih unggul, pupuk, dan juga sarana bagi para petani Bapak?
0: Baik, tahun per tahun ini kita ada dapat bantuan atau Sintan, alat pertanian untuk kita bagikan seperti traktor, hand traktor, traktor mini yang kita distribusikan ke para petani untuk membuka, membajak lahannya masing-masing. Tapi juga beberapa waktu ini kita kedatangan dari Balai Benih di Provinsi Papua terkait dengan benih-benih padi yang akan dimasukkan ke Yapen, tapi juga benih kopi, benih kakao yang bisa kita beli dan kita tanam di Kabupaten Kepulauan Yapen. Nah, kita harus cari juga di kabupaten atau daerah lain yang posisi endemik, posisi geografisnya sama dengan Yapen, sehingga betul-betul benih itu bisa bertumbuh. Karena kalau kita bawa dari daerah yang ekosistemnya tidak sama dengan Yapen, nanti benih tersebut tidak bisa bertahan.
1: Tidak cocok ya, Pak.
0: Ya.
1: Lalu untuk kesulitan para petani di Yapen ya, Pak, apa tadi ya, Pak? Katakan misalnya pemasaran atau dan lain sebagainya itu, Pak.
0: Iya, permasalahan di petani di Kabupaten Kepulauan Yapen itu pertama pasar. Kalau pasar itu ada, maka masyarakat akan giat di kebunnya karena hasilnya pasti akan dibeli. Kemudian para petani kita ini kan masih sifatnya tradisional, perlu pembinaan, perlu kita sosialisasikan kegiatan-kegiatan pertanian kepada para petani supaya lebih fokus kepada lahannya masing-masing dengan memperhatikan pasar yang tersedia. Nah, untuk saat ini kalau untuk bidang hobi, pasar itu tersedia di dapur-dapur MBG, karena dapur-dapur MBG ini karena jumlahnya banyak, sudah ada 9 dapur di Kabupaten Kepulauan Yapen. Kalau satu dapur 3.000 porsi, maka 9 dapur 27.000 porsi. Nah, ini untuk ketersediaan lokal kita belum mampu, makanya kita selalu mengandalkan pasokan dari luar.
1: Tadi menyinggung terkait dengan pertanian tradisional, Pak. Itu apakah ada transisi juga ke pertanian modern, Pak, di Kabupaten Kepulauan Yapen ini? Juga termasuk generasi muda, apakah mereka minat untuk menjadi petani, Pak?
0: Baik, kalau untuk transformasinya, saya kira ada. Karena beberapa waktu yang lalu kan tidak pernah orang bikin sawah. Nah, kita bisa lihat di kerekam Manap itu, ada berapa orang Papua yang bikin sawah. Nah, kemudian motivasi dari petani milenial ini sedang kami giatkan. Pertama, kami sosialisasikan bahwa pentingnya pertanian bagi kelanjutan kehidupan manusia yang bisa dilakukan oleh anak-anak muda.
1: Lalu terakhir Bapak nih, Bapak, apa pesan Bapak kepada masyarakat dan para petani di Kabupaten Kepulauan Yapen untuk bersama-sama mendukung terwujudnya swasembada pangan ini, Bapak?
0: Baik, harapan saya kepada masyarakat, mari kita menanam, mari kita mempersiapkan pangan bagi kehidupan kita, tapi juga anak cucu kita. Mari kita menciptakan inovasi-inovasi baru pada lahan-lahan pertanian kita, bagaimana mendapatkan peluang pasar secara online, di mana sekarang bisa dilakukan untuk

0: menciptakan pasar, tapi juga mempromosikan hasil-hasil yang dihasilkan oleh para petani.
1: Oke, baik. Mari mewujudkan suasana lapangan ya, Pak. Iya. Dan mendengar siaran Beranda Astacita dimanapun Anda berada, suasana pangan bukan sekedar meningkatkan hasil panen, tetapi juga bagaimana kita mampu memanfaatkan potensi lokal yang dimiliki daerah secara berkelanjutan. Kabupaten Pulau Niapen memiliki peluang besar melalui pengembangan tanaman pangan, hortikultura, serta komoditas unggulan seperti kelapa, kakao, dan kopi untuk mendukung ketahanan pangan sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani. Semoga berbagai program yang telah direncanakan dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Terima kasih kepada Bapak Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Pulau Niapen, Bapak Jeffrey Max Boy Mandiri SE untuk waktunya, dan terima kasih untuk kebersamaan Anda pendengar. Akhirnya sampai sini kebersamaan kita dari RRI Serui, saya Afi Abi. Kita kembali ke rekan-rekan di Pulau RRI Jakarta. Selamat sore.
2: Beranda Astacita Nasional, tadi Anda baru mendengarkan dari RRI Serui. Kita kembali ke RRI Malang dengan tema Gerakan Urban Farming Warga Malang Dukung Astacita Nasional berikut ini.
3: Pertanian kini tidak lagi identik dengan hamparan sawah yang luas di pedesaan. Di tengah kawasan perkotaan, gerakan urban farming kini menjadi salah satu upaya nyata mendukung ketahanan pangan, pemberdayaan masyarakat, serta peningkatan ekonomi keluarga. Semangat inilah yang tumbuh dan berkembang di berbagai wilayah Kota Malang melalui kolaborasi warga yang memanfaatkan lahan terbatas menjadi ruang yang lebih produktif. Di Kelurahan Karangbesuki, kelompok tani Cemara Hijau Farm yang dipimpin oleh Wahyu Etin Yuniati berhasil mengubah lahan-lahan tidak produktif menjadi area budidaya sayuran organik. Berawal dari sekitar 20 warga yang belajar dan bergerak secara swadaya, kelompok ini berkembang hingga mampu menghasilkan produk yang dipasarkan ke berbagai komunitas, swalayan, hingga jaringan pemasaran di Surabaya.
4: Perjalanannya sudah 9 tahun ya. Tadi diawali akibat keresahan dari warga, begitu ya Bu, banyak lahan nganggur. Kira-kira apa yang bisa kita buat

dari dana yang terkumpul itu sekitar kurang lebih 20 orang itu kita manfaatkan untuk membuka lahan-lahan tersebut yang tidak produktif, kita olah.

telah melihat keberhasilan kita dalam budidaya, warga-warga yang lain pada ikut. Nah, terus berkembang sekitar 30, pokoknya bertambah-bertambah lagi. Dari sana kita diajukan untuk lomba, ikut lomba tingkat Kota Malang. Kebetulan

0: salah satu yang dipilih dari beberapa kelompok tani yang ada di Kota Malang. Di kelompok ini harus ada manajemen yang tertata.
1: Oke, baik. Hingga saat ini bergerak ke pertanian organik, itu

0: produk kita di lab di Surabaya itu sudah di hasilnya itu 100% murni nol bahan kimia.
1: Emang ada sertifikasinya ya untuk program untuk produk-produk pertanian organik ya. Oke, baik. Hingga kemudian Bu, produk yang dihasilkan itu tidak hanya mampu memenuhi kebutuhan warga sekitar hingga bisa dijual begitu ke supermarket tadi ya. Itu prosesnya gimana, Bu Wahyu?
0: Ya itu tadi kita awalnya dari warga, kemudian setelah anggota bertambah, produksi meningkat, itu kan kita juga berpikir untuk dijual di kelompok, misalnya ke gereja, kelompok pengajian, ke sekolah, ke kampus dan sebagainya. Nah itu akhirnya ada salah satu swalayan juga di Kota Malang yang cukup terkenal juga ambilnya dari kita, Laila, waktu itu juga di support sayurannya, menjadi supplier.

0: keterikatan. Oh iya ya, aku harus setor ini, aku harus setor ini gitu.
1: Oke, jadi berkembang mindsetnya adalah bisnis ya dan juga profit ya. Sementara itu, di RW 8 Kelurahan Baring, Sri Sulistianingsih mengajak masyarakat mengembangkan pertanian perkotaan melalui pendekatan yang sederhana dan menyenangkan. Dengan memanfaatkan pot, polybag, maupun perkarangan rumah, warga diajak menanam, memanen, hingga mengolah hasil pertanian untuk memenuhi kebutuhan keluarga dan menambah nilai ekonomi. Bu Sulis, bagaimana Bu Sulis itu menggerakkan warga sekitar agar kita juga punya pemahaman yang sama bahwa pertanian itu bisa kita lakukan di perkotaan, bahwa pertanian itu mudah begitu dan juga mengugah kesadaran warga, itu seperti apa sih Bu Sulis kuncinya, Bu?
0: Ya, sebenarnya kuncinya untuk menggerakkan masyarakat itu sangat simpel sekali ya. Sangat simpel sekali. Masyarakat diajak gembira. Ya, diajak gembira untuk melaksanakan kegiatan pertanian di perkotaan. Meskipun toh lahan tidak sebegitu luas sebagaimana di desa, tapi di kota ini bisa dimanfaatkan. Hanya sebatas sejengkal tanah, hanya sebatas pot-pot, hanya sebatas polybag-polybag, itu pun bisa dilaksanakan kalau misalnya saja satu rumah tangga itu menanam 5 polybag dikalikan 1000 penduduk, itu sudah menjadi suatu areal pertanian di perkotaan. Begitu ya. Yeah. Itu sebuah contoh saja. Belum pemanfaatan hasil-hasilnya. Nah, ini seperti ada jamu ini. Ini merupakan hasil dari pertanian perkotaan. Ya, kita olah, kemudian hasilnya bisa kita nikmati sendiri, bisa dijual, bisa meningkatkan nilai ekonomi keluarga. Ya, pas di sini adalah marilah kita gerakkan hati masyarakat dengan gembira, senang, meskipun toh kita harus berkorban sedikit modal ya untuk masyarakat, apalagi selaku ketua RW ya, bagaimana kita bisa mengajak bersama-sama masyarakat untuk bergelora, bersemangat menggiatkan pertanian perkotaan sehingga nanti kan besar imbas ke wilayah-wilayah yang lainnya. Dan alhamdulillah di wilayah Kelurahan Baring umumnya ya, di wilayah Kelurahan Baring umumnya ini sudah apa, ini sudah ramah ya, sudah ramah dengan sistem pertanian kota, adanya budi gambar, kemudian adanya pergola, juga adanya vertikultur di rumah masing-masing, kemudian juga ada pot-pot. Nah, ini semua sangat praktis sekali untuk dilaksanakan sistem pertanian di perkotaan yang namanya urban farming.
1: Oke. Nah, baik di kota, baik di desa, yang dilakukan di lahan perkotaan, di lahan yang sempit, misalnya urban farming, itu kan butuh pengetahuan juga tuh Bu Sulis.
0: Betul sekali.
1: Bu Sulis dan juga warga punya pengetahuan pertanian perkotaan itu dari mana, Bu?
0: Kebetulan saya ini kan juga ketua kelompok tani ya, sudah 11 tahun ini ya usia kelompok tani kita. Awalnya memang kita dari lomba kampung bersinar ya, kita ingin adakan suatu perubahan. Nah, adanya suatu perubahan tatanan wilayah kampung kita itu yang mempunyai nilai plus ya, apalagi dengan kelompok tani yang sudah berbadan hukum, ini akan memicu ya, memicu semangat kita ketika kita itu minta bantuan ke dinas, itu sudah ada badan hukumnya, jadi enak sekali. Jadi kita itu bekerjanya itu memang serius gitu ya, serius dengan cara sederhana, praktis, bisa dilaksanakan oleh semua masyarakat. Jadi mudah sekali sebenarnya ya, tadi ilmunya hanya sebatas apa ya, gembira, senang, dan hobi gitu aja.
1: Dijalani dengan gembira, dianggap

0: kena cat, metode sederhana.
1: Kisah dari keluarga di wilayah ini menunjukkan bahwa pertanian perkotaan bukan sekedar aktivitas bercocok tanam, melainkan gerakan sosial yang memperkuat ketahanan pangan, mempererat kebersamaan warga, serta mendukung terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan sejalan dengan semangat Astacita menuju Indonesia yang mandiri.

Anda telah mendengarkan Beranda Asa Cita, program inspiratif Pro 1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Berkat Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kalau tadi sudah kita dengarkan beranda stacita nasional dari Pro 1 Jakarta, nanti kita akan segera ikuti info prima berjaringan se-Jawa Timur ya, dari Pro 1 Surabaya tepat pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan sore hari ini tentunya masih ditemani sama Rifki Royan yang akan menemani Anda hingga nanti pukul 20 waktu Indonesia Barat.

0: Lembang. Mimet ih.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Batu bersama Pemerintah Kota Batu menyepakati 3 rancangan peraturan daerah atau raperda dalam rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan persetujuan bersama di DPRD Kota Batu. Ketiga raperda tersebut meliputi penyelenggaraan pemakaman, pemberian insentif, dan kemudahan investasi serta penyelenggaraan reklame. Kesepakatan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat tata kelola pemerintahan, meningkatkan pelayanan publik, serta mendorong pembangunan daerah yang berkelanjutan. Seluruh tahapan koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait. Juru bicara gabungan fraksi DPRD Kota Batu, Amirah Gaida Dayanara menyampaikan bahwa ketiga raperda telah melalui proses harmonisasi bersama Kementerian Hukum Jawa Timur.
1: Nanti suatu tahapan pembahasan telah dilaksanakan secara cepat melalui koordinasi, konsultasi, dan harmonisasi dengan berbagai pihak terkait sehingga menghasilkan substansi peraturan yang lebih komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan daerah. Berdasarkan hasil pembahasan, tiga raperda tersebut telah melalui proses harmonisasi bersama kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Timur dan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
0: Wakil Wali Kota Batu Eli Suyanto menyampaikan apresiasi atas sinergi yang terjalin selama proses pembahasan raperda. Menurutnya, pembahasan yang dilakukan bersama DPRD telah menghasilkan rancangan peraturan yang mampu mengakomodasi kebutuhan daerah dan aspirasi masyarakat.
2: Yang dilaksanakan pada tanggal 16 Oktober 2025 untuk rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan pemakaman dan rancangan peraturan daerah tentang penyelenggaraan reklame pada tanggal 20 Oktober 2025. Untuk rancangan peraturan daerah tentang pemberian insentif dan kemudahan investasi dengan harapan dapat menghasilkan rancangan peraturan daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta dapat mengakomodir aspirasi dan perwakilan masyarakat dan kebutuhan daerah.
0: Dengan disepakatinya ketiga raperda tersebut, DPRD dan pemerintah Kota Batu optimistis dapat memperkuat pelayanan publik, meningkatkan kepastian hukum, mendukung pertumbuhan investasi, serta mewujudkan pembangunan daerah yang semakin maju, tertata, dan berdaya saing. Rizky Darmawan, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Program Mahasiswa Membangun Mitra atau 3M Fakultas Teknologi Agroindustri dan Biosistem FTAB Universitas Brawijaya UB tidak hanya menjadi sarana pembelajaran bagi mahasiswa, tetapi juga menghadirkan solusi nyata bagi masyarakat. Salah satunya dilakukan oleh tim yang salah satu anggotanya adalah Anissa Putru Gemeli. Mahasiswa jurusan Teknologi Industri Pertanian FTAB UB ini membawa alat pencacah plastik untuk mendukung pengelolaan sampah di wilayah Kota Malang. Melalui program 3M, Anissa bersama timnya ditempatkan di wilayah Kelurahan Arjowinangun, Kecamatan Kedung Kandang. Di lokasi tersebut, mereka menjalankan program pengabdian masyarakat dengan menghadirkan inovasi teknologi yang disesuaikan.
1: Kalau misalkan ini yang sudah lengkap, ini bisa diganti
2: apa-apa inovasi alat untuk desainer.
3: Tanggapannya dengan adanya program terjun ke masyarakat ini bagaimana, Mbak?
2: Mungkin dengan adanya sistem ini atau kegiatan ini dapat membangun atau memperlancar apa urusan pada lingkungan di desa-desa tersebut.
3: Ada goalnya, Mbak, nanti?
2: Semoga kan saya ini pencacah plastik ya,
4: kepada adik-adik mahasiswa dalam konsumsi di 21
2: saya ini dapat mengubah sampah yang ada di gedung apa di Arjowinangun ini dapat diolah dengan secara maksimal seperti
5: bimbingannya Pak yang siapa lagi
2: nih? Kenapa?
5: Pembimbingnya.
0: Ia berharap inovasi yang dibawanya tidak berhenti pada tahap penyerahan alat semata, tetapi benar-benar dapat dimanfaatkan masyarakat dalam jangka panjang. Pengelolaan sampah yang lebih baik dinilai menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kebersihan lingkungan sekaligus meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pengelolaan limbah. Program Mahasiswa Membangun Mitra 3M FTAB UB ini melibatkan ratusan mahasiswa yang diterjunkan ke 57 kelurahan di Kota Malang. Setiap kelompok mahasiswa membawa satu inovasi teknologi tepat guna yang dirancang berdasarkan kebutuhan dan permasalahan masyarakat setempat. Hanum Oktavia, RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Satreskrim Polres Malang mengungkap dugaan tindakan pidana penipuan yang dilakukan dengan modus menawarkan program pemberdayaan UMKM mengatasnamakan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Dalam kasus tersebut, polisi menetapkan dua tersangka berinisial H 40 tahun dan inisial B 28 tahun. Keduanya diduga mengaku sebagai pihak yang terafiliasi dengan Pemprov Jatim dan menawarkan program yang diklaim dapat memberikan berbagai kemudahan bagi pelaku UMKM. Wakapolres Malang Kompol Fahmi Amarullah menjelaskan, para tersangka mendatangi sejumlah desa di Kabupaten Malang dengan mengenakan atribut yang menyerupai aparatur pemerintah. Mereka kemudian menggelar sosialisasi kepada masyarakat dan menawarkan keanggotaan pada badan usaha yang disebut sebagai bagian dari
1: pelaku. Ini adalah bukan dari pemerintah provinsi maupun bukan dari Pemkab Malang dan bukan ASN, bukan apapun. Ya, itu hanya modus yang dilakukan oleh pelaku, serta-merta hanya untuk mengelabui para korban dan mendapatkan keuntungan.
0: Serupa diketahui berlangsung di sejumlah wilayah, antara lain Desa Sumber Porong, Kecamatan Lawang, Desa Sukolilo, Kecamatan Wajak, dan Desa Brongkal, Kecamatan Pagelaran. Penyelidikan dilakukan setelah petugas menemukan sejumlah kejanggalan dalam aktivitas para tersangka. Hasil pendalaman menunjukkan perusahaan yang ditawarkan tidak memiliki legalitas yang dapat dibuktikan. Polisi kemudian mengamankan kedua tersangka saat sedang melaksanakan kegiatan sosialisasi di wilayah Kecamatan Pagelaran. Dan dalam kegiatan sosialisasi tidak terdaftar dan tidak memiliki dokumen legalitas yang sah. Atas perbuatannya, kedua tersangka dijerat pasal 492 KUHP tentang penipuan dengan ancaman hukuman maksimal 4 tahun penjara. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan, RRI tetap mengudara untuk Indonesia.
2: Anda masih di jalur info prima RRI Malang, jejaring dengan RRI Surabaya, RRI Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga Anda dapat dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Madiun bersama Mada Risto. Mada, silahkan.
3: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, Disperkim Kabupaten Ngawi mematangkan pengerjaan fisik jembatan di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Ngawi, untuk dongkrak perekonomian lokal. Berikut laporan Imam Malik.
4: Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi terus mematangkan pengerjaan fisik, terutama jembatan penghubung di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Kepala Bidang Permukiman Disperkim Kabupaten Ngawi, Pipit Dwi Herlina, mengungkapkan pengerjaan jembatan telah diawali dengan pembangunan pondasi jembatan. Hingga berita ini diturunkan, realisasi pembangunan di lapangan dari target 1,63% telah menunjukkan deviasi positif yang cukup signifikan. Pipit menjelaskan, jembatan ini memiliki peran vital sebagai infrastruktur penghubung antara kawasan ketahanan pangan di daerah Jatipuro dan sekitarnya menuju ke wilayah Jatipuro Barat. Keberadaan jembatan ini diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga dan mendongkrak perekonomian lokal. Secara teknis, jembatan ini memiliki total panjang 24 meter dengan lebar bentang mencapai 4 meter.
5: Ini jembatan penghubung antara kawasan ketahanan pangan daerah Jatipuro sekitarnya dengan sampai ke wilayah Jatipuro Barat untuk kegiatan mobilisasi ekonominya. Total jembatan panjangnya 24 meter dengan bentang 4 meter.
4: Lebih lanjut, Pipit menambahkan, setelah pengerjaan jembatan mendekati selesai, pihak Disperkim akan langsung melanjutkan dengan perbaikan akses jalan yang menuju ke jembatan. Diketahui, kegiatan bagian dari program TNI Manunggal Membangun Desa TMM di tahun 2026. Terdapat 3 fokus kegiatan utama dalam program kali ini, meliputi pembangunan jembatan, perbaikan jalan, dan pembangunan rumah tidak layak huni RTLH. Seluruh rangkaian program mulai dari pembangunan jembatan, perbaikan jalan hingga program RTLH didanai dengan paku anggaran total sekitar 2,7 miliar rupiah. Imam Malik, RRI Madiun.
3: Pendengar dan pemirsa, demikian kabar dari Madiun. Selanjutnya kita bergeser ke RRI Jember. Sudah ada Haryo Kuko di sana. Silakan Kuko.
6: Terima kasih Mada. Reporter Gia Deborah bawa kabar ajang tahunan Jember Mersing Carnival kembali digelar tahun ini. Jumlah peserta mengalami peningkatan signifikan, tidak hanya dari dalam negeri namun juga hadirkan peserta internasional. Berikut informasi selengkapnya.
7: International Jember Marsing Carnival 2026 kembali digelar dengan persiapan yang telah dilakukan sejak Januari 2026. Ajang tahunan ini menunjukkan peningkatan partisipasi yang signifikan, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Ketua Jember Marsing Carnival Tri Basuki mengatakan bahwa jumlah peserta tahun ini mengalami peningkatan, terutama pada divisi militer yang bertambah dari 3 menjadi 5 peserta. Tidak hanya itu, JMC 2026 juga semakin berwarna dengan kehadiran peserta internasional. Tercatat 3 marching band dari Thailand dan 2 marching band dari Filipina ikut dalam kegiatan ini.
8: Insya Allah, Jember Marching tahun ini persiapannya sudah kita laksanakan sejak Januari 2026. Sehingga alhamdulillah ada banyak sekali peserta peningkatan dari terutama dari divisi militeri yang dulu 3 sekarang menjadi 5. Itu ada kedatangan tamu dari 3 band, 1 band dari Thailand, 2 band dari Filipina.
7: Sementara itu, salah satu juri internasional asal Thailand, Anuson Pon Eramit atau akrab disapa Mr. Eddie, berharap seluruh peserta dapat menjadikan kompetisi ini sebagai sarana berbagi kebahagiaan melalui musik.
9: Okay, so, Mr. Eddie, what do you hope for all the participants that will joining Jember Marching Carnival?
10: Okay, hello. So, I hope everyone who come join in this competition, I want to get happy when you play the music. That is the first reason, and I think that is the most important about the reason you should to play the music.
7: Jember Marsing Carnival diharapkan tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pertukaran budaya dan pengembangan kreativitas di bidang seni musik marching band. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
6: Selanjutnya kita beralih ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Waris, silakan.
11: Baik, terima kasih Kuku. Bulan Muharram tidak hanya menjadi momentum pergantian tahun dalam kalender Hijriah, tetapi juga menjadi waktu yang syarat dengan nilai spiritual, sosial, dan budaya bagi masyarakat Madura. Di tengah berbagai tradisi yang berkembang selama bulan Sora, Jamasan Keris menjadi salah satu warisan leluhur yang masih lestari sebagai simbol penghormatan terhadap sejarah dan pelestarian budaya yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram. Informasi selengkapnya disampaikan Khairul Umam.
12: Tradisi Jamasan Keris masih menjadi bagian dari peringatan bulan Muharram atau bulan Sora di kalangan masyarakat Madura.

tersebut bertujuan menghilangkan kotoran dan karat sekaligus menampakkan kembali pamor atau motif khas yang terdapat pada bilah keris. Menurutnya, setiap keris memiliki karakter.

0: dari situ memang awal mahram jamas dan sebagainya. Katanya orang Madura itu mandi beres ganti berengan. Berengan itu adalah cairan beracun yang bisa digunakan untuk memperhebat fungsi dari senjata itu. Artinya kadang-kadang sebuah keris atau sebilah keris itu yoninya dikhawatirkan sudah tidak ada lagi karena tidak dirawat, tidak didoakan. Karena itulah kemudian dimandikan tiap-tiap malam satu suro, dicampur dengan jeruk nipis yang orang Madura mengatakan jeruk nipis itu jeruk keris.
1: Lebih dari sekedar membersihkan pusaka, kata Bustami, jamasan keris mengandung makna pelestarian sejarah dan budaya. Di tengah perkembangan zaman, tradisi yang mencapai puncaknya pada 10 Muharram ini tetap dipertahankan oleh para penjepit keris sebagai simbol penghormatan kepada para leluhur, sekaligus upaya menjaga identitas budaya Madura agar tidak hilang di telan waktu.
2: Pendengar dan pemirsa dari Surab, kita ke RRI Surabaya bersama Dini Wardani. Dini.
3: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, antisipasi cuaca ekstrim, Pemkot Surabaya siagakan PMK dan perluas BOSEM. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jin.
4: Pemerintah Kota Surabaya meningkatkan kesiapsiagaan lapangan untuk mengantisipasi potensi cuaca ekstrim berikutnya. Sejumlah mobil pemadam kebakaran disiagakan di titik rawan guna mempercepat penanganan hambatan aliran air. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengatakan, pemerintah Kota Surabaya memastikan bahwa seluruh perangkat penanganan telah siaga sejak dini hari. Meski demikian, kondisi Kota Surabaya hingga saat ini dilaporkan relatif aman dan terkendali. Selain melakukan penanganan jangka pendek, pemerintah Kota Surabaya memperkuat strategi pengendalian banjir dengan mengoptimalkan BOSEM. Pemerintah Kota juga berencana mengembalikan fungsi lahan IPT dan fasilitas umum menjadi area resapan air. Ia menjelaskan penanganan banjir tidak hanya difokuskan pada solusi sesaat, tetapi juga jangka panjang.
5: Pasti kita akan memaksimalkan ini, apa namanya, mobil PMK. Nanti tentu kalau mungkin ada sentek-sentek ya kita lubangi untuk mengurangi aliran air. Tapi saya juga nyuwun tolong lah, tuannya Wong Surabaya ini gak musim hujan ini. Jadi musimnya musim kemarau. Nanti dia kalau menang musim hujan nang bodi, karena hujan musim kemarau, karena kita ini musim kemarau, bantar-bantarnya ngerjak no.
4: Dalam peninjauan di lapangan, Wali Kota Eri mengakui masih ditemukan sejumlah kawasan alifungsi lahan tanpa sistem drainase memadai. Area yang diuruk untuk pergudangan tanpa saluran air ditemukan di kawasan Romo Kalisari. Kondisi ini dinilai berpotensi memperburuk aliran air saat hujan deras turun. Sebagai tindak lanjut, pemerintah Kota Surabaya akan memanggil pihak terkait, termasuk pengelola kawasan industri, yang menegaskan bahwa setiap pembangunan wajib menyediakan sistem drainase yang memadai. Ermina melaporkan.
3: Pendengar RRI Surabaya bersama BNNK Surabaya tekankan pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Faiz Putra.
6: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia atau LPPR RRI Surabaya melalui channel Pro 496,8 FM menggelar talkshow budaya Pro 4 bertajuk Generasi Muda Lawan Narkoba di Galeri Tri Prasetya RRI Surabaya pada hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Acara tersebut mengundang penyuluh narkoba ahli pertama Badan Narkotika Nasional Kota Surabaya, Novi Eva Aviana, dan juga Wakil Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, dengan dipandu oleh presenter RRI Surabaya, Cahyana Febriangga. Pada kesempatan tersebut, penyuluh narkoba ahli pertama BNNK Surabaya, Novia Eva, menjelaskan tentang pentingnya peran anak muda untuk ikut serta mencegah peredaran narkoba di Surabaya. Novi mengatakan, berdasarkan pengamatan tim asesmen terpadu BNNK Surabaya, anak muda saat ini tidak lagi sebatas memakai narkoba, namun juga turut serta menjual dan mengedarluaskan narkoba. Untuk itu, sosialisasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan, dan peredaran gelap narkotika atau P4GN melalui RRI kali ini diharapkan mampu menekan angka prevalensi pengguna dan peredaran narkoba.
7: Peran pemuda ya dalam mencegah narkoba itu sangatlah penting. Jadi kalau kita lihat pemuda itu sebenarnya bisa dijadikan agen perubahan ya, karena biasanya pemuda itu idenya cepat lah, terus aksinya banyak. Nah, mungkin melalui talk show tadi, melalui Pro 4 RRI
6: Sekretaris Pemuda Muhammadiyah Kota Surabaya, Abraham Adi Mukti, menilai masih adanya kasus penyalahgunaan narkoba disebabkan oleh kurangnya persatuan di kalangan anak muda untuk melawan eksistensi barang haram tersebut.
8: Coba bayangkan kalau misalkan semua organisasi atau semua pemuda itu bergabung jadi satu gerakan untuk pengentasan peredaran narkoba, itu saya rasa narkoba juga bisa selesai masalahnya di Surabaya. Tapi pada kenyataannya kan ini harus melibatkan semua pihak, tidak hanya organisasi pemuda, tapi juga berada sampai di level keluarga.
6: Menurut data yang berhasil dihimpun BNN, data prevalensi penyalahgunaan narkotika di Indonesia sepanjang tahun 2026 mencapai 2,11% atau sekitar 4,15 juta jiwa penduduk usia 15-64 tahun. Wilayah Jawa Timur menempati peringkat ketiga nasional dengan total kasus yang ditangani mencapai ribuan. Faiz Putra melaporkan.
3: Informasi dari Tuban, reporter Witra Adila membawa kabar puncak perayaan Haul Senen Bonang ke-517. Panitia imbau masyarakat untuk tidak menggunakan transportasi mobil bak terbuka. Berikut informasi selengkapnya.
9: Masyarakat diimbau untuk tidak menggunakan mobil bak terbuka saat menghadiri perayaan Haul Senen Bonang Tuban ke-517. Hal itu disampaikan sesuai dengan arahan Polres Tuban dalam menjaga situasi Kamtipmas yang aman dan kondusif. Diketahui hari ini perayaan Haul Senen Bonang adalah takhilil akbar yang digelar pagi hingga siang hari, dilanjutkan dengan pengajian umum yang digelar saat malam hari. Sekretaris Panitia Pelaksanaan Haul Senen Bonang, Jamal, mengatakan jika imbauan itu disampaikan oleh Polres Tuban sejak awal mula koordinasi kegiatan. Karena selama pelaksanaan Haul, masyarakat cenderung menggunakan transportasi berupa kendaraan mobil bak terbuka sehingga itu dapat membahayakan keselamatan mereka.
10: Ya, terima kasih untuk masyarakat Kabupaten Tuban sekitarnya

0: jangan sampai menggunakan mobil terbuka, eh, mobil terbuka dan odong-odong gitu ya. Itu adalah pesan daripada polres.
1: Sementara itu, salah satu masyarakat asal Kabupaten Rembang, Jawa Tengah, Nelin, mengaku jika dirinya datang bersama keluarganya dalam perayaan Haul Sunan Bonang.
2: Hari ini lagi apa ini di sini?
3: Lagi ziarah di Sunan Bonang karena ada haul ini.
2: Sama siapa aja, Mbak?
3: Sama keluarga.
2: Oke, kesini setiap tahun atau baru kali ini?
3: Oh, setiap tahun saya kesini terus, Mbak.
2: Setiap haul ya?
3: Iya.
1: Diperkirakan acara pengajian umum yang digelar malam nanti akan dipadati sekitar 5.000 orang. Suasana keramaian juga terlihat di sekitar lokasi berkat adanya ratusan pedagang UMKM. Dari Tuban, Mitra Adila melaporkan.
4: Bergeser ke Lamongan, Semarak Festival Lamongan Tempo Dulu hadirkan budaya, kuliner hingga edukasi, pameran benda bersejarah. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
5: Ribuan warga memadati kawasan Festival Lamongan Tempo Dulu yang digelar dalam rangka meriahkan Hari Jadi Lamongan ke-457 Rabu malam di lapangan Gajah Mada. Kegiatan tahunan yang menjadi salah satu agenda favorit masyarakat berlangsung meriah dengan menghadirkan wasa tempo dulu, kuliner tradisional, hingga pameran benda-benda bersejarah. Sekda Lamongan, Muhammad Nalikan, yang meninjau langsung lokasi festival, mengapresiasi kreativitas para peserta dalam mengangkat nilai-nilai sejarah dan budaya lokal. Menurutnya, sejumlah peserta menghadirkan konsep yang menarik mulai dari replika stasiun babat hingga pameran benda-benda pusaka kerajaan yang syarat nilai edukasi.
6: Nah, ini menandakan bahwa di samping mengenang Lamongan di tempo dulu juga sebagai sarana untuk rekreasi, untuk bersama-sama guyub rukun warga Lamongan. Nah, termasuk untuk bagaimana menggerakkan ekonomi, bagaimana UMKM juga semua bisa berjalan dengan baik.
5: Salah satu stand yang menjadi pusat perhatian pengunjung adalah milik masyarakat adat Nusantara atau Matra Lamongan. Ketua Matra Lamongan Heru Widi memamerkan berbagai tosan aci atau keris pusaka serta benda purbakala asli peninggalan kerajaan Majapahit. Ia ingin memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai sejarah dan budaya Nusantara secara ilmiah.
7: Melestarikan budaya dan warisan luhur nenek moyang atau bangsa kita.
5: Festival Lamongan Tempo Dulu diharapkan nilai-nilai budaya dan sejarah lokal Kabupaten Lamongan dapat terus dikenalkan kepada generasi muda sekaligus menjadi daya tarik wisata budaya yang mampu mendukung pertumbuhan ekonomi kreatif daerah. Farin Raki melaporkan.
4: Pendengar dan pemirsa RRI, demikian informasi dari RRI Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Malang bersama dengan rekan Diana Riza.
8: Pendengar dan pemirsa RRI, kabar tadi sekaligus mengakhiri info prima edisi Jejaring RRI Jawa Timur sore ini. Saya Diana Riza mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
9: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti ya.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi goal kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti wajib keluar dalam 10 detik. Pemain yang ditarik keluar hanya diberi waktu 10 detik untuk meninggalkan lapangan melalui titik terdekat. Jika gagal memenuhi batas waktu tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak.

gol atau komentar, RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Kediri sore ini, Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat sore pendengar, Anda masih di FM 100,2 MHz Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Seperti biasa di Kediri sore ini, kami hadirkan informasi seputaran Pesta Bola Dunia 2026 pendengar. Kali ini daftar 13 tim ya yang sementara ini sudah lolos ke babak 32 besar Piala Dunia FIFA 2026. Afrika Selatan menyusul 12 negara lainnya memastikan diri lolos ke babak 32 besar. Hasil tersebut didapat setelah menang tipis 1-0 atas Korea Selatan yang dimainkan tadi pagi ya di Monterrey pada hari ini. Gol tunggal dari Tapelo Maseko membuat Afrika Selatan mendapatkan tambahan 3 poin di laga ini. Dan tentunya torehan 3 poin menjadikan Afrika Selatan naik ke posisi kedua grup A dan berhak lolos langsung ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Sedangkan Korea Selatan turun ke peringkat 3 dan harus menunggu hasil laga di grup lainnya. Jadi Korea Selatan mengumpulkan 3 poin sementara ini. Sedangkan Meksiko yang jadi juara grup B sudah pasti lolos ya, terlebih karena sudah menang 2 laga di laga awal kemarin dan menyempurnakan poinnya dengan 9 poin ya, karena menang di 3 laga beruntun serta catatan clean sheet atau tidak kebobolan di 3 laga. Sebelumnya juga Bosnia dinyatakan lolos lewat jalur peringkat 3 terbaik. Beberapa jam setelah menang atas Qatar, Bosnia dinyatakan lolos usai melihat hasil pertandingan di grup D yang membuat Bosnia dipastikan tidak akan terlempar dari zona 8 besar klasemen peringkat ketiga terbaik. Di luar tim-tim tersebut, tim favorit juara seperti Argentina, Jerman, dan juga Brazil sudah memastikan diri lolos ke babak 32 besar ya, karena menang di 2 laga awal. 2 tuan rumah lainnya, Amerika Serikat dan juga Kanada, juga memastikan diri lolos ke fase knockout. Nah, babak 32 besar sendiri akan dilaksanakan mulai hari Minggu 28 Juni pendengar, atau kalau di Indonesia pada hari Senin 29 Juni dini hari. Jadi ada total 13 negara yang sudah memastikan lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026, diantaranya Meksiko, Swiss, Kanada, Brazil, Maroko, Amerika Serikat, Jerman, Prancis, Norwegia, Argentina, Kolombia, Bosnia, dan juga Afrika Selatan.
0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, sila yang kelima yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kita seyogianya mengerti bahwa segala sumber daya yang ada di tanah air kita, yang dikuasai oleh negara, dimandatkan kepada pemerintah oleh rakyat, harus dipergunakan sebaik-baiknya untuk kesejahteraan rakyat secara menyeluruh. Tidak boleh itu hanya memperkaya segelintir orang, karena senyatanya, sesuai dengan konstitusi kita, sumber daya yang ada termasuk sumber daya alam adalah milik negara dan negara dimiliki oleh rakyat. Sekali lagi, pemerintah adalah pihak yang diberi mandat oleh rakyat untuk mengelola sumber daya alam itu demi kesejahteraan rakyat, bukan untuk kekayaan segelintir oknum pejabat. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, itulah realisasi dari prinsip keadilan. Tentu saja keadilan tidak bermakna sama rata, tetapi ada hal-hal di mana semua rakyat harus dipastikan mendapatkan haknya. pendidikan yang baik, layanan kesehatan yang baik, dan tentu saja itu membutuhkan biaya. Maka sumber daya alam yang kita punya, hasilnya ketika dia diolah harus menjadi sumber anggaran untuk memastikan rakyat kita mendapatkan layanan pendidikan dan kesehatan yang selayak-layaknya, agar rakyat kita menjadi cerdas, rakyat kita menjadi sehat, dan dengan demikian punya peluang lebih tinggi untuk hidup secara sejahtera. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, prinsip seperti inilah yang kemudian perlu melandasi setiap pengambilan kebijakan, melandasi setiap perencanaan pembangunan dan penganggaran. Tentu saja jika pemerintah merencanakan pembangunan, membuat kebijakan anggaran yang berkeadilan, pasti berdampak pada kualitas pembangunan yang membaik dan berdampak kepada kesejahteraan bersama.
3: Kilau Pancasila.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Anda masih mendengarkan Kediri sore ini di Pro 1 RRI Kediri. Mendengar pemerintah Amerika Serikat melunakkan sikapnya terhadap timnas Iran yang sedang berlaga di Piala Dunia 2026. Menjelang pertandingan ketiga tim Meli di fase grup, AS mengizinkan Amir Ghalenoi dan anak asuhnya masuk ke daerah pertandingan di Seattle 2 hari sebelum pertandingan melawan Mesir. Sebelumnya saat melawan Selandia Baru dan juga Belgia, Iran hanya bisa masuk ke wilayah AS pada saat hari pertandingan. Namun pendengar, kelonggaran tidak terjadi setelah pertandingan. Kelak timnas Iran harus segera meninggalkan AS setelah wasit meniup peluit panjang dalam laga melawan Mesir, sama seperti 2 laga sebelumnya. Nah, pendengar, Mehdi Taremi dan kawan-kawan vokal menyuarakan situasi yang mereka alami, yaitu kesulitan fokus dalam berlaga menjadi hambatan menjalani Piala Dunia 2026. Kendala yang dihadapi Iran terkait akomodasi dan juga transportasi di Piala Dunia tidak lepas dari perang yang pecah sejak akhir Februari 2026. Sementara pendengar, kondisi Iran saat ini sudah meraih 2 poin dari hasil imbang dari 2 laga, yaitu skor 2 sama melawan Selandia Baru dan seri tanpa gol melawan Belgia. Dan Iran berada di peringkat kedua klasemen grup G untuk saat ini. Nah, untuk lolos ke fase gugur, Iran masih butuh poin. Kemenangan bisa memastikan langkah mereka secara langsung ke 32 besar. Sementara 1 poin belum menjamin lolosnya Iran dari fase grup. Informasi ini juga menjadi akhir jumpa kita di Kediri sore ini, pendengar. Nanti kita akan berlanjut dengan Galeri Budaya Nusantara pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: hoax atau fakta. Kami sampaikan kebenaran informasi yang viral di masyarakat dalam Cek Fakta setiap hari pukul 14 dan 17 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Kediri.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
2: Baik pendengar, kita dengarkan Cek Fakta pukul 17 waktu Indonesia Barat terkait hoax bakal ada pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali. Berikut disampaikan oleh rekan Fuji.
3: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa akan terjadinya pemadaman listrik total di Pulau Jawa dan Bali selama 3 hari berturut-turut. Faktanya, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turunblackhawk.id, menanggapi informasi tersebut, PT PLN memberikan klarifikasi resmi bahwa kabar mengenai pemadaman listrik total selama 3 hari di Pulau Jawa dan Bali adalah informasi palsu atau hoax. Executive Vice President Komunikasi Korporat dan TJSL PT PLN Gregorius Adi Trianto menegaskan informasi yang beredar tersebut tidak berasal dari PLN dan tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. PLN juga menghimbau masyarakat agar lebih cermat dalam menerima informasi yang beredar serta selalu melakukan verifikasi melalui kanal resmi PLN. Masyarakat diminta tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terkonfirmasi kebenarannya. Demikian Cek Fakta.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda di Cek Fakta Pro 1 RRI.

Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi pendengar dalam Galeri Budaya Nusantara edisi Kamis ya, 25 Juni 2026. Pendengar, lebih dari 100 raja, sultan dan juga pemangku adat dari dalam negeri maupun luar negeri dijadwalkan akan menghadiri Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 di Kota Salatiga, Jawa Tengah pada 24 hingga 28 Juli 2026. Ketua Panitia Festival Adat Budaya Nusantara ke-7 dan C. Ishak Palit mengatakan hingga saat ini ada sekitar 37 raja dari luar negeri dan hampir 80 raja dari berbagai daerah di Indonesia telah mengonfirmasi kehadiran. Festival Adat Budaya Nusantara merupakan kolaborasi pemerintah Kota Salatiga dengan Masyarakat Adat Nusantara atau MATRA, organisasi yang mewadahi 267 kerajaan dan kesultanan di Indonesia serta memiliki jejaring dengan kerajaan di berbagai negara. Nah, pendengar, selama 5 hari penyelenggaraan festival akan diisi berbagai agenda, di antaranya ada Royal Dinner dan Festival Putri Keraton Pertama. Lalu pada puncak Festival Adat Budaya Nusantara, para raja, sultan dan juga pemangku adat akan menandatangani Piagam Salatiga yang akan berisi deklarasi bersama untuk memperkuat peran kerajaan dan keraton dalam menjaga nilai-nilai adat dan juga budaya bangsa. Nah, pendengar, Festival Adat Budaya Nusantara telah memasuki penyelenggaraan ke-7, di mana sebelumnya kegiatan serupa pernah digelar di sejumlah daerah, antara lain di Borobudur, Bali, dan juga Jambi. Pada kesempatan itu, pendengar, Gubernur Jawa Tengah menyambut baik dan mendukung penyelenggaraan festival tersebut dan dijadwalkan akan menghadiri rangkaian kegiatan pada 25 Juli 2026.

Anda baru saja mendengarkan Galeri Budaya Nusantara edisi hari ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Masih dengan ragam dan keunikan budaya. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal informasi dan inspirasi.

Baiklah, demikianlah Galeri Budaya Nusantara edisi Kamis 25 Juni 2026. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkannya di kesempatan sore hari ini. Pendengar, kita akan dengarkan azan maghrib untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Lalu kami akan kembali menyapa Anda pukul 18 waktu Indonesia Barat dengan Warta Kediri.

terlihat oleh pandangan orang yang memandang, yang tak tergambarkan oleh bayangan orang yang membayangkan. Engkau ciptakan makhluk dengan kekuasaan-Mu. Engkau ciptakan segala sesuatu dengan kehendak-Mu. Segala puji, ya Allah, yang memberi kami kemampuan untuk mensyukuri nikmat-Mu, yang membuka bagi kami pintu-pintu ilmu keilahian-Mu. Segala puji, ya Allah, dengan segenap pujian yang dikumandangkan para malaikat dan para makhluk yang dimuliakan. Segala puji bagi-Mu atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, hamba-hamba-Mu yang telah mendahului maupun yang akan datang kemudian. Pujian kami haturkan kepada-Mu sebagai penghubung untuk mentaati dan meminta ampunan, sebagai penyembah

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setan tak akan pernah rela. Setan adalah makhluk yang paling pintar dalam kejahatan. Dia mengetahui bahwa ketika seorang hamba menyendiri bersama Rabb-nya, berdiri tegak di kegelapan malam, taat dan sujud kepadanya, Allah tidak mungkin berpaling darinya. Allah bahkan akan memperhatikannya dan mengangkatnya beberapa derajat. Ialah sholat tahajud atau qiyamul lail. Selain itu, Allah juga akan menguatkan imannya dan meneguhkannya di atas jalan yang lurus. Karena alasan itulah, setan bersungguh-sungguh dalam membelenggu manusia agar tidak melaksanakan sholat malam. Saat manusia tidur, setan akan mengikat pangkal tengkuknya dengan 3 ikatan. Pada setiap ikatan tersebut, dia menepukkan, "Malam masih panjang, tidurlah. Malam masih panjang, tidurlah." Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, disebutkan bahwa Rasulullah bersabda, yang artinya, setan mengikat tengkuk salah satu di antara kamu pada waktu tidur dengan 3 ikatan. Pada tiap ikatan ia menepukkan, "Malam masih panjang, tidurlah." Apabila ia bangun dan berzikir kepada Allah, maka lepaslah 1 ikatan. Apabila ia berwudu, maka lepaslah 1 ikatan lagi. Dan apabila ia berdiri sholat, maka lepaslah ikatan yang terakhir. Ia memasuki pagi hari dengan bersemangat dalam ibadahnya dan akan merasa gembira. Dan jika tidak, maka ia akan merasa lesu dan malas. Hadis riwayat muttafaqun alaih, serta sahih Al-Bukhari dan sahih Muslim. Pendengar Radio Republik Indonesia rahimakumullah, sungguh jika kita merasa mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka mari kita berusaha untuk memperbaiki salat kita. Salat fardu berdisiplin diperbaiki, setelah baik, disiplin, istiqomah, maka tingkatkan dengan melaksanakan sholat tahajud, qiyamul lail. Semoga saya ataupun kaum muslimin pendengar Radio Republik Indonesia dalam keistiqomahan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat baik dunia maupun akhirat. Nasru minallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Warta Kediri menyajikan informasi tercepat dan teraktual seputar Kediri Raya hari ini.
1: Dari Panglima Besar Sudirman 104 Kediri, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Kediri.
2: Ada dua kasus yang saat ini kita perjuangkan. Yang pertama atas pribadi Dr. Darwan, sebagaimana berita yang sudah terekspos terkait dengan beliau melaporkan Dr. Benny terkait masalah dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana tipu gelap.
3: Di Kediri ini kan unik, ada tahu, ada endok pisang kan unik. Maka kami berpikir untuk datang ke Kediri, nanti teman-teman luar negeri ini kan juga nggak pernah ngerti Pak Gedok Pisang. Mereka ngertinya pisang pohon itu. Dan kemudian tahu itu mereka ngertinya ya tahu sutra, tahu itu. Tapi yang namanya...
1: Sari berita, gugatan rumah sakit Aura Shifa terkait jual beli saham kandas di pengadilan. ITS Surabaya mengajak mahasiswa internasional melihat produksi tahu kuning dan getuk pisang di UMKM GTT Kabupaten Kediri. Inilah Warta Kediri selengkapnya, Kamis 25 Juni 2026, bersama saya Rifki Royan,
4: saya Iva,
5: dan saya Fuji.
4: Gugatan RS Aura Shifa terkait jual beli saham kandas di pengadilan. Reporter Ayu Citra akan menyampaikan laporan selengkapnya.
6: Pengadilan Negeri KPN Kediri saat ini menolak gugatan jual beli saham manajemen rumah sakit Aura Shifa Kediri. Hal diungkapkan oleh kuasa hukum Akson Nurhuda pada hari ini. Ia menjelaskan bahwa majelis hakim Pengadilan Negeri KPN Kediri memutuskan gugatan tersebut tidak dapat diterima. Hal ini dikarenakan setelah mereka menilai terdapat cacat formil dalam pengajuan perkara. Putusan ini sekaligus menjadi kemenangan bagi firma hukum Akson Law yang mewakili pihak tergugat.
2: Ada dua kasus yang saat ini kita perjuangkan. Yang pertama atas pribadi Dr. Darwan, sebagaimana berita yang sudah terekspos terkait dengan beliau melaporkan Dr. Benny terkait masalah dugaan tindak pidana pemalsuan dan atau tindak pidana tipu gelap.
6: Akson menambahkan sengketa ini bermula dari kesepakatan jual beli saham yang dilakukan pada tanggal 13 Februari 2025. Dalam kesepakatan ini, Dr. Darwan bersama dua rekannya, yakni Dr. Taufan Hidayat dan Dr. Rahmat Krismantoro, membentuk konsorsium untuk mengakuisisi saham Rumah Sakit Aura Shifa Kediri sebesar 24% dengan nilai transaksi mencapai 12 miliar rupiah. Terpisah, pihak korban Dr. Darwan mengaku ia sangat mengapresiasi putusan yang diberikan oleh majelis hakim sebab pada akhirnya kebenaran tidak pernah membutuhkan kepalsuan untuk menang.
7: Ini keadilan berpihak kepada kita yang selama ini terdolimi gitu ya Mbak. Ya. Mungkin bahasanya monggo nanti, intinya bahwa alhamdulillah putusan ini menunjukkan bahwa ini keadilan berpihak ke kita.
6: Diketahui pada kasus ini pihak kuasa hukum tengah menangani dua perkara sekaligus yang melibatkan kliennya. Adapun selain sengketa perdata, terdapat pula laporan pidana terhadap Dr. Benny yang berkaitan dengan dugaan pemalsuan dan atau penipuan berupa penggunaan cek kosong yang kini masih dalam proses penanganan. Ayu Citra melaporkan.
4: Kenalkan potensi Indonesia, ITS Surabaya mengajak mahasiswa internasional melihat produksi tahu kuning dan getuk pisang di UMKM GTT Kabupaten Kediri. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
8: UMKM Gudang Tahu Takwa yang berlokasi di Desa Toyoresmi, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Kediri menerima kunjungan rombongan dari Institut Teknologi 10 November ITS Surabaya bersama sejumlah mahasiswa internasional. Kunjungan tersebut merupakan bagian dari kegiatan edukasi dan pengenalan potensi industri pangan lokal di Kabupaten Kediri. Dalam kesempatan itu, para peserta diajak melihat secara langsung proses produksi dua produk khas Kediri, yakni tahu takwa dan getuk pisang yang menjadi ikon kuliner daerah. Ketua Lab Production atau Manufacturing System Departemen Teknik Teknik dan Sistem Industri ITS Surabaya, Profesor Maria Anitiasari menyampaikan kegiatan merupakan orientasi terkait produktivitas, peningkatan kualitas, pemasaran agar UMKM bisa berkembang. Kegiatan program KKN Internasional atau Global Community Outreach diikuti mahasiswa dari Swedia, Belgia, Finlandia, dan Malaysia.
3: Di Kediri ini kan unik, ada tahu, ada endok pisang kan unik. Maka kami berpikir untuk datang ke Kediri, nanti teman-teman luar negeri ini kan juga nggak pernah ngerti Pak Gedok Pisang. Mereka ngertinya pisang pohon itu. Dan kemudian tahu itu mereka ngertinya ya tahu sutra, tahu itu. Tapi yang namanya tahu wale, stik tahu itu nggak pernah ngerti. Nah, karena itu kami ajak melihat, kemudian bisa melihat proses produksinya.
8: Sementara Kepala Desa Toyo Resmi sekaligus pemilik UMKM GTT Kabupaten Kediri, Gatot Siswanto menyambut baik kunjungan tersebut karena dapat menjadi sarana promosi sekaligus memperkenalkan produk unggulan daerah. Para peserta tampak antusias mengikuti setiap tahapan produksi, mulai dari proses pengolahan bahan baku hingga pengemasan produk, serta diharapkan kunjungan membawa dampak positif bagi UMKM GTT.
5: Tamu yang dari manapun, semua kita layani yang baik, yang sama, karena ini salah satu membawa nama daerah, juga membawa nama citra perusahaan kami. Dari ITS yang berkunjung ke kami, tidak tahu informasi dari mana, karena memang tempat kami sejak dulu sering dipakai untuk berkunjung. Nah, dengan seringnya dipakai untuk berkunjung, studi banding, belajar, dan respeknya ke kami yang kami harapkan, supaya kami itu ada kemajuan.
8: Salah satu mahasiswa asal Swedia, Hugo Lidstrom, mengaku kagum dengan proses produksi yang dilakukan UMKM GTT. Menurutnya, produk lokal yang dihasilkan memiliki kualitas yang baik dan menunjukkan potensi besar untuk terus dikembangkan. UMKM GTT berkomitmen melakukan inovasi dan menjaga kualitas produk khas daerah, serta mendukung pengembangan ekonomi lokal, yaitu melalui pemberdayaan masyarakat dan pelestarian kuliner tradisional khas Kabupaten Kediri. Heri Susanto melaporkan.
9: Anda masih di Jalur Warta Kediri, edisi Kamis 25 Juni 2026. Pendengar, hasil Musyawarah Nasional Munas Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo Kediri memberikan perhatian pada program MBK. Ayu Citra melaporkan.
10: Hasil Musyawarah Nasional Alim Ulama Nahdlatul Ulama NU 2026 di Pondok Pesantren Al-Falah Ploso Mojo di Kampung Diri tidak hanya membahas isu-isu fikih kontemporer, akan tapi juga sekaligus memberikan perhatian serius dan rekomendasinya terhadap peningkatan program makan bergizi gratis MBG. Hal itu dikatakan oleh Sekretaris Sekretaring Komite SC Munas Kombes NU Muhammad Nuh hari ini. Ia mengatakan bahwa secara umum para ulama mengapresiasi pemerintah yang telah menginisiasi program makan bergizi gratis MBG. Apalagi sampai sekarang, program MBG telah memberikan manfaat luas bagi masyarakat. Namun ada beberapa hal yang dapat dicatat, yakni diantaranya perbaikan penyaluran dan juga pengelolaan MBG.
11: Komisi rekomendasi memberikan tanda petik, ya, catatan untuk dilakukan review sehingga akan didapatkan satu tata kelola yang lebih bagus lagi. Karena ini menyangkut kebutuhan orang banyak dan anggaran yang tidak kecil. Sehingga ketepatan sasaran menjadi penting, ketepatan tata kelola menjadi penting, tetapi tanpa mengabaikan tujuan utamanya.
10: Di tempat yang sama, Rois Syuriah PBNU Kalimantan Timur Muhammad Ali Khalil yang positif atas kelancaran pelaksanaan Munas Konbes NU di Kediri, Jawa Timur. Bahkan yang menilai munculnya peristiwa Fren AC yang meledak hingga kesalahpahaman terkait ketok palu. Diputuskannya tempat muktamar di Riboyok Jotak Diri ini merupakan dinamika organisasi yang biasa terjadi. Secara umum, PBNU Kalimantan Timur juga mendukung apa yang disampaikan di Munas Konbes NU tersebut. Hal ini termasuk pemilihan ketua yang itu akan dibahas di agenda muktamar ke-35.
12: Kesalahpahaman aja, kesalahpahaman bahwa tentang tempat muktamar yang kemudian segera diketok palu bahwa itu di Lirboyo. Masih belum?
13: Belum.
12: Karena ini nanti masih akan dianukan di internal PWNU, mana nanti yang diputuskan karena ini forumnya PWNU.
10: Kedepan, pihaknya juga mengajak semua nahdiyin di Indonesia untuk membaca doa dan menggelar salat istikharah agar muktamar mendatang berjalan dengan sukses dan ketua terpilih adalah tokoh yang benar-benar menjadi pilihan umat. Ayu Citra melaporkan.
4: Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri siapkan kepulangan jemaah haji sebanyak 28 armada bus disiapkan untuk penjemputan. Informasi selengkapnya disampaikan oleh reporter Heri Susanto.
8: Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kabupaten Kediri bersama Pemkab Kediri telah mempersiapkan proses kepulangan jemaah haji tahun 2026. Pada musim haji tahun ini, untuk kepulangan jemaah haji akan dipusatkan di kantor pemerintah Kabupaten Kediri. Berbagai persiapan telah dilakukan guna memastikan proses penjemputan dan penyambutan jemaah haji berjalan lancar, aman, dan tertib. Salah satu langkah yang dilakukan adalah menyiapkan armada transportasi untuk mengangkut para jemaah dari Asrama Haji Surabaya menuju Kabupaten Kediri. Kepala Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri, Abdul Kholik Nawawi menjelaskan, jemaah haji kloter 109, 110, 111 akan sampai di Kediri pada tanggal 30 Juni 2026. Sementara untuk jemaah haji kloter 112 akan tiba di Kediri pada tanggal 1 Juli 2026.
13: Untuk pemulangan yang di kloter 109, 10, 11 ini interval waktunya hanya selisih sekitar 2 jam. Sehingga nanti diperkirakan proses pemulangan ini juga kita buat agak cepat. Titik pemulangan dipusatkan di halaman Pemkab Kediri dan kopernya nanti akan di titipan untuk sementara di lapangan tenis di belakang halaman Pemkab.
8: Sementara Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Kabakesra Kabupaten Kediri Sumarlan mengatakan, untuk kepulangan jemaah haji pihaknya telah menyiapkan sebanyak 28 armada bus yang akan digunakan untuk menjemput jemaah haji setibanya di Asrama Haji Surabaya menuju titik kedatangan yang telah dipusatkan di kantor Pemkab Kediri.
14: Armada, jadi armadanya sesuai dengan jumlahnya, sesuai dengan jumlah keberangkatan. Jadi kalau kemarin ada 28 bis, jadi kita untuk menjemput ini juga kita siapkan 28 bis, kemudian ada juga pengawalnya, jadi masing-masing kloter kita siapkan 2 pengawal, kemudian ada juga tim medisnya, jadi setiap kloter juga didampingi oleh tim medis dengan mobil ambulannya. Sambil itu juga untuk mengangkut koper-kopernya.
8: Abdul Khalik Nawawi menjelaskan bahwa seluruh koordinasi dengan berbagai pihak terkait telah dilakukan guna memberikan pelayanan terbaik kepada para jemaah yang telah menyelesaikan rangkaian ibadah haji di Tanah Suci. Dengan berbagai persiapan yang dilakukan, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Kediri berharap kepulangan jemaah haji tahun ini dapat berlangsung dengan tertib dan aman, serta menjadi momen penuh kebahagiaan bagi keluarga yang telah menantikan kedatangan para tamu Allah kembali ke tanah air. Heri Susanto melaporkan.
1: Demikian Warta Kediri hari ini. Dapatkan juga informasi lainnya di kanal berita rri.co.id dan aplikasi RRI Digital serta RRI News. Saya Rifki Royan.
15: Saya Iva.
16: Dan saya Fuji.
1: Bersama Divisi Pemberitaan RRI Kediri mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.
0: Baru saja kita dengarkan bersama Warta Kediri. Kita berjumpa lagi di edisi selanjutnya. Divisi Pemberitaan, Anak Kusuma, Ayu Citra, Heri Susanto, dan penyiar yang bertugas mengucapkan terima kasih atas atensi Anda.

0: unik, baru, dan menarik seputar fenomena alam dan ragam inovasi lainnya di seluruh dunia. Kita jelajahi bersama sekali lagi dalam Jelajah Ilmu.
1: Terima kasih pendengar, Anda masih mendengarkan Prosatu RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Senang sekali masih bareng sama Rifki Royan yang kembali menemani ruang dengar Anda di program kesayangan kita, yaitu Jelajah Ilmu. Tepatnya kita mengulik fakta-fakta sains paling seru dengan bahasa yang super santai, ya pendengar. Nah, kalau kita bicara soal pahlawan super, pendengar, pasti Anda tahu ya Wolverine ataupun juga Deadpool yang punya kekuatan untuk menyembuhkan diri sendiri dengan cepat. Nah, tapi apakah Anda tahu bahwa di dalam tubuh kita ada satu organ yang punya kekuatan mirip seperti itu, yaitu hati manusia. Nah, pendengar, hati atau liver bukan cuma tempatnya orang merasa sakit hati aja ya. Jadi secara biologis ini adalah organ dalam terbesar yang punya kemampuan ajaib, yaitu bisa tumbuh kembali atau beregenerasi sendiri. Nah, kok bisa seperti itu pendengar? Tetaplah di Jelajah Ilmu, karena setelah lagu berikut kita akan bedah rahasia kehebatan organ hati kita.

0: Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya. Bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Balik lagi di Jelajah Ilmu Pendengar. Nah, kita masuk di menu utama kita di kesempatan hari ini, yaitu rahasia di balik regenerasi hati manusia. Pendengar, hati adalah satu-satunya organ dalam tubuh kita yang bisa tumbuh kembali ke ukuran normal. Bahkan setelah kehilangan sebagian besar

jaringannya. Bayangkan jika ada pasien yang harus dioperasi dan dipotong hatinya hingga 70% karena tumor ataupun juga donor, maka sisa hati yang tinggal 30% tersebut bisa tumbuh kembali. Nah, proses tersebut dimotori oleh sel sakti bernama hepatosit. Sel-sel utama hati seperti punya tombol copy paste. Saat hati terluka atau dipotong, sel hepatosit langsung membelah diri dengan sangat cepat. Nah, hebatnya lagi pendengar, proses kembali ke ukuran semula ini cuma butuh waktu beberapa minggu aja ya. Benar-benar mirip kekuatan pahlawan super ya di dunia nyata. Nah, tapi apakah kekuatan tersebut tidak ada batasnya? Jawabannya akan kita temukan di segmen berikutnya. Jadi tetaplah di Jelajah Ilmu.

Rajul Jailmu akan kembali menyapa Anda setelah kita dengarkan azan Isya untuk wilayah Pare, Kediri dan juga sekitarnya. Dari Studio Pro 1 RRI Kediri, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat Isya.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Balik lagi di Jelajah Ilmu, masih bareng sama Rifki Royan. Kalau tadi sudah kita tahu ya bahwa hati bisa menyembuhkan dirinya sendiri, namun pendengar, hati tidak bisa berkutik kalau diserang terus-menerus dalam jangka waktu yang panjang. Misalnya karena konsumsi alkohol yang berlebih, infeksi virus hepatitis kronis, atau pola makan buruk yang memicu penumpukan lemak. Kerusakan yang terjadi terus-menerus tersebut akan memicu muncul jaringan parut atau fibrosis, dan kalau sudah parah kondisinya berubah jadi sirosis. Nah, di tahap inilah sel hati sudah lelah dan tidak bisa lagi beregenerasi. Kesimpulannya pendengar, meskipun hati kita punya kemampuan pulih yang hebat, kita tidak boleh semena-mena dalam merawatnya. Sayangi hati Anda dengan gaya hidup sehat, minum air putih yang cukup, dan batasi makanan tinggi lemak jenuh. Tidak terasa ya pendengar, sudah menjelang pukul 19 kita di Jelajah Ilmu hari ini. Nah, harus berakhir ya. Saya Rifki Royan pamit undur diri. Terima kasih sudah mendengarkan Jelajah Ilmu. Sampai jumpa lagi di edisi berikutnya. Lalu nanti pukul 19 kita akan ikuti Warta Berita Nasional dari Pro3 Jakarta.
1: Anda baru saja mendengarkan Jelajah Ilmu, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Kita

0: Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah alirannya ya ke bawah.
2: Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Wirnarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah.
0: Wakil Bupati Sragen menyatakan dukungan Kejaksaan Negeri periksa dapur SPPG di Bumi Sukawati. Jaksa penuntut umum mendakwa mantan Ketua Ombudsman RI menerima suap tata kelola tambang nikel. Match day ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang bagi perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 25 Juni 2026 bersama saya, Zaini.

0: makan bergizi gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Sragen yang memeriksa dapur-dapur satuan pelayanan program pemenuhan gizi bagi MBG di Bumi Sukawati. Wakil Bupati Sragen menyebut program MBG di Sragen masih perlu banyak dievaluasi. Berikut laporan selengkapnya Mulato.
1: Bagus, matur nuwun. Walaupun memang banyak, ya adalah yang elegan. Ini carut marut
2: rakan-rakan. Wakil Bupati Sragen sekaligus Ketua Satgas Makan Bergizi Gratis MBG Kabupaten Sragen, Suroto menyatakan dukungannya terhadap langkah Kejaksaan Negeri Kejari Sragen yang mulai turun ke lapangan untuk memeriksa dapur-dapur Satuan Pelayanan Program Gizi SPPG di Bumi Sukawati. Meski mengaku secara kelembagaan belum diajak berkoordinasi langsung oleh pihak kejaksaan terkait agenda tersebut, Suroto menilai langkah inventarisasi aset dana hibah dari Badan Gizi Nasional BGN itu merupakan hal yang sangat positif. Suroto tidak menampik adanya berbagai persoalan dalam pelaksanaan program MBG belakangan ini. Ia bahkan secara blak-blakan menyebut sistem dan petunjuk pelaksana juklak maupun petunjuk teknis juknis dari BGN Pusat masih berantakan. Sengkarut itu menurut Suroto memicu gelombang protes di berbagai daerah mulai dari aksi demonstrasi oleh para relawan hingga mitra kerja. Kendati demikian, ia mengingatkan agar proses hukum atau penataan yang dilakukan kejaksaan tidak sampai membebani pihak pengelola di tingkat bawah. Berdasarkan data yang dikantongi Satgas MBG Sragen, saat ini total ada puluhan hingga ratusan SPPG yang tercatat dalam berbagai tahapan progres. Namun Suroto juga mengonfirmasi adanya temuan SPPG yang tidak berizin alias ilegal di lapangan.
1: Kalau saya selaku Satgas berharap ya jangan sampai ke bawah. Kalau ke bawah kira-kira habis. Nah karena sifatnya mendata. Dan kalau di BGN di pusat itu kan yang kena kan pusat. Nah itulah aliran ya ke bawah. Di saya ya memang sudah berjuang maksimal lah. Di YouTube saya kan sudah jelas. Tapi ternyata ya juklak sistem di BGN yang carut marut.
2: Adapun sebanyak 117 SPPG sudah berjalan, kemudian 15 SPPG masih melengkapi proses administrasi dan 40 SPPG masih dalam tahap pembangunan fisik. Diberitakan sebelumnya, Kejari Sragen bergerak cepat melakukan inventarisasi dan pengumpulan data terkait program SPPG dari BGN. Langkah itu diambil menyusul adanya instruksi langsung dari Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Jampitsus Kejaksaan Agung. Kepala Seksi Intelijen Kasih Intel Kejari Sragen Johnson Tambunan menjelaskan bahwa pihak kejaksaan telah menerima surat perintah untuk menginventarisasi seluruh data dan informasi mengenai potensi permasalahan dalam pelaksanaan program strategis tersebut. Johnson membeberkan setidaknya ada dua poin utama yang menjadi fokus radar pemantauan Korps Adiaksa di Sragen, seperti dugaan intervensi dan jual beli titik SPPG.
3: Apa saja yang perlu diinventarisir? Yang pertama itu adalah apakah ada intervensi dan pemberian uang kepada oknum-oknum dalam penentuan titik SPPG, karena memang kemarin kita dengar kayaknya jual beli titik SPPG itu kan. Nah, jadi kita memastikan apakah ada intervensi.
2: Dikatakan Johnson, kejaksaan akan menelusuri apakah ada intervensi dari pihak tertentu atau pemberian suap kepada oknum-oknum demi menentukan atau memenangkan lokasi pembangunan titik SPPG. Lantas dugaan markup pengadaan barang dan jasa, di mana tim kejaksaan juga akan memeriksa langsung ke lapangan guna memastikan tidak ada penggelembungan harga pada pengadaan sarana pendukung. RRI Surakarta meletusan melaporkan.
0: Jaksa penuntut umum mendakwa mantan ketua Ombudsman RI Heri Sutanto menerima suap tata kelola tambang nikel. Menurut jaksa, suap diberikan oleh pengusaha tambang berupa uang tunai dan rumah mewah di Jakarta Timur dengan total mencapai 4,8 miliar rupiah. Berikut laporan selengkapnya Muhammad Isnan Suhanda.
4: Lukman Malanulang memberitahukan kepada terdakwa bahwa PT DSN menyiapkan uang sebesar 200 juta rupiah dan terdakwa Heri Susanto menyetujui dan menerimanya sebagai imbalan penerbitan LHP Ombudsman RI yang menyatakan.
5: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat menggelar sidang perdana kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap mantan Ketua Ombudsman Heri Susanto dalam perkara tata kelola pertambangan di Sulawesi Tenggara. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Dwi Elia Rahma Sulistyowati mendengarkan pembacaan dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum. Dalam dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum mengatakan Heri Susanto diduga telah menerima suap berupa uang dan rumah senilai 4,8 miliar rupiah.
6: Uang yang diminta dari perusahaan tersebut dikelola oleh Agung Winarno yang penggunaannya atas persetujuan dari terdakwa Heri Susanto. Selain itu, terdakwa Heri Susanto juga menerima pemberian sebuah rumah yang beralamat di Pulau Gebang, Permai Blok D5, nomor 10, Cakung, Jakarta Timur, dari Agung Winarno senilai 2 miliar 200 juta rupiah. di mana pemberian rumah tersebut diatasnamakan Al-Kindi Akbar.
5: Sementara itu, Alek Chandra selaku advokat pendamping terdakwa Heri Susanto tidak akan menyampaikan nota eksepsi atau perlawanan terhadap dakwaan jaksa. Menurut Alek, jaksa harus dapat membuktikan bahwa terdakwa menerima suap dalam pengurusan tata kelola tambang.
7: Dakwaan tersebut harus dibuktikan oleh jaksa penuntut umum dan tentunya ini masih dalam proses pembuktian yang akan dilaksanakan di minggu depan. Tentunya kami juga berharap kepada semua pihak dapat taat azas untuk ya bahwasanya dapat mentaati azas praduga tidak bersalah ya. Karena sampai kapanpun sampai klien kami memang diputus bersalah oleh pengadilan dan kekuatan hukum tetap.
5: Sebelumnya penyidik Jambitsus Kejagung mengatakan Direktur PT Toshida Indonesia tidak mau membayarkan penerimaan negara bukan pajak PNBP sebesar 130 miliar rupiah yang telah ditetapkan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Direktur PT Toshida justru meminta terdakwa untuk mengatakan penetapan tersebut merupakan perbuatan maladministratif. Dari Jakarta, Muhammad Isnan Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Ojek online Ojol optimis penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojek online akan berdampak kepada penghasilan pengemudi. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Afandi.
8: Ya, kami dari Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia sangat optimis ya dengan implementasi pelaksanaan potongan aplikasi 8%.
9: Pengemudi ojek online atau ojol menyambut baik kebijakan penerapan potongan tarif 8% untuk angkutan ojol yang mulai berlaku pada tanggal 1 Juli tahun 2026. Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Ojek Online Garda Indonesia, Raden Igun Wicaksono mengatakan optimistis dengan penerapan potongan tarif 8% karena selama ini potongan untuk pengemudi ojek online oleh aplikator rata-rata 20%. Kebijakan diyakini akan meningkatkan pendapatan pengemudi 20-30% bahkan 40%. Penjelasan disampaikan Igun pada Radio Republik Indonesia sore tadi.
8: Untuk implementasi 8%, kami memandang dan mengestimasikan akan adanya kenaikan pendapatan bagi para pengemudi ojek online. Itu di kisaran antara 20-35%. Ini kenaikan yang sangat baik ya, sangat signifikan untuk kondisi saat ini bagi Pak rekan-rekan pengemudi ojek online. Dengan adanya implementasi 8% ke depannya, pendapatan mereka pun ikut naik sekitar 20-35%. Bahkan mungkin apabila dengan tingkat kerajinan mencari order dari rekan-rekan pengemudi ojek online ini bisa ada naik hingga mencapai 40%.
9: Sementara itu, Presiden Unit Business on Demand Services Goto Catherine Hindra Sucahyo mengatakan kebijakan tersebut mendukung upaya meningkatkan kesejahteraan mitra pengemudi ojek online.
10: Jadi kami mendukung upaya ini untuk terus meningkatkan kesejahteraan para mitra pengemudi ojol ini. Jadi mulai efektif tanggal 1 Juli 2026, GOTO, Gojek Indonesia, akan mulai mengimplementasikan komisi 8% untuk layanan transportasi penumpang ojek online roda 2. Yang kalau di Gojek kita sering manggilnya GoRide begitu ya. Jadi ini akan efektif kembali lagi sekali lagi tanggal 1 Juli tahun ini, minggu depan, 8% potongan komisi ini.
9: Sebelumnya Presiden Prabowo Subianto menandatangani Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang Perlindungan Pekerja Transportasi Online. Regulasi tersebut mengatur perlindungan pengemudi ojek online sekaligus pembagian pendapatan yang lebih besar bagi mitra pengemudi. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menjelang Hari Keluarga Nasional pada 29 Juni mendatang, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Kemendukbangga, menggelar GEMAR atau Gerakan Ayah Mengambil Raport. Berikut laporan selengkapnya Lisa Nuraini.
11: Ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Raport, dan saya Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Menduk Bangga atau Kepala BKKBN Wi Haji mengingatkan agar anak jangan sampai diasuh dan dikendalikan oleh ponsel. Hal itu ia ungkapkan saat menghadiri acara rangkaian Harganas atau Hari Keluarga Nasional ke-33 di Yogyakarta hari ini. Wi Haji mengatakan agar anak dapat terlepas dari ketergantungan gawai dengan menggaungkan gerakan Ayah Ambil Rapot atau GEMAR yang dicanangkan oleh BKKBN.
12: Hari ini ada salah satu program kita namanya GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, dan saya berkunjung di salah satu satuan pendidikan di bawah Kementerian Agama. Saya pengen tahu bagaimana perhatian orang tuanya terhadap anak, dan ini bagian dari kita cek, karena di Indonesia ada 25% istilahnya ada namanya fatherless, kehilangan sosok ayah. Bagi kementerian kita, itu adalah tanggung jawab kita. Yang sering saya sampaikan, unit yang paling terkecil di negara namanya keluarga. Maka kalau kita bikin perbaikan dimulai dari keluarga, dan yang paling sederhana, anak bagian dari yang setuju tidak setuju akan mengganti dan meneruskan kita. Karena itu saya titip, ayo wong tua sing nyekolake anak teng mriki, anake diajak ngobrol. Anak kalau enggak diajak ngobrol, nanti anak kita semua ini ngobrolnya sama handphone.
11: Wi Haji mengemukakan, mulai dari bangun tidur, sebelum atau sesudah ibadah, mengerjakan pekerjaan rumah, hingga sebagian besar aktivitas anak terus dikendalikan oleh ponsel, termasuk bertanya kepada AI atau Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan. Wi Haji juga mengatakan, algoritma otak generasi saat ini hampir 60-70% dipengaruhi oleh teknologi, sehingga waktu untuk berbincang bersama keluarga berkurang. Bahkan anak mengalami fatherless atau kehilangan sosok ayah. Selain rangkaian kegiatan di sekolah MAN 1 Yogyakarta, Menteri Wi Haji juga berkunjung ke rumah keluarga risiko stunting atau KRS. Atun, pemilik rumah keluarga risiko stunting, mengatakan dirinya sangat senang sekali mendapatkan perhatian dari pemerintah. Ia berharap kegiatan ini tidak hanya sekali, namun dapat terus berkelanjutan bagi keluarga miskin di seluruh Indonesia.
13: Senang. Senang sekali. Iya, tiga. Yang dua, 5 tahun. Ini 4 tahun. Ini 1,5 bulan.
11: Diketahui peringatan Hari Keluarga Nasional Harganas ke-33 tahun ini mengusung tema khusus, yaitu Ayah Wajib Hadir. Berbagai rangkaian kegiatan diadakan serentak secara nasional dengan fokus utama pada penguatan peran ayah dalam pengasuhan anak dan percepatan penurunan stunting. Selain itu, di tahun ajaran baru ini, BKKB juga mengajak masyarakat untuk menggalakkan GEMAR, Gerakan Ayah Mengambil Rapot, serta juga ada bakti sosial dan edukasi di beberapa sekolah. Dan puncak acara Harganas ke-33 tahun ini akan diselenggarakan di Yogyakarta tanggal 29 Juni mendatang. Lisa Nur Aini melaporkan, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan kembali informasi haji 2026.
14: Saatnya kita ikuti info haji.
0: Kami awali dari Tanah Suci, di mana pelayanan jemaah seminggu terakhir operasional haji 2026, pembimbing ibadah tetap gencar memberikan edukasi. Berikut laporan selengkapnya Sariful Alam. Alam.
15: Ya, pendengar, dapat kami informasikan menjelang berakhirnya operasional haji, pembimbing ibadah dari petugas penyelenggara ibadah haji atau PPIH Arab Saudi maupun tingkat kloter terus memberikan motivasi kepada jemaah, salah satunya agar tidak memaksakan diri mengejar arba'in. Pada saat yang sama, jemaah diingatkan untuk menjaga kondisi fisik dengan mengkonsumsi cukup air dan menggunakan alat pelindung diri atau APD di tengah cuaca ekstrim di Madinah. Hal itu dikatakan petugas pembimbing ibadah kloter SUB 104 Toha Saifuddin. Sementara itu, pendengar, dapat kami informasikan meski operasional haji sisa 7 hari lagi, para pembimbing sektor tetap rutin melakukan visitasi ke kloter-kloter untuk memetakan kebutuhan jemaah. Pendampingan justru menjadi semakin penting karena sekitar 55% jemaah merupakan perempuan dan 1/4 dari antaranya adalah lansia dan memerlukan perhatian khusus. Jamaah diarahkan memanfaatkan layanan pengiriman paket agar koper tetap sesuai ketentuan ketika saat fase kepulangan. Selain itu, informasi mengenai pemanfaatan aplikasi Nusuk juga terus disosialisasikan. Demikian, langsung laporan Syarikul Alam Media Center Haji Pro 3 Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana jemaah haji asal DKI Jakarta dan Jawa Barat yang masing-masing dua penerbangan tiba di tanah air dan mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta pada hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Undarai Naim.
16: Baik pendengar, di manapun Anda berada, saat ini saya berada di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, WRRI mendapat laporan bila hari ini terdapat 1.660 jemaah haji dari Tanah Suci tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini, dan di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase gelombang kedua. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air tergabung dalam dua kelompok terbang atau kloter dengan 4 kali penerbangan, dan mereka berasal dari Debarkasi Jakarta Pondok Gede serta Debarkasi Jakarta Bekasi. Yang pertama, kepulangan dari 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 9.20 waktu Indonesia Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5298. Kemudian pukul 10 waktu Indonesia Barat, sebanyak 389 jemaah haji asal DKI Jakarta menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7623. Disusul 441 jemaah haji asal Jawa Barat pada pukul 12.55 waktu Indonesia Barat siang tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5376. Lalu 389 jemaah haji dari DKI Jakarta yang juga akan mendarat pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat malam nanti menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA7624. Salah satu jemaah haji asal DKI Jakarta, Aisyah, mengatakan bila dirinya senang telah kembali ke tanah air dan dapat berkumpul kembali dengan keluarga. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji yang akan kembali hingga 30 Juni 2026 nanti. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, satu darah NRRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masih mengenai haji, sementara itu sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter JKG 28 dari Jakarta Timur dan Jakarta Pusat tiba di Asrama Haji Pondok Gede siang tadi. Setio Agung melaporkan selengkapnya.
17: Sebanyak 391 jemaah haji dan petugas kloter yang tergabung dalam kloter JKG 28 tiba di Asrama Haji Pondok Gede Jakarta Timur Kamis siang. Seluruh jemaah yang berasal dari gabungan Jakarta Timur dan Jakarta Pusat itu dilaporkan tiba dalam kondisi sehat. Saat ditemui di Asrama Haji, Sekretaris PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede Agus Hussein mengatakan kloter JKG 28 mendarat di Bandara Internasional Soekarno-Hatta sekitar pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat. Selanjutnya, para jemaah tiba di Asrama Haji Pondok Gede sekitar pukul 1 siang untuk mengambil air zam-zam dan koper besar.
18: Untuk hari ini adalah JKG 28, di mana dia berasal dari kota Jakarta Timur dan juga Jakarta Pusat, gabungan dari dua kota, yang jumlah jemaah dengan petugas itu adalah 391 menggunakan pesawat Garuda.
17: Salah seorang jemaah kloter JKG 28 asal Jakarta Pusat, Asep Kamaludin, mengaku bersyukur dapat menunaikan ibadah haji dengan lancar bersama istrinya. Ia mengatakan cuaca di Arab Saudi berbeda dengan Indonesia sehingga banyak jemaah yang ia amati mengalami influenza. Namun, pelayanan kesehatan dinilai sigap menangani kondisi tersebut sehingga seluruh rangkaian ibadah dapat dijalani dengan baik.
19: Ya, kalau cuaca memang di sana itu beda dengan di Indonesia. Jadi, ya alhamdulillah bisa menangani.
17: Ya. PPIH Debarkasi Jakarta Pondok Gede dijadwalkan kembali menerima kedatangan kloter JKG 30 pada Kamis malam. Kloter yang berjumlah 393 jemaah haji dan petugas itu merupakan gabungan jemaah asal Jakarta Timur, Jakarta Barat, Jakarta Pusat, dan Jakarta Selatan. Sementara itu, dua kloter terakhir dijadwalkan tiba pada pekan depan. Demikian dari Jakarta, Setio Agung melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Duta Besar Mesir untuk Indonesia Yasser El-Semi mengungkap negaranya ingin memperkuat hubungan diplomatik dengan Indonesia, khususnya dalam momentum 74 tahun revolusi Mesir pada 2026. Terlebih kedua negara telah meningkatkan hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis pada April 2025 yang lalu. Berikut laporan selengkapnya, Retno Madasari.
1: Indonesia and Egypt enjoy a relationship that both historic and...
2: Kedutaan Besar Mesir di Jakarta menggelar perayaan 74 tahun revolusi Mesir pada Rabu malam di Jakarta. Pada kesempatan itu, Duta Besar Yasser El-Semi mengungkapkan Mesir ingin memperkuat hubungan bilateral dengan Indonesia, terlebih pada momentum hari revolusi itu juga menandakan 81 tahun hubungan diplomatik kedua negara. El-Semi menyebut penguatan hubungan turut didasari dengan telah ditingkatkannya hubungan bilateral menjadi kemitraan strategis antara Indonesia dan Mesir yang disepakati dalam kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo ke Kairo pada April 2025 lalu. Menurutnya, hubungan bilateral kedua negara yang telah berjalan baik sejak lama juga ditunjukkan dengan kunjungan kenegaraan Presiden Prabowo sebanyak 3 kali pada Desember 2024, kemudian April dan Oktober 2025.
3: Kemitraan strategis tersebut mencakup berbagai bidang kerjasama, terutama ekonomi, perdagangan, investasi, pendidikan, pertukaran antar masyarakat, kerjasama militer, serta kebudayaan. Kami tentu berharap dapat terus memperkuat hubungan antara Mesir dan Indonesia di masa mendatang.
2: Pada kesempatan yang sama, Menteri Agama RI Nasaruddin Umar menegaskan pertukaran akademik yang berlangsung selama puluhan tahun telah berkontribusi besar dalam memperkuat hubungan antar masyarakat kedua negara.
4: Generasi demi generasi mahasiswa Indonesia telah menempuh pendidikan di Mesir, khususnya di Universitas Al-Azhar, salah satu pusat pembelajaran Islam paling terkemuka di dunia. Pertukaran akademik dan budaya ini telah memainkan peran penting dalam memperkuat saling pengertian serta mempererat hubungan antar masyarakat kedua negara.
2: Sejarah mencatat Mesir merupakan negara pertama yang mengakui kemerdekaan RI pada 1945. Hubungan harmonis antara Indonesia dan Mesir berlangsung baik di banyak sektor. Komitmen kedua negara dalam memperdalam kerjasama pendidikan salah satunya dibuktikan melalui peresmian program studi bahasa Indonesia di Fakultas Bahasa dan Penerjemahan Universitas Al-Azhar yang resmi diluncurkan di Kairo pada 6 November 2025.

Beralih ke informasi dari dunia olahraga, matchday ketiga penyisihan Grup F Piala Dunia 2026 masih membuka peluang pada perubahan peringkat 1 hingga 3 klasemen akhir. Swedia, Jepang, dan Belanda mengincar kemenangan untuk mengamankan posisi masing-masing menuju ke babak 3-2 besar. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul Itiloli.

Para pemain, kami pasti menyadari hal itu. Karenanya kami harus bisa memanfaatkan kualitas tim yang kami miliki sebaik mungkin. Ini akan menjadi pertandingan yang berat tentu saja. Kami harus bertahan lebih baik dibandingkan pertandingan terakhir kami. Dan semoga kami juga bisa memberikan ancaman di pertahanan mereka.

0: Ze hebben na de eerste wedstrijd...
1: Mereka baru saja mendapatkan pelatih baru setelah pertandingan pertama. Jadi mereka pasti menginginkan hasil pertandingan yang lebih baik sekarang. Mereka sudah melewati dua pertandingan yang tidak baik hasilnya. Jadi pertandingan berikutnya, mereka pasti akan tampil habis-habisan. Maka itu kami akan bersiap menghadapinya. Jadi kita akan lihat besok seperti apa hasilnya.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Sesaat lagi kita dengarkan mimbar agama Islam. Persembahan Pro 1 RRI Kediri. Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar, Anda masih mendengarkan Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi dalam mimbar agama Islam edisi hari Kamis 25 Juni 2026. Mimbar agama Islam kali ini bertemakan bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan disampaikan oleh Bapak Muhammad Na'i Abduh. Kita akan dengarkan mimbar agama Islam, bersyukur atas kenikmatan Allah.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.

Kali ini, pertemuan ini, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan rahmat yang Allah berikan kepada kita bersama, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan ibadah yang kita laksanakan ini dapat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang membimbing, membina, bahkan mengarahkan kita semua, sehingga pada saat ini alhamdulillah kita bisa tahu mana yang hak, mana yang batil, sehingga kita bisa melaksanakan demikian ini dengan harapan itu semua. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafa'ah dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, pertemuan ini kita akan membahas bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dua titipan Allah yang perlu kita syukuri. Yang pertama, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang kita pakai setiap hari, yang melekat dalam diri kita, yang merupakan kesehatan dan sebagainya. Lalu yang kedua, titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang merupakan hiasan, yang berupa harta benda, kekayaan dan lain sebagainya. Perlu kita ketahui apa yang dinamakan syukur itu. Bersyukur itu bahasa Arab yang biasanya di antara kita menyatakan alhamdulillah, kalau diteruskan alhamdulillahi rabbil alamin. Tetapi dengan bahasa Indonesianya, bersyukur itu kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah terhadap diri kita masing-masing. Tetapi kebanyakan di antara kita ini lengah, bahkan lupa untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa sampai demikian? Karena kita ini kebanyakan menghayal, yang selalu mengikuti hawa nafsu kita sendiri, sehingga tidak pernah berpikir bahwa kenikmatan yang besar yang Allah berikan setiap detik, bahkan setiap hari, tidak pernah kita rasakan. Kesehatan yang Allah berikan terhadap diri kita ini, kesehatan badan, kesehatan mata, kesehatan telinga, bahkan kesehatan jiwa dan raga yang sangat dibutuhkan oleh kita sendiri, itu kita abaikan seakan-akan kita ini sehat sendiri, berjalan sendiri, bisa melangkah itu sendiri. Sebetulnya itu semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apakah kita ingat ketika mulai pagi sampai sore, kita keluar rumah sampai masuk ke dalam rumah kembali, apakah pernah kita mengucapkan kepada Allah, ya Allah, berterima kasih ya Allah atas pemberian-Mu ya Allah? Ini apakah pernah kita menyatakan demikian? Ketika kita mau tidur sampai tidur kembali, bangun tidur, bahkan mau tidur, apakah kita mengatakan kepada Allah, ya Allah, ini merupakan suatu kenikmatan anugerah-Mu ya Allah yang Engkau berikan kepada kami ya Allah? Apakah pernah kita setiap harinya berterima kasih demikian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini walaupun dilakukan tidak semua orang, sangat sedikit sekali di antara kita ini yang mengatakan demikian kepada Allah. Bisa merasakan kesehatan kita bersyukur kepada Allah,

bisa merasakan kenikmatannya makan, kita bisa bersyukur kepada Allah. Semua yang dikembalikan kepada Allah, hanya sedikit sekali di antara kita ini yang berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya sangat pantas Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bersama di dalam Al-Qur'an surat Al-Mulk ayat 23. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallazi ansha'akum wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'ida qalilan ma tashkurun. Katakan Muhammad, kata Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kamu. Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita ini, disuruh katakan oleh Allah kepada baginda Rasul, disuruh ingatkan oleh Allah kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apakah Allah hanya menciptakan kita ini tanpa ada apa-apanya? Tidak, para jemaah. Allah Subhanahu wa taala menciptakan peralatan-peralatan yang luar biasa, sehingga Allah menyatakan wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Allah juga ciptakan alat pendengaran. Allah Subhanahu wa taala menciptakan penglihatan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan hati kita untuk merenung setiap harinya. Tujuannya itu semua untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kenyataan di antara kita, kata Allah, manusia ini qalilan ma tashkurun, sangat sedikit di antara manusia itu yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, mata Allah ciptakan kepada kita untuk melihat. Apakah Allah hanya ciptakan mata itu saja? Tidak. Tetapi di dalam kelopak mata, Allah Subhanahu wa taala menciptakan sensor mata. Di mana ketika kita melihat ke depan, bisa membedakan antara hijau dengan merah. Bisa membedakan ini kuning, ini putih. Bahkan mata ini ketika melihat, memandang ke depan, bisa membedakan antara laki-laki dan perempuan. Coba kita bayangkan, kalau mata yang Allah ciptakan ini ketika kita melihat ke depan semua sama penglihatannya, tidak ada sensornya, tidak bisa membedakan antara satu sama yang lain, bagaimana hidupnya kita? Sucahnya luar biasa. Toh kalau memang yang bisa membenahi terhadap sensor mata ini hanya di rumah sakit misalkan. Ketika kita masuk ke rumah sakit untuk membenahi sensor mata ini, bisa membedakan antara merah dan putih dan lain sebagainya. Berapa puluh juta yang diperlukan oleh mata ini, yang diperlukan dalam setiap bulannya. Tetapi ini yang Allah berikan kepada kita secara cuma-cuma. Allah tidak minta upah kepada kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala hanya menuntut kepada kita sebagai hamba-Nya ini untuk mensyukuri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa taala. Lalu misalkan Allah Subhanahu wa taala ini pula menciptakan terhadap kita ini tenggorokan yang bisa merasakan ketika kita makan nikmatnya makan. Itu bukan karena makanan yang nikmat, tetapi dengan sensor itu kita makan bisa menikmati makanan apa adanya. Kalau misalkan kita, sensor kita di dalam tenggorokan ini oleh Allah dicabut, maka kita akan susah di dalam kehidupan ini. Kita bisa membedakan antara makanan yang asin, makanan juga yang manis.
karena ada sensor di dalam tenggorokan ini yang tidak pernah juga kita rasakan setiap harinya. Coba kalau itu semua dihilangkan oleh Allah, betapa nikmatnya makanan yang ada di restoran manapun. Kalau rasa sensornya di dalam tenggorokan ini oleh Allah dicabut, maka tidak ada kenikmatan yang dirasakan oleh kita ini bersama. Oleh karenanya perlu bagi kita ini mensyukuri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang demikian ini. Padahal itu semua, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, kenikmatan yang besar yang tidak ada tandingannya, yang Allah setiap harinya, setiap detiknya Allah berikan kepada kita bersama. Pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu yang kedua, kenikmatan yang berupa titipan hiasan oleh Allah kepada kita bersama. Ini yang menjadi idam-idaman kita. Padahal belum tentu kita bisa menikmati hiasan yang Allah berikan. Rumah yang besar, yang bertingkat, mobil yang mengkilat misalkan. Belum tentu itu semua kita bisa menikmati. Bahkan yang demikian ini kadang-kadang bisa membahayakan terhadap diri kita ini sendiri. Kadang-kadang bisa menjadi ancaman, kadang-kadang bisa juga membahayakan terhadap diri kita masing-masing. Oleh karenanya Nabiullah Sulaiman alaihi salam dulu, ketika diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala segalanya, bukan hanya harta dan tahta, bukan hanya jin dan manusia, semut pun, makhluk lain pun juga patuh terhadap peraturan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Tetapi apa Nabiullah Sulaiman? Tetap rendah hati dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang diberikannya. Ketika juga Nabiullah Sulaiman berkumpul dengan rakyatnya, kemewahan yang ada di depannya, maka Nabiullah Sulaiman mengatakan kepada rakyatnya yang banyak itu, hada min fadli rabbi. Jangan kagum kalian, ini semua adalah pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada kita ini, kepada saya ini. Pangkat dan jabatan, harta yang banyak, semua manusia tunjuk, makhluk Allah semua tunjuk. Itu semua anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Nabiullah Sulaiman, liyabluwani aashkuru am akfur. Allah menguji kepada saya ini, apakah saya ini pandai untuk mensyukuri terhadap pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala, apakah saya ini juga kufur gara-gara nikmat Allah yang banyak yang Allah berikan kepada saya ini. Oleh karenanya, pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati oleh Allah, maka hal yang demikian ini perlu kita sadar. Semua apapun yang terjadi ini merupakan suatu titipan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sewaktu-waktu akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan harta, bayangkan juga tahta, nyawa pun seketika diperlukan oleh Allah akan kita pindah dari permukaan bumi ini. Tetapi yang penting, pendengar Radio Republik Indonesia, yang penting di dalam kehidupan kita ini tunduk terhadap perintah Allah. Terutamanya kita selalu melaksanakan sujud kepada Allah. Nanti ketika kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah tidak akan bertanya tentang harta kita. Disebabkan kita hidup dunia ini, kenapa kamu tidak kaya? Tidak.
Allah tidak akan bertanya kepada kita, kenapa kamu tidak mempunyai prestasi yang tinggi? Tidak. Tetapi yang menjadi pertanyaan nantinya di hadapan Allah, kamu ketika hidup dunia sekian tahun, apakah pernah kamu sujud kepada aku atau tidak? Inilah prestasi manusia yang berharga nantinya di hadapan Allah. Manusia yang selalu sujud kepada Allah di dalam hidupnya. Inilah sebabnya Allah menyatakan, wasjud waqtarib. Sujudlah kamu kepada aku, sembahlah kamu kepada aku, dan mendekatkanlah kamu kepada aku, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Oleh karena demikian, mari kita ini menghadap kepada Allah, bersyukur kepada Allah, memohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang diberikan oleh Allah kepada diri kita ini masing-masing, mudah-mudahan menjadi motivasi kita di dalam kehidupan ini, dan selalu memohon kepada Allah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena apapun yang terjadi, ketika kita mendekatkan diri kepada Allah dan kita selalu mensyukuri terhadap pemberian Allah, insya Allah Allah akan memberikan tambahan yang luar biasa, tambahan di dalam hidup kenikmatan, tambahan di dalam kehidupan kita untuk mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah janji Allah subhanahu wa ta'ala yang berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Apabila kamu bersyukur terhadap pemberianku ini, kata Allah, maka aku akan tambah kenikmatannya. Tetapi kalau tidak mau ingkar itu semua, adab akan turun terhadapnya. Na'udzubillahi min dalik. Kesengsaraan, kenikmatan diukur dari apa dirinya kita ini semakin dekat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. InsyaAllah mudah-mudahan ini ada manfaatnya terhadap diri kita pribadi, dan juga mudah-mudahan terhadap kita semua. Mudah-mudahan selalu mendapatkan bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

baru saja mendengarkan Mimbar Agama Islam, persembahan Pro 1 RRI Kediri, kanal inspirasi.

Demikianlah Mimbar Agama Islam edisi Kamis 25 Juni 2026 tentang bersyukur atas kenikmatan Allah Subhanahu wa taala.

Benar, demikianlah Kediri sore ini ya, bareng sama Rifki Royan. Terima kasih banyak buat Anda semua yang sudah mendengarkannya di kesempatan hari Kamis ini. Selanjutnya Kediri malam ini akan dilanjutkan oleh Lia Aulia hingga pukul 24 waktu Indonesia Barat. Ada saya Rifki Royan, izin pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam.

0: MTB Sudirman Masyarakat 4 Pare, Kabupaten Kediri, Peninga. Bersama saya Nia Aulia. Setelah tadi Anda ditemani oleh rekan saya Rifki Royan, kita masuk di Kediri malam ini. Kita akan buka dengan drama radio untuk Anda ya. Hari ini tentang jalan untuk kembali dari teman-teman RRI Padang ya. Dan nanti akan dilanjutkan dengan galeri komunitas hingga pukul 21 waktu Indonesia Barat ya. Dan nanti juga ada program hiburan yang akan menemani pendengar semuanya di hingga penghujung malam hari ini di Prosat RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kehidupan memang penuh akan kejutan yang terkadang tak bisa diterima dengan

0: keluarga yang bahagia pastilah dambaan tiap manusia. Mempunyai pasangan yang selalu mengerti juga sangatlah menjadi impian para wanita. Sudah 5 tahun, Fania menjadi seorang istri. Ia dinikahi suaminya Ray dan hidup bahagia walau ada yang belum lengkap menurut orang-orang. Ya, mereka berdua belum dikaruniai keturunan. Tetapi hal tersebut tak membuat mereka risau. Mereka jalani hidup seenjoy apa yang mereka inginkan. Sampai suatu hari, Fania mendapatkan kejutan itu.
1: Fan, belakangan ini kok kamu suka mual-mual gitu sih? Kamu masuk angin ya?
2: Enggak kok Yas, aku baik-baik aja.
1: Atau jangan-jangan kamu, Fan, beneran?
2: Aku coba tes tadi pagi.
1: Fania, wah selamat ya. Akhirnya doamu dijawab sama Tuhan. Aduh, kami seneng banget loh Fan dengar kabar ini. Terus, kamu kapan ke dokternya?
2: Aku tunggu Mas Ray pulang dulu lah dari luar kota. Dia aja belum aku kasih tahu. Mau bikin surprise sih rencananya.
1: Wah, pakai surprise segala. Tapi gak apa juga sih, biar momen bahagia ini ada cerita indahnya juga untuk si Ray.
2: Aku lagi kepengen makan nasi goreng kampung nih di restoran favorit aku. Mungkin bawaan bayi kali ya, ngidam gitu.
1: Restoran yang mana, Van?
2: Restoran tempat Mas Ray lamar aku.
1: Hah? Restoran itu kan identik sama yang berpasangan, Van. Kamu mau kesana sendirian gitu? Atau tunggu suamimu pulang dulu aja?
2: Enggak lah, kan aku pergi gak sendirian. Ada kalian yang nemenin aku.
1: Kita? Gak mau, males. Nanti jadi baperan, kan aku belum punya pacar.
2: Sudah, aku traktir, gak usah baper-baper.
1: Kalau ditraktir, aku mau. Dasar kamu Yas, suka yang gratisan. Tapi emang sih, yang gratisan itu asoy.
0: Untuk memenuhi keinginan Fania, akhirnya 3 sekawan itu menuju restoran yang ada di sebuah mall mewah. Tempat yang punya banyak cerita antara Fania dan Ray. Sepanjang perjalanan menuju restoran, mereka tiada henti tertawa menggoda Fania yang nanti berat badannya akan bertambah drastis karena kehamilannya. Tawa renyah mereka ternyata tidak bertahan lama karena ada pemandangan yang membuat mereka tertegun. Kebahagiaan di mata Fania sirna seketika. Terlalu banyak kejutan baginya hari itu. Betapa terkejutnya dia melihat seseorang yang harusnya dia beri kejutan bermesraan dengan orang lain. Tapi tidak cukup sampai di situ. Kejadian berikutnya lebih membuat pilu lagi bagi Fania.
2: Ini Mas.
3: Fania.
2: Mas, jawab Mas, kamu ngapain? Siapa dia Mas? Mas.
3: Fan, kamu tenang, aku bisa jelasin.
4: Udah, sini biar aku yang jelasin.
1: Kamu siapa sih? Kok bisa di sini sama suaminya Fania?
4: Hello, kenalin, aku Arlan. Aku pacarnya Ray.
1: What? Pacar? Oh my God, aku emang jomblo dari lahir tapi gak pernah kepikiran mau punya pacar yang gendernya sama.
4: Emang kenapa? Masalah buat kamu?
1: Diam kamu, santai banget ya. Itu mulut bilang kamu pacar suami aku. Kamu gak sadar dia udah punya istri. Dia laki-laki. Masih banyak perempuan di luar sana, kenapa harus laki-laki? Kenapa harus suami aku?
4: Udah bosan sama perempuan sih. Sama suami kamu aku nyaman-nyaman aja. Dia juga nyaman sama aku. Iya kan Ray?
3: Udah, diam dulu. Van, kamu duduk dulu. Jangan seperti ini. Malu dilihat banyak orang, Van.
1: Malu kamu bilang, Mas? Kamu gak malu di depan umum suap-suapan sama laki-laki? Kamu benar-benar ya, Mas? Apa yang ada di pikiran kamu? Aku istri kamu, Mas. Selama ini kita baik-baik aja. gak pernah bertingkah aneh. Kamu gak pernah bikin aku kecewa. Tapi ini apa, Mas? Kamu pamit keluar kota untuk urusan pekerjaan. Tapi apa? Kamu di sini sama laki-laki gak punya hati ini. Dan apa kamu juga gak punya hati lagi, Mas?
4: Ini nih, dasar ya suka marah-marah, makanya. Kalau jadi perempuan itu jangan banyak maunya. Di luar aja yang kayak Barbie, tapi di rumah kayak upik abu, bau bawang, gak dandan. Ah, mana mau suami kamu betah lama-lama sama kamu. Makanya suami kamu cari ketenangan di luar, cari kenyamanan dengan orang yang lebih bisa mengerti dia. Nah, daripada di rumah, bikin stres.
2: Eh, melunjak kamu ya lama-lama. Ini bukan urusan kamu, tahu gak sih? Iya nih, wujudnya aja laki-laki, tapi mulutnya kayak mama. Kamu tuh gak malu apa sebagai laki-laki punya hubungan yang gak normal kayak gini?
4: Hey, kalian apa sih ikut campur juga? Ganggu makan siang aku sama pasangan aku aja.
3: Arlan, kamu pergi sana. Biar aku dengan istriku.
4: Ray, kenapa kamu jadi bentak aku?
3: Aku bilang pergi. Atau aku panggil siapa?
4: Awas kamu ya, Ray.
3: Sayang, ayo kita pulang. Kita bicarakan baik-baik.
1: Aku kecewa, Mas. Aku gak nyangka Kamu tega. Kamu
3: Fania, kamu kenapa, Van? Fania bangun, Van.
2: Ray, kamu benar-benar ya merusak kebahagiaan istri kamu. Istri kamu tuh lagi hamil, Ray.
0: Ucapan Wella sentak membuat dunia Ray berhenti berputar. Ia tidak menyangka bahwa istri yang dia khianati sedang mengandung buah hati yang telah ditunggu-tunggu. Dalam perjalanan ke rumah sakit, banyak pertanyaan yang muncul di kepalanya. Kenapa dia seperti ini? Kenapa dia memilih jalan yang salah? Dia sangat keterlaluan memperlakukan istri yang sangat setia mendampinginya selama ini.
1: Mas.
3: Fania, kamu sudah bangun? Apa yang kamu rasakan? Aku panggil dokter ya.
1: Enggak, Mas. Enggak usah.
3: Sayang, aku minta maaf. Aku benar-benar minta maaf. Aku sangat menyesal. Aku janji, aku gak akan berbuat hal yang memalukan ini lagi.
1: Kenapa, Mas? Apa salahku, Mas?
3: Enggak ada. Kamu gak ada salah, sayang. Aku yang salah. Aku yang kilau. Aku terbuai rayuannya.
1: Selama ini, kamu gak pernah bergaul dengan orang yang salah, Mas. Tapi, kenapa kamu bisa dengan orang itu?
3: Maafkan aku, Fania. Aku sadar yang aku lakukan itu salah. Kamu sudah begitu baik menjadi istri yang selalu mendukungku. Kamu berusaha tetap baik-baik saja, walaupun omongan orang di luar sana menyudutkan. Semau mereka sendiri berkesimpulan tentang kita. Kamu tetap dengan segala kesibukan kamu berjuang agar tidak memberatkanku. Yang aku lakukan justru sebaliknya. Saat aku mendapat masalah di kantor, aku lari dari masalah. Celakanya, aku malah lari ke arah yang salah, Fania. Seharusnya, waktu itu aku tidak pernah menerimanya, Van. Di tengah-tengah kebodohanku, Tuhan menyadarkanku. Lewat kamu yang seharusnya jadi tempat aku menceritakan masalahku. Dan kini anak kita, Fania. Aku sangat menyesal menyia-nyiakan kamu, Van. Maafkan aku.
1: Sudahlah, Mas. Aku gak mau terlalu banyak berpikir. Aku gak mau terjadi apa-apa dengan bayiku.
3: Sayang, kita akan punya anak. Kita akan jadi orang tua seperti pasangan lain. Penantian kita akhirnya terwujud, Van.
1: Iya, tapi dengan kenyataan yang sakit untukku.
3: Van, aku benar-benar tidak akan melakukan hal itu lagi. Aku hapus semua kenangan buruk ini. Aku tak mau anakku malu dengan masa lalu ayahnya. Berikan aku kesempatan, sayang. Aku mohon, demi anak kita.
1: Mas, aku cinta sama kamu. Kamu harus berjanji demi anak yang ada di perutku. Kamu janji tidak akan menoleh kembali ke masa kelammu.
3: Aku janji, sayang. Aku akan berubah. Maafkan aku ya, sayang. Maafkan papa, nak.
0: Rasa cinta yang teramat dalam untuk Ray meluluhkan Vania untuk kembali menerima suaminya itu dan melepas masa lalunya yang merusak perasaannya. Lika-liku dalam rumah tangga memang beragam, namun kebahagiaan selalu akan menemukan jalan pulang.

Demikian, secuil cerita kehidupan manusia kami hadirkan dalam Sandiwara Radio dengan judul Jalan Pulang. Produksi Radio Republik Indonesia. Naskah Lydia Permatasari.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Kesadaran masyarakat luas, khususnya umat Islam, terhadap pentingnya produk halal terus menjadi perhatian utama di tengah pesatnya perkembangan industri pangan, kosmetik, hingga obat-obatan. Saat ini, sertifikasi halal tidak sekedar wujud kepatuhan pada nilai keagamaan, melainkan telah bertransformasi menjadi bagian integral dari standar mutu, keamanan produk, dan instrumen kunci untuk meraih kepercayaan konsumen. Guna mengukuhkan komitmen tersebut, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal BPJPH bersama Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan dan Kosmetik LPPOM menginisiasi kampanye Wajib Halal Oktober 2026. Dengan pemahaman yang komprehensif, pelaku UMKM tidak hanya terbantu dalam memenuhi regulasi pemerintah, tetapi juga akan mendapatkan peluang emas untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan kepercayaan konsumen. Terbukti, sertifikasi halal kini menjadi instrumen krusial dalam mendongkrak daya saing produk, baik di pasar domestik ataupun di pasar internasional.

Baik, pendengar Pos 1 RRI Kediri di kebersamaan kita malam hari ini. Setelah tadi kita hadirkan drama radio untuk Anda, kita masuk di galeri komunitas edisi malam hari ini ya. Kita akan hadirkan Anda ya. Ini ada komunitas tangan di atas ya. Jadi tidak sendiri, komunitas tangan di atas digandeng oleh Bank Raya yang terus memperkuat komitmennya dalam mendukung pertumbuhan pelaku usaha muda dan UMKM di Indonesia. Dan kolaborasi ini menghadirkan program Gen TDA Raya, sebuah program pendampingan usaha dan akselerasi bisnis yang dirancang untuk membantu entrepreneur mengembangkan bisnisnya agar tumbuh lebih cepat dan naik kelas. Mengusung tema Grow Your Business, Grow Your Rewards, program ini resmi diluncurkan pada 20 Juni 2026 dalam rangkaian Pesta Wirausaha TDA 2026 di Jakarta Convention Center atau JCC. Dalam program ini, para pelaku usaha muda dan UMKM akan mendapatkan pendampingan dan peningkatan kapasitas bisnis serta pemanfaatan solusi digital dari Bank Raya untuk mendukung pengelolaan keuangan usaha yang lebih optimal ya. Program Gen TDA Raya komitmen untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bisnis melalui proses kurasi, pendampingan Business and Finance Bootcamp, serta pemanfaatan berbagai solusi digital dari Bank Raya yang dapat mendukung pola usaha menjadi lebih efektif dan juga efisien ya. Lalu solusi-solusi apa dan juga kemudahan-kemudahan seperti apa yang nanti ditawarkan untuk para UMKM ya, untuk tentunya terus mendukung pertumbuhan para pelaku usaha, khususnya pelaku usaha muda dan juga UMKM Indonesia ya. Tetap bersama kami di Galeri Komunitas Pro 1 RRI Kediri.

0: Ibu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
1: Sampah terpilah.

tidak terlihat dalam peta global, yakni sebutir biji pala. Dari sebuah pulau kecil di Kepulauan Banda, Maluku, lahirlah salah satu episode paling menentukan dalam sejarah perdagangan dunia. Pulau itu bernama Pulau Run. Secara geografis, Pulau Run hanyalah pulau kecil di tengah gugusan Kepulauan Banda. Tidak luas, tidak berpenduduk besar, dan hari ini pun relatif tenang serta jauh dari pusat perhatian dunia. Namun, pada abad ke-16 hingga ke-17, Pulau Run pernah menjadi salah satu titik paling strategis di peta ekonomi global. Persaingan antar negara-negara Eropa tidak lagi sekedar perdagangan. Ia berubah menjadi kompetisi kekuasaan yang melibatkan armada laut, benteng pertahanan, monopoli paksa, dan intervensi politik. Salah satu momen paling signifikan dalam sejarah Pulau Run terjadi pada tahun 1667 melalui Treaty of Breda. Dalam perjanjian tersebut, Inggris dan Belanda menyepakati pertukaran wilayah kolonial. Inggris menyerahkan Pulau Run kepada Belanda sebagai gantinya. Belanda menyerahkan wilayah New Amsterdam atau Manhattan kepada Inggris sebagai wilayah yang kemudian berkembang menjadi New York.

Baik, pendengar Pro 1 RRI Kediri ya, kita masih di kebersamaan kita hari ini ya, Galeri Komunitas membahas tentang Komunitas Tangan di Atas atau TDA yang digandeng oleh Bank Raya untuk memperkuat komitmennya mendukung pertumbuhan pelaku usaha muda dan juga UMKM di Indonesia. Jadi namanya program Gen TDA Raya untuk memperkuat ekosistem kewirausahaan di Indonesia. Nantinya para peserta akan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan kapasitas bisnis melalui proses kurasi, pendampingan, bisnis and finance bootcamp, serta memanfaatkan berbagai solusi digital dari Bank Raya yang dapat mendukung pengelolaan usaha menjadi lebih efektif dan juga efisien. Dalam program ini, pendengar, peserta juga akan didorong untuk mengoptimalkan penggunaan berbagai layanan digital perbankan yang relevan dengan kebutuhan bisnis, seperti ada beberapa kris ya, terus juga kartu digital debit begitu, yang sekarang kan sudah tidak pakai kartu, ada sudah ada digitalnya begitu ya. Nah, melalui beberapa layanan ini, pelaku usaha dapat memisahkan rekening pribadi dan rekening usaha sehingga pengelolaan keuangan bisnis menjadi lebih rapi dan juga terkontrol. Sementara itu, ada fitur kris juga yang memudahkan pelaku usaha menerima pembayaran non-tunai dari pelanggan secara praktis, cepat dan aman. Adapun juga ini dapat memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk dalam melakukan transaksi pembayaran e-commerce di berbagai merchant online melalui jaringan Visa domestik dan juga internasional ya. Dan Direktur Bisnis Bank Raya Kiki Andri Davetra mengatakan melalui kolaborasi Gen TDA Raya bersama dengan Komunitas Tangan di Atas, Bank Raya ingin mendukung pelaku usaha dan UMKM agar dapat tumbuh lebih kuat, adaptif dan bersaing ya. Selain mendapatkan pembekalan dan pendampingan, peserta Gen TDA Raya nantinya juga akan mengikuti berbagai misi pengembangan bisnis yang dirancang untuk mendorong pertumbuhan usaha sekaligus meningkatkan pemanfaatan layanan digital perbankan. Peserta dengan performa terbaik nantinya berkesempatan untuk menoleh berbagai penghargaan dan juga hadiah menarik.

Sampah pangan atau food waste merupakan ancaman serius karena mencerminkan inefisiensi besar dalam sistem pangan nasional. Setiap kali makanan terbuang, seluruh sumber daya yang digunakan dalam proses produksinya, seperti air, lahan, energi, dan kerja keras petani, ikut terbuang secara cuma-cuma. Hal ini menciptakan ketimpangan yang ironis, di mana volume makanan yang terbuang sangat besar. Sementara, masih banyak anggota masyarakat yang kesulitan mendapatkan akses pangan bergizi atau mengalami stunting. Secara ekonomi, pemborosan ini mengakibatkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara dan rumah tangga yang seharusnya bisa dialokasikan untuk memperkuat kedaulatan pangan. Dari sisi lingkungan, tumpukan sampah pangan di tempat pembuangan akhir menghasilkan gas metana yang mempercepat perubahan iklim. Kerusakan lingkungan ini pada akhirnya merusak ekosistem pertanian, menurunkan kesuburan lahan, dan mengganggu siklus panen sehingga mengancam keberlanjutan ketersediaan pangan di masa depan. Oleh karena itu, mengatasi sampah pangan bukan sekedar masalah kebersihan, melainkan upaya strategis untuk menjaga kemandirian bangsa. Diperlukan perubahan perilaku secara kolektif, mulai dari manajemen belanja yang bijak di tingkat rumah tangga hingga perbaikan sistem distribusi logistik. Dengan menekan angka sampah pangan, kita dapat memastikan bahwa hasil bumi yang tersedia benar-benar terserap untuk memenuhi kebutuhan nutrisi seluruh rakyat, sehingga ketahanan pangan nasional menjadi lebih tangguh.

Piala Dunia 2026, FIFA secara resmi melarang penggunaan vuvuzela, trompet plastik berwarna cerah yang berasal dari Afrika Selatan. Pelarangan ini karena dianggap berpotensi mengganggu komunikasi antara pemain dengan wasit. Selain itu, alat musik ini juga diklaim dapat menyulitkan proses siaran pertandingan. Trompet yang mengeluarkan bunyi seperti lebah ini sebelumnya identik dengan Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Sejumlah pendukung tuan rumah meniupkan trompet vuvuzela untuk mendukung negaranya dalam perhelatan saat itu. Dalam sejarahnya, vuvuzela pertama kali terlihat di acara olahraga pada awal periode 90-an. Saat itu, vuvuzela masih terbuat dari logam dengan panjang 65 cm. Namun, ada pula yang panjangnya mencapai 1 meter. Tidak ada yang benar-benar tahu soal siapa yang pertama kali menciptakan alat musik itu. Keyakinan yang paling umum menyebutkan bahwa vuvuzela awalnya merupakan tanduk kuda yang ditiup untuk memanggil penduduk desa di Afrika saat ada pertemuan. Arti nama vuvuzela juga masih menjadi perdebatan. Beberapa orang berpendapat bahwa vuvuzela berasal dari kata Zulu yang berarti membuat kebisingan. Pendapat lain mengatakan vuvuzela adalah bahasa gaul daerah kumuh untuk mandi, karena kata itu seolah menghujani orang dengan musik. Banyak pula yang percaya bahwa arti vuvuzela adalah memompa semangat.

Baik, benar, terima kasih ya Anda masih bersama saya Lia ya di Galeri Komunitas bersama dengan Komunitas Tangan di Atas ya, bergandeng tangan dengan Bank Raya untuk mendorong transformasi UMKM lewat Gen TDA Raya. Jadi Tangan di Atas ini adalah kumpulan para pengusaha di Indonesia dengan visi menjadi pengusaha terkemuka yang memiliki kontribusi positif bagi peradaban. Dan saat ini TDA memiliki total sekitar 55 ribu anggota yang tersebar di 119 daerah di Indonesia serta memiliki perwakilan di 5 negara di dunia. Anggota TDA berasal dari berbagai latar belakang usaha dan level bisnis yang beragam, mulai dari wirausahawan pemula yang sedang membangun bisnis pada tahap fondasi hingga pengusaha berpengalaman yang telah mencapai level korporasi dengan skala usaha yang lebih besar, di mana melalui Gen TDA Raya berharap dapat terus memperluas kontribusinya dalam mendukung pertumbuhan entrepreneur dan UMKM di Indonesia, dan ke depan akan terus menghadirkan solusi perbankan digital yang relevan dan mudah diakses agar pelaku usaha dapat mengelola bisnisnya secara lebih optimal, memperkuat daya saing dan tumbuh berkelanjutan. Baik, tadi pendengar Galeri Komunitas edisi malam hari ini ya, Kamis 25 Juni 2026, kita akan bergeser ke program selanjutnya. Ada Ruang Rindu ya, Ruang Berbagi Rindu dan Memuat lewat lagu. Nanti ada lagu-lagu dari mancanegara yang siap untuk Anda request malam hari ini ya. Jadi tetap bersama kami di Pro 1, Kanal Informasi dan Inspirasi.

Pernahkah Anda bertanya mengapa sekolah di Indonesia selalu dimulai pada bulan Juli? Bagi generasi sekarang, itu terasa begitu wajar. Libur panjang di pertengahan tahun, lalu masuk sekolah dengan seragam baru di bulan Juli. Seakan-akan memang dari dulu begitu. Namun, kalau Anda mundur beberapa dekade ke belakang, ceritanya ternyata berbeda. Dulu, sekolah di Indonesia justru dimulai pada bulan Januari, persis mengikuti kalender tahun baru. Lantas, apa yang membuat semuanya berubah? Sebelum tahun 1978, sistem pendidikan di Indonesia berjalan mengikuti pola sederhana. Tahun ajaran dimulai Januari dan berakhir di bulan Desember, sinkron dengan kalender umum sehingga terasa lebih logis dan mudah diikuti. Namun, di balik kesederhanaan itu muncul sejumlah kendala. Salah satunya berkaitan dengan ritme administrasi negara. Tahun ajaran yang dimulai bersamaan dengan awal tahun anggaran membuat perencanaan pendidikan seringkali kurang optimal. Belum lagi soal musim, akhir tahun di Indonesia identik dengan hujan deras. Libur sekolah yang jatuh di periode ini seringkali tidak ideal. Banyak aktivitas terganggu, mobilitas terbatas, dan suasana kurang mendukung untuk benar-benar beristirahat atau bepergian. Situasi ini perlahan mendorong munculnya gagasan perubahan. Perubahan besar itu akhirnya terjadi pada tahun 1978 di masa Menteri Pendidikan Kebudayaan Daud Yusuf. Melalui SK atau Undang-Undang Nomor 0211 tahun 1978, pemerintah memutuskan untuk menggeser awal tahun ajaran dari Januari ke bulan Juli. Sebuah keputusan yang terdengar sederhana, tetapi berdampak luas pada seluruh sistem pendidikan nasional sampai hari ini.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

0: Baik, 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal formasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar semuanya? Iya, di kebersamaan kita malam hari ini, edisi hari apa nih ya? Hari Kamis ya. Hari Kamis manis ya, yang luar biasa ini, bersama saya Lia Aulia menemani pendengar semuanya di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu edisi mancanegara ya. Malam hari ini kita temani pendengar semuanya ya, sambil nikmati malam yang apa ya, ada yang mungkin sumuk gitu cuacanya. Ada yang hujan juga mungkin ya, karena tadi sore-sore sempat agak gerimis sebentar, sempat mendung lah ya sebentar. Tapi kalau di Pare tadi hari ini nggak hujan sih. Oke, bisa bergabung malam hari ini bersama saya di line. Teleponnya ada 0354310108 atau SMS WhatsAppnya di 0812-3460-0289 atau 0857-2535-2550. Oke, di WhatsApp dulu kita sapa ya. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori Lewat Lagu dari Pak Mariono di Tulungagung. Minta diputarkan lagunya Mancal for Love dari Rod Stewart. Salamnya buat Bu Eti, Bu Sita, Pak Selamat, Pak Sukarji, Pak Munoto, Bu Bani, Pak Sioko, Pak Zainal Abidin, Pak Gus dan semuanya ya. Pendengar Pusat Radio Kediri. Terima kasih Pak Mariono. Oke, di ujung telepon kita coba sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya.
0: Ini biasanya yang juara akhir kok bisa masuk duluan.
1: Ya, kan biasanya kalau di telepon gak bisa masuk ya terpaksa. Kalau sudah lagu kan kita pindah dulu, main ke Surabaya,
0: Ya.
1: Ke Palembang, kemana. Nanti okay. Balik lagi, lagunya sudah selesai gitu.
0: Okay,
1: nah ini
0: siap.
1: Kebetulan dipencet langsung masuk, Alhamdulillah.
0: Oke. Okay.
1: Sehat ya Mbak Lia
0: sehat,
1: hari ini.
0: Sehat, luar biasa. Bung Freddy gimana? Dan
1: iya, kalau saya ya dibilang sehat ya, tapi gangguan sedikit di suara, mungkin kedengarannya agak surat-surat sedikit gitu ya. Tapi ya sudah, saya kalau bisa tidak minum-minum obat sendiri kecuali kalau sakit,
0: okay.
1: Konsultasi ke dokter. Jadi saya bikin saja madu yang anget-anget gitu, pakai air anget, kasih madu satu gelas itu, kasih 1,5 sendok makan aja udah gitu, biar enak gitu tenggorokan.
0: Oke, okay, baik.
1: Ya,
0: baik. Itu kiat-kiatnya.
1: Udah 3 hari nih.
0: Udah 3 hari, emang lama biasanya nih.
1: Wah, kemarin tuh lebih parah gitu, sampai apa, dahak-dahak banyak tenggorokan gitu.
0: Waduh, ini susah ya.
1: Hari ini udah
0: susah sembuh, enak. Tapi kalau apa, nularin orang cepet nih, pilek nih, nah, apa batuk kayak gini.
1: Masalahnya lama itu kan gitu, sudah tahu batuk, tapi kalau mata lihat gitu ada gorengan masih makan.
0: Ah, ini nih.
1: Kemarin itu saya dikasih anu sama teman, dibawakan oleh-oleh itu apa? Jalan Kote itu.
0: Jalan Kote.
1: Jalan Kote itu kan khas makanan dari Sulawesi Selatan itu.
0: Okay.
1: Pakai sambal cair lagi. Waduh, sudah lupa kalau tenggorokan ada gangguan. Baik Pak Lia, tidak buang-buang waktu ya, saya langsung aja. Saya mau request lagu dari ini duet dari David Foster dengan featuring Olivia Newton-John.
0: Olivia Newton.
1: Ya, judulnya The Best of Me.
0: Best of Me, The Best of Me. Okay, David Foster ya.
1: Ya, David Foster featuring Olivia Newton-John.
0: Okay, siap.
1: Okay, salamnya. Tadi yang di WA Pak siapa tadi?
0: Pak Mariono.
1: Oh, Pak Mariono di Tulungagung ya.
0: Oke.
1: Oke, Pak Mariono, selamat malam. Semoga sehat dan terhibur ya bersama keluarga semuanya. Keluarga besar. Oke, ada Pak Tarji, Pak Sukarji, Pak Jok, Pak Yoyo, Pak Slamet, Pak Agus, Pak Sujianto, Pak Ledul, ya juga Ledul. Ada Eyang Purba, Eyang Rahmat juga, Kang Maman, Kang Ahmad Irwan, juga Teteh Dinda, juga ada Bu Pipit, Bu Sita, Bu Rahayu, Bu Dewi, Bu Siti Aisyah, Bu Rini, ada Bu Eti juga yang di Kalimantan Timur, dan Mbak Diona di Kupang, Mbak Ayu di Masowi, dan juga Mas Alam, mana suaranya Mas Gilang juga ini. Oh, ini musim bola ini Mas Gilang ini. Istirahat buat tunggu waktunya
0: iya,
1: bola.
0: Nanti kok tapi agak subuh lah ya, jam 3-an kok
1: iya,
0: nanti.
1: Iya, jam 3-an tuh. Jadi kalau keburu tidur nanti atau ya, ketiduran. Terlewat jadi ngopi-ngopi.
0: Terlewat.
1: Gitu. Iya, katanya ngopi-ngopi gitu begadang.
0: Oke, masa ya. Kalau jam segini tidur masa enggak bisa kelewat, enggak mungkin lah. Udah 5 jam loh.
1: Kalau tidur iya, kalau sekarang tidurnya tapi kan biasanya kalau tidur ya jam mungkin jam 10 jam 11 baru tidur, gitu. Terlalu sore tidur juga. Itu saya kalau umur-umuran kita gitu 50 plus itu kalau tidur kesorean nanti bangunnya itu saya baru jam 1 jam 2 subuh tuh bangun enggak bisa tidur lagi.
0: Waduh.
1: Iya. Baik, Mbak Lia, saya sudah ngambil waktu kebanyakan ini. Kita bagi waktu sama teman-teman. Oke. Untuk semuanya tanpa kecuali, semoga semuanya sehat dan terhibur malam hari ini. Mbak Lia juga sehat selalu. Doa terbaik untuk Mbak Lia bersama keluarga. Terima kasih, selamat malam. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih ya, ada Bung Freddy di Merauke ya. Ditunggu nanti lagunya David Foster ya, dengan The Best of Me. The Best of Me. Kalau ini ada versinya, satunya versinya ini nih, versinya Korea. Lagunya tuh Anyone nih. Kalau di bahasa Inggrisnya sama ini The Best of Me gitu ya. Kalau Indonesianya mungkin ini lagu barunya ini nih, trio apa itu? Sempurnanya Aku tuh. Itu kali ya. Versi-versinya gitu ya. Ini versi bahasa Inggrisnya, versi Indonesianya ada. Oke, selanjutnya di belakang Bung Freddy. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu, Ruang Bagi Rindu dan Memerbar Lagu.
0: Iya.
2: Selamat malam Mbak Lia.
0: Selamat gimana malam kabar juga yang Purba, kabar baik.
2: Kabar baik, sehat selalu nggih. Alhamdulillah.
0: Luar biasa. Tulungagung gimana nih? Hujan atau tidak?
2: Alah, belum ada hujan Tulungagung Mbak hari ini.
0: Oke, belum ada hujan ya. Aman sentosa.
2: Iya, insyaallah alhamdulillah. Oke. Sehat selalu tentunya bersama keluarga Mbak Lia.
0: Iya, amin.
2: Terus tadi ada Bung Ferdi. Terima kasih Bung Ferdi. Sehat selalu keluarga juga. Sama dengan Bung Ferdi ya.
0: Apa?
2: Agak apa, mau batuk gitu.
0: Agak batuk, ya. Oke. Iya.
2: Agak rik sedikit gitu lah.
0: Siap.
2: Cepat sehat sama Bung Ferdi.
0: Iya.
2: Sama juga suka gorengan juga.
0: Nah, siapa sih yang gak suka gorengan? Semuanya suka ya. Tinggal keimanan kita ini ya.
2: Betul lah. Kuat pancak bisa.
0: Nah, betul. Oke.
2: Iya. Ini lagu manca lho Mbak Lia.
0: Lagu manca betul.
2: Oh gitu. Intinya enggak ada berarti ya. Manca. Ada tak minta itu aja Mbak.
0: Apa?
2: Dari Maria Carey aja Mbak ya.
0: Maria Carey ya judulnya.
2: Itulah. Apa itu One Sweet Day?
0: One
2: Sweet Day.
0: One Sweet Day. dari Maria Carey, One Sweet Day. Maria, Maria Carey, oke, siap. Ada.
2: Tadi salamnya tadi ada lagi Pak Mariono, selamat malam, sehat-sehat keluarga. Tak lupa untuk Lito tadi juga selamat malam. Pak Samet, monggo Pak Samet ditengok kali Mbak Lia. Sampun mungkin tereng Mbak Niko,
0: tereng.
2: Selamat malam Mbak, selamat sehat-sehat keluarga. Juga ada Bu Edi, juga ada siapa itu Pak Kardi sama Ibu, selamat malam. Juga ada Teh Dinda, juga ada Bu Siti Ain, selamat malam. Bapak untuk semua pendengar RDI, selamat malam. Gitu aja, terima kasih Mbak Lia. Gantian nyalanya mau naik. Matur suwun nggih.
0: Siap.
2: Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Eyang Purbo ya, baru saja turun. Oke, selanjutnya kita lanjut di WhatsApp ya. Selamat malam dari Ibu Rahayu di Kepatihan Tulung Agung. Ruang rindu, ruang berbagi rindu lewat memori dan lagu. Lagunya Love Heart dari Nazareth. Selamat untuk semuanya, semoga sehat dan bahagia selalu. Amin, terima kasih. Baik, selanjutnya kita sapa lagi. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Selamat malam Ruang Rindu, rindu memori lewat lagu.
0: Iya, aduh sehat banget ini sepertinya Abah Bani.
3: Alhamdulillah, biar berak-rak bahasanya.
0: Iya. Alhamdulillah masih bisa mengudara malam hari ini ya. Iya, requestnya apa Bu Bani?
3: Mudah-mudahan Mbak Aulia ya.
0: Requestnya apa?
3: Kesehatan, sekedar. Lu karena ikut yang berpo, ya memprediksi aja. Dibuat salam aja nih.
0: Oke.
3: Ya, salam untuk Pak Selamat, Pak Seoko, Pak Sukarji, Pak Sugeng, Pak Menoto, Pak Mariono, Mas Gilang, Ali Adul, Pak Agus, Yang Hurbo, Pak Jainal, Pak Tarji, Putra Tutu, Empreti tadi, Pak Ucok, Bu Lili, Bu Eti, Mama Wanda, Bu Uti, Bu Sita, Bu Rini, dan semuanya
0: aja.
3: Dan belum dapat disenggol, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Selamat mendengarkan.
0: Baik, terima kasih Bu Bani ya. Oke, sudah mampir malam hari ini ya. Ingin menyapa saja pendengar semuanya ya. Kita sambil juga menanti pendengar lainnya ya, yang malam hari ini belum merapat, segera merapat ya. Oke, baik. Kita putarkan dulu lagu-lagu kenangannya, lagu-lagu mancanegara edisi malam hari ini ya. Jadi tetap bersama kami pendengar yang nanti mau begadang gitu ya. Janganlah kalau pertandingan masih jam 3 kayak masih cukup lah, kita tidur 5 jam masih seger, nanti bangun-bangun jam 2 atau setengah 3 ya, sekalian mungkin bangun tahajudan gitu ya. Mendoakan nanti mungkin jagoannya menang gitu ya. Oke, kita nikmati dulu lagu-lagu penghibur kita semuanya malam hari ini. Lagu yang pertama dari Rod Stewart dengan judulnya All for Love.

mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: Selamat datang.
1: Jadi keretanya masih 2 jam lagi. Tahu gitu tadi Mami masih sempat belanja oleh-oleh buat teman-teman arisan. Kamu ini kok bisa salah lihat jadwal toto? Bejo, Bejo.
2: Loh, kok jadi nyalain Bejo toh Mimi? Bejo kan dapat info jadwal kereta api ini dari Cak Pi. Ayo Cak, sampai nek tanggung jawab toh.
3: Iya, maafkan saya Bu Bos. 20 tahun jadi supir, baru sekarang saya salah lihat jadwal. Maklum, faktor U. Tapi lebih baik datang awal daripada terlambat toh.
1: Ya sudah, wong ya sudah terlanjur. Tapi 2 jam nunggu kereta datang ini terus kita ngapain? Mau makan kenyang, mau tidur kok ya tempatnya rame begini.
2: Lah ini yang pelupa bukan cuma Cak Pi itu ternyata. Mami juga pelupa ini.
1: Loh.
2: Kalau jam 9 sampai jam 11 malam itu waktunya ruang rindu. Kirim-kirim salam buat pasukan Giba RT.
3: Wah, kok ya sama. Suka ruang rindu. Tiap hari kecuali Rabu kan. Saya juga dengerin Pro 1 RRI Kediri loh. Rain and snow, trying to
1: forget, but I won't let go. Walah, untung Bejo ingat. Untung sekarang ini sudah ada RRI digital. Fans-fansku pasti sudah nungguin.
3: Beli madu di warung Cikgu.
2: Ruang rindu.
1: Ruang berbagi rindu dan memori lewat lagu.

Baik, baru saja hadir ada One Sweetie dari Mariah Carey featuring dengan Boyz II Men. Baru saja kita nikmati bersama-sama ya. Semoga menghibur pendengar semua malam hari ini yang mendengarkan 100,2 FM ya. Oke, kita ke pendengar lagi ya di WhatsApp. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu ya, dari Pak Sujianto di Bandar Lor. Mau minta lagunya I Started Joke dari Bee Gees. Salamnya untuk Pak Sukarji, Pak Selamat ya, terus Pak Freddy, Pak Moloto, Burini, Bu Siti Aisyah dan yang lainnya dimanapun berada. Semoga terhibur dan salam bahagia untuk penyanyinya. Semoga sehat selalu, terima kasih.

0: Oke, yang lainnya masih saya tunggu ya, masih panjang kebersamaan kita malam hari ini ya. Sebelum persiapan tidur untuk pildu nanti malam, nanti dini hari nanti ya, mungkin udah subuh kali ya jam 3. Oke, di 0354310108 atau SMS WhatsApp-nya 0812340029 0857255352550. Oke, kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, berbagi rindu memori lagu Mbak Lia.
0: Iya, Pak Tarji. Halo, Pak Tarji.
1: Halo, gimana kabarnya Mbak Lia?
0: Kabar baik Pak Tarji. Pak Tarji sudah di rumah atau masih perjalanan?
1: Ini masih perjalanan mau pulang ke rumah.
0: Oke, hati-hati di jalan ya Pak Tarji.
1: Iya, sama-sama. Iya Mbak Lia.
0: Sambil dengerin apa ini, mau lagunya apa?
1: Lalu buat apa aja?
0: World Cup
1: Piala Dunia itu ya, dari Ricky Martin.
0: Dari Ricky Martin.
1: Ricky Martin
0: yang World Cup ya.
1: World Cup dari Ricky Martin.
0: Oh, The Cup of Life ya.
1: Salamnya buat.
0: Oke.
1: Okay. Ya. Salam buat ya, salamnya buat Pak Sardi. Pak Slamet. Okay. Yang berbang.
0: Iya.
1: Terus semuanya saja mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan, sukses. Segala aktivitasnya Mbak Lia juga demikian. Okay. Selalu bahagia. Bisa Mbak Lia.
0: Oke.
1: Okay. Itu aja Mbak Lia, Mas Tuhan waktunya.
0: Iya, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selanjutnya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Salam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Rindu. Assalamualaikum Mbak Lia.
0: Waalaikumsalam Ibu Farida ya.
2: Iya Mbak Lia.
0: Apa kabar Ibu?
2: Kabarnya alhamdulillah sehat baik.
0: Sehat
2: ya.
0: baik.
2: Cuaca juga cerah malam ini. Kediri Mbak Lia, gimana kabarnya?
0: Kediri, kalau di luar sih ya cenderung agak sumuk sedikit lah ya. Panas hari ini tadi.
2: Iya. Selalu bersyukur ya.
0: Betul.
2: Iya.
0: Tidak lupa bersyukur kalau kita menjadi makhluk. Itulah. Ya.
2: Iya.
0: Requestnya apa Bu Farida lagu hari ini Manca?
2: Lagu Manca ya?
0: Iya.
2: Dari Bon Jovi. Boleh.
0: Bon Jovi apa?
2: Pokoknya judulnya Balia pilihkan saja, yang penting okay. Dari Bon Jovi.
0: Yang penting dari Bon Jovi. Siap.
2: Iya. Tadi ya yang lewat Pak Sutarji ya?
0: Ada Pak Tarji.
2: Oh Pak Tarji, iya. Setiap buat beliau ya ada Pak Zainal ya, Pak Freddy, Bu Putri, Bu Pipi, Mas Pak Cahyo, ada Bu Rini, Ayu, di Mas Risana, di Tokyo ada Pak Benicio dari Manado, ada Lidul. Apa lagi? Yang purba Bu Sita ya, Bu Siti Aisyah, Pak Ramadhan dari Sorong, Cigurit Jakarta, untuk semuanya Mbak Lia.
0: Okay,
2: yang lagi pantau di acara Ruang Rindu. Selamat sehat, selamat bahagia.
0: Okay.
2: Mbak Lia, nanti kalau pulang hati-hati di jalan.
0: Okay,
2: terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Farida di Palu sudah mampir juga malam hari ini ya. Selanjutnya kita coba sapa di WhatsApp lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Lia. Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Dari Franky Pandian di Kota Kediri. Selamat malam Pak Franky ya. Jumpa lagi lewat udara. Iya, requestnya lagunya Air Supply, Lonely is the Next. Salamnya buat semua yang lagi dengerin Ruang Rindu. Semoga sehat semua. Buat Mbak Lianya, thank you banget. Oke, siap. Kota Kediri, salam hangat untuk semuanya ya, Pak Franky dan keluarga juga malam hari ini. Menikmati lagu-lagu mancanya di rumah masing-masing ya. Di tempat ternyamannya kalau udah malam itu enaknya memang di rumah gitu ya. Baik, sambil merangkai nanti mau mimpi indah apa ya. Oke, kita nikmati lagu-lagu berikutnya ya. Kita nanti buka segmen request masih di segmen 3 ya. Tetap bersama kami di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu dan Memori lewat lagu.

0: senyum-senyum terus dari tadi? Dapat transferan bonus atau lagi jatuh cinta nih?
1: Ih, Dito tahu aja. Dit, kenalin nih, namanya Alex. Dia blasteran. Nah, sekarang ini lagi kerja jadi insinyur minyak di lepas pantai.
0: Keren dong.
1: Ganteng banget, mapan dan perhatiannya, jangan salah, juara.
0: Oh ya? Kenal di mana? Sudah pernah ketemu langsung belum?
1: Belum sih, baru kenal 3 minggu di aplikasi Kencan. Doi sibuk banget di laut, sinyalnya pun pasti susah.
0: Yaelah.
1: Tapi tiap hari dia selalu kirim pesan manis dong ke aku. Dia bahkan bilang mau serius nikahin aku tahun depan.
0: Tunggu, baru 3 minggu, belum pernah ketemu, tapi sudah bahas nikah. Ra, kamu harus hati-hati, profilnya terlalu sempurna. Jangan-jangan ini modus love scamming. Mereka pakai trik love bombing. Hujani kamu dengan perhatian biar kamu baper dan percaya total. Nah, coba jujur sama aku. Selama 3 minggu ini, dia pernah kode-kode minta sesuatu enggak?
1: Sebenarnya kemarin sempat cerita sih. Katanya alat proyeknya di kapal tuh rusak dan kartu kreditnya keblokir. Nah, dia minta tolong talangin dulu 10 juta buat bayar vendor dan janjinya diganti minggu depan pas dia mendarat. Aku baru mau transfer nanti sore.
0: Stop. Jangan ditransfer, Ra. Itu polanya. Mereka bikin cerita darurat biar kamu panik dan pakai perasaan, bukan logika. Coba sekarang kamu cari foto profilnya di Google.
1: Ya ampun, Dit, foto ini ternyata milik seorang dokter di Korea. Dan di forum internet, foto ini sudah sering dipakai penipu buat nipu cewek-cewek kayak aku.
0: Nah,
1: jadi ternyata akunnya palsu.
0: Untung kamu belum transfer, Ra. Anggap aja ini alarm peringatan buat kita semua.
1: Di era digital, cinta tidak hanya butuh ketulusan, tetapi juga kecerdasan. Jangan biarkan kesepian atau kata-kata manis membutakan logika kita.
0: Hubungan yang sehat dibangun di atas keterbukaan dan realitas, bukan misteri dan janji-janji palsu di balik layar kaca.
1: Selalu utamakan kewaspadaan di atas perasaan.
2: Tahukah Anda, sebelum trofi Piala Dunia yang kita kenal saat ini, dunia sepak bola memiliki trofi legendaris bernama Zorimet. Trofi ini digunakan sebagai hadiah utama Piala Dunia sejak tahun 1930 hingga 1970. Namanya diambil dari Zorimet, presiden FIFA yang berjasa menggagas penyelenggaraan Piala Dunia. Trofi tersebut dirancang oleh pematung Prancis Abel Lefebvre. Bentuknya sangat unik, menampilkan Dewi Kemenangan Yunani, Nike, yang mengangkat sebuah cangkir segi 8 di atas kepalanya. Trofi itu terbuat dari perak murni berlapiskan emas dan berdiri di atas alas batu lapis lazuli berwarna biru. Pada masa itu, FIFA memiliki aturan di mana negara yang berhasil menjuarai Piala Dunia sebanyak 3 kali berhak menyimpan trofi tersebut untuk selamanya. Brazil menjadi negara pertama yang mencapai prestasi tersebut setelah menjadi juara dunia pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Namun perjalanan trofi tersebut pada tahun 1966 menjelang Piala Dunia Inggris dicuri dan secara tidak terduga ditemukan oleh seekor anjing bernama Pickles. Sayangnya, kisah berbeda terjadi pada tahun 1983 saat disimpan di markas Konfederasi Sepak Bola Brazil di Rio de Janeiro, trofi Zorimet kembali dicuri. Bahkan hingga hari ini, trofi tersebut tidak pernah ditemukan dan diyakini telah dilebur oleh para pencurinya. Sementara, Brazil hanya memiliki replika yang dibuat dari cetakan asli dan kini dipamerkan di Museum Sepak Bola mereka. Sebuah trofi yang menjadi saksi sejarah kejayaan sepak bola dunia, namun berakhir pada salah satu misteri terbesar dalam sejarah olahraga.

0: Baik, pendengar Puasa TRRI Kediri, Anda kembali bersama Salia Aulia. Malam hari ini masih kita dengan lagu-lagu mancanegaranya ya hari ini. Kita sapa lagi pendengar yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Halo.
1: Halo. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, apa kabar Ibu Rini?
1: Alhamdulillah luar biasa sehat.
0: Sehat, ya dibiasakan sehat.
1: Mbak Lia juga gimana?
0: Iya, alhamdulillah sehat. Lagi badannya alhamdulillah enak ini. Banyak yang kena flu tadi ya.
1: Ya mungkin perubahan cuaca terlalu panas terhujan gitu ya Mbak.
0: Iya ini lagi ya. Lagi panas banget gitu ya.
1: Iya.
0: Oke, requestnya apa ini Berini?
1: Nanti judulnya Pepito Mbak.
0: Pepito.
1: Iya.
0: Tuh
1: ya.
0: Dari?
1: Salam dulu Mbak. Lisa Debur, Lisa
0: okay,
1: siapa gitu?
0: Oke, Pepito. Ini lagu dari mana ini ya nih?
1: Iya. Salam dulu Mbak.
0: Iya. Oke, okay, baik.
1: Salamnya ada Pak Sukarji, Bu Siti Aisyah, Pak Selamat, juga yang Rahma, yang Purbo, ada Pak Tarji, Bapak Bani. Pas Joko, Bu Eti, Mbak Dinda, juga ada Pak yang ada di Tokyo itu Pak siapa Pak Widi, juga ada Bu Faridan, ada Bung Ferdi, Pak Yoyo, dan semua saja ya Mbak Lia ya.
0: Oke, baik.
1: Mbak Lia, makasih banyak.
0: Iya.
1: Semoga selalu sehat Mbak Lia ya. Dan okay. Assalamualaikum.
0: Siap. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Bu Rini di Wates ya. Terima kasih sudah bergabung malam hari ini ya. Oke, selanjutnya kita coba sapa lagi. Oh, terputus ya, ada Ibu Sulis. Oke, kita tunggu. Oh ya. Baik, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu.
0: Ruang Berbagi Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu
0: dan Memori Lewat Lagu.
2: Dan Memori Lewat Lagu.
0: Iya, ini dengan Bu Sulis. Bu Sulis ya.
2: Iya.
0: Iya, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah baik-baik, Mbak.
0: Oke. Ya, baik. Mau request apa malam hari ini? Lagunya manca, Ibu.
2: Ya, request dari Boni M.
0: Boni M. Judulnya?
2: Judul Holy God.
0: Boni M judulnya? Terputus-putus.
2: One Way Ticket.
0: Oh, One Way Ticket. Oke, okay, siap. Salam buat siapa?
2: Ya, salam buat yang udah turun semua.
0: Iya.
2: Untuk Mbak Lianya.
0: Oke, okay, buat saya.
2: Selamat bertugas. Sehat-sehat selalu. Banyak rezeki. Dan terima kasih atas waktunya.
0: Oke, okay, ya. Baik. Siap. Baik, terima kasih juga kembali Bu Sulis ya. Boni M, One Way Ticket. Baik. Oke. kita masih buka yang mau request malam hari ini ya di 0354 310 11 08, atau SMS WhatsAppnya di 0812 3460 0289, atau juga bisa di 0857 2535 2550.

0: Baik, sambil ini apa? Kita tunggu yang mau bergabung malam hari ini ya. Ini kita sambil bacakan informasi mungkin ya dari prediksi laga Piala Dunia ya, yang nanti akan berlangsung dini hari waktu Indonesia Barat ya. Tunisia melawan Belanda begitu ya, yang sudah tersingkir nanti akan melawan Belanda pada laga pamungkas grup F Piala Dunia 2022 di Stadion Kansas City ya, untuk Jumat pagi hari esok begitu ya. Dan Belanda dalam posisi yang di atas angin karena dalam periode yang positif usai menaklukkan Swedia dengan skor meyakinkan 5-1, sedangkan Tunisia babak belur dua laga berlalu dengan hanya mencetak 1 gol dan kebobolan 9 gol yang hasilnya mereka sudah tersingkir sejak awal gitu ya. Namun kesempatan Belanda menyempurnakan tim, Belanda akan menghadapi tim terlemah di grup F. Misi kemana tetap jadi ide utama dalam laga melawan Tunisia. Kuman bisa menempatkan Brobby lagi di posisi ujung tombak dengan dukungan Gakpo. Ya, menyerang total bisa jadi pilihan Belanda karena hanya dengan 3 poin dan menang besar skuad oranye ini bisa bertahan di puncak klasemen. Dan efektivitas pemanfaatan peluang pun juga menjadi hukum wajib bagi Belanda. Ya, ini ada yang prediksi nanti menang 3-0 gitu ya. Oke, kita sapa dulu pendengar kita. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Pagi Rindu kembali lewat aku.
0: Iya, ini dengan?
1: Dengan Mas Irfan, Mbak.
0: Mas Irfan?
1: Ya.
0: Oke, di?
1: Mojokerto.
0: Oh, Mojokerto. Iya, apa kabar Mas Irfan, sehat?
1: Alhamdulillah, kabar sehat, Mbak.
0: Sehat, ini dengarnya pakai radio biasa atau digital?
1: Digital belum streaming, kalau di sini frekuensinya.
0: Oke, iya. Belum ya, jauh kalau ke Mojokerto.
1: Kalau Jombang masih cukupan.
0: Oke, baik-baik. Mariko siapa? Malam hari ini lagunya Mancanegara.
1: Eranya tahun berapa, Mbak?
0: Eranya tahun 90, awal 2000-an juga boleh.
1: Lagunya Radiohead aja sih, Mbak.
0: Radiohead, judulnya?
1: Radiohead yang Let Down.
0: Let Down, oke, siap. Salam buat siapa?
1: Salamnya buat yang siaran ini, Mbak, siapa?
0: Dengan Lia.
1: Oh iya, salamnya buat Mbak Lia. Sama buat semuanya aja, Mbak, yang lagi dengerin Pro Satu Kediri.
0: Oke, siap.
1: Baik,
0: baik, terima kasih Mas Irfan di Mojokerto ya. Radiohead dengan Let Down. Oke, baik, siap. Kita sambil siapkan lagu-lagunya. Kita putarkan lagi buat pendengar semuanya yang tadi lagu-lagunya belum terputar, masih ditunggu aja ya. Malam hari ini kita masih menemani pendengar semuanya sampai dengan nanti pukul 23 waktu Indonesia Barat. Lagu selanjutnya yang akan kami putarkan dari Air Supply dengan judulnya Lonely is the Night.

Alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan

Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita tentu sering mendengar terminologi Indonesia mercusuar dunia. Apa sebetulnya makna dari ungkapan ini? Perkenankan saya menyampaikan hasil dari renungan saya. Menjadi mercusuar dunia tidak mesti kita menjadi bangsa yang paling kuat dari segi militer. Tidak mesti kita menjadi negara yang paling kuat secara ekonomi. Tetapi kita harus menjadi bangsa dan negara yang hidup di dalam kesadaran, hidup di dalam kemuliaan, hidup di dalam karakter yang luhur, sehingga kita bisa memberi petunjuk dengan contoh atau teladan tentunya kepada negara dan bangsa lainnya, bagaimana cara berbahagia, cara ada di dalam kesejahteraan dan kedamaian. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, nilai-nilai Pancasila jika kita hayati dengan sungguh-sungguh di dalam setiap gerak pikir, kata-kata dan tindakan kita, tentu saja akan menempatkan kita dalam posisi sebagai mercusuar dunia. Kita menerangi dunia yang sedang ada dalam kegelapan. Kita menerangi bangsa-bangsa yang sedang kebingungan karena terjebak di dalam konflik, di dalam kegalauan menghadapi masa depan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, maka kita juga seyogyanya punya optimisme, punya harapan yang kuat bahwa Tuhan Maha Pengasih, pertolongannya pasti datang. Yang harus kita lakukan adalah memenuhi hukumnya, memenuhi hukum sebab akibat. Kita harus betul-betul bersungguh-sungguh memastikan pikiran kita, kata-kata kita dan tindakan kita konsisten di dalam kebajikan, di dalam kebenaran. Itulah jalan agar kita mendapatkan pertolongan Tuhan, agar kita bisa selamat di tengah berbagai tantangan yang dihadapi. Jika kita bisa selamat sebagai sebuah bangsa dan negara, itu akan menjadi inspirasi bagi bangsa dan negara lainnya. Saya mengajak Anda semua untuk hidup dengan cara yang Pancasilais, agar kita bisa menjadi mercusuar dunia, penerang bagi bangsa-bangsa lainnya.
0: Kilau Pancasila.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Baik, Adelaide Town dari Radiohead yang mengantarkan kita di menit 50 lepas dari jam 22 waktu Indonesia Barat ya. Terasa hampir 2 jam sudah saya menemani pendengar semuanya di Ruang Rindu, Ruang Beragi Rindu, dan membuat lewat lagu edisi Mancanegara malam hari ini. Ya, semoga terhibur dan bisa beristirahat dengan nyenyak ya malam hari ini, untuk mungkin nanti bekal biar gak ngantuk nonton Piala Dunia antara Tunisia melawan Belanda ya. Yang prediksinya berapa ini? 3-0, 2-0, 2-1, 3-1 atau 1-1? Ya, karena ini sepertinya banyak yang jago Belanda, karena Belanda juga kemarin menang telak juga ya. Dan Tunisia sudah tersingkir, tapi masih ada satu laga lagi melawan Belanda di Jumat pagi besok jam 3 ya. Baik, kita akhiri Ruang Rindu edisi malam hari ini, dan kita masih menemani pendengar semuanya nanti di Kisah Inspiratif ya, Kediri malam ini hingga nanti pukul 24 waktu Indonesia Barat.

0: Ibu Maimunah, ayo, kok buang sampahnya di situ? Kalau sampahnya makin menggunung, siapa yang mau membersihkan?
1: Pak RT, ngapunten Pak, ini kan lahannya PT KAI. Jadi Pak RT apa ya punya hak untuk melarang warga buang sampah di sini?
0: Lah ini, repot kalau SDM warga kita kayak sampean semua. Kalau bukan punya kita, terus kita bisa mengotori seenaknya. Ya ndak gitu tuh konsepnya. Lagian, sudah ada bank sampah di RT kita. Monggo, dimanfaatkan.
1: Loh, ada toh Pak? Wah, kalau gitu saya buang sampahnya di sana aja ya. Maklum Pak RT, rumah saya nggak ada lahan buat buang sampah.
0: Makanya toh, grup WA RT itu dibuka. Oh ya sudah diinfokan, pilah sampah dari rumah. Logam, botol, kertas, kardus. Kalau sudah banyak, bawa ke bank sampah buat ditimbang. Lumayan toh, uangnya bisa buat tambah-tambah belanja di tukang sayur.
1: Oh gitu, tapi katanya bank sampah gak mau nerima sampah plastik Pak.
0: Lah emang iya, sampah plastik kan gak laku, gak ramah lingkungan. Makanya kurangi pemakaian plastik.
2: Sampah terpilah jadi rupiah.
0: Bersih lingkungannya, semangat belanjanya.

Piala Dunia 2026 akan menghadirkan 6 perubahan aturan penting yang bertujuan mempercepat permainan dan mengurangi praktik pemborosan waktu. 6 aturan baru tersebut diantaranya larangan tactical timeout saat kiper cedera. FIFA melarang praktik yang selama ini dikenal sebagai tactical timeout, yakni ketika penjaga gawang sengaja atau diduga sengaja terjatuh sehingga rekan-rekan timnya bisa mendatangi pelatih untuk menerima instruksi taktis. Kedua, hitung mundur 5 detik untuk lemparan ke dalam. Pemain kini tidak bisa lagi berlama-lama saat melakukan lemparan ke dalam. Ketiga, tendangan gawang terlambat bisa berujung sepak pojok. Apabila tim yang bertahan sengaja mengulur waktu sebelum eksekusi gol kick, wasit dapat memberikan sepak pojok kepada tim lawan sebagai bentuk hukuman. Keempat, pemain yang diganti

tersebut, pemain pengganti tidak diizinkan masuk selama minimal 1 menit. Kelima, menutupi mulut saat konfrontasi bisa digolongkan pelanggaran serius. Menurut FIFA, pemain yang menutupi mulut ketika terlibat konfrontasi dengan lawan dapat dikenai sanksi hingga kartu merah. Terakhir, VAR bisa meninjau pelanggaran sebelum cetak pojok dan tendangan bebas. Kini VAR memiliki kewenangan untuk mengintervensi apabila terdapat pelanggaran yang jelas yang dilakukan tim penyerangan sebelum bola berada dalam permainan pada situasi cetak pojok atau tendangan bebas.

Baik, selamat malam pendengar yang tentunya masih setia bersama kami di Kediri Malam bersama Salia Aulia ya. Kita temani Anda dengan kisah inspiratif dari pedalaman Aceh ke Malaysia, namanya Rizky yang meraih double degree menggunakan beasiswa. Jadi tumbuh besar di sebuah pedalaman, tepatnya Lok Sumawi Aceh, tidak menjadi halangan bagi Aulia, Rizky namanya, untuk mewujudkan mimpinya dalam meraih pendidikan tinggi, bahkan sampai ke negeri jiran Malaysia. Rizky, sapaan akrabnya, menjadi inspirasi bagi ribuan lulusan Universitas Islam Negeri UIN Ar-Raniri Banda Aceh, yang mana ia berdiri depan podium dan membagikan kisahnya. Prestasi Rizky ini sudah terlihat sejak ia menempuh sarjana. Ia lulus hanya dalam waktu 3,5 tahun sekaligus meraih predikat lulusan terbaik dengan IPK 3,87. Ia lulus dari program studi pendidikan bahasa Arab UIN Ar-Raniri. Pencapaian tersebut kemudian menjadi pembuka pencapaian lain bagi Rizky ya. Setelah lulus, Rizky kemudian melanjutkan pendidikan S2 double degree, yang mana ia merasa beruntung karena beasiswa tersebut sangat membantunya di tengah kondisi ekonomi yang biasa ya. Rizky ini meraih beasiswa LPDP dan Kementerian Agama, yakni Beasiswa Indonesia Bangkit atau BIB, yang mana beasiswa ini ia raih ini membuatnya dapat menempuh pendidikan double degree magister di University Utara Malaysia UUM dan UIN Ar-Raniri. Rizky ini menceritakan ya bahwa dirinya hanyalah anak-anak biasa, seorang anak biasa berasal dari desa yang mungkin tidak ada dalam peta, namun sang kuasa menitipkan kesempatan yang tidak biasa. Dengan biasa tersebut, Rizky bisa memperoleh bantuan biaya untuk meneliti, berjejaring, dan berkompetisi di ruang akademik internasional. Jika 6 anak dari keluarga sederhana dapat memperoleh kesempatan tersebut, maka tidak ada alasan bagi siapapun untuk membatasi mimpinya sendiri. Jika Rizky bisa, ya semuanya pun juga bisa, dan bahkan bisa lebih baik lagi.

alasan ilmiah mengapa mayoritas orang lebih dominan menggunakan tangan kanan. Dominasi penggunaan tangan kanan pada mayoritas manusia erat kaitannya dengan evolusi dan perkembangan otak. Secara biologis, otak manusia memiliki fungsi yang terbagi menjadi dua hemisfer, sisi kiri dan kanan, dengan tugas yang menyilang, di mana otak bagian kiri mengendalikan anggota tubuh bagian kanan. Karena otak kiri manusia juga bertanggung jawab atas pusat bahasa dan kemampuan motorik halus yang krusial, sisi ini menjadi lebih aktif berkembang dalam kehidupan sehari-hari, yang secara tidak langsung membuat tangan kanan menjadi lebih terlatih dan dominan untuk digunakan. Selain faktor fungsi otak, teori evolusi sosial dan genetika juga memegang peran penting dalam fenomena ini. Para peneliti menemukan bahwa kecenderungan menggunakan tangan kanan sudah diturunkan sejak zaman manusia purba, seiring dengan berkembangnya penggunaan alat-alat berburu dan bahasa. Dari sudut pandang genetik, jika kedua orang tua dominan menggunakan tangan kanan, kemungkinan besar anak mereka juga akan bertangan kanan. Kombinasi faktor genetik ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, sehingga populasi pengguna tangan kanan tetap menjadi yang paling mayoritas di dunia. Kondisi lingkungan dan sosial juga turut memperkuat dominasi ini melalui tekanan budaya. Sepanjang sejarah, banyak kebudayaan yang merancang alat-alat sehari-hari, sistem menulis, hingga norma kesopanan yang dikhususkan untuk tangan kanan. Akibatnya, orang-orang yang secara genetik memiliki kecenderungan kidal seringkali terdorong atau dipaksa beradaptasi menggunakan tangan kanan sejak kecil. Pola asuh dan keterbatasan fasilitas khusus kidal inilah yang membuat persentase pengguna tangan kanan di dunia tetap bertahan di angka sekitar 90%.

Kenapa rupiah bisa melemah? Pertama, kebijakan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat. Ketika Bank Sentral mempertahankan atau memberi sinyal kenaikan suku bunga, investor global cenderung memindahkan dana ke aset dolar Amerika Serikat yang dianggap lebih aman dan menguntungkan. Perpindahan arus modal ini membuat permintaan dolar meningkat sementara rupiah tertekan. Kedua, defisit neraca perdagangan. Ketika impor lebih besar daripada ekspor, kebutuhan dolar untuk membayar barang dari luar negeri juga meningkat. Jika pasokan dolar tidak mampu menutup kebutuhan tersebut, kurs rupiah akan mengalami tekanan. 3. Gejolak ekonomi dan politik global. Perang, krisis ekonomi, hingga lonjakan harga minyak dapat menciptakan ketidakpastian global. Negara berkembang seperti Indonesia ikut terdampak karena biaya impor energi naik dan aliran modal asing menjadi sangat sensitif terhadap resiko. 4. Tingginya permintaan dolar di dalam negeri. Menjelang akhir tahun, saat perusahaan harus membayar kewajiban luar negeri atau kebutuhan impor meningkat, permintaan dolar melonjak. Kondisi ini kembali memperlemah posisi rupiah. 5. Penurunan aktivitas ekspor dan investasi asing. Permintaan global terhadap komoditas Indonesia yang menurun dapat mengurangi pemasukan devisa. Selain itu, berkurangnya rencana investasi dari perusahaan besar luar negeri membuat aliran modal masuk menurun, sehingga rupiah semakin tertekan. Lantas, bagaimana dampaknya? Kenaikan harga barang impor, lonjakan biaya produksi di dalam negeri, tekanan inflasi yang semakin kuat, penurunan daya beli masyarakat, dan perubahan pola konsumsi.

0: ngapain? Kamu ngapain buka-buka? Kamu tak privacy gak? Bisa gak usah buka-buka?
1: Ya kalau gak ada yang perlu diperhatiin kan gak usah marah.
0: Bisa gak usah buka-buka?

Baik, kita masih mendengarkan cerita dari sosok Aulia Rizky, begitu ya, dengan semangatnya untuk bisa meraih pendidikan yang tinggi dari kampungnya yang katanya mungkin tak ada ya di dalam peta, begitu ya. Akhirnya bisa tumbuh besar dan menjadi wisudawan dari sekolah di negeri jiran Malaysia, begitu. Ia mewujudkan mimpinya dalam meraih pendidikan tinggi dan di mana ia juga membagikan kisahnya tersebut untuk menyemangati para teman-temannya, begitu ya. Jadi prestasinya ini memang sudah luar biasa sekali. Jadi tidak hanya beasiswa ini tidak hanya diraihnya untuk kuliah di Malaysia, tapi juga di Universitas Islam Negeri Araniri Banda Aceh ya, dengan IPK 3,87 ia lulus dalam waktu 3,5 tahun saja dengan program studi pendidikan bahasa Arab UIN Araniri dan menjadi pembuka pencapaian lagi bagi seorang Rizky ya. Jadi ia ini meraih beasiswa LPDP dan Kementerian Agama, yakni Beasiswa Indonesia Bangkit BIB, yang mana ia beasiswa ini ia raih, yang diraihnya membuatnya dapat menempuh double degree magister, begitu ya. Tak hanya bertekad meraih gelar semata ya, Rizky juga aktif melakukan penelitian dan menulis karya ilmiah. Hingga sekarang pendengar ia sudah mempublikasikan 20 publikasi ilmiah. 3 dari hasil publikasinya termasuk 3 artikel pada jurnal internasional bereputasi Scopus Key One. Rizky juga pernah meraih gelar Best Presenter pada seminar internasional dan juga aktif di sejumlah konferensi nasional serta internasional. Semua ini berkat kegigihannya, berkat ketangguhannya yang memang tidak memiliki privilege begitu ya, tapi bisa menemukan jalan dengan beberapa beasiswa begitu ya, yang bisa mengantarkannya akhirnya bisa meraih gelar double degree di UIN Araniri dan juga di sampai dengan negeri jiran Malaysia ya. Jadi kita patut berbangga, patut berterima kasih atas tentunya capaiannya ini, agar semuanya pun juga memiliki peluang kalau tentunya kita bisa mencari dan tentunya bisa memanfaatkan dengan baik seperti Aulia Rizky ini.

Pada 1950, Brazil menjadi tuan rumah Piala Dunia. Saat itu, ada harapan besar dari negeri yang dijuluki Tim Samba itu untuk bisa merebut trofi Piala Dunia. Sayang sekali, mimpi itu kandas di final. Dalam laga yang berlangsung di Stadion Maracana itu, Jogo Bonito dikalahkan oleh Uruguay dengan skor tipis 1-2. Santero Brazil bersedih, seorang anak kecil yang setiap hari bekerja sebagai tukang semir sepatu turut merasakan dan menyaksikan langsung kesedihan itu. Dia pun berjanji akan merebut trofi Piala Dunia kelak. Anak itu bernama lengkap Edson Arantes de Nascimento. Nama itu terinspirasi dari nama penemu lampu pijar Thomas Alva Edison. Namun sehari-hari dia dipanggil Dico. Dico sangat menyukai sepak bola. Setiap hari dia bermain sepak bola di jalanan bersama kawan-kawannya. Namun karena kemiskinan, Dico dan kawannya hanya bermain dengan kaki telanjang. Mereka dijuluki soulless. Namun Dico sering dipanggil Pele, sebuah ejekan terhadap kesalahan penyebutan nama kiper klub Santos kala itu. Namanya Pele, tapi Dico menyebutnya Pele. Dari sinilah muncul nama ejekan Pele. Awalnya dia tak suka dipanggil Pele. Namun setelah berhasil membawa Brazil merebut trofi Piala Dunia 1958, pemilik nomor punggung 10 ini lebih suka dipanggil Pele. Pasca Piala Dunia 1958, Pele menjadi rebutan klub-klub raksasa Eropa seperti Real Madrid, Juventus, dan Manchester United. Namun Presiden Brazil kala itu, Jânio Quadros, menetapkan Pele sebagai kekayaan nasional yang membuatnya tak bisa bermain di klub luar Brazil. Tak dipungkiri, sejak Piala 1958, Pele menjadi bintang dunia sekaligus pahlawan bagi Brazil.

Taktik parkir bus dalam sepak bola adalah istilah untuk tim yang bertahan penuh dengan menaruh semua pemainnya di depan gawang dalam dua garis lini pertahanan di belakang. Tujuan taktik parkir bus adalah mempertahankan skor sekaligus menghindarkan tim dari kebobolan. Pelatih yang menggunakan strategi ini tidak peduli dengan ball position timnya. Mereka hanya fokus bertahan penuh selama mungkin dan bisa memetik poin. Cikal bakal istilah parkir bus pertama kali didengungkan oleh Jose Mourinho ketika dirinya masih membesut Chelsea, tepatnya pada periode September 2004 saat menjamu Tottenham Hotspur di Stamford Bridge. Saat itu Chelsea ditahan imbang 0-0 oleh Tottenham Hotspur yang tampil bertahan.

0: Suatu ketika hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datang seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai dan air muka yang ruwet. Pemuda itu memang tampak seperti orang yang tidak bahagia. Pemuda itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak mendengarkan dengan seksama. Beliau lalu mengambil segenggam garam dan segelas air. Dimasukkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduk perlahan.
1: Coba minum ini dan katakan bagaimana rasanya,
0: kata pak tua itu. Pemuda itu meminumnya. Kemudian,
2: asin sekali,
0: kata pemuda itu sambil meludah ke samping. Pak tua tersenyum kecil mendengar jawaban itu. Beliau lalu mengajak sang pemuda ke tepi telaga di dekat tempat tinggalnya. Sampai di sana, pak tua menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu, dan dengan sepotong kayu diaduknya air telaga itu.
1: Sekarang, coba ambil air dari telaga ini dan minumlah.
0: Saat pemuda itu selesai meregu air itu, beliau bertanya,
1: bagaimana rasanya?
2: Segar,
0: kata sang pemuda.
1: Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu?
2: Tidak,
0: kata si pemuda. Dengan lembut pak tua menepuk-nepuk punggung si anak muda.
1: Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam tadi. Tidak lebih dan tidak kurang. Jumlah garam yang kutaburkan sama, tapi rasa air yang kau rasakan berbeda. Demikian pula kepahitan atau kegagalan yang kita rasakan dalam hidup ini akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Hatimu itu adalah wadah itu. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah seperti telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan merubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan.
0: Saya Edi Siswanto, Salam Indonesia.

Baik, pendengar, dengan demikian selesailah sudah tugas kami menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Kamis 25 Juni 2026. Kami akan kembali di udara esok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Akhirnya kami dan segenap kerabat kerja bertugas malam ini mohon diri. Selamat malam, selamat beristirahat dan tetap merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz, kanal formasi dan inspirasi.

pagi mendengar semua di seluruh Jawa Timur, bahkan dimanapun saat ini suara kami dapat Anda dengar. Inilah Radio Republik Indonesia Kediri, program 1 FM 100,2 MHz. Mari udara siap menyelenggarakan siaran sepanjang hari ini, Jumat 26 Juni 2026. Dari Jalan Panglima Besar Sudirman 14, kami ucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali udara tetap udara, sekali merdeka tetap merdeka.

0: Anda masih di satu frekuensi 100,2 FM RRI Kediri.
1: 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum, selamat pagi pendengar semuanya. Selamat sekali, saya Arfonda kembali lagi hadir menjumpai pendengar semua di lanjutan program.

0: Kediri. Bagi ini ya, edisi di hari Jumat 26 Juni 2026 yang mana akan menemani pendengar semua sampai dengan nanti merapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Bagaimana kabarnya edisi pagi hari ini pendengar, mudah-mudahan sehat-sehat dan berbahagia selalu. Yang akan memulai aktivitasnya mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran oleh Allah Subhanahu wa taala, amin amin ya rabbal alamin. Adapun beberapa rangkaian acara yang akan hadir untuk menemani pendengar semuanya ya, yang mana secara lagi kita akan menyimak bersama siaran Mutiar Pagi Berjaringan yang akan disiarkan langsung dari Pro 1 Surabaya ya. Nantinya akan dipandu oleh rekan Fresti Oktora ya. Dan mana pada penyajian Mutiara Pagi Berjaringan ya, akan disampaikan oleh Ustazah Hajah Haniah selaku pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya ya, yang mengatakan itu amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Lalu pada pukul 6 nantinya kita akan menyimak bersama-sama pendengar ya, silang siaran Piala Dunia Grup F yang akan mempertemukan antara timnas Jepang melawan timnas Swedia ya di Stadion Dallas ya, sampai dengan nanti merapat pada pukul 8. Lalu pada pukul 8 nantinya kita akan berdialog ya bersama dengan narasumber kami, itu nantinya akan bersama dengan Ibu Galuh Habsari selaku woman trainer ya, yang akan mengatopik itu waspada investasi bodong dan arisan online ya. Pendengar semua bisa berinteraksi dengan Bu Galuh nantinya melalui jalur on air yang 0354 3101108 ataupun di jawaban singkat WhatsApp juga SMS di 0812 3460029 atau di 0857 2535 2550. Lalu pada pukul 9 kita bergeser untuk menyimak Halo RRI yang akan memberikan informasi seputar Kediri Raya sampai dengan tim rapat pada pukul 10 waktu Indonesia Barat. Langsung aja kita bergeser pendengar ya dari Pro 1 Surabaya untuk menyimak kajian Mutiara Pagi Berjaringan. Selamat mendengarkan.
1: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
2: Yang dimuliakan Allah, karena merupakan bulan kemenangan para nabi. Misalnya Nabi Ayub disembuhkan dari sakitnya bulan Muharram. Nabi Yunus dikeluarkan dari perut ikan bulan Muharram. Nabi Ibrahim diselamatkan dari apinya Raja Namrud juga bulan Muharram. Bahkan pendengar, Rasulullah pun beliau hijrah dari kota Mekah ke Madinah juga bulan Muharram. Adapun keutamaan bulan Muharram, yang pertama, bulan yang dihormati. Secara historis dinamakan bulan haram karena pada bulan ini orang Arab zaman dahulu melarang keras terjadinya peperangan, pertumpahan darah, dan perbuatan zalim lainnya untuk menghormati kesucian bulan tersebut. Adapun yang kedua merupakan bulan Allah, Syahrullah. Muharram disebut sebagai Syahrullah yang menunjukkan betapa istimewanya dan agungnya bulan ini, sehingga Rasulullah bersabda puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa sunnah di bulan Muharram. Adapun yang ketiga merupakan bulan yang dimuliakan Allah sesuai dengan apa yang kami sampaikan tadi, ada di dalam surat At-Taubah ayat 36. Adapun yang keempat, keistimewaan bulan Asyura atau bulan Muharram merupakan momentum hijrah dan evaluasi. Muharram adalah pintu gerbang awal tahun Hijriah. Momen ini mengajarkan umat Islam untuk melakukan muhasabah, evaluasi diri, meninggalkan kebiasaan yang buruk, dan berhijrah menjadi pribadi yang lebih baik serta lebih taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Muslimin muslimat pendengar Mutiara Pagi seluruh Jawa Timur, Adapun amalan apa yang dikerjakan di bulan Muharram? Yang pertama yaitu memperbanyak puasa di bulan Muharram. Sebab salah satu amalan sunnah di bulan Muharram yang paling utama adalah puasa sunnah. Rasulullah bersabda, puasa yang paling utama setelah Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Hadis ini menunjukkan bahwa puasa sunnah di bulan Muharram memiliki pahala yang banyak, maka umat Islam sedapat mungkin memperbanyak puasa sunnah sepanjang bulan Muharram sesuai dengan kemampuan masing-masing. Puasa ini menjadi sarana untuk meningkatkan ketakwaan sekaligus memperoleh pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, marilah di bulan Muharram memperbanyak amal soleh, pendengar. Karena amal soleh itu dapat menghapus dosa. Itu diterangkan di surat Hud ayatnya 114. Pada pertengahan ayat Allah menyatakan, innal hasanati yudhahibna sayiat. Sesungguhnya kebaikan yang kamu lakukan itu dapat menghapus dosamu. Adapun amal soleh, ada yang bersifat individual, ada yang bersifat sosial. Yang bersifat individual, pahalanya 10 kali lipat, sebagaimana Allah menjelaskan di surat Al-An'am, surat nomor 6 ayat 160, man ja'a bil hasanati falahu asru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithlaha wa hum la yudzlamun. Yang artinya, barang siapa membawa amal yang baik, maka baginya adalah mendapat 10 kali lipat pahalanya. Dan barang siapa yang membawa perbuatan yang jahat, maka dia tidak akan diberi pembalasan melainkan seimbang dengan kejahatannya. Sedangkan Allah sedikit pun tidak akan dianiaya. Mereka sedikit pun tidak dianiaya. Yang dimaksud kesolehan individual, pendengar, marilah kita di bulan Muharram ini kita memperbanyak puasa sunnah, sholat sunnah, lalu memperbanyak membaca Al-Quran, membaca zikir dan doa. Adapun kesolehan sosial, Allah akan memberi pahala 700 kali lipat. Dalam hal ini, sedekah, pendengar, Allah menjanjikan dalam Al-Quran, yang pertama, dengan sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Rasulullah bersabda, as-sadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah itu dapat menjadi sarana terhindar dari musibah. Adapun yang kedua, dengan sedekah itu rezeki semakin barokah. Tadi saya sampaikan bahwa pahalanya sedekah itu 700 kali lipat, karena dalam hal ini Allah menjelaskan di surat Al-Baqarah ayat 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamatsali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah serupa dengan menanam sebutir padi, menumbuhkan 100 biji, lalu setiap gulir ada 7 gulir, setiap gulir membuahkan 100 biji, berarti 7 kali 100 ada 700. Jadi setiap kita bersedekah, seandainya 1000 rupiah aja, pahalanya 700 ribu. Yang ketiga, marilah kita dengan bulan Muharram ini kita memperbanyak evaluasi diri. Karena dalam Al-Quran, pendengar, surat nomor 59 ayat 18, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad Wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Wahai orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan perhatikan dirimu masing-masing apa yang kamu perbuat untuk persiapan hari esok, yaitu akhirat. Dan bertakwalah pada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengintai apa yang kalian kerjakan. Muslimin muslimat rahimakumullah, marilah kita di bulan Muharram ini memperbanyak istighfar dan taubat. Sebab tidak ada manusia yang tidak punya dosa, tidak ada manusia yang enggak punya salah, maka sebaik-baik orang yang salah yang segera bertobat kembali ke jalan yang lurus. Karena salah satu tanda orang yang bertakwa itu yang segera melakukan mohon ampunan kepada Allah ketika sadar bahwa dia melakukan perbuatan yang salah. Karena dalam hal ini Allah berfirman di dalam surat Ali Imran ayat 135 bahwa dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat akan Allah lalu memohon ampun terhadap dosa-dosanya. Inilah pendengar salah satu tanda orang yang takwa, memperbanyak istighfar dan mohon ampunan pada Allah. Adapun yang kelima, tinggal beberapa poin pendengar. Yang kelima ini, monggo di bulan Muharram ini memperbanyak zikrullah, memperbanyak ingat kepada Allah. Karena dengan ingat kepada Allah, hati kita akan menjadi tenang. Itu disampaikan Allah di surat Ar-Ra'd, surat nomor 13 ayat 28. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman itu hatinya akan menjadi tenang ketika mengingat Allah. Ingatlah, dengan mengingat Allah hati kita menjadi tenang. Adapun yang keenam di bulan Muharram ini, monggo kita memperbanyak doa. Terutama pendengar, kita selalu mohon kepada Allah agar dosa-dosa kita yang telah lalu diampuni oleh Allah. Dan semoga tahun yang akan datang ini menjadi tahun yang lebih baik bagi kita semuanya. Karena Rasulullah pun mengajarkan doa agar kita dilindungi dari bahaya, dari musibah, yaitu bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Demikian apa yang kami sampaikan sebagai mukadimah pengantar daripada tema kita di pagi hari ini. Barangkali ada yang berinteraksi atau ada yang mau ditanyakan, monggo dipersilakan.
3: Baik, terima kasih Ustazah. Dan ini kebetulan juga sudah banyak yang antri untuk bergabung via WhatsApp begitu ya. Sudah ada 3 antrian ya. Baik, Ustazah, kita ke penelpon terlebih dahulu. Enggak, begitu ya. Enggak. Setelah itu kita akan ke pendengar. Sekali lagi untuk pendengar yang ingin bergabung bersama kami, Anda bisa manfaatkan waktu untuk bisa bergabung di 534-5474. Bagi Anda yang berada di luar area kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031 dan juga di 081-3314-992. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
4: Ada yang saya hormati. Salam kenal dan salam sehat selalu.
3: Baik. Terima kasih. Bapak siapa? Ya, mohon maaf.
4: Saya nama saya Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur.
3: Baik, Pak Ahmad Abdullah dari Jember, Jawa Timur. Silakan ya, pertanyaannya ya, begitu.
4: Ya, pertanyaannya itu bagaimanakah kita ini ya? Bagaimanakah kita ini bila makmum menegur kesalahan imam di waktu kita mengerjakan sholat itu?
3: Baik.
4: Nah, mohon penjelasannya.
3: Baik, terima kasih.
4: Ya, kurang lebihnya mohon maaf.
3: Baik.
4: Hormat hadir, salam sehat. dan salam riau Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kami ingatkan kembali begitu ya, untuk topik hari ini berkaitan dengan satu hal begitu ya, yaitu amalan utama di bulan mulia atau Muharram begitu ya. Jadi amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Kita ke pendengar yang juga sudah mengirimkan pesan singkat begitu ya Ustazah. Ini kebetulan ada Pak Will dan di Purwodadi. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, Pak Will dan di Purwodadi Pasuruan, izin bertanya Ustazah, hal apa yang sebaiknya dihindari agar tidak terjerumus ke dalam kebiasaan yang tidak bersumber dari ajaran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di bulan Muharram ini? Mohon pencerahannya. Baik, dua pertanyaan terlebih dahulu. Kendati yang tadi berbeda begitu ya, tidak jadi masalah begitu Ustazah ya?
2: Monggo.
3: Silahkan Ustazah.
2: Telepon berikutnya ada.
3: Oh baik, mau ke telepon berikutnya saja. Oke, setelah itu kita akan jawab bersama. Tiga pertanyaan berarti ya. Baik, silahkan silahkan pendengar untuk Anda ingin bergabung, saya akan terima satu penelpon lagi. Setelah itu saya akan hadirkan beberapa informasi atau penjelasan dari Ustazah di kesempatan kali ini ya. Halo, Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Pak Tua silahkan. Semangat pagi Bapak, silahkan.
4: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Di antara untuk menuju kebaikan pasti ada idola atau pilihan. Baik. Bagaimana yang ingin saya tanyakan tentang orang memilih, salah satu diantaranya ialah setiap bulan Muharram dan setiap sholat Jumat itu kebanyakan surat yang dibaca adalah surat Al-A'la. Yang kedua, kenapa mesti sebelum mengucapkan untuk ibadah Allah dengan doa itu selalu selalu ini itu dengan surat wal asri innal insana lafi khusrin illa ladzina amanu. Mohon penjelasan karena tidak mengerti. Matur nuwun. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Silakan Ustazah.
2: Terima kasih. Yang pertama dari Bapak Ahmad Abdullah dari Jember kayaknya ya, Mbak.
3: Betul, Ustazah.
2: Ya. Ya. Memang sebaiknya yang ada di belakang imam itu bacaan Qur'annya lebih lancar, lebih baik, dan yang jelas itu ahli ibadah gitu. Ya. Jadi terutama kami mohon bagaimana caranya mengingatkan ya, kalau imamnya salah itu, maka mengucapkan Subhanallah. Ya, Subhanallah. Hanya saja yang kerepotan Mbak Versi dan seluruh pendengar, kalau imamnya nyun sewu agak kurang pendengarannya itu. Itu. Maka nanti kalau diingatkan kok masih terus, maka bisa diatasi dengan sujud sahwi. Saya kira begitu. Nah, tapi terutama baca Subhanallah gitu, biasanya paham kalau imam itu ada yang salah begitu. Demikian Bapak, semoga Pak Ahmad Abdullah sehat selalu dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Lalu yang kedua dari Bapak Wildan, apa yang harus kita lakukan agar kita itu terhindar dari hal-hal yang terjerumus khususnya dalam merayakan
3: kebiasaan yang tidak bersumber begitu dari acara Nabi Muhammad.
2: Kebiasaan yang tidak bersumber, terutama Bapak Wildan selalu menambah ilmu, begitu.
3: Baik.
2: Karena khususnya Rasulullah pernah bersabda, barang siapa ingin bahagia di dunia, dia dibutuhkan ilmu. Barang siapa dibutuhkan kebahagiaan akhirat, dibutuhkan ilmu. Barang siapa ingin bahagia kedua-duanya, maka dibutuhkan ilmu. Maka dengan ilmu, Bapak Wildan, apa yang kita lakukan banyak betulnya ketimbang salahnya. Dan terutama jangan sampai kita terjerumus dengan perilaku-perilaku yang menimbulkan syirik-syirik ya, gitu. Nah itu kita harus menjaga keimanan kita, jangan sampai terlibat urusan syirik-syirik kecil. Misalnya maaf punya masalah lalu pergi ke dukun. Nah itu itu sebetulnya sudah menduakan Allah, karena kita tidak ada yang kita sembah, kita mintai pertolongan kecuali Allah. kita harus hati-hati, jangan sampai iman kita tercemar oleh syirik-syirik kecil, termasuk syirik kecil itu riya gitu, Mbak. Ya, banyak Mbak Bersti dan Pak Wildan seluruh pendengar yang ngapunten, kalau kita melakukan segala sesuatu itu fokus karena Allah, mencari ridha Allah. Karena sebagian ulama menyampaikan bahwa riya itu termasuk syirik kecil. Karena niat melakukan sesuatu dikarenakan selain Allah, karena ingin dilihat orang, setelah dilihat orang ingin dipuji. Lah itu sifat manusia kan suka dipuji, Mbak Bersti ya. Ya kalau di catur bahasanya, jawanya, dilokno iku mangkel. Nah itu yang harus kita fokus, Bapak Wildan ya. Yang ketiga tadi Bapak
3: Pak Tua
2: nggih. Bagaimana kalau ada seseorang mengidolakan kalau membaca surat Al-A'la, mboten napa-napa Bapak, karena dalam hal sholat wajib maupun sholat sunnah itu tidak ada keharusan harus surat ini dan surat itu, tidak apa-apa. Ya, adapun yang membaca wal asri itu kami masih ingat Bapak waktu sekolah di madrasah itu ya, selalu diakhiri dengan wal asri ya. Ternyata itu pernah disampaikan Bapak Profesor Quraisyihab, bahwa kalau kita banyak membaca surat Al-Asr, mudah-mudahan kita tidak termasuk orang yang merugi, bisa memanfaatkan waktu, kita meningkatkan iman, amal soleh, dan berdakwah dengan sabar. Karena di situ ada watawa sobil hak, watawa sobil sobri. Berarti sabar itu sabar dalam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangan Allah, sabar ala musibah, dan sabar dalam berdakwah. Nah itu, demikian Bapak, mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat, dan sehat selalu ya Bapak.
3: Baik Ustazah, kita ke penelpon selanjutnya. Begitu Ustazah ya, ada siapakah di ujung telepon? Halo, Assalamualaikum. Baik, terima kasih. Silakan mendengar, ketika Anda ingin bergabung bersama kami untuk kemudian ingin bertanya begitu ya, Anda bisa menggunakan 534-5474. Bagi Anda di luar kota Surabaya, Anda bisa menggunakan kode area 031. Halo, Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Baik, Bu Isti, silakan Ibu.
5: Begini Ustazah, apakah boleh kita kalau dimintain doa dari orang yang sedang sakit, apa yang sedang apa namanya terlilit utang, biar bisa bayar utangnya, biar bisa sehat lagi, biar bisa menemukan obat, terus apa doanya Bu saja pertamanya, terus diakhiri dengan apa? Terus ada orang yang bilang, wong awake dhewe koyo ngono ndongane wong apa yo. Itu katanya Bu saja, tolong dijelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bergeser ke WhatsApp begitu Ustazah ya. Terima kasih untuk yang sudah bergabung bersama kami dari Pak Roni di Pacet. Assalamualaikum Ustazah. Mau bertanya kepada Ibu Nyai, mengapa orang Jawa itu kebanyakan takut punya hajat di bulan Syuro? Mohon penjelasannya.
2: Betul Mbak.
3: Kemudian Bu Astuti di Tenggilis Mejoyo begitu ya. Assalamualaikum Ustazah, saya Ibu Astuti mau bertanya. Oh sama ya. Mengapa orang Jawa takut punya hajat di bulan Suro? Terima kasih. Silahkan Ustazah.
2: Terima kasih. Yang pertama dari Bu Isti ya.
3: Iya Bu Isti Haro.
2: Bolehkah kita dimintai Mbak?
3: Iya.
2: Dimintai doa
3: oleh orang lain.
2: Orang gitu lain ya, yang sakit. Ya. Jadi Bu Isti, dalam penjelasan itu begini, boleh kita berwasilah doa. Wasilah doa itu hanya diperbolehkan tiga hal. Yang pertama, wasilah pada Rasulullah. Makanya Bu Isti setiap berdoa itu awali dan akhiri dengan membaca sholawat Nabi. Nah itu, karena tanpa sholawat pintu langit belum dibuka, Mbak Bersti dan seluruh pendengar ya. Awali dan akhiri dengan sholawat Nabi. Dan perintahnya membaca sholawat hanya dicatat saja di surat Al-Ahzab ayat 56 itu. Karena waktunya terbatas, kami sebut aja ya ayatnya ya. Lalu wasilah yang kedua, doa kepada siapa? terhadap amal solehnya. Nah, ini seperti di zaman Rasulullah pernah menjelaskan sebuah cerita, tiga pemuda yang terperangkap dalam gua itu masing-masing punya amal soleh. Yang satu berbakti ke orang tua, yang kedua adalah memberikan pelayan yang sebetulnya dia sudah keluar gajinya belum diambil, digunakan untuk usaha, lalu usahanya berkembang. Setelah usahanya berkembang, pemuda itu datang, maka hasilnya itu diberikan semua. Ya Allah, itu semua aku lakukan karena Allah. Ada pemuda yang ketiga tidak melakukan zina takut kepada Allah, dibatalkan. Ya Allah, jikalau amal saya engkau terima, tolong bukakan pintu gua. Dan itu Allah membukakan pintu gua itu. Jadi wasilah itu sarana, yaitu melalui amal solehnya. Yang kedua, yang ketiga, yaitu melalui doa orang yang masih hidup. Contohnya doa anak, orang tua kepada anak. Biasanya anak itu kalau melakukan pernikahan, ada ujian di sekolah, itu selalu nyuwun pangestu, mohon doa orang tua. Termasuk kalau ada pernikahan itu mohon doa restu. Berarti kan mohon doa orang yang masih hidup. Yeah. Jadi jangan mohon doa pada orang yang sudah mati. Nah, begitu Bu Isti. Jadi boleh, tapi tadi ada pertanyaan, apakah doanya kepada orang yang sudah doa orang kepada mendoakan orang yang sakit, maksud saya ya. Begitu. Nggih, itu Bu Isti bisa dicatat doanya di surat Al-Anbiya ayat 83. Ini doanya Nabi Ayub, Mbak Isti. Mbak Farasti, doanya Nabi Ayub. Dan ingatlah ketika Ayub, ketika ia menyeru pada Tuhannya, ya Tuhanku, sesungguhnya aku ditimpa penyakit dan Engkau adalah Tuhan yang Maha Penyayang dan Maha Murah, Maha Murah dan Maha Kasih Sayang. Demikian Bu Isti ya, yeah. Tadi yang menanyakan doa untuk orang yang sakit, maksud dalam boleh kita mendoakan saudara kita yang sedang sakit, mohon disampaikan doanya Nabi Ayub alaihissalam. Lalu Nyun Sewu, ini tambahan juga, kalau minum obat itu Mbak Fresing, itu biasanya kan cuma Bismillahirrahmanirrahim.
3: Betul, Ustaz.
2: Mohon ditambah wa ira maritu fahuwa yasfin. Apabila aku sakit, aku, Allah yang menyembuhkan. Itu di surat As-Su'ara, surat nomor 26 insyaallah, ayatnya 80 WST. Jadi menawi ngunjuk obat tidak hanya bismillah, tapi ditambah wa ira maritu fahuwa yasfin. Jikalau aku sakit, dia Allah lah yang menyembuhkan. Demikian Bu Isti, semoga sehat selalu, dan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat. Amin. Lalu Bapak Roni ya, dari Bacet ya,
3: Pak yang, Roni dan Bu Astuti.
2: Iya,
3: pertanyaannya sama Ustaz.
2: Okay. Dulu itu memang, itu dulu ya, belum banyak majelis taklim Pak Roni. Itu banyak yang kalau suro itu ojo nduk gawe. Bulan sial, bulan prihatin gitu. Maksudnya jangan berhura-hura ketika bulannya itu bulan mulia, hura-hura yang negatif begitu tentunya. Nah, dalam hal ini ternyata setelah adanya majelis taklim, justru bulan Syura menika bulan yang dimuliakan Allah. Pedomanipun ada di surat At-Taubah ayat 36. Jadi justru adanya kita menambah ilmu seperti mendengarkan Mutiara Pagi di pagi hari ini, kita jangan sampai pengetahuan yang salah itu terus salah. Maka ternyata justru menurut ajaran Islam, bulan Muharram bulan yang dimuliakan Allah. Jadi monggo mau punya hajat, mau pernikahan, mau khitanan, monggo. Ya, karena biasanya liburan tuh musim punya hajat khitanan, Mbak Fresti.
3: Ya, baik.
2: Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kami sampaikan.
3: Kita ke penelpon selanjutnya, Ustazah. Ini ada dua penelpon, jadi antara WhatsApp dan juga reguler biasa ya. Halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum, selamat pagi. Baik.
6: Halo.
3: Iya.
6: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan Bapak siapa di mana? Iya. Di mana,
6: Pak?
3: Ya,
6: sama Pak Suko Irianto.
3: Pak Suko Irianto.
6: Iya.
3: Baik. Silahkan Bapak. Dari mana, Pak?
6: Pak Suko Irianto Krian.
3: Krian, baik. Silahkan. Monggo silahkan, Bapak.
6: Iya. Dari Krian, Pak Suko Irianto.
3: Baik. Mungkin karena feedback ya. Iya, silahkan.
6: Ini kan isi internet, ini feedback.
3: Iya, ini dengan Ustazah Dr. Angga Haji Hani'ah ya.
6: Oh, Mbak. Dari Pro 1, ada ini
3: Surabaya. Betul, betul Bapak. Hari ini kita akan berbincang soal amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Monggo silahkan.
6: Iya. Ini yang saya mau tanyakan.
3: Baik.
6: Salam kenal. Kali berjenengan Mbak Besti.
3: Nggih, Bapak.
6: Salam.
3: Iya, silahkan. Monggo.
6: Salam.
3: Iya, pertanyaannya Bapak langsung.
6: Iya. Mohon izin tanya, Ustaz. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
6: Oh, Ustazah.
2: Warahmatullahi wabarakatuh.
6: Oke. Saya baca di kitab suci Al-Quran, Surah Al-Baqarah, ayat ke-18. Itu menyebutkan sesuai firman Allah, seperti sumun, bukmun, umyun, wahum la yarji'un. Nah, di sini disebutkan soal masalah mereka tuli, bisu, dan buta sehingga mereka tidak dapat kembali. Maksud saya, dalam arti surah ini di ayat 18 tidak dapat kembali, itu maksud kembali mau yang dilakukan keburukan atau kebaikan. Ya kebaikan otomatis dia nggak bisa kembali ke jalan ke yang benar. Namun selain itu ya pasti akan berlawanan, dia akan lari ke maksiat. Ya ini yang saya maksud. Saya tanyakan jumatang penyelenggan. Mohon pencerahannya Ustazah. Maksud sembahniun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Terima kasih Bapak.
3: Iya, kita bergeser ke telepon selanjutnya. Ustazah ya. Terima kasih sudah menunggu. Halo, assalamualaikum.
7: Halo. Iya. Assalamualaikum Mbak Festi.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Mimi. Monggo silakan.
7: Assalamualaikum Ustazah.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
7: Mau bertanya Ustazah, izin bertanya. Puasa yang paling baik setelah Ramadan adalah puasa yang di bulan Muharram. Yang saya tahu itu ada yang puasa mulai tanggal 1 sampai tanggal 10. Ada lagi yang 9-10. Ada lagi yang 9-10-11 atau 10-11-12. Mohon pencerahannya, apakah boleh satu bulan penuh puasa di bulan Ramadan, di bulan Muharram ini saja. Itu aja, semoga Ustazah dan Mbak Besti diberi sehat. Semoga pagi ini ilmu yang diberikan Ustazah barokah.
2: Amin.
7: Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam.

0: layar Jeon. Sebetulnya ini orang-orang kafir itu, maaf, itu nanti di hadapan Allah telinganya seperti tuli, lalu matanya seperti buta, dan tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Maksudnya itu, nyun sewu Bapak, namanya petunjuk itu memang dari Allah, cuman manusia harus berusaha mencari petunjuk itu dengan talabul ilmi. Talabul ilmi, mencari ilmu supaya kita tidak tuli telinga kita. Ini sebetulnya telinga dalam arti tidak yang non fisik, Mbak Christine. Itu maksudnya, kalau kita tidak mencari ilmu, otomatis tidak tahu kebenaran. Nah, jadi sarana untuk mendapatkan kebenaran itu adalah ilmu. Lah ini dulu, maaf, kalau orang Jawa itu lek dijenggongi asu itu ngomong sumubukmun. Itu supaya anjingnya enggak jenggong. Sebetulnya itu karena amalan yang dari orang tua dulu itu, supaya tidak dijenggongi anjing itu, bacakan sumubukmun. Supaya mulutnya bungkem, telinganya tuli. Nah, sebetulnya itu gambaran orang-orang yang satu kafir, dua kalau kita tidak mencari ilmu otomatis tidak akan mendapatkan petunjuk. Jadi petunjuk dari Allah nyun sewu Bapak, ada yang bersifat langsung dan tidak langsung. Yang langsung berupa akal yang sehat, karena dengan akal yang sehat itu kita dapat membedakan yang benar, yang salah, yang baik, yang buruk. Nah itu, maka petunjuk yang secara tidak langsung dan harus kita pelajari, yaitu Al-Quran dan Sunnah Rasulullah. Karena kata Rasulullah, barang siapa yang tidak ingin sesat selama-lamanya, maka aku tinggalkan dua perkara, pedomanilah Al-Quran wa Sunnati Rasul. Saya kira demikian Bapak. Ini tadi pertanyaan dari Bapak
1: Pak Suko.
0: Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan menjadi ilmu yang bermanfaat.
1: Alhamdulillah.
0: Pak Suko juga sehat selalu ya.
1: Baik.
0: Terus selanjutnya
1: Bu Mimi.
0: Mm-hmm. Bu Mimi tadi menanyakan apakah boleh puasa itu 1-10. Nyun sewu, menikah memang ada ya pro dan kontra. Artinya yang pro, yang namanya puasa kan baik aja.
1: Baik.
0: Karena dengan puasa itu dapat mengendalikan marah, mengendalikan maksiat, perbuatan dosa. Maka boleh-boleh saja, karena puasa tersebut adalah selalu memberikan dampak yang positif kalau itu dilakukan 1-10. Hanya saja Ibu Mimi, Yang paling utama itu tanggal 10 Muharram, karena Rasulullah dawuh saumu yaumi arafah yaumi asyura yukafiru sanatan madiyah. Siapa yang berpuasa di hari Asyura dapat menyebabkan terhapusnya dosa 1 tahun. Nah, yang tanggal 9 itu di hadis yang lain Rasulullah bersabda, seandainya tahun depan aku masih ada umur, maka aku anjurkan kepada umatku agar berpuasa. Nah, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Ternyata Rasulullah tahun depannya sudah wafat.
1: Baik.
0: Maka bagi yang berpuasa, mboten napa-napa, tetap baik, karena walaupun Rasulullah sudah wafat, belum sempat melaksanakan, tapi sudah berpesan. Nah, adapun yang 10-11 yaitu tadi pedomannya, sekali lagi Bu Mimin, supaya tidak sama dengan orang Yahudi. Karena waktu itu Rasulullah hijrah itu melihat orang Yahudi berpuasa. Loh, kenapa kalian kok berpuasa? Ya Rasulullah, karena hari ini merupakan hari kemenangan. Hari kemenangan Nabi Musa diselamatkan dari kejaran Fir'aun. Maka Rasulullah bersabda, oh kalau begitu aku lebih berhak menganjurkan pada umatku agar berpuasa. Kalau orang Yahudi saja mensyukuri dengan puasa, apalagi kita sebagai umat Islam. Demikian Ibu, boleh 1-10, boleh 9-10, boleh 10-11. Cuman yang paling utama tanggal 10-nya.
1: Baik. Tapi kalau 1 bulan penuh tadi yang ditanya
0: sama. Enggak boleh.
1: Oh, baik. Jadi ada.
0: Ya sama Bu, kalau 1 bulan penuh tidak boleh, karena nanti menyamai Ramadan.
1: Ah, baik.
0: Jadi bulan

0: rajanya bulan tuh hanya bulan Ramadan. Jadi yang diperbolehkan puasa satu bulan penuh hanya bulan Ramadan. Demikian nanti mungkin Bu Hartini.
1: Baik. Oh, kita ke penelpon terlebih dahulu begitu ya. Ada siapakah di ujung telepon? Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fe.
1: Bu Utri, apa kabar Ibu?
2: Alhamdulillah, saya bersama keluarga sehat. Mudah-mudahan Mbak Desi sehat ya bersama keluarga di rumah.
1: Amin, Allahumma amin. Jauh ini Ustazah dari Merauke.
0: Oh, subhanallah. Bu Utri ya?
1: Iya, silakan Ibu. Dari Merauke.
2: Iya, enggak menyapa dulu ya untuk Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustazah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, tadi apa judulnya, temanya Muharram ya.
1: Iya betul, amalan utama di bulan mulia. Silahkan.
2: Di bulan mulia. Iya, begini Ibu Ustazah, saya mau bertanya sama Ibu Ustazah. Bulan Muharram itu apakah bersamaan dengan kelahiran Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, ataukah tanggalnya diundur atau dimajukan? Mungkin itu saja Ibu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bu Hartini terlebih dahulu begitu Ustaz saya. Nanti terlewat.
0: Iya betul. Menanyakan kenapa bulan Muharram disebut
1: bulan lebaran anak yatim.
0: Lebaran ya? Anak yatim. Sebetulnya waktu kami duduk di perkuliahan ini sempat saya tanyakan juga, kenapa menyantuni bulan anak yatim harus bulan Muharram. Sebetulnya tidak ada keharusan di bulan Muharram. Kalau bisa menyantuni anak yatim setiap hari gitu.
1: Baik.
0: Enggak, jangan hanya bulan Muharram, karena anak-anak yatim itu membutuhkan makan juga bukan hanya bulan Muharram aja. Tetapi pedomanipun kenapa kok bulan Muharram untuk menyantuni anak yatim, karena di bulan yang mulia monggo berlomba-lomba menuju kebaikan. Salah satu cara memuliakan bulan Muharram yaitu memperbanyak amal soleh. Salah satunya memperbanyak sedekah dan menyantuni anak yatim. Dan ayatnya sudah jelas, ara'aita allazi yukadzibu bidzikr, tahukah kamu pendusta-pendusta agama, yaitu orang-orang yang tidak mau menyantuni anak yatim. Nah, begitu. Mudah-mudahan Bu Hartini, jadi kenapa kok lebaran anak yatim? Memang salah satu bulan mulia itu kita dianjurkan banyak amal soleh, dan salah satunya untuk menyantuni amal anak yatim itu Rasulullah bersabda, ana waqafilul yatim fil jannati hakadha. Aku, kata Rasulullah, dengan orang yang peduli terhadap anak yatim seperti ini. Rasulullah mengangkat telunjuk jari dan telunjuk tengah berdekatan dengan Rasulullah di surga. Semoga buat ini berdekatan dengan Rasulullah di surga.
1: Amin,
0: ya.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik. Satu penelpon lagi boleh ya Ustazah?
0: Boleh
1: ya?
0: Monggo.
1: Baik. Halo, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Baik, dengan siapa di mana ini Bapak?
3: Dengan Bapak Rahman Situbondo.
1: Baik, Pak Rahman, monggo silahkan Bapak.
3: Dengan Bapak Rahman.
1: Iya, baik. Monggo, pertanyaannya Pak.
3: Oh ya, iya. Selamat pagi Ustazah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, dipilihkan radio dulu. Saya mau tanya Ustazah, kalau bulan Muharram ini berpuasa dari 1 sampai 10, yang saya tanyakan, kalau tidak bisa puasa akan tetapi memberi makan kepada anak yatim maupun kepada janda-janda, jadi hukumnya bagaimana Ustazah?
0: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ke pertanyaan dari Bu Utri terlebih dahulu, setelah itu baru ke Pak siapa tadi? Pak ya. Rahman di Situbondo ya.
0: Iya. Iya. Bu Utri menanyakan bahwa bagaimana kalau apa yang diundur tadi ya, Mbak ya?
1: apa namanya, kelahiran, apakah kelahiran Nabi Muhammad gitu.
0: Ini menyangkut dengan sejarah, jadi tidak bisa kita menjawab sebisanya, nggak boleh. Ini kita harus ngecek sejarah, Mbak.
1: Baik.
0: Jadi mohon maaf, Bu Tri. Nggih. Karena kelahiran Rasulullah yang jelas itu hari Senin pada bulan Rabiul Awal. Nggih, Rabiul Awal, bukan bulan Muharram. Saya kira untuk kelahiran itu harus hubungannya dengan sejarah. Dan sejarah itu enggak boleh dikarang. Betul kan, Mbak?
1: Baik.
0: Mbak Anu, maka setahu kami, Bu Utri, kelahiran Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal. Hari Senin. Maka Rasulullah ketika Senin puasa, ya Rasulullah kenapa panjenengan Senin kok puasa? Karena itu merupakan hari kelahiranku. Yang jelas hari Senin dari di bulan Rabiul Awal. Nggih. Begitu Ibu Sinten, Bu Utri. Lalu selanjutnya Bapak
1: Pak Rahman.
0: Pak Rahman nggih. Itu Bondo. Nggih. Bagaimana kalau tidak bisa puasa 1 sampai 10? Mboten napa-napa. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan memberi beban melainkan sesuai dengan kemampuannya. Jadi mungkin kesehatannya kurang fit, tidak bisa dipaksakan. Artinya apalagi ibadah sunnah, ibadah wajib saja kita bagi yang tidak bisa puasa itu kalau sakitnya mendadak maka dibayar dengan puasa. Tapi kalau sudah enggak kuat boleh dibayar dengan fidyah. Itu kalau puasa. Maka dalam hal ini puasa sunnah Bapak, maka panjenengan tadi apa boleh diganti dengan menyantunnya anak yatim. Sedekah sangat bagus sekali. Karena sedekah menika satu tolak bala rezeki semakin barokah. Yang ketiga, dengan sedekah itu semakin diberi ketenangan hidupnya, tidak cemas, gelisah, tidak stres. Tidak gampang stres Mbak orang ya sedekah. Itu karena ada kebahagiaan tersendiri ketika kita bisa berbagi. Nah bahkan dengan sedekah itu dapat menghapus dosa Mbak pasti. Itu untuk Bapakmu siapa
1: Pak Rahman.
0: Pak Rahman ya Allah. Ngapunten Bapak nggih. Dengan sedekah itu dapat menghapus dosa. Bahkan yang sewu ini penting juga kami sampaikan pada seluruh pendengar, karena kalau kita ngapunten tidak senang berbagi alias pelit medit, maka dalam Al-Quran orang yang pelit itu sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri.
1: Baik.
0: Itu di surat Muhammad ayat 38. Wa may yabkhul fa innama yabkhulu an nafsi. Siapa yang pelit sama dengan pelit terhadap dirinya sendiri. Mudah-mudahan motivasi sedekah ini dapat didengar seluruh jamaah, seluruh pendengar Pro 1 RRI yang sedang berjaring seluruh Jawa Timur. Mudah-mudahan jadi motivasi bersedekah dan ilmu yang bermanfaat.
1: Amin ya rabbal alamin. Baik, ustazah dan juga pendengar, begitu ini karena waktu juga mempersempit ruang gerak kita untuk bersua tidak terasa begitu. Mungkin sebagai penutup jumpa kita ada doa yang juga dilantunkan oleh ustazah di kesempatan pagi hari ini. Monggo silakan.
0: Waktu kurang berapa menit?
1: Iya.
0: Muslimin, muslimat, seluruh pendengar RRI seluruh Jawa Timur, marilah kita manfaatkan bulan Muharram ini untuk memperbanyak introspeksi, memperbanyak amal soleh. Karena Rasulullah bersabda, barang siapa yang tahun ini menjadi lebih baik daripada tahun kemarin, dialah orang yang beruntung. Siapa yang tahun ini sama dengan tahun kemarin, dialah orang yang merugi, berarti tidak ada peningkatan. Siapa yang tahun ini lebih jelek na'udzubillah dengan tahun kemarin, maka dialah orang yang celaka. Semoga kita tergolong orang-orang yang beruntung. Karena kita sangat berharap semoga tahun 1448 Hijriah ini menjadi yang lebih baik. Semoga seluruh pendengar kita ditakdirkan panjang umur, sehat, sehat jasmani, sehat rohani, sehat ekonomi, rezekinya semakin melimpah dan barokah, rumah tangganya barokah, sakinah mawaddah warahmah. Semoga anak cucu kita, keturunan kita soleh dan solehah, menjadi generasi penerus bangsa yang berkualitas, beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua dicatat oleh Allah sebagai calon-calon penghuni surga.
1: Amin
0: ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma afina fi badana, Allahumma afina fi sam'ina, Allahumma afina fi basarina, la ilaha illa anta. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa rizqan wasi'ah wa amalan sholihan maqbula wa tijaratan lan tabur. Rabbana hab lana min as-salihin, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ij'al awwala hadha yaumi salaha wa awsatuhu falaha wa akhiruhu najaha. Allahumma ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al akhya' minhum wal amwat. Allahumma hadha du'a wa 'alaikal ijabah wa hadzal juhdu wa 'alaika taklan wa la haula wa la quwata illa billahil 'aliyyil 'adzim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadi wa 'ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin. Walhamdulillahirrabbilalamin.
1: Amin.
0: Terima kasih Mbak Fresti atas pendampingannya, dan terima kasih pada seluruh pendengar yang sudah bergabung. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat, dapat menambah kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, kita sudahi untuk program Mutiara Pagi berjaringan Sekor Wilnus 10 Jatim. Saya Frasti Oktra mengakhiri tugas bersama dengan Ustazah Dr. Anda Haji Hania. Beliau adalah pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya dengan topik amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Terima kasih untuk kebersamaan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: RRI Jember, RRI Madiun, dan RRI Sumenep. Disiarkan juga melalui RRI Sampang, RRI Kediri, dan RRI Tuban.
1: Baik, pendengar, baru saja kita sudah simak bersama-sama Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari RRI Pro 1 Surabaya dengan menghadirkan Ustazah Hajah Haniah selaku pimpinan pesantren dan panti asuhan Mitra Arafah Surabaya yang mengatakan itu amalan utama di bulan mulia atau Muharram. Mudah-mudahan bisa mempertebal kebenaran kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Secara pendengar, kita bergeser untuk menyimak siaran langsung ya pertandingan sepak bola Piala Dunia Grup F yang mempertemukan antara timnas Jepang melawan timnas Swedia berlangsung pada Stadion Dallas di Amerika Serikat yang disiarkan langsung dari RRI Pro 3 Jakarta. Pastikan terus jangan kemana-mana, tetap di 100,2 FM RRI Pro 1 Kediri, kenali informasi dan inspirasi.
2: Anda sedang mendengarkan 100,2 FM Pro 1 RRI Kediri, kanal informasi dan inspirasi.
3: Dan juga Gabriel Goodmanson. Sementara sektor serang dipercayakan kepada tiga pemain mereka, yakni Anthony Elanga, Victor Gyokeres, dan juga Alexander Isak. Di Swedia kali ini mengenakan kostum kebanggaan mereka, kebesaran mereka, yaitu kuning dan juga biru, serta Jepang mengenakan